0: tersebut mengatakan, ya, inni la uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'ad, fa inni as'alullah al-jannah wa an yaqiyani minan nar. Saya tidak mampu mengucapkan berbagai redaksi dan ungkapan yang kau ucapkan dan bersama sahabat Mu'ad dan yang lainnya. Yang saya ucapkan dalam doa ya, mengharap surga kepada Allah dan selamat dari api neraka. Itu yang saya ucapkan. Itu yang saya harapkan. Apa kata Nabi SAW? Haulaha nudandin. Ya, doa kita, ungkapan kita, ucapan kita juga seputar itu juga. Nggak keluar dari itu. Selamat dari api neraka dan dimuliakan masuk surga. Jadi ada harapan. Nabi SAW berharap kepada Allah. Ya, berharap. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu membangun Ka'bah dengan penuh ikhlas. Beliau berharap, bukan sekedar cinta. Beliau Khalilur Rahman. Orang yang paling cinta kepada Allah. Maka Allah membalas dengan cinta yang spesial itu, khullah. Beliau beramal, yang berharap agar amalan diterima. Apa kata beliau? Wa idh yarfa'u Allah mengatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim. Jadi, ya Allah terima. Beliau membangun Ka'bah bersama Ismail. Kemudian berdoa. Nah, apa kata beliau? Sebagaimana firman Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terima dari kami. Nah, oleh karena itu, ibadah harus dibangun di atas ketulusan cinta kepada Allah, ketundukan hati yang sepenuhnya kepadanya, kemudian penuh harapan terhadap pahala di sisi Allah Subhanahu. Itu amalan orang yang beriman ahlut tauhid. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz. Untuk berikutnya Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Dipersilahkan. Ya, sudah masuk, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Sama Allah di Jawa Timur.
1: Baik, silakan.
2: Bagaimana kalau bermakmum kepada seorang kiai atau ustaz yang setiap tahunnya itu berziarah ke kuburan para wali? Itu sholatnya sah apa enggak, Ustaz?
1: Baik.
2: Mohon penjelasan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
0: Terima kasih kepada Ibu hamba Allah di Jawa Timur. Barakallahu fiik. Menanyakan tentang hukum ya bermakmum di belakang mungkin ustaz atau kiai yang setahun ziarah ke kubur wali gitu ya. Kita harus membedakan ya. Yang pertama, hukum ziarah kubur. Ya. Yang kedua juga ya, kapan ya sahnya bermakmum kepada seseorang. Pertama, kalau ziarah kubur ya, atau yang pertama bermakmum dulu, bermakmum ya, bahwa sah seorang bermakmum kepada orang yang sah sholatnya ya, kendati dia mungkin pernah melakukan dosa, berbuat maksiat, tapi selama dosa dan kemaksiatan tidak mengeluarkan dia dari Islam, artinya statusnya masih muslim ya, maka secara hukum bahwa sholat di belakang orang yang sah sholatnya ya boleh, itu secara hukum. Tapi tentu masalah keutamaan tentu akan berbeda seorang yang sholat bukan orang yang alim, yang takwa, yang masya Allah ya khusyuk dan ibadah, orang yang arif billah, berbeda dengan orang yang mungkin ya kadang berbuat kepasikan lalu dia mungkin jadi imam ya. Selama sholatnya sah, berarti bermakmum di belakangnya sah. Ini poin yang pertama. Nah, sama halnya juga ya, para ulama menjelaskan seorang yang bermakmum di belakang imam yang zalim. Kan begitu. Pemimpin yang zalim jadi imam. Boleh enggak bermakmum di belakangnya? Ya boleh, selama sholatnya sah. Tapi kalau seandainya ada yang lain, yang dia orang yang adil, orang yang ya orang yang soleh, maka itu terlebih utama sholat di belakangnya. Ini poin yang pertama. Nah, permasalahan tadi kebiasaan. Setiap tahun harus ziarah kuburan wali. Ini tentu dari tinjauan akidahnya, ya, tidak tepat. Karena tidak boleh mengkhususkan hari tertentu atau setahun harus ziarah kuburan. Gak ada dalilnya menjelaskan hal itu. Ya, kubur, menziarahi kubur siapapun tujuannya adalah untuk mengingatkan pada kematian. Apalagi tatkala seorang merasa jauh, ya, dirinya semakin merasa jauh dan gersang dari keimanan. Ya, silakan ziarah kubur. Itu akan melunakkan hati yang keras, akan menanamkan sifat takut dan ingat kepada kematian. Dan itu tidak boleh dijadwalkan secara khusus setiap hari ini, setiap pekan ini, setiap tahun ini atau bulan ini, terus seperti itu menjadi kebiasaan. Ini enggak boleh. Bukan jadikan suatu kebiasaan tradisi yang terus menerus seperti itu. Itu enggak boleh ziarah kubur seperti itu. Dan juga enggak boleh seorang meniatkan hanya perjalanan jauh keluar kota atau keluar negeri gara-gara ingin ziarah kubur. Enggak boleh. Ya, kalau ada seorang sekarang dia pergi ke Madinah, apa tujuannya? Ziarah kuburan Nabi, keliru niatnya. Datang ke Madinah untuk ibadah di Masjid Nabi itu, bukan untuk ziarah kubur. Nah, begitu juga seorang di luar kota, provinsi lain, ingin dikhususkan. Oh, kuburan wali di provinsi lain, sengaja mendatangi itu. Gak boleh. Nabi menjelaskan, hadillah tushaddur rihal illa lathasimah sajid. Enggak boleh sengaja diniatkan, dipersiapkan segala transportasi dan akomodasi gitu ya untuk betul-betul perjalanan ibadah ke tiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Hadha, Masjidil Aqsa. Tiga itu. Adapun kuburan, enggak ada syaratnya untuk sengaja diniatkan sebuah persiapan ya untuk ziarah kubur. Enggak ada. Sampai pun kuburan Nabi, enggak boleh diniatkan datang dari Indonesia ke Madinah untuk ziarah Nabi. Enggak. Untuk sholat beribadah di Masjid Nabi. Nah, seperti itu. Nah, apalagi kalau ritual seperti disertai dengan berbagai ritual dan kebiasaan dalam ziarah tadi, tabarruk, kemudian tawasul-tawasul yang dengan para wali, dengan keyakinan ini orang yang soleh, dekat kepada Allah, kalau kita berdoa dengan menyebut nama mereka, memohon disampaikan hajat kita, akan diterima Allah. Ini sudah keyakinan yang tidak benar. Ya. Tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Nah, tanpa mengurangi kedudukan mereka. Orang-orang yang soleh, wali Allah, beriman dan bertakwa. Mereka enggak bisa. Kendati mereka kedudukan tinggi si Allah, enggak bisa mendatangkan berkah kepada kita. Enggak bisa memperkenankan doa kita. Mereka enggak bisa juga mengangkat hajat kita kepada Allah. Langsung minta kepada Allah. Enggak mesti harus berzikir, berdoa, cak doa di sekitar kuburan. Enggak. Maka itu hal yang juga tidak disyariatkan. Jadi, oleh karena itu, prinsipnya, siapa yang sholatnya sah, maka sah bermakmum di belakangnya. Tapi masalah keutamaan, ya tentu ya, carilah imam yang betul takwa, yang berilmu, yang tidak melakukan ritual-ritual bid'ah yang seperti diutarakan tadi. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Bapak Rian di Tangerang. Izin bertanya Ustaz, masalah ajal apakah benar sudah tertulis Ustaz? Terus buat apakah kita berdoa meminta panjang umur sedangkan ajal sudah tertulis? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Tafadhol Ustaz.
0: Nah, terima kasih kepada Bapak yang bertanya seputar masalah takdir ini ya. Apakah ajal telah tertulis? Jika telah tertulis, kenapa juga kita berdoa untuk panjang umur? Jawabannya, semuanya telah tertulis. Kullu syai'in biqadar, kata Nabi SAW. Semua sesuai dengan takdir. Antumina bil qadar khair wa syar. Nah. Jadi apa ya apa, ajal ya yang segala yang kita lakukan dan apa yang terjadi semua, apakah segala satu ajal itu sudah takdir? Ya. Apakah jodoh itu takdir? Nah, apakah semua musibah takdir? Semua, sakit, sehat, ya. Sukses mendapatkan jabatan, dicopot dari jabatan, terjadi bencana, kebakaran, tabrakan semua, ya, adalah dengan takdir. Kullu syai'in biqadar. Begitu kata Nabi SAW. Tayyib. Telah tertulis. Iman kepada takdir, para pemirsa, iman kepada takdir itu tidak sempurna kecuali meyakini empat perkara. Jadi kalau orang tidak meyakini empat perkara ini, bermasalah iman pada takdirnya. Yang pertama, meyakini bahwa Allah telah mengetahui. Ilmu Allah yang luas meliputi segala sesuatu. Mengetahui tentang perbuatannya, perbuatan hamba, semua yang ditakdirkan. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian, apa yang diketahui oleh Allah tadi, Allah mengetahui yang telah berlalu, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang belum terjadi, dan akan terjadi. Dunia dan akhirat telah mengetahui. Itu semua ditulis di Lauhul Mahfuz. Buku catatan induk, ya, takdir, Ummul Kitab, Lauhul Mahfuz, pena yang Allah ciptakan khusus menulis itu. Dan tintanya telah kering, dan juga lembaran telah digulung, berarti tidak ada yang ditambah lagi, semua. Ajal, termasuk ajal. Ya. Kemudian, segala sesuatu yang terjadi, itu dengan izin dan kehendak Allah. Ajal terjadi dengan izin Allah. Berbagai sebab, ada dengan tabrakan, ya kemudian banjir, longsor, apalagi namanya itu ya musibah Gunung Merapi, kebakaran, macam-macam, peperangan, ya, runtuhan tanah dan atau longsor dan seterusnya. Sebabnya yang berbeda, ada sakit, ada yang tidak, ya, biasa-biasa saja. Sebabnya yang berbeda, ajalnya sama. Semua ditakdirkan. Apapun yang terjadi, sebabnya semua dengan takdir. Nah, kemudian yang terjadi itu semua dengan ciptaan Allah. Ini empat perkara yang wajib diimani. Kembali pada pertanyaan tadi, apakah ajal? Iya. Jadi, ajal telah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum ciptaan langit dan bumi itu 50 ribu tahun lamanya. Sebelum ciptakan langit dan bumi. Ya, itu telah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Taib. Nah, kemudian ada lagi yang dirinci. Ajal seseorang tadi, yang sudah ada di kitab induk tadi, nah, begitu dia berada di rahim ibunya, ya, selama dikandung oleh ibunya dan sudah berproses, ya, perubahan dari janin, dari setetes mani, kemudian sekumpal darah, sekumpal daging, kemudian dibuat tulang, kemudian dibuat, ya, kemudian ditiupkan roh. Nah, malaikat diutus oleh Allah untuk menentukan lagi. Dia telah tertulis Lauhul Mahfuz, kitab induk. Tapi dirinci lagi. Ajal dia ini berapa tahun? Ya. Ya, rata-rata 60 tahun sampai 70 tahun kan begitu. Dirinci lagi. Ajalnya. Dirinci lagi apa? Artinya umur, ya. Ini umur. Diperintahkan menulis empat perkara. Rizki. Rezekinya. Wa ajalihi. Ajalnya. Ya, umur dia. Wa amali amalannya, wa syaqiyun aw sa'id, kondisi dia bahagia atau sengsara. Ini empat perkara, ya. Dan ini semua empat perkara sudah ada di Lauhul Mahfuz, tapi begitu seorang di rahim ibunya, begitu ditiupkan rohnya, dirinci lagi ajal dia, umurnya sampai kapan, apa penyebab kematiannya, ya, amal dia, kondisinya orang baik atau yang jelek. Akan tetapi kita tidak mengetahui yang ditakdirkan di waktu di rahim tadi. Kita tahu mengajal ditakdirkan umur, amalan, ya, tapi kan nggak tahu. Bapak yang bertanya, tahukah kapan ajal datang? Berapa umur yang tersisa? Berapa tahun ditakdirkan? Berapa rezekinya? Nggak. Nah, oleh karena itu Allah juga mentakdirkan ada sebab-sebab untuk mendapatkan keberkahan umur, ya, untuk mendapatkan rezeki, untuk memudahkan amalan, apa namanya itu, doa. Ya, doa itu ditakdirkan Allah untuk mendapatkan keberkahan tadi. Nah, kalau seorang hamba berdoa, berkahi umurnya, diberkah, ya Allah, dipanjangkan umur dalam ketaatan, jangan panjang umur saja. Kalau panjang umur, tidak taat, tidak ada gunanya, ya petaka, tambah dosa, ya tambah sengsara. Tapi keberkahan umur dan baik amalan, ya panjang umur. Nah, Allah mentakdir kalau dia berdoa ditambah umur Allah. Tapi yang ditambahin itu tertentukan dalam lauhul mahfuz atin. Kalau dia berdoa umurnya akan ditambah. Kalau nggak berdoa, ya udah sesuai dengan apa yang ditakdirkan tadi. Tapi kan nggak tahu apa yang ditakdirkan. Jadi doa itu adalah sebab untuk mendapatkan berbagai kebaikan. Tapi kalau Allah telah menentukan, tidak lagi berfungsi doa di sini. Ad-du'a la yaruddul qadar illa du'a. Tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Ini kena sebab. Sebab. Nah, kalau ditinggalkan sebab, ya terjadi apa yang telah Allah takdirkan. Contoh, seorang sakit. Kalau dia berobat, ya, sembuh. Berarti dia masih hidup. Kalau tidak berobat, mati. Berarti sudah datang ajalnya. Kenapa? Karena dia tidak melakukan sebab. Nah, berobat tadi sebab itu ditakdirkan juga, ajal ditakdirkan juga. Sama. Jadi semua itu ditakdirkan ajal. Nah, oleh karena itu, tatkala Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah semua telah ditakdirkan tempatnya di surga dan neraka? Kata Nabi, iya. Nah, kalau begitu untuk apa beramal? Sama pertanyaan Bapak tadi. Ajal tentu apa juga berdoa? Kata Nabi, ya kalau begitu udah enggak perlu kalian beramal enggak? Nabi mengatakan, betul semua telah ditentukan sesuai dengan tertulis di Lauhul Mahfuz. Tapi kata Nabi, kalian harus bekerja, berusaha. Itu sebab untuk meraih kebaikan tadi. Makanya, na'am i'malu fa kullun muyassar lima khuliq. Lalu kalian beramal, berusaha. Kenapa? Karena kalau berusaha itu sebab, maka akan dimudahkan untuk mendapatkan apa yang ditakdirkan Allah tadi. Makanya orang berbuat kebaikan, ya akan dapatkan kebaikan. Tidak beramal, buat kejelekan, dapat kejelekan. Fakulun muyassar lima khuliqalah. Qala Allah Azza wa Jalla, fa'amma man a'ta wa attaqa wa saddaqa bil husna fasan yasiru lil yusra. Wa'amma man bakhila wa istagna wa kadzaba bil husna fasan yasiru lil usra. Yang berbuat baik, ya, memberikan berkorban untuk dirinya, berkorban untuk dirinya, ya, memberikan yang terbaik untuk dirinya, amal soleh dan yang lainnya, Allah mudahkan kepada kebaikan. Tapi kalau dia bakhil, tidak boleh berkebaikan, sombong, angkuh, ya, meninggalkan kebenaran, mendustakan kebenaran, disulitkan, ya, dia diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang urusannya. Maka beramallah. Nah, beramal, kemudian berdoa, kemudian pasrah. Beramal, berdoa, pasrah. Tawakal kepada Allah. Apa yang terjadi, itulah yang terbaik. Pasti ada hikmah. Nah, jadi kita hidup ini, ya, biar enggak bimbang, enggak bingung memahami masalah takdir. Jadi hanya kita berputar dalam satu lingkaran dari satu titik ke titik yang lain. Inilah titik-titik takdir tadi. Kalau kita sakit, ya pindah, datang dokter, minta resep, minum obatnya, selamat. Lapar, ya, pindah takdir lain, makan, kenyang. Mau dapat keturunan, ya jangan jomblo, nikah yang benar, nikah, kemudian ya cocok tanam, kemudian dapat keturunan, seperti itu. Nah, jadi berpindah di satu tempat. Ada seorang yang mungkin ekonomi pas-pasan, ya berusaha sambil berdoa, maka usaha dimudahkan urusan, maka dapat harta dan bisa jadi orang yang kaya. Kan begitu. Jahil, orang yang tidak memiliki ya keahlian dan bodoh, ya belajar, dengan belajar dia akan mendapatkan keahlian. Itulah takdir. Jadi berpindah satu titik yang lain, enggak ada yang keluar dari lingkaran takdir tadi. Nah, apa yang terjadi setelah kita berusaha, terjadi di luar persepsi kita, itulah bahwa manusia tidak mengetahui apa yang ada di takdir, tapi dia meyakini segala sesuatu dengan takdir. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatul iman a'azani Allah wa iyakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan M.A. Hafidullah Ta'ala di dalam pembahasan amalan-amalan hati. Semoga dengan ilmu yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda dapat menenteramkan hati dan juga pikiran, serta menjadi ilmu yang sangat bermanfaat. Kami yang bertugas pamit undur diri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Zadakallahu hirsan walata'af. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan, niat yang baik tentu. Tetapi harus dimulai dengan ilmu. Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: Bersangkat Islam, Islam adalah segala-galanya, Islam adalah agama yang hak, Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: marun.
1: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
2: Ilmu.
3: Man taraka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
1: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran,
2: utul ilm,
1: orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.

0: Dengan sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan seorang mukmin dibandingkan dia melihat istri dan anak-anaknya dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
4: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.

0: Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
1: Makithina fihi abada, wa yundhira alladhina qalu ittakhadallahu walada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

0: غَيْبًا.
1: Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.

0: Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba.
0: Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan?

Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."

0: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
1: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.

Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya, mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

0: الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perak ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. In

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya." Saya

Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang. Yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5. Orang yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang. Yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.

0: أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.
1: Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
5: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Wa anhu radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq بغض الأنصار. رواه البخاري.
5: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.

ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama ini. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat. Tapi kaya raya. Ya. Supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
2: Hayatul dunia illa lahu wa la'ib الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
1: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah. Itu tanda cinta Allah SWT.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
8: Ayatun minal Quran.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
2: Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

أونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون.

0: والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'd. Para pendengar di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami ucapkan Allah yang selalu menjadi penolong bagi hamba-hambanya dan juga maha mencukupi kebutuhan para hamba-hambanya. Salawat serta salam atas Rasulnya yang terpilih serta atas keluarga dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu, kami akan menghadirkan kembali sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Fidullah Ta'ala di dalam pembahasan faidah-faidah sejarah Islam. Mari kita simak dan ikuti kajiannya. Barakallahu fikum.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa dan pendengar Roja TV serta Radio Roja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala serta bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita serta menjadikan kita orang-orang istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan segala ubudiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah mengupas beberapa bantahan terhadap Syekh Zaini Dahlan di dalam membolehkan bertawassul dengan yang dimaksud dengan tawassul mamnu'ah, tawassul yang dilarang di dalam agama. Ini ada dua, ada tawassul syirki, ada tawassul bid'i. Kemudian kita sudah menjelaskan juga tawassul yang syar'i, tawassul yang dibolehkan dalam agama, itu ada tiga macam, bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertawassul dengan amal soleh kita sendiri, yang ketiga tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Setiap pembagian dari tawassul tersebut kita telah menjelaskan contoh-contohnya, dan satu hal yang harus kita sadari bersama bahwa seorang muslim tentu dia lebih berpegang kepada hal yang pasti kebenarannya daripada hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kebenarannya, itu seorang muslim. Ya, dalam hal perkara apapun saja, karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabda, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan hal-hal yang membuat kamu ragu kepada hal-hal yang tidak meragukan kamu. Jadi, kita dalam hal-hal seperti ini banyak sekali sebetulnya dalam hal-hal pembahasan-pembahasan istihadiyah para ulama, baik berhubungan dengan akidah maupun ibadah maupun ahkam muamalat. Kita ada suatu kaidah yang dijelaskan dalam agama kita ini, dan itu merupakan kaidah satu hadis yang dikutip oleh Imam Nawawi dan Arba'in Nawawiyah, di mana para ulama menyebutkan hadis-hadis pilihan yang dipilih oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah merupakan hadis yang inti, yang hadis-hadis yang punya landasan pokok di dalam sikap beragama. Di antaranya hadis ini, "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkan hal yang meragukan kamu kepada hal yang tidak meragukan kamu. Itu minimal sih kalau seorang muslim. Kemudian juga tawassul yang disyariatkan itu cukup lagi kita ya, sangat banyak gitu ya. Cukup dengan salah satu dan yang tiga itu ya sudah luar biasa, kita bertawassul dengan amal soleh kita umpamanya atau dengan nama dan sifat-sifat Allah. Tentu ini yang lebih utama sebenarnya. Karena banyak sekali contoh-contoh dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang di mana doa-doa yang disebutkan dalam Al-Quran biasanya menjelaskan yaitu tawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh yang disebutkan para ulama kita adalah seperti contoh doa kita dalam surah Al-Fatihah yang kita baca dalam setiap rakaat salat kita. Itu doa kita, permohonan kita, doa yang sangat agung, doa yang sangat penting dalam setiap detik kehidupan kita, itu memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinash shiratal mustaqim. Sebelum doa ini diungkapkan ya, itu sebelumnya ada namanya tawassulat. Tawassulat itu bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Mulai dari kita memuji Allah SWT, alhamdulillahirabbil alamin, atau dengan memulai dengan ayat yang pertama surah Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai memuji Allah ya dengan mengatakan aku bermohon pertolongan dan bermohon keberkahan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, kemudian setelah itu alhamdulillahirabbil alamin, ya, aku hanya memuji dan segala pujian itu hanya milik Allah Rabb sekalian alam. Ya, Rabb yang lillahi, yang hanya Dia yang berhak disembah, Rabbil alamin, Dialah yang memiliki dan mengatur menciptakan segala isi alam ini. Ar-Rahman Rahim, yang memiliki sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari kemudian. Ya, kemudian itu bertawassul dengan apa? Dengan nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian bertawassul dengan amal soleh kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bertawassul dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam di awal surah Al-Fatihah ini ada dua contoh di situ. Itu bertawassul dengan dua tauhid. Ya, apa dengan apa namanya dan dua bentuk tawassul. Bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah, yang kemudian bertawassul dengan amal soleh kita yaitu tauhid. Iyyaka na'budu, engkau saja yang kami sembah ya Allah, wa iyyaka nasta'in, engkau saja yang kami mohonkan pertolongannya ya Allah. Lalu setelah itu baru kita memohon ihdinas siratal mustaqim. Maka sebagian ulama beristimbat dalam surah Al-Fatihah di antara adab dalam berdoa kepada Allah adalah bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Tapi dalam surah Al-Fatihah terdapat dua. Ya, terdapat dua dari contoh itu. Pertama dengan bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, alhamdulillahirabbil alamin, arrahman, rahim, malik yaumiddin. Kemudian tawassul dengan amal kita itu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau saja yang kami sembah ya Allah, yang kami sembah ya Allah, dan engkau saja yang kami mohonkan pertolongannya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang jalan yang lurus ya Allah. Nah, ini maka untuk selamatnya kita dari hal-hal yang akan mengurangi nilai tauhid kita atau merusak tauhid kita, merusak nilai ibadah kita, lebih utama kita itu menghafal doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Karena doa itu lafaz dan itu datang dari Allah langsung. Berarti lafaz itu adalah lafaz yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya pasti lebih sempurna karena itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti telah menyantumkan doa-doa itu hal yang memang dibutuhkan oleh seorang hamba yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Fatihah tadi, ihdinash shiratal mustaqim, kita mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hidayah ini adalah sesuatu yang sangat mahal dalam hidup seorang muslim. Ya, hal yang sangat mahal. Ya, dan sangat mulia. Maka ini harus kita sadari. Oleh sebab itu, maka para kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, rajinlah menghafal doa-doa yang terdapat dalam Al-Qur'an, doa-doa yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah banyak para ulama kita maupun para ustaz-ustaz kita yang telah mengumpulkan dalam buku-buku mereka, yaitu mengumpul doa-doa dalam Al-Qur'an sunnah atau doa-doa yang terdapat dalam Al-Qur'an saja, ya, atau doa-doa yang terdapat dalam hadis-hadis saja. Nah, itu sangat mulia bagi kita. Karena lafaz yang dibaca oleh Rasulullah pasti dari lebih hebat daripada karangan-karangan kita sendiri. Karena di akhir zaman ini, di masa kita ini, banyak kadang-kadang orang lebih pede dengan lafaz-lafaz pilihannya. Yang isinya katanya menurutnya lebih indah terdengar ada sajak-sajaknya. Tapi yakinlah, ya, bahwa Rasulullah SAW dalam segala apapun urusan agama ini adalah mendapat wahyu dari Allah SWT. Dan Allah itu alimun khabir, maha tahu dan maha lebih bijaksana dan maha hakim, ya, dan lebih maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Maka untuk itu dalam berdoa, pilih saja doa-doa dalam Al-Quran Sunnah, itu sudah sangat paten dan aman bagi kita, gitu ya. Kemudian berdoa dengan doa orang soleh, dan ini sudah kita contohkan dan kita jelaskan juga dalil-dalil yang dijadikan oleh Syekh Zaini Dalil kitabnya, justru itu adalah doa dengan doa orang yang soleh, seperti memohonnya seorang yang buta, Utsman bin Khafif, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berdoa kepada, memohon kepada Nabi SAW agar didoakan, bukan bertawassul dengan zat Nabi, ya, bukan pula bertawassul dengan zatnya Abbas seperti Ibnu Umar, seperti Umar radhiyallahu anhu, bertawassul dengan doanya, karena jelas Utsman bin Affan ini utuh Allah ali, memohon kepada Rasul, jelas ungkapannya minta didoakan oleh Rasulullah SAW. Kalaulah seandainya dia bertawassul dengan zat Nabi SAW, maka dia tidak perlu berkata, cukup dia mengatakan berdoa saja kepada Allah dan tidak perlu bertemu dan menemui Rasulullah SAW. Ya. Kemudian juga demikian pula hadis Umar yang di mana dia bertawassul doa Abbas. Ya. Dan ini juga menunjukkan tidak boleh bertawassul dengan orang telah mati atau seperti umpamanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal kedudukan Nabi, kemuliaan Nabi jauh lebih mulia pastinya dari Abbas. Tapi karena Umar mengetahui dan memahami bahwa bertawassul dengan orang yang telah mati itu tidak boleh, dan itu tawassulnya macam orang-orang musyrikin, ya, perbuatan orang musyrikin yang telah kita sebutkan dalil-dalilnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'una 'indallah. Mereka menyembah sesuatu dari selain Allah yang tidak dapat memberi kemudar, tidak perlu manfaat. Lalu mereka berhujah, ini pemberi syafaat mereka, kami di sisi Allah. Dan ini hujah mereka juga syafaat. Tapi hal ini diingkari oleh Allah SWT. Maka oleh sebab itu, kita tidak boleh menyerupai perbuatan orang kaum syirikin ini, karena Allah telah menilainya sebagai perbuatan yang syirik kepada Allah SWT. Waladina taqadu min dunihi ma'na'buduhum, kata mereka. Waladina taqadu min dunihi, kata Allah SWT, orang-orang yang mengambil sesembahan dari selain Allah SWT, ma'na'buduhum. Kami tidak menyembah mereka, tetapi tujuannya apa? Mana'budhum illa dukaribuna ilaihi zulfa. Tujuan mereka adalah kami ini hanya mencari mendekatkan diri kepada Allah melalui mereka, perantara mereka. Dan itu juga dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita sebutkan bentuk macam bentuk tawasul syirki, ya, yang itu disebutkan dalam Al-Qur'an dan itu perbuatan orang musyrikin. Kemudian ada tawasul bid'i yang telah kita jelaskan, ada tawasul dengan zat, ya. Dan mu'alif atau Syazaini Jalan berhujah dengan perbuatan Umar bahwa Umar bertawassul dengan zatnya Abbas, ataupun kisah Utsman bin Khafif juga diputar oleh dia mengatakan bertawassul dengan zat Nabi SAW. Dan tidak ada ulama-ulama al-sunnah yang menjelaskan, ya, dan konteks dalam hadis yang menjelaskan persoalan itu sendiri tidak ada yang menunjukkan bertawassul dengan zat Nabi SAW. Justru Nabi SAW mengajar kepada dia doa, kemudian Nabi SAW juga mendoakan untuk dia dalam kisah Utsman bin Khafif. Kemudian setelah itu Syahwanul Hindi dalam kitab beliau Waswasatul Siyantul Insan min Waswati Zaini Dahlan ini, beliau menukil ungkapan Imam As-Sanani dalam penjelasan ini. Ini menunjukkan, ya, maka beliau mengatakan ini adalah wahana asyra fi taqih mas'al tawassul. Ini saya akan menjelaskan masalah tawassul, kata beliau. Fanankul aku awalan kalama ba'di ahli ilmi. Kita mencoba menukilkan ini sebagian perkataan ulama, ya, wa tahqiq, ya. Suma nadhkur ma huwa haqqu indi fa aqul. Jadi beliau setelah ini menukilkan pendapat Imam Sanani Al-Yamani yang masa beliau berdekat-dekat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena orang menganggap bahwa ini pendapatnya Muhammad Wahab, bahkan banyak para ulama-ulama yang sependapat dan sepandangan dengan Syekh Muhammad Wahab ini, ya, yang semasa maksudnya. Kalau sebelumnya jelas banyak sekali ulama-ulama telah menegaskan, ya, tentang persoalan ini, penjelasan akidah ini, dan beliau tidak artinya ciptaan karangan metode atau pemikiran beliau, tidak. Maka oleh sebab itu di sini mu'alif menukil perkataan Imam Amir al-Yamani as-Sanani dalam kitab beliau Tathhirul I'tiqad min an adril ilhad, membersihkan keyakinan dari kotoran-kotoran kesyirikan, ya, atau ilhad atau ateis gitu, ya. Nah, beliau menukil di dalam kitab ini perkataan Imam as-Sanani yang ingin menjelaskan tentang tauhid, kemudian persoalan-persoalan berkaitan dengan tauhid. Beliau memuji, pertama di antara ini kita ingin menunjukkan berkeyakinan Imam As-Sanani, kemudian setelah ini akan menukilkan juga perkataan Imam Asy-Syaukani yang masyhur, ya, Imam As-Sanani dan Syaukani ini adalah dua ulama mutaakhirin di kalangan ulama atau muasirin, ya, atau yang semasa dengan Syekh Muhammad Wahab itu, ya, tidak berbeda menjelaskan tentang pemahaman tauhid uluhiyahnya di sini, tauhid mengesakan Allah dalam ibadah. Beliau menukilkan di sini ungkapan Imam As-Sanani, alhamdulillahi la yaqbalu tauhid rububiyyati min al-ibad. Jadi di sini sudah beliau menjelaskan segala puji bagi Allah yang tidak menerima sekadar tauhid rububiyyah dari hambanya. Kalau tauhid rububiyyah kan hanya mengakui Allah sebagai pencipta, ya, tidak mengakui Allah satu-satunya yang berhak diibadati. Itu bedanya antara tauhid rububiyyah dengan tauhid uluhiyah. Rububiyah itu adalah mengakui Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia, menciptakan apa yang ada di alam jagat raya ini, semuanya milik Allah, Allah yang mengaturnya, Allah yang memberi rezeki. Ya. Itu ifradullah bil khalqi wat tadbiri, ya. Dalam mengesahkan Allah dalam penciptaan dan mengatur semua alam semesta. Nah, tidak cukup demikian, karena kalau hanya sekedar meyakini Allah sebagai pencipta, itu belum menjadikan orang itu memiliki tauhid yang sempurna, tauhid yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin sebenarnya yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, yang Allah katakan, ceritakan dalam Al-Qur'an, ya. Orang musyrikin yakin Allah menciptakan mereka. Sebenarnya surah Az-Zukhruf ayat 87, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah." Jika engkau bertanya kepada mereka, ini orang-orang musyrikin itu, siapa yang ciptakan mereka? Mereka jawab Allah. Maka oleh sebab itu sering dalam Al-Qur'an juga terdapat ayat-ayat yang menjadikan pengakuan orang-orang musyrikin terhadap Allah yang menciptakan mereka sebagai hujah kewajiban mereka hanya beribadah kepada Allah semata. Yaitu al-ihtijaj bi tauhid rububiyah ala tauhid uluhiyah. Berhujah dengan tauhid rububiyah atas tauhid uluhiyah. Bahwa Allah saja yang berhak menyembah. Bahwasanya Allah saja yang berhak disembah oleh seorang hamba. Kalau kita lihat awal ayat umpamanya tentang panggilan untuk beribadah kepada Allah semata dalam surah Al-Baqarah, "Ya Yuhannas, u'budu rabbaku." Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Lalu berhujah dengan sifat rububiyah Allah SWT. "Alladzi khalaqakum waladzina min qablikum." Ya, dialah yang menciptakan kalian, menciptakan orang sebelum kalian. Lanjut ayat berikutnya, "Alladzi ja'alakum al-ardha firasyan was samaa'a binaa'an." Yang telah menjadikan bumi itu tempat sebagai hamparan tempat tinggal bagi kalian dan langit sebagai naungan. "Alladzi ja'alakum al-ardha firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an." Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Ya. "Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum." Lalu Allah tumbuhkan dengan air itu buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. "Fala taj'alun lillahi andada wa antum ta'lamun." Janganlah kalian sekutukan Allah itu dalam beribadah. Ya, sedang kalian sudah tahu Allah saja yang menciptakan kalian, orang-orang sebelum kalian, menurunkan dari langit, menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, ini bentuk. Maka beliau di sini menyebutkan Allah tidak hanya tidak ya layak bertauhid rububiyyatihi min ibad, tidak cukup. Allah tidak menerima tauhid rububiyyah semata dari hambanya. Hatta yufriduhu bi tauhidil ibadah. Sampai mereka mengesakan Allah dengan tauhid ibadah. Tauhid ibadah. Jadi, apa namanya, Imam Sanani ini semasa dengan Syekh Muhammad Wahab, itu juga mengenal pembagian tauhid itu. Pembagian tauhid itu bukan maksudnya, sebagaimana yang dipahami oleh orang, oh ini membagi zat Allah. Bukan. Yang dibagi di sini bukan zat Allah. Adalah pemahaman ilmu tauhid itu harus terbagi tiga untuk diesahkan Allah dengan segalanya itu. Harus diesahkan dari sisi rububiyahnya, diesahkan dari sisi uluhiyahnya, diesahkan dari asma dan sifat, dari sisi asma dan sifatnya. Itu maksudnya. Bukan ada ini Tuhan rububiyah, ini Tuhan uluhiyah. Bukan begitu maksudnya. Zat yang diesahkan satu, tapi hal-hal yang harus sisi-sisi yang harus diesahkan di zat yang satu ini, yaitu sisi rububiyahnya, uluhiyahnya, asma'a sifat. Nah, itu maksudnya. Karena ada pula yang mencoba membuat statement, pernyataan-pernyataan, wah ini berarti sama dengan keyakinan orang Nasrani, Trinitas. Beda sekali. Trinitas itu adalah zat-zat yang berbeda. Ya. Nah, sekarang ini yang dimaksud di sini adalah, yang disembah adalah zat yang satu, ya Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia memiliki keesaan dari sisi-sisi ini, sisi rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma sifat. Itu maksudnya. Kenapa dibagi? Untuk menjelaskan di mana letak hal kekeliruan orang yang tidak menjalankan tauhid itu. Di sisi lain dia kelihatannya bertauhid seperti pengakuan orang musyrikin tadi, mereka meyakini Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Sebenarnya surat Luqman ayat 25 ataupun dalam surat Zukhruf yang 87 tadi kita sebutkan, ya. Dalam surah Luqman ayat 25, "Wala in sa'alta man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah." Jika engkau bertanya kepada mereka orang musyrikin itu, siapa yang menciptakan langit bumi? Mereka jawab Allah. Nah, ini baru mereka meyakini sebagian tauhid, bukan full dia mengimani semua tauhid. Kalau dia harus mengimani tauhid secara utuh, dia harus mengesahkan Allah dalam ibadah. Nah, ini yang belum diakui dan diimani oleh orang musyrikin tersebut. Maka kata beliau di sini, sampai mereka mengesahkan Allah itu dalam ibadahnya, ya. Kullal afrad, ya, dengan penuh-penuh mengesahkan Allah. Wa man ittakhadha min ittikhadil andad, yaitu meninggalkan daripada mengambil tanda-tandanya. Fayatakhidhuna lahu dindan, dan mereka tidak menjadikan ada tandingan-tandingan bagi Allah SWT. Walayad'una ma'ahu ila ahadan, mereka tidak berdoa kepada sesuatu pun bersama Allah. Allah juga diserunya, selain Allah juga diserunya. Nah, ini juga perbuatan orang musyrikin. Orang musyrikin juga berdoa kepada Allah. Maka Mut'im, ayah dari Jubair bin Mut'im, ditanya oleh Rasulullah SAW, berapa Tuhan yang kamu sembah? Kan ilah anta abud. Ya, berapa Tuhan yang kamu sembah? Berapa Tuhan yang kamu minta? Sab'ah, kata dia. Itu 6 di bumi, 1 di langit. Dia orang musyrikin itu secara fikir meyakini juga benar bahwa Allah itu berada di tempat yang maha tinggi. Lalu ketika ditanya Rasulullah SAW, ketika engkau butuh hal yang sangat engkau perlukan, atau yang hal yang kau harapkan dalam ketika engkau benar-benar berharap, atau hal yang engkau mohon perlindungan ketika engkau dalam keadaan bahaya yang mencekam, kemana engkau tujukan permohonanmu? Lillahi bilang, ya, kesama, yang diminta kepada Allah yang di langit. Dan ini Allah, Allah kisahkan, Allah nyatakan dalam Al-Quran juga. Fa'idha rakibu fil fulki da'ahullaha mukhlisina lauddin. Bila mereka mengenaiki bahtera, kapal di tengah lautan, kemudian kapal mereka diombang-ambing oleh badai, ombak, dan seterusnya, gelombang besar, da'ahullaha mukhlisina lauddin. Mereka memohon kepada Allah dengan penuh ikhlas. Nah, ini tauhid mereka. Hanya mereka beribadah kepada Allah dalam hal ini. Falamma najam ilal bardi idah musyrikun. Namun tak kala mereka diselamatkan Allah ke daratan, ya, setelah Allah mengabulkan doa mereka tadi, mereka kembali berbuat syirik setelah selamat ke daratan. Jadi begitu. Maka karena ada orang sebagai memahami, oh enggak apa-apa kita minta ke dukun, minta ke pohon, minta ke batu, yang penting kita sholat untuk Allah, yang penting juga kita berdoa kepada Allah. Seakan-akan oleh mereka perbuatan adalah hal-hal yang tidak masalah. Padahal tidak boleh. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, kata Allah SWT. Jangan engkau seru siapapun tuhan-tuhan selain lain selain ya bersama Allah. Maka di sini wala yad'una ma'ahu ahadan, mereka tidak menggabung antara berdoa kepada Allah dengan berdoa kepada selain Allah dalam bentuk apapun. Wala yatawakkaluna ila 'alaihi, mereka tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Wala yafza'una fi kulli halin ila ilaihi, dan mereka tidak mengadu ya dalam segala kondisi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yad'unahu bighairi asma'il husna wala yatawassuna ilaihi bisyafa'a. Nah, ini yang dimaksud di sini, yang dipaham di sini. Ini poin yang ingin dijelaskan, yang ingin diambil poin ini oleh Syekh Muhammad Sahwani ini Al-Hindi, yaitu poin yang beliau jelaskan. Dan mereka tidak menyeru, tidak memohon kepada selain mereka tidak mohon kepada Allah kecuali dengan nama selain nama-namanya mulia. Walayunau bighairi asma'il husna, bika mereka tidak menyeru Allah dengan selain namanya yang mulia, ya, tidak memanggil Allah dengan nama, tidak berdoa kecuali dengan nama Allah yang mulia, begitu artinya, ya. Walayunau bighairi asma'il husna, mereka tidak menyeru Allah selain di luar dengan nama-nama Allah yang mulia. Walayatawassaluna ilaihi, mereka tidak bertawassul kepada Allah itu bisyufa'a. Syufa'a tadi yang kita sebutkan dari firman Allah SWT, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'una 'indallah. Allah gambarkan bagaimana perkataan orang-orang musyrikin ketika mereka berbuat syirik kepada Allah. Wa ya'buduna min dunillahi, mereka menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Sesuatu yang tidak dapat beri mudarat, tidak dapat manfaat kepada mereka. Lalu mereka berhujah, berkata, haula'i syufa'una. Mereka berkata, ini pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah. Itu orang-orang yang mereka minta, orang-orang mati yang telah mereka minta itu, maka mereka sebagai pemberi syafaat. Nah, maka oleh sebab itu belum mengutip firman Allah, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh sebab itu syafaat dijelaskan oleh para ulama kita, syafaat itu ada dua bentuk, syafa'ah al-masyru' wa syafa'atul mamnu'. Syafaat yang disyariatkan, syafaat yang tidak disyariatkan. Syafaat yang disyariatkan adalah syafaat yang diminta kepada Allah setelah terpenuhnya dua syarat. Yaitu syarat yang pertama, Allah memberikan izin kepada pemberi syafaat. Yang kedua, Allah memberi redha kepada orang yang mau menerima syafaat. Yaitu, al-idhnu lisyafi' wa ridha anil masyfu'i lahu. Kenapa? Kenapa kita minta kepada Allah? Karena tidak akan ada bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Maka itu kita minta kepada Allah. Bukan minta kepada Nabi, bukan minta kepada selain Allah SWT syafaat itu. Maka ketika kita meminta syafaat Nabi kita Muhammad SAW, Allah musyaf. Ana as'aluka syafa'ata nabiyyik. Ya Allah, aku mohon syafaat nabimu. Berikan kepadaku. Ya. Dan Nabi pun tidak bisa memberi syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu semuanya syafaat itu harus diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi syafa'atu jami'a, kata Allah Subhanahu wa taala, milik Allah lah semua syafaat itu. Nah, ketika Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi bisa memberi syafaat, bukan berarti mereka dapat beri syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi, tidak seorang pun dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kata muallif, kata Syekh Syahwani Al-Hindi di sini dalam kitab beliau Syianatul Insan, kemudian beliau menyebutkan ada lima hal dari kaidah-kaidah dalam memahami agama. Dalam poin kedua beliau menjelaskan anna rasul inna rasulullah wa anbiya'ahu min awali min akhirin ba'athu li du'a'il ibad ila tauhidillah. Beliau menyebutkan di antara lima pokok kaidah agama tadi, yang kedua beliau menjelaskan bahwa semua rasul, semua nabi, ya, dari awal sampai akhir, dari Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu diutus bu'isu. Mereka apa tugas inti utamanya? Untuk menyeru makhluk, menyeru para hamba ila tauhidillah bi tauhidil ibadah. Dengan bahasa yang jelas itu, untuk mengesakan Allah dengan tauhid ibadah. Misalkan dengan tauhid ibadah. Tauhid ibadah ini kan amalan. Jadi amalan hamba. Jadi keyakinan harus kita yakinkan kepada Allah, mentauhidkan Allah itu Allah Esa dalam, ya, dialah yang satu-satu menciptakan dan mengatur alam semesta. Kemudian keyakinan kita adalah Allah saja yang berhak untuk kita ibadati. Yang ketiga adalah meyakini Allah itu Esa dalam segala nama dan sifat-sifatnya. Nah, kemudian di sini beliau menyebutkan bahwa semua nabi, dari Nabi Adam sampai nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad SAW, itu tugas inti mereka diutus Allah SWT adalah untuk mengajak hamba, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah dengan tauhid ibadah, kata beliau. Dan ini banyak sekali dalil-dalilnya jika kita membaca bagaimana doa para anbiya, dakwah para anbiya dalam Al-Quran, dikisahkan Allah SWT seperti surat Al-A'raf dan surat Al-Anbiya dan seterusnya, ya. Dan di mana Allah tegaskan dalam firman-Nya surat An-Nahl ayat 36, itu Allah tegaskan bahwa semua Allah, nabi yang diutus kepada umat mereka

umat. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin, pada setiap umat yang diutus kepada mereka Nabi oleh Allah Subhanahu taala. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan. Ya. Setiap rasul yang Allah kirim oleh Allah utus kepada setiap umat, apa misi mereka? Ani'budullah. Bahwa umat itu hanyalah menyembah beribadah kepada Allah semata. Wa istanibut tawud. Dan menjauhi beribadah kepada selain Allah atau kepada tawud. Dalam surah Al-Anbiya ayat 25, justru di sini ayat ini Allah kabarkan kepada Rasulnya. Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW. Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Wahai Muhammad, lamasnya, terjemahan bebasnya, tidaklah kami mengutus ke seorang rasul pun sebelum engkau. Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Tidak seorang rasul pun kami utus sebelum engkau, wahai Muhammad. Illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Yang kecuali yang kami wahyukan kepadanya, kata Allah SWT, adalah bahwa tiada yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah SWT. Fa'buduni, maka sembahlah aku, kata Allah SWT. Jadi di sini, kalau yang ayat surah An-Nahl, pernyataan ya Allah SWT tentang tugas inti setiap rasul kepada kaum mereka adalah mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah. Kalau dalam ayat surah Al-Anbiya ini, Allah memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa tugas yang dibawa Rasulullah SAW sama seperti Nabi-Nabi sebelumnya, ya, maka diberitahu tidak seorang rasul pun yang Allah utus sebelum Nabi kita Muhammad SAW, kecuali yang diwahyukan tugasnya utamanya, yang diwahyukan Allah adalah untuk mengajak manusia, ya, bahwa tiada yang berhak diibadati kecuali aku, kata Allah tadi, fa'buduni, maka hendaklah mereka beribadah kepadaku. Taib, ini dalil-dalil. Dan dalam surat Al-A'raf, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Shu'aib, ya, berkata kepada kaumnya, Nabi Saleh, semua para nabi-nabi tersebut mengajak kaumnya apa? Berkata kepada kaum mereka, ya kaum i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, beribadahlah, sembahlah Allah semata. Ma lakum min ilahin. Tidak ada kalian memiliki sembahan selainnya. Dalam arti di sini, ya khabar itu tidak berhak kalian beribadah kepada selainnya. Itu ketegasannya. Ya, dan tiada sembahan bagi kalian selainnya. Nah, itu setiap Nabi mengatakan hal itu kepada kaumnya. Nah, ini yang diketegaskan lebih dahulu. Yang kedua adalah semua rasul itu Allah, bukan para Nabi dari awal mereka sampai akhir, itu tugas mereka mengajak hamba-hamba Allah untuk mengesahkan Allah dalam tauhid ibadah. Wa qulu rasulin awa ma yaqra'u bihi asma'a qaumihi. Maka beliau mengatakan, setiap rasul awal yang mereka dengarkan kepada kaumnya, yang mereka ketuk pendengaran kaumnya adalah, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Semua nabi rasul insyaallah pertama kali yang kaumnya diajak untuk mentaati menerima adalah, yaitu, ya qaumi ibudullaha, wahai kaumku sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada bagi kalian sesembahan selainnya. Dalam ayat lain, wa alla ta'budu illallah. Janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Dalam ayat yang lain, ani'budullaha wattaquhu wa ati'uni. Agar mereka hanya beribadah kepada Allah dan bertakwa kepadanya dan mereka mentaatiku. Kepada ini perkataan para rasul pada kaumnya. Wa hadha huwa alladhi tadammanahu qawlu la ilaha illallah. Inilah yang tersimpul terkandung dengan ucapan, ungkapan la ilaha illallah. Itulah yang maksud kalimat tauhid itu. Ya, itu yang dimaksud kalimat tauhid. Artinya apa? Bahwa pertama yang harus dipelajari, yang diajarkan, diamalkan, dikatakan, yang harus dibuktikan adalah mengesakan Allah dengan ibadah. Pertama secara ungkapan, yaitu kalimat tauhid, bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa ma'naha, kata beliau di sini, fa inna ma da'at rusul ummah maha ila qawli hadil kalimat. Sesungguhnya para rasul mengajak umat-umat mereka untuk mengungkapkan kalimat ini, itu kalimat apa? La ilaha illallah. Ya, ila qawli hadil ibadah. Itu kepada tauhid ibadah ini. Wa i'tiqadu ma'naha. Ya, i'tiqadi ma'naha la mujarrada qawliha bil lisan. Meyakini maknanya bukan sekadar ungkapan dengan lisan. Dari sinilah kita harus mengerti apa makna dan maksud dari kalimat la ilaha illallah. Karena banyak sebagian orang menganggap kalau dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, itu seakan-akan apapun perbuatannya sudah tidak lagi dihitung perbuatan melanggar tauhid. Padahal perlu kita ketahui

0: Kalimat tauhid ini ada hal-hal yang bisa menghapuskan dan membatalkannya. Cuman para ulama menyebutkan seperti wudu. Wudu itu seperti salat, ada hal-hal yang membatalkannya. Demikian pula wudu. Ya. Contohnya wudu merupakan salat mutlak untuk salat. Kalau wudunya batal, batallah salatnya. Demikian pula tauhid ini. Kalau tauhidnya rusak, batal juga ibadahnya. Karena dasar pondasi setiap ibadah harus di atas tauhid. Ya. Orang beribadah kepada Allah, tidak di atas tauhid, amalnya menjadi hambaan mansura. Amalnya akan sia-sia kelak di akhirat. Kemudian, ya, bukan sekadar ungkapan dengan lisan. Di sini kita wajib mempelajari makna syurut arkan tauhid ini, syurut-syurut tauhid, hal-hal yang membatalkan tauhid harus kita ketahui. Seperti kita belajar bagaimana salat, hal-hal yang membatalkan salat, syarat-syarat sah salat, ya. Kemudian juga dalam wudu kita belajar arkan wudu, syarat-syarat wudu, kemudian hal-hal yang membatalkan kan wudu. Jadi jangan-jangan orang sudah berwudu, wah sudah, saya berarti saya tidak ada lagi yang akan membatalkan wudu. Karena kalau kalimat tauhid yang kalau sudah diucapkan juga ada hal-hal yang akan mengurangi pahalanya atau membatalkan tauhid itu sendiri. Apa maknanya? Kata beliau, wa maknaha, kata Imam Sunani, ifradullah bil ilahiyah wal ibadah. Ya, maksudnya adalah mengesakan Allah, ya, dengan ketuhanan yang dengan segala bentuk hambaan, penghambaan diri dan ibadah. Wa nafi, ya, wa nafi lima yu'badu min dunihi, melarang, meninggalkan segala apa yang disembah dari selain Allah. Wal bara'atu minhu, berlepas diri dari segala hal yang disembah oleh Allah SWT. Oleh sebab itu asyirku, ya, wal bara'atu minasyki wa minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari orang-orang melakukan kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Nah, ini perlu kita ketahui apa saja itu syirik. Kadang-kadang orang banyak enggak tahu bahwa itu perbuatan syirik, dianggap hal yang biasa oleh mereka. Seperti meminta-minta ke kuburan, meminta-minta ke tempat keramat, ya, baik itu pohon, batu, gunung, sungai, danau, lembah dan sebagainya, ya. Atau ada kesyirikan, keyakinan kesyirikan seperti mengatakan bahwa gurunya dapat mengetahui hal-hal yang gaib dan sebagainya, ya, bahwa Allah minta izin kepada gurunya untuk melakukan sebuah menimpakan sebuah sibah kepada kaumnya sebagainya. Ini sudah sampai pada tingkat-tingkat seakan-akan gurunya lebih tinggi daripada Tuhannya. Dan pernyataan-pernyataan itu menyebar banyak sekali di media sosial. Silakan dengarkan ceramah-ceramah, ya, orang-orang yang memang mengajak kepada gulu berlebih-lebihan dalam memuji gurunya, akan ingin mengoffer dalam menyatakan karamah-karamah gurunya sampai Allah pun minta izin kepada mbah, ya, atau pada syekh atau pada kiai yang dia yakini. Nah, ini suatu seakan-akan Allah diatur oleh kiainya mereka. Baik, banyak hal-hal yang akan merusak tauhid kita. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Kemudian yang pada asal ketiga belum menjelaskan. Jadi setelah menjelaskan daripada pokok yang kedua tadi bahwa inti dakwah para rasul itulah mengajak manusia untuk mengesyakan Allah dengan ibadah, lalu menyebutkan tauhid itu ada dua bagian. Dan masalah para bagian tauhid para ulama itu sebetulnya istiqra'i, berdasarkan membaca, mengamati dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi walaupun dia tidak hafal dengan pembagiannya, tidak masalah, yang penting dia mengamalkan, itu aja yang penting sebenarnya. Ya. Seperti orang memang tidak hafal surah Al-Fatihah tapi dia membaca surah Al-Fatihah, enggak masalah. Dia menghafal berapa ayat, berapa ayat surah Al-Fatihah enggak tahu dia. Tidak masalah, tapi dia kan membaca surah Al-Fatihah. Demikian pula pembagian tauhid, kalaupun tidak hafal oleh orang pembagiannya, bukan pembagiannya harus dihafal, tapi pelaksanaan prakteknya yang benar harus diyakini. Nah, tapi kenapa ulama membagi hal itu? Untuk memudahkan, untuk dipahami dan disampaikan dalam menjelaskan masalah ilmiahnya. Karena orang-orang yang di masa setelah para salafus soleh, ilmu mereka kurang, pemaham mereka jauh dari bahasa Arab sebagainya. Kalau ulama-ulama dahulu memang mereka sudah kompleks ilmunya dan mudah menangkap memahaminya mereka. Karena mereka, ya, adalah orang-orang yang memahami bahasa Arab, memahami kaidah-kaidah usul fikih, kaidah-kaidah tafsir dan sebagainya. Tapi orang-orang sekarang tentu keterbatasan ilmu mereka perlu dijelaskan. Sebenarnya dalam bahasa Arab di masa sahabat tidak disebutkan ini fi'il, ini huruf, ya, ini marfu, ini ya, isim, ya, ini apa namanya isim mu'rab, mu'rab wa isim mabna, mabni, tidak ada disebutkan di situ. Tidak dibahas oleh mereka, kita bicara mereka itu. Tapi sekarang dibagi-bagi untuk menjelaskan dalam menyampaikan pengajaran, memudahkan untuk menangkap penjelasan. Maka disebut ini huruf, ya, ini fi'il, ini isim. Sebutkan tanda-tanda isim apa, tanda-tanda fi'il apa. Nah, itu supaya, dan demikian pula ulama membagi bidang-bidang ilmu itu tujuannya agar mudah memahami atau mudah juga dalam menyampaikannya agar tidak istilahnya bercampur pembahasan-pembahasan dengan topik-topik lain sehingga tidak fokus dalam memahami masalah tersebut atau menyampaikan masalah tersebut. Akhirnya para ulama untuk memudahkan itu, mereka di antara ada membagi tauhid itu tiga bagian, ada dua bagian. Tapi secara umum ulama mutaqaddimun, ulama-ulama mutaqaddimin itu mereka membagi pada dua bagian. Mereka sebut tauhid siyadah, tauhid ibadah, tauhid qauli, tauhid amali. Nah itu qauli tauhid rububiyah, amali tauhid uluhiyah, seterusnya. Tauhid ma'rifah wal isbat, tauhid qalbi was talab. Nah di sini Syekh Imam As-Sana'ani menunjukkan yang pertama tauhid itu ada dua, kata beliau tauhid rububiyah wal khaliqiyah wal raziqiyah wa nahwiyah. Ini maksudnya beliau tauhid rububiyah. Nah maknanya adalah bahwa Allah lah satu-satunya menciptakan semua alam ini. Dia adalah Rabb mereka yang beri rezeki kepada mereka. Wa hadzal yunkiruhul musyrikun, kata Imam Sanani, ini tidak diingkari oleh musyrikin. Tadi sudah kita sebutkan dalilnya. Orang musyrikin tidak mengingkari tauhid ini. Mereka tahu bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini. Mereka tidak pernah mengatakan bahwa tuhan-tuhan yang mereka sekutukan Allah menciptakan langit dan bumi atau menciptakan mereka. Tidak mereka demikian. Tapi mereka tadi apa alasannya? Yaitu alasan syufa'a dan tawasul. Nah, itu alasannya. Yaitu karena mereka berasumsi, kami ini orang yang banyak dosa, orang yang banyak meninggalkan perintah Allah, durhaka kepada Allah. Kalau langsung meminta kepada Allah, Allah tidak akan mau mendengar permohonan kami. Tetapi kalau meminta kepada orang soleh, karena orang soleh ini adalah orang-orang yang dicintai Allah, jika mereka meminta, pasti dikabulkan Allah. Maka mereka mengoffer doa dan mereka melalui orang soleh ini. Itulah syiriknya orang musyrikin. Karena doa dari ibadah dan tidak boleh disyarahkan kecuali kepada Allah SWT. Maka mereka buat, apa namanya, logikanya mereka ingin meminta kepada orang soleh ini agar orang soleh meminta kepada Allah. Nah, itulah kesyirikan yang mereka lakukan. Kemudian di sini saya sebutkan yaitu bahwa maknanya bahwa Allah satu menciptakan alam semesta yang mengatur dan memberi rezeki mereka. Hal ini tidak diingkari oleh musyrikin. Awalnya ja'alna lillahi fihi syarikat. Mereka tidak memiliki tandingan-tandingan, menjadikan ada tandingan-tandingan bagi Allah dalam hal tauhid rububiyah tadi. Balhum muqiruna bihi, bahkan mereka mengakuinya. Tadi sudah kita sebutkan dalil-dalilnya. Tidak dipungkiri bahwa sebagian orang-orang yang kafir dengan Allah itu ada berapa bentuk? Ada musyrik, ada ahlul kitab, ada munafik, ya, ada zindik atau mulhid, orang ateis seperti Fir'aun dan Namrud. Nah, tapi orang-orang ateis sekalipun yang tidak percaya tentang ada Tuhan pun, Allah kabarkan tentang Fir'aun itu hanya sebagai pengakuan mereka dalam bentuk ucapan mereka saja. Sebetulnya dalam hati mereka, mereka tahu sendiri. Walaupun Fir'aun mengatakan kepada pengikutnya, saya ada anna rabbukumul a'la, kami rabbukumul a'la, saya ini Tuhan kalian yang tinggi, ya. Tapi Fir'aun ini wajahadu biha istaqanat ha'anfusun zulman ula, walaupun mereka mengingkari, tapi sebetulnya dalam sanubari mereka, hati mereka, mereka yang mengakui mereka itu bukan Tuhan, ya. Maka Namrud ketika berdiskusi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, patah hujahnya, terkatup mulutnya, tidak bisa menjawab ketika Nabi Ibrahim mengatakan, kalau memang kamu mampu sebagai Tuhan, tolong kamu datangkan matahari dari barat sebenarnya Allah telah menghidupkannya dari timur. Buhitalladzi kafar. Tetapi orang musyrikin secara umum, yang mereka mengakui tentang adanya Tuhan, tetapi mereka berbuat syirik dalam ibadah mereka, itu mengakui Allah sebagai satu-satu yang menciptakan, tetapi mereka menyimpan dalam tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah mereka. Kemudian Imam Sohani menjelaskan, yang kedua adalah tauhid ibadah. Apa makna tauhid ibadah kata Imam San'ani? Maknahu ifradullah wahdahu bi jami' anwa'il ibadat allati ya bayanuha al-ati bayanuha al-ati bayanuha. Makna dari tauhid ibadah kata Imam San'ani adalah mengesakan Allah semata-mata dengan segala bentuk macam ibadah yang akan datang penjelasannya. Al-ati bayanuha. Jadi maksudnya tauhid ibadah itu adalah maknanya mengesakan Allah dengan segala macam bentuk ibadah. Maka dari itu kita harus mengetahui juga apa sebentuk-bentuk ibadah. Ibadah itu ada yang terbagi berhubungan dengan ucapan, ada ibadah berhubungan dengan perbuatan, ada ibadah itu dalam yang berhubungan dengan keyakinan hati. Kemudian ibadah itu juga dari sisi kewajiban bertingkat-tingkat, ada ibadah itu ibadah yang wajib, ada yang mustahab. Ya. Kemudian juga bentuk ibadah itu juga ada macam-macam. Dari sisi waktu pelaksanaannya, ya, tempat pelaksanaannya. Jadi kalau dibagi banyak sekali macam bentuk ibadah tersebut. Fadhahu alladhi ja'alu lillahi fi syuraka. Nah, tauhid ibadah inilah yang mereka mempersekutukan Allah di dalamnya. Orang-orang musyrikin tadi, syirik mereka di sini kata Imam As-Sanani. Jadi kenapa belum menukarkan perkataan Imam As-Sanani ini? Karena beliau Imam As-Sanani juga semasa dengan Imam Muhammad bin Wahab. Dan untuk membuktikan bahwa Syekh Muhammad bin Wahab dalam menjelaskan tauhid ini bukan beliau pada masa dengan sendirian, tapi juga ada ulama-ulama yang juga menjelaskan pemahaman tauhid yang sama seperti mana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Wahab. Bihadza ta'rifu anna al-musyrikina lam yattakhidhu al-awthan wal-asnam wa lam yattakhidhu al-masih wa ummuhu wa lam yattakhidhu al-malaika. Dari sini engkau mengetahui kata Imam As-Sanani bahwa orang musyrikin tidak menjadikan berhala, patung-patung, demikian pula orang yang menjadikan, tidak pula menjadikan Masih, ya, Isa anak Maryam dan ibunya, dan tidak pula menjadikan malaikat itu sebagai tandingan bagi Allah, ya, dalam hal menciptakan langit dan bumi. Bukan dalam hal itu mereka sekutukan Allah. Orang-orang miskin mempersekutukan Allah dengan malaikat, dengan Isa dan ibunya Maryam, atau berhala-berhala, jelmaan-jelmaan dari orang-orang soleh mereka, patung-patung. Bukan mereka meyakini bahwa yang mereka persekutukan dengan Allah itulah yang menciptakan langit dan bumi, atau yang menciptakan mereka, tetapi menjadikan mereka sebagai, ya, perantara yang mendekat mereka kepada Allah. Zulfa kama qalu, agar mereka bertawasul, menjadikan orang-orang soleh mereka tadi itu, berhala-berhala itu, sebagai hal yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah berfirman, walladzina takhadhu min dunihi, ya, walladzina takhadhu min dunihi, orang-orang yang mengambil sesembahan dari selain Allah, ya, ma'da'buduhum illa liqaribuna Allah zulfa. Mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka, tidak beribadah ke mereka, kecuali hanya sekadar agar mereka dapat mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sebenarnya mereka katakan kata Imam San'ani di sini, yuqaribunahum ilallah, tujuannya mereka adalah, sebenarnya kita katakan tadi, karena mereka adalah orang-orang yang merasa banyak dosa, maka mereka mencari perantara yang dapat mengantarkan mendekat mereka kepada Allah. Itulah asumsi syiriknya orang musyrikin. Bahwa mukirun bi anna Allah Ta'ala fi nafsi kalimat kuprihim wa annahum syufa'a inda Allah. Ya. Di bawah mereka mengakui bahwa Allah SWT dalam kalimat-kalimat yang mereka ungkapkan dalam doa kufur syirik mereka tadi, itu sebagai pemberi syafaat di sisi Allah. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lam fis samawati wa fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah bantah mereka yang menjadikan berhala-berhala sesembah-sembah selain Allah sebagai pemberi syafaat di sisi Allah. Apakah kalian katakan, hai Muhammad, kul, apakah kalian memberitahu Allah tentang apa yang dia tidak tahu di langit dan bumi? Ya, seakan-akan Allah tidak tahu. Kalau langsung kepada Allah tidak butuh mengetahui kebutuhan mereka, sehingga mereka mencari perantara-perantara untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah, kata Allah. Apakah Allah tidak tahu di langit dan bumi? Ya. Maka atu nabiun Allah, katakan kepada orang-orang musyrikin itu, kata Allah SWT, apakah kalian ingin mengetahui Allah tentang, ya, apa yang tidak dia ketahui di langit dan bumi? Artinya, apa kalian mengaku, memahami, apa namanya, meyakini Allah tidak tahu yang di langit dan bumi, gitu. Kalau kalian mengetahui Allah tentang apa yang dia tidak tahu di langit dan di bumi, maha suci Allah, subhanahu, tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah SWT, apa yang di langit dan di bumi. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi. Amma yushirikun, dari apa yang mereka persekutukan. Itu menunjukkan bahwa perbuatan mereka itu adalah syirik. Maka Allah mensucikan dirinya dari sekutu-sekutu yang mereka jadikan bagi Allah SWT. Taja'ala Allah ittikhadahum li syufa'a syirkan bihi. Maka Allah menjadikan mereka mencari syafaat-syafaat yang seperti itu sebagai perbuatan syirik kepada Allah SWT. Sehingga Allah mensucikan dirinya dari perbuatan mereka. Li'annahu la yashfa'u indahu ahadun illa bi'idni. Karena tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya, kata Imam As-Sanani. Poin yang keempat, Imam As-Sanani menjelaskan, annal musyikina ladina ba'asahu rusula ilaihim muqiruna bi'anallaha khaliqum. Kemudian pada poin yang keempat, Imam Sanai menjelaskan bahwa orang-orang musyrikin, ya, yang Allah mengutus kepada mereka seorang rasul, atau yang kepada mereka diutus oleh Allah SWT rasul, mereka mengakui bahwa Allah SWT adalah pencipta mereka. Tadi yang telah lalu setelah itu Imam Sanai mengutip firman Allah, wala in sa'alta man khalaqahum la yaquluna Allah. Ini dalam surah Az-Zukhruf ayat 87. Dan jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang mencipta mereka, mereka jawab Allah. Wa annahu allazi khalaqa samatul ard, dan mereka juga meyakini Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Ya, sebenarnya mereka meyakini Allah sebagai pencipta mereka. Wala in sa'alta man khalaqa samatul ard la yaquluna Allah la yaquluna khalaqahunna al-azizul alim. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, sungguh mereka akan jawab yang menciptakan langit dan bumi itu adalah zat al-azizul alim, zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan juga orang-orang miskin meyakini bahwa Allah itulah pemberi rezeki. Ya. Bahannahu ar-razik alladhi yukhrijul hayya minal mayt. Dialah yang mengeluarkan makhluk hidup dari makhluk yang mati. Wa yukhrijul mayta minal hayy, makhluk yang mati dari makhluk yang hidup. Wa annahu alladhi yudabbiru al-amra minas sama'i ila al-ard. Dan juga mereka meyakini lah yang mengatur segala urusan ini dari langit ke bumi. Wa annahu alladhi yamliku as-sama'a wal absar. Dan mereka orang miskin juga meyakini Allah lah yang memberikan kepada mereka pendengaran dan penglihatan. Wal afida, dan hati. Lalu Allah Subhanahu wa taala mualif menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, qul man yarzuqukum minas sama, katakan kepada orang musyrikin tu, hai Muhammad, siapa yang beri mereka rezeki dari langit, wal ard, dari bumi, amman yamliku sama wal absar, siapa yang telah memberi memiliki pendengaran penglihatan yang di Allah berikan kepada mereka itu, wa man yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayta minal hayy, dan siapa yang mengeluarkan makhluk yang hidup dari makhluk yang mati, dan makhluk yang mati dari makhluk yang hidup. Wa may yudabbiru al-amra, siapa yang mengatur semua urusan makhluk ini? Fasyaquluna Allah. Maka sungguh mereka akan jawab Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Kenapa kalian tidak mengesahkan Allah dalam ibadah? Qul limanil ardu wa man fiha, katakan kepada mereka, milik siapakah bumi dan segala isinya yang ada di dalamnya, orang-orang ada di dalamnya. In kuntum ta'lamu, jika kalian mengetahui, saya qulun Allah, mereka jawab Allah. Ini penataan dari orang-orang musyrikin. Fakul apalah tetakun, maka katakan, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Tidak mau bertakwa, tidak mau bertauhid kepada Allah. Kemudian, qul limanil ardu wa man fiha, in kuntum ta'lamun, saya quluna lillahi, kul apala tadhakkarun, apala tadhakkarun, katakan balik siapakah bumi dan segala makhluk yang ada di dalamnya, jika kalian mengetahui, sungguh mereka akan jawab Allah, milik Allah. Katakan, kenapa kalian tidak mau mendapatkan peringatan, artinya meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik kalian. Lalu Allah katakan lagi dalam firman-Nya, kul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, siapakah Rabb yang memiliki langit yang tujuh lapis dan arsy yang agung. Saya quluna lillah, mereka kata itu milik Allah. Qul afala tattaqun, katakan kenapa kalian tidak mau bertakwa? Maksudnya apa? Menjadi orang-orang yang bertauhid. Qul man biyadihi malakutu kulli syai, katakan siapakah yang di tangannya memiliki semua nasib makhluk ini semua, ketentuan makhluk ini semua di siapa? Wa yujiru wa la yujar, dialah yang memberikan perlindungan dan dia tidak butuh dilindungi. Wa la yujaru alaihi, in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Mereka akan jawab Allah. Ya, mereka katakan ini milik Allah. Qul fa anna tusharun. Ya, kemana lagi kalian berpaling? Wa kullu musyrikin muqirrun, semua orang musyrik itu mengakui bahwa Allah SWT pencipta mereka, yang menciptakan langit dan bumi, ya, yang memiliki semua, Rablah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, Rab yang memberi mereka rezeki, tetapi mereka syirik di mana? Itu dalam tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Kemudian setelah itu Ya. Imam Su'ani menyatakan, "Idza arafta hadhil usul fa'lam anna subhanahu wa ta'ala ja'al ibadah lahu anwa." Ketika Imam Su'ani telah menjelaskan hal itu, beliau berkata, "Pak, engkau telah memahami lima dasar pokok ini atau hal-hal pokok ini, ketahuilah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah itu hanya miliknya dan menjadikan macam-macam bentuk ibadah itu." Allah menjadikan macam ibadah bermacam-macam. Tadi yang kita sebutkan, ibadah itu bermacam-macam. Ada minha i'tiqadiyah wa hiya asaswa. Ada bentuk keyakinan, ibadah keyakinan. Mulai meyakini tauhid, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, tawakal, al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah, bertawakal kepada Allah, al-khawf minallah, ar-raghbah wa rahbah. Ya, ini semuanya adalah amalan yang bentuk i'tiqadiyah, keyakinan. Keyakinan bahwa Allah saja menentukan segala apa namanya ketetapan kehidupan makhluk. Nah, itu keyakinan, berkenaan keyakinan. Ada ibadah melalui keyakinan. Ya, al-khusyu' wal-khudu', ya, wa ya'sa. Ini adalah dasarnya. Wa dzalika an ta'taqida annahu rabbu wahid al-ahad alladhiya. Jadi beliau menyebutkan contoh bentuk ibadah keyakinan bahwa engkau meyakini bahwa Allah SWT Rabb yang Maha Esa. Ya. Yang di alladhi lahu khalq, dia memiliki semua makhluk ini dan mengatur segala urusan makhluk ini. Di tangannya lah ketentuan semua makhluk ini, baik yang manfaat atau yang mudarat. Wa alladhi la syarika lahu wa la yashfa'u 'indahu ahadun illa bi. Bahwa tiada sekutu baginya, ya, dan tiada seorang pun dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Wa annahu la ma'budu bihaqqin ghairuhu. Nah, ini kata Imam Sunani, bahwasanya tiada yang berhak, ini ibadah yang berhubungan keyakinan, bahwa tiada yang berhak disembah kecuali dengan benar kecuali dia. Wa ghairu dzalika mimma yajibu min lawazil ilahiyyah, dan lain hal demikian dari bagian keyakinan-keyakinan, ya, dari ketuntutan dari konsekuensi kalimat tauhid tersebut. Kemudian di antara ibadah wa minha lafziyah, di antara ibadah itu adalah yang diucapkan, yang diungkapkan. Itu termasuk doa. Doa, ya kan? Nah, doa itu ada yang berkenan hati hanya meyakini Allah yang dapat mengabulkan doa kita. Nah, sementara ada keyakinan tadi, ada selain Allah sebagai perantara yang menyampaikan doa kepada Allah. Ini yang menyimpang. Kemudian atau meminta doa itu kepada selain Allah dengan nyata. Ya, ini lafziyah, ibadah lafziyah. Jika dia melakukan itu, jatuh ke dalam lafaz syirik secara lafziyah. Kemudian lafziyah, dia menyebutkan di antara ibadah itu ada bentuk ucapan-ungkapan, yaitu mengucapkan kalimat tauhid. Kemudian adalah di antara ibadah itu ada yang sifatnya berhubungan dengan jawarih, anggota badan. Ya, seperti ya, sholat, ya, ruku, ya, sujud, dan juga di antaranya puasa, ya, perbuatan amalan haji, tawaf. Kemudian di antara ibadah itu, kata beliau, ada yang berhubungan dengan harta. Seperti mengeluarkan ya, zakat, sedekah, ya, sebagai ketentuan terhadap perintah Allah SWT. Wa anawal wajibat wal mandubat. Tadi yang tidak disebutkan, ada juga ibadah itu hal-hal yang diwajibkan dan hal-hal yang dimustahabat, ya, yang berkenaan dengan badan atau harta atau perbuatan dan perkataan, dan sangat banyak. Walakin hadi ummahatuha. Tapi yang kita sebutkan ini, kata beliau, adalah yaitu hal-hal yang terpenting. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan tentang tawasul, tentang syirik dalam beribadah. Yaitu tawasul merupakan syirik dalam beribadah kepada Allah. Nah, itu beliau menjelaskan. Ini karena itu beliau menukilkan sini penjelasan Imam Sunani tentang yaitu tawasul merupakan kesyirikan dalam beribadah. Qad arafta min hadha kullihi anna man i'taqada fi syajarin aw hajarin aw qabrin aw malikin aw jinni aw hayy aw mayt annahu yanfa' wa yadur aw annahu yuqarrabu ila Allah aw yuqarribu ila Allah aw yashfa'u 'indahu fi hajatin min hawajid dunya bi mujarrad tashaffu' wa tawassul ila Rabbi ta'ala illa ma warada fil hadisi fihi maqalun fi haqqi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam annahu dzalik fa innahu qad asyraka ma Allah ghairahu. Di sini beliau menyatakan selain kemudian hal ini, orang meyakini baik pada pohon, batu, kuburan, raja, atau jin, malaikat atau jin, atau makhluk hidup atau makhluk mati, bahwa dia dapat memberikan manfaat atau mudarat, atau dia dapat mendekatkan kepada Allah SWT, atau dapat memberi syafaat, ya, di sisi Allah Taala dalam memberikan kebutuhan-kebutuhan duniawinya dengan cara meminta syafaat kepadanya atau bertawassul melaluinya kepada Allah, ya, kecuali dalam hadis terdapat pembicaraan catatan dalam hak Nabi kita Muhammad SAW. fa'innahu qad asyraka, orang yang meyakini hal-hal demikian, sungguh dia telah bersekutukan bersama Allah, Tuhan yang lain. Nah, ini yang disebutkan dengan tawassul tadi, dia mengambil orang-orang soleh mereka sebagai perantara tawassul, memohon doa kepada Allah SWT. Ini adalah syirik dalam tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, karena termasuk itu permohonan. Jika orang telah mati, ada juga tauhid syirik dalam tauhid rububiyahnya. Kenapa? Seakan-akan dia meyakini orang yang telah mati dapat mengetahui hal yang gaib yang ada di dunia ini. Sedangkan tidak ada seorang pun makhluk manapun di muka bumi ini dapat mengetahui hal yang gaib. Di tempat lain dalam kitab tersebut beliau menjelaskan, wa nadhru bil mali 'ala al mayt, bernazar dengan harta untuk orang mati dan lain sebagainya, menyembelih di atas kuburannya, bertawassul dengan dia, meminta hajat kepada orang tersebut. Ini adalah benar-benar perbuatan orang-orang yang dilakukan orang jahiliyah. Nah, ini kata beliau. Dalam tempat yang lain beliau mengatakan, fa in qulta al kuburiyuna wa ghairuhum alladziina yataqiduna fi fisqati an-nasi wa jihalihim anna min al-ahya yaqulun aw juhalihim min al-ahya yaqul nahnu la na'budu haula wa la na'budu illa Allah wahdahu wa la nusalli lahum wa la nasumu wa la nahujj qultu hadha jahlun bi ma'na al-ibadah. Jika ya engkau mengatakan orang-orang yang kuburiyun, istilahnya ini istilah Imam Sunani ya, menyebutkan dalam kitabnya, yaitu orang-orang yang gulu dalam ziarah kubur, yang meminta-minta kepada kuburan-kuburan wali mereka, mereka meyakini manusia yang paling fasik, orang yang paling, atau manusia yang paling juhal, kata mereka, orang yang tidak, orang yang paling bodoh di kalangan orang yang hidup sekalipun, mereka mengatakan, kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah kecuali Allah semata, kami tidak salat kepada mereka, kami juga tidak puasa, tidak berhaji untuk mereka. Jawabanku, kata Imam Sunani, ini kebodohan ya, tentang pengertian, ini adalah kebodohan tentang arti dari seibadah. Fa innaha laysat muhansarat mimma zakart. Ibadah itu tidak sampai tidak hanya semata yang kamu sebutkan tadi, salat, puasa, haji, bukan sekedar itu. Maka termasuk tadi apa? Doa yang terpenuhi besar. Bahkan doa itu adalah merupakan inti dari ibadah sehakikatnya. Bal ra'suha wa asasuha al-i'tiqad. Jadi yang kata beliau sini, ibadah itu yang paling mendasar itu adalah pokok iman, itu kan adalah keyakinan. Qad hasala fi qulubihim dzalik, dan itu yang terdapat dalam hati mereka, yaitu meyakini bahwa orang-orang telah mati dapat menyampaikan permohonan mereka kepada Allah dan sebagainya. Meyakini benda-benda mati dapat memberikan manfaat, dapat melindungi mereka dari mudarat dan sebagainya. Ini keyakinan ini yang harus dibereskan, kata beliau, ini adalah keyakinan kesyirikan. Ya. Itu qad hasala fi qulubihim, ini yang terdapat dalam hati mereka. Bal yusammunahu mu'taqadan wa yasna'una lahu ma sami'tahu mimma tafarra'a 'anil i'tiqad min du'a'ihim. Mereka yakinkan itu sebagai keyakinan. Keyakinan, mereka sebut itu keyakinan ya. Dan mereka melakukan apa yang telah engkau dengarkan, yakni meminta-minta ke benda-benda mati tersebut atau orang telah mati tersebut. Kemudian hal-hal yang bercabang dari keyakinan tadi, dari seperti setelah meyakini hal itu, mereka meminta kepada orang tersebut. Wanida yang memanggil-manggil, wahai Nabi, wahai Husain, sebagainya orang Syiah, meminta-minta ya kepada imam-imam mereka, atau orang-orang sebagainya orang meminta-minta kepada wali-wali mereka, bertawasul dengan mereka, beristighosah kata Musani, mohon pertolongan, bersumpah dan bernazar, dan lain demikian. Itulah perbuatan-perbuatan yang diingkari oleh Musani. Ya. Waqad dhahara min mulahadati tilkal ibarat anna tawassul inda hadzal imam dakhilun fi syirki fil ibadah. Maka oleh sebab itu yang ingin dikutip oleh Syekh Muhammad Zain Sanhawani di sini adalah penjelasan tentang masalah tawassul, perbuatan yang mereka lakukan itu adalah bukan perbuatan mencontoh perbuatan orang-orang musyrikin, demikian pula syafaat. Barakallahu bikum, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang nukilan dari Imam Syaukani. Ya, Imam Nukilan Mengusyaukani tentang penjelasan bahwa bertawasul dengan orang-orang soleh yang telah mati dalam merupakan juga membentuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada akhir madu kita dari studio Cilengsi.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Syukran jazakallahu khair. Semoga menjadi ilmu tambahan bagi kita semua dan bermanfaat. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan. Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di nomor yang sama di 0218236543. Nah, yang pertama kami ajukan terlebih dahulu, Ustaz, pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apa mungkin terjadi perbedaan pendapat tentang pengkafiran seorang secara takyin? Orang ini asalnya Muslim, maksudnya menurut A, dia itu sudah keluar dari Islam, dan menurut B, dia belum atau tidak belum keluar dari Islam, Ustaz. Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Nah, ketika ulama-ulama kita menghukum sebuah perbuatan itu kufur syirik, itu namanya hukum mutlak, hukum umum, secara umum menghukum terhadap perbuatan dan menghukum terhadap sebuah perkataan, ya, perilaku, disebut ini perbuatan syirik, ini adalah syirik, ini adalah bid'ah, itu hukum yang umum. Tapi pelakunya, personalnya itu hukum ta'yin. Umpama ya seseorang bertawassul, meminta-minta ke kuburan, jelas itu adalah perbuatan syirik. Tidak khilaf ulama mengatakan itu perbuatan syirik. Tapikah dia sudah keluar dari Islam? Kalau perbuatannya tidak beda, itu syirik. Tapi apakah dia sudah keluar, hukum personalnya dia keluar dari Islam dengan perbuatan syirik itu? Di sini tentu berbeda pendapat ulama. Semua ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa bila terjatuh seseorang kepada hal-hal yang perbuatan yang secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah merupakan perbuatan yang dapat mengeluarkan seorang muslim dari Islam, itu harus diterapkan kepadanya namanya dawabit takfir dan syurutut takfir. Ada dawabit-dawabitnya, ada ketentuan-ketentuannya, ada syurutnya, ada syarat-syaratnya. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka dia tidak kafir. Dan syarat ini ada lawannya, itu mawani namanya. Yaitu kalau syarat tidak terpenuhi, ada mawani-nya, ada hal yang membuat dia tidak dikafirkan. Ya, mawani-nya, maka dia tidak jadi dikafirkan. Nah, mawani takfir ini, ya, atau syurutnya ini, kalau syurut, seperti umpamanya dia sudah balik berakal. Kalau orang gila melakukan perbuatan syirik, menginjak Al-Quran sebagai perbuatan apa kufur lain pun, dia tidak kafirkan. Atau anak-anak dia belum balik. Ya. Kemudian al-ilm iqamatul hujjah, dia sudah berilmu, perbuatan ini ada di jatuh, dia sudah mengetahui perbuatan ini adalah perbuatan yang syirik, dia sudah mengetahui hal itu. Maka ada nanti ya, kalau menafi ya, dia ya, hal mawani ada al-jahl. Kalau dia orangnya bodoh tidak tahu, maka tidak langsung dikafirkan. Kemudian al-ikhtiar, dan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada kekufuran itu atas kehendak pilihannya sendiri tanpa ada paksaan, maka lawannya kalau dia dipaksa maka dia tidak kufur. Walaupun dia melakukan perbuatan secara nyata dalam Islam dinilai sebuah perbuatan yang telah mengeluarkan orang dari Islam, tapi dia dipaksa tidak. Nah, kemudian terakhir ada ta'wil. Ta'wil, dia menta'wil sebuah ayat, menta'wil sebuah dalil yang memang secara bahasa memungkinkan untuk dita'wil, atau secara pemahaman nas ya wajar itu untuk dita'wil, atau tidak seperti ta'wilnya orang-orang yang berlebihan. Sebenarnya orang batiniah juga menta'wil salat maksudnya, atau puasa maksudnya adalah menyimpan rahasia para guru mereka. Nah, itu jelas ta'wilnya tidak masuk. Tapi ta'wil-ta'wil yang yasiru fil lughah, ini ta'wil-ta'wil yang memang ada toleransinya oleh para ulama. Ya, bisa orang-orang tersalah dalam memahami sebuah dalil dengan ta'wil itu, maka tidak menjadikan dia dikafirkan. Contoh umpamanya, ulama Asy'ariyah secara umum menta'wil ayat-ayat. Ya, bagian besar ayat sifat mereka ta'wil. Maka tidak ada seorang pun ulama yang mengkafirkan Asy'ariyah. Ya. Nah, ini perlu kita ketahui. Maka dawabitnya apa? Dawabit yang pertama, perbuatan yang dilakukan itu nyata dihukum kafir secara tegas dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, harus dibedakan. Kalau memang di dalam Al-Quran dikunyahkan kelafat kufur atau syirik, tapi harus dibedakan apakah dimaksud itu syirkun akbar atau syirkun asgar. Apakah dimaksud kufur akbar atau kufur asgar. Itu harus dibedakan. Itu dawabit yang kedua. Ya. Yang ketiga adalah membedakan takfir mutlak dan muayyan. Nah, ini harus dibedakan tadi yang kita sebutkan. Tafsir mutlak dan muayyan harus dibedakan. Yang keempat adalah terpenuhnya syarat-syaratnya. Itu dhobitnya lagi. Terpenuhnya syarat-syaratnya intifa'ul mawani. Yang kelima dhobitnya adalah yang melihat yang memberikan hukuman atau yang memberikan penilaian terhadap kafir tidak kafir seseorang tadi dalam perkara ini bukan sembarang orang. Kalau secara hukum Islam dia harus qadhi yang memutuskan atau ulama ar-rasikhuna fil ilmi, ulama yang memang diakui kedalaman ilmunya. Ya, bukan orang sembarangan. Ya. Baik, itu tentang penjelasan dawabit dan syurut takbir. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di line nenek telepon. Kami tunggu di 021-823-6543. Nah, silakan. Nah, halo. Baik di WhatsApp ataupun di line nenek telepon. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Silakan, sudah terhubung.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
2: Itu apa, saya kan
1: Halo ibu,
2: saya di Depok Ustaz.
1: Iya,
2: saya mau bertanya itu apa. Halo,
1: ya, dikecilkan volume televisinya ibu ya.
2: Saya suka itu tawasulan, suka itu sampai sekarang gitu. Jadi pada banyak kalau hari Maulid Nabi itu pada kakek-kakek situ ke makam gitu.
1: Baik, itu so, saja
2: Pak,
1: pertanyaannya
2: Pak, gimana ya caranya? Saya kan nggak bisa ngelarang, nggak bisa itu ya.
1: Baik,
2: itu aja Pak. Kan tadi dikatakan termasuk syirik ya kalau itu tawasulan gitu.
1: Yeah.
2: Terus yang kedua saya mau tanya, kalau ke kuburan suka bawa bunga-bunga, tabur bunga, itu gimana hukumnya Ustaz?
1: Baik.
2: Cuma gitu aja, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik. Ke kuburan tentu banyak tujuan ya. Kalau memang khusus sebagaimana ditanyakan oleh ibu tadi, kalau dia ziarah kubur tidak mutlak dia bertawasul. Yang tawasul di sini, walaupun tidak ke kuburan juga sebetulnya bisa dia bertawasul. Tapi perbuatan yang sifatnya tadi yang dilarang adalah bertawasul dengan meminta kepada orang soleh tersebut, berkata kepada mereka, wahai tuanku, wahai guru, wahai kiai, tolong sampaikan doaku kepada Allah. Nah, ini yang dianggap syirik oleh para ulama, karena yang jelas orang yang telah mati itu tidak akan mengetahui ya, perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, pemohon-pemohon orang yang ada di dunia ini. Jangankan setelah mati, semasa hidup di dunia ini saja berbeda tempat, dia tidak akan tahu permohonan itu. Jadi di mana letak syiriknya? Karena itu adalah sebuah bentuk doa. Doa adalah bagian dari ibadah, dan maka tidak boleh berdoa ibadah kecuali kepada Allah. Kedua bentuk syiriknya adalah meyakini ada, yaitu yang tadi kita sebutkan, ibadah itu ada keyakinan. Keyakinan yaitu bahwa tiada yang tahu yang gaib kecuali Allah, ini keyakinan yang mutlak harus diyakini oleh seorang muslim. Tidak ada siapapun dia, walaupun Nabi sekalipun, dia tidak mengetahui yang gaib. Kemudian, masalah bagaimana kita memperbaiki kondisi ini. Tentu, kalau kita menjelaskan, tentu tidak memiliki ilmu, penjelasannya tidak memuaskan dan sebagainya, keterbatasan ilmu yang kita miliki, ya, maka mungkin kita ajak untuk ke pengajian-pengajian yang menjelaskan pembahasan-pembahasan tentang tauhid, ya. Cara mengajak ke tempat pengajian tersebut atau dengan cara mengundang ustaz-ustaz ke rumah kita untuk sambil pemanyang mengajak belajar Al-Quran dan sebagainya, kemudian juga meminta penjelasan-penjelasan tentang bagaimana berdoa, adab-adab berdoa, itu dijelaskan. Tadi sudah kita jelaskan, tawasul itu bukan haram secara mutlak, tetapi ada yang disyariatkan, itu tiga jenis yang telah kita jelaskan, bertawasul dengan nama dan sifat-sifat Allah, bertawasul dengan amal soleh kita, bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup, yang masih hidup. Ya, kalau ada kita punya guru soleh, kemudian anak kita sakit, ustaz tolong doakan anak saya sekarang lagi dirawat di rumah sakit, boleh saja, ya, langsung ke dia atau melewat WA atau lewat pesan bisa, itu tidak syirik. karena dia masih hidup dan langsung mengetahui, mendengar apa yang kita minta didoakan kepadanya. Arti meminta didoakan itu tidak cuma yang tadi yang telah meninggal, maka itu termasuk perbuatan syirik. Kemudian membawa bunga ke kuburan dalam budaya Islam, adab-adab ziarah kubur telah dijelaskan oleh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan bunga sudah ada di masa Rasulullah SAW. Tapi tidak pernah Rasulullah SAW menganjurkan ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa yang kita lakukan kalau kita ziarah kubur itu dan apa yang kita baca? Rasulullah SAW mengajarkan doa. Ya. Tidak ada artinya walaupun dibawa bunga yang nilainya mungkin 1 miliar sekalipun tidak akan membantu si mayat. Tidak akan meringankan azabnya. Ya, bahkan itu bagian juga termasuk mencontoh budaya-budaya yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Lalu ziarah kubur apa yang kita buat? Ya doa saja. Mendoakan orang yang dalam kubur itu, membaca doa ziarah kubur. Assalamualaikum ahla diyar minal muslimina wa mu'minin antum salafuna wa nahnu lahikuna bikum insyaAllah. Nasallallaha lana wa lakumul afiyah. Ya, kita ucapkan salam. Ya, kemudian kita mengakui kalian telah mendahului kami. Kami akan ikut mengikuti jejak kalian, dan kami mohonkan kepada Allah ampunan untuk kami dan untuk kalian. Itu mendoakan. Yang kedua, tujuan ziarah kubur itu adalah untuk mengingat kematian, bukan mengingat hal duniawi. Nah, ini yang diantara bentuk sebagian orang, ziarah kubur tujuannya adalah ngalap berkah. Nanti kalau ziarah kubur ke kuburan soleh, rezekinya akan murah, umurnya akan panjang, penyakit akan sembuh. Ini ada tujuan yang berbau kesyirikan ketika ziarah kubur. Wallahu'alam bisawab. Barakallahu fikum.
1: Fik, barakallahu. Jazakallahu atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Dan satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan hari ini. Kami ajukan di layanan pesan WhatsApp. Ingin meminta sesuatu dengan bersalawat. Apakah boleh meminta sesuatu kepada Allah hanya dengan bersalawat saja Ustaz? Apakah hal tersebut termasuk ke dalam kesyirikan katanya? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada hal yang sangat utama, jadi anjurkan sekali. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna Allah malaikatu salluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguh para Allah dan para malaikat mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka hendaklah kalian, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Allah malaikatu salluna ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu alaihi, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallimu, dan beri salam kepadanya. Ya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa bersalawat kepadaku, satu kali Allah akan membalas dengan 10 kali lipat. Boleh bersalawat. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah anjuran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang agar cepat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengucapkan selawat kepada Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar doanya cepat dikabulkan. Maka sebab itu setiap berdoa diawali memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Memuji Allah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi hal itu dianjurkan, bukan termasuk bagian dari kesyirikan. Dan itu bagian dari bentuk bertawasul dengan amal soleh kita. Karena bersalawat itu adalah untuk amal soleh. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir menutup acara kita di kesempatan hari ini Ustaz. Dan mungkin ada kita yang dapat disampaikan Ustaz, silakan.
0: Barakallahu fikum jami'an, terima kasih untuk para pemirsa dan pendengar terbergabung bersama di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi waktu-waktu kita, dan terutama di hari Jumat ini kita memperbanyak mengucapkan salam salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tak lupa pula terima kasih kepada semua tim yang bertugas baik di studio Silensi maupun studio Institut IMSYA Indonesia. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah selalu memberkahi waktu antum dan menjaga antum dimanapun antum berada. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Para pendengar azaniyallahu wa yakum, sahabat Roja di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan faidah-faidah sejarah Islam. Semoga kita bisa memetik faidah yang terkandung dalam kajian yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan semoga menjadi pembelajaran serta tambahan ilmu bagi kita. Dan kami pun berharap kajian ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Tidak satupun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
6: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
7: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarraun, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
8: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
3: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
10: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه.
11: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Diharapkan masuk ke dalam surga orang yang jahat dan bodoh karena telah berbuat baik kepada orang tuanya, dan dikhawatirkan seorang muslim yang rajin beribadah masuk neraka tatkala durhaka kepada orang tuanya.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
4: Watlu ma

Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan menemukan tempat berlindung selain daripadanya.

0: تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
1: Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.

0: بئس الشراب وساءت مرتفقا.
1: Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
0: Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana.

0: Ni'ma ath-thawabu wa hasanat murtafaqa.
1: Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah.

Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi dua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

0: dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu.
1: Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka

0: Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, "Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.

0: ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.
1: Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud, tiada kekuatan, kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadamu kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
0: Atau يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
1: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi.

Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu ia membulak-balikan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya. Dan dia berkata, aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.

0: dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun 'uqban.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan.
1: Wadzir.

dan berilah perumpamaan kepada mereka, manusia. Kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi, amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya, kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan, kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian.

0: أَحَدًا.
1: Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun.

0: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim.
1: Ma ashhadtuhum khalq as-samawati wal-ardi wa la khalq anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudhillina 'udda.
0: Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu dia berfirman, panggillah olehmu sekalian sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan, neraka.

0: Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya.
1: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani Allah wa yakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salamnya semoga tetap tercurahkan ke Nabi kita yang mulia dan agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wassalam. Para pendengar, di kesempatan ini akan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafidullah Ta'ala dengan bahasan Kitab Riyadus Salihin. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا باب عظيم ومهم للغاية عقده الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو باب ذكر الموت وقصر الأمل. وذكر الموت، لأن ذكره يبعث الإنسان على الاستعداد والتهيؤ والتزود لذلك اليوم الذي هو لاقيه ولا بد، كل نفس ذائقة الموت. وقصر الأمل أي أن لا يكون عنده طول أمل بطول بقاء في هذه الحياة، بل إذا أمسى لا ينتظر الصباح، وإذا أصبح لا ينتظر المساء. وأورد الإمام النووي رحمه الله آيات عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى في تقرير هذا المعنى، بدأها بقول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهذه الآية الكريمة أيها الإخوة المستمعون الكرام فيها تزهيد للعباد بهذه الدنيا، وأنها دنيا فانية وليست بباقية، وأن المتاع الذي فيها متاع الغرور، أي أنها تتفنن بزخرفها وتفتن ببهجتها وتخدع بمحاسنها، ثم بعد ذلك هي منتقلة لن تبقى لأحد، فهي ليست بدار قرار وإنما هي دار عبور وانتقال. والفائز من خرج من هذه الحياة الدنيا محسنا فتكون له النجاة يوم القيامة من النار، كما قال الله عز وجل في هذا السياق: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. من زحزح عن النار بأن أخرج منها ولم يدخل فيها وأدخل الجنة فقد فاز، ومعنى ذلك أن من لم يزحزح عن النار كان من الأشقياء الهلكاء المعذبين في نار جهنم. ثم بين سبحانه وتعالى في تمام هذا السياق أن الحياة الدنيا ما هي إلا متاع الغرور، أي تغر صاحبها وتفتنه ثم تذهب عنه ولا تبقى بيده.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau dan para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yang baru, sebuah bab yang diberi judul oleh Imam Nawawi rahimahullah, bab dzikrul mauti wa qisarul amal, bab tentang mengingat mati dan tidak memiliki angan-angan yang panjang, yang tinggi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini merupakan bab yang sangat penting. Seorang dianjurkan untuk mengingat maut, karena barang siapa yang senantiasa mengingat kematian, maka hal ini akan mendorong dia untuk bersiap-siap, senantiasa siaga, ya, kemudian memperbanyak perbekalan untuk menghadapi kematian yang dia pasti akan menemukannya. Kematian yang pasti akan mendatanginya, tidak mungkin dia bisa lari dari kematian tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut," setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Qisarul amal, yaitu pendeknya angan-angan. Artinya apa? Seorang manusia hendaknya janganlah dia terlalu memanjangkan angan-angannya. Jangan terpedaya dengan keberadaan dia di atas muka bumi ini, dia menyangka hidupnya akan lama, ya, sehingga dia memiliki angan-angan yang sangat panjang. Akan tetapi sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang sampai di pagi hari, maka jangan tunggu sore hari, segera beramal soleh. Dan jika telah sampai di sore hari, jangan tunggu pagi hari, segera berbuat dan berbekal untuk menanti kedatangan kematian. Dan dalam bab ini, Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan banyak ayat. Di antaranya ayat yang pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan kalian akan dipenuhi ganjaran kalian pada hari kiamat kelak. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengingatkan kita agar kita bersikap zuhud terhadap dunia, agar tidak terpedaya dengan dunia. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, setiap kita akan merasakan kematian. Dan kita ingat kita tidak akan kekal di atas muka bumi ini, dunia ini fana, akan sirna. Dan al-mata, kesenangan, ya, yang ada di atas dunia pun kata Allah Subhanahu wa taala mata'ul gurur, menipu. Ya, menipu dengan keindahannya, ya, menimbulkan fitnah dengan kemegahannya. Kemudian tiba-tiba dia pun sirna, tidak akan terus berada di tangan seorang. Dia akan pergi, kesenangan yang ada di atas muka bumi ini. Oleh karenanya, kehidupan dunia, dunia ini bukanlah darul baqa, bukan tempat yang merupakan tempat tinggal yang hakiki, tidak. Karena kita semua akan meninggalkan dunia ini. Dunia ini adalah darul ubur, cuma sekedar untuk numpang lewat. Darul intiqal, kita akan berpindah ke tempat yang lain, ke tempat yang abadi, itu di akhirat kelak. Oleh karenanya, barang siapa yang beruntung pada hakikatnya, yaitu seorang yang dia bisa keluar dari dunia ini dengan membawa banyak amal saleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Artinya barang siapa yang tidak diselamatkan dari neraka jahanam, maka ini termasuk orang-orang yang celaka, termasuk orang-orang yang binasa, termasuk orang-orang yang akan diazab dalam neraka jahanam. Oleh karena di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menutup ayat ini dengan firman-Nya, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah dunia itu kecuali hanyalah kesenangan yang menipu, menipu dengan keindahannya, ya, menimbulkan fitnah dengan kemegahannya, kemudian akan sirna, ya, dan bisa menjerumuskan seorang hamba dalam hal-hal yang membinasakannya.
2: ثم أورد قول الله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وقوله جل شأنه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا أي من المكاسب الدينية والمكاسب الدنيوية لا يدري المرء غدا يكون مصليا صائما متصدقا عاملا بأعمال البر أو أنه يموت أو يمرض قبل ذلك، ولا يدري هل يكون غدا محصلا لمكاسبه الدنيوية من تجارات وأرباح وأموال ومطاعم ومشارب، أو أنه يموت أو يمرض قبل ذلك. فالذي يحصله غدا من أمور الدين والدنيا لا يعرفه ولا يدري عنه، وما تدري نفس بأي أرض تموت، أيضا لا يدري متى يأتيه الموت وفي أي مكان يأتيه الموت وعلى أي صفة يأتيه الموت، كل ذلك لا يدري عنه، أمر مغيب عنه. وقد يكون ذلك قريبا، ولهذا ينبغي أن يكون مستعدا ذاكرا للموت متأهبا لمجيئه.
3: Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut." Dan tidak satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia kerjakan besok, dan tidak satu jiwa pun mengetahui di mana dia akan meninggal, dia akan mati. Dalam surat Luqman ayat 34. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengingatkan kita ya bahwasanya dunia ini hanyalah fana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsum bi madza taksibu ghadan." Satu jiwa pun tidak mengetahui apa yang akan dia kerjakan besok. Dia tidak tahu apa yang bisa dia kerjakan. Apakah pekerjaan yang berkaitan dengan agama ataukah pekerjaan yang berkaitan dengan dunia? Seorang tidak tahu apakah besok dia masih bisa puasa? Apakah besok dia masih bisa ya salat? Apakah besok dia masih bisa berbakti kepada orang tuanya? Apakah besok dia masih bisa bersedekah? Tidak ada tahu. Dia tidak mengerti apa yang harus dia, apa yang bisa dia kerjakan besok. Dia tidak tahu. Ataukah besok kemudian dia meninggal dunia? Ataukah kemudian dia sakit sebelumnya kemudian meninggal dunia? Pekerjaan yang berkaitan dengan agama yang akan dia kerjakan besok dia tidak tahu. Demikian juga pekerjaan yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia. Dia tidak tahu apa yang dia kerjakan besok hari. Apakah dia masih bisa berdagang, masih bisa makan, masih bisa minum, ya? Masih bisa meraih keuntungan, ataukah besok hari dia sudah tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari harta, besok hari dia akan meninggal dunia, atau dia sakit sebelumnya kemudian meninggal dunia. Intinya seorang hamba tidak mengetahui apa yang bisa dia lakukan, apa yang dia bisa dihasilkan, baik dalam perkara agama maupun perkara dunia, baik amalan agama maupun pekerjaan dunia pada esok harinya. Mungkin dia akan meninggal dunia dan tidak bisa bekerja dan berbuat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut." Demikian juga tidak satu jiwa pun yang tahu di mana dia akan meninggal, di mana dia akan mati. Di tempat mana dia akan meninggal dia tidak tahu. Kapan dia akan meninggal dia tidak tahu. Dan bagaimana cara dia meninggal, apa yang menyebabkan dia meninggal, dia pun tidak tahu. Bisa jadi waktu meninggalnya akan datang dengan segera.
2: ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذه الآية الكريمة فيها أن للإنسان أجلا محددا، وقتا معينا يموت فيه ويفارق فيه هذه الحياة، وإذا جاء الأجل لا يمكن أن يتقدم عنه بساعة ولا أن يتأخر عنه.
3: Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza jaa'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun." Dan jika telah datang ajal mereka, kematian mereka, maka mereka tidak bisa menunda meskipun sebentar dan mereka tidak bisa memajukan meskipun sebentar. Ayat ini ya menjelaskan bahwasanya setiap manusia memiliki ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika telah tiba ajal tersebut, maka dia akan meninggal dunia, maka dia akan meninggalkan kehidupan dunia ini, ya. Dan jika telah datang ajal tersebut, maka tidak seorang pun yang bisa menundanya dan tidak bisa memajukannya. Telah datang pada waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: ثم أورد رحمه الله قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وفي هذا السياق المبارك يأمر الله تبارك وتعالى عباده بالإكثار من ذكره، وأن في ذلك الفلاح والخير في الدنيا والآخرة، وينهاهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله، ويخبر جل وعلا أن من يفعل ذلك، أي من يلهيه ماله وولده عن ذكر ربه سبحانه، فإنه خاسر. قال فأولئك هم الخاسرون. ولا شك أن في هذا تحذير من الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وبيان لخطورتها، ثم حث جل وعلا على البذل والنفقة في سبيل الله. قال وأنفقوا مما رزقناكم، وهذا يتناول النفقات الواجبة والنفقات المستحبة. أنفقوا مما رزقناكم، أي مما رزقكم الله سبحانه وتعالى، وبادروا إلى ذلك وسارعوا إليه من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيفاجئه، ثم يقول متحسرا على تفريطه ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، أي من أجل أن أتدارك تقصيري وتفريطي، فأصدق مالا في سبيلك لأنجو به، وأكن من الصالحين، أي بفعل الطاعات والعبادات وأنواع القربات. لكن هل مثل هذه الأمنية تقبل؟ قال الله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، أي الأجل المعين المحتوم المحدد، لا يمكن أن تؤخر. والله خبير بما تعملون، أي خبير بأعمال العباد من خير وشر، فيجازي كل عامل على عمله.
3: Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat atau beberapa rangkaian ayat ya dari surat Al-Munafiqun, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian, melupakan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. "Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Barang siapa yang melakukan hal ini, maka dialah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Hendaknya kalian berinfak dari apa yang kami beri rezeki kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tatkala datang ajalnya, kemudian dia berkata, "Ya Rabb, kalau seandainya engkau tunda kematianku sampai waktu yang dekat, agar aku bisa bersedekah dan aku bisa termasuk orang-orang yang soleh." Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunda satu jiwa pun jika telah datang ajalnya, jika telah tiba ajalnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang penuh keberkahan ini ya, di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meraih kebaikan dan dia akan meraih keberuntungan dan kemenangan di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan melarang hamba-hambanya, jangan sampai mereka tersibukkan dengan harta mereka, jangan sampai mereka tersibukkan dengan anak-anak mereka sehingga mereka lupa dan lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mengabarkan, barang siapa yang melakukan hal ini, barang siapa yang hartanya membuat dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang anak-anaknya membuat dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Tentunya ya, tidak diragukan lagi bahwasanya dalam ayat ini ada peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala dari sikap lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan menjelaskan akan bahayanya sikap orang-orang yang terlalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memotivasi hamba-hambanya untuk berinfak, untuk berkorban, untuk mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum," dan hendaknya kalian berinfak dari rezeki yang aku berikan kepada kalian, yang kami berikan kepada kalian. Hal ini mencakup nafkah, nafkah yang wajib maupun nafkah yang disunahkan, yang mustahab. Seakan-akan Allah mengatakan, segeralah kalian untuk berinfak. Jangan tunda-tunda infak kalian. Bersegeralah, berlomba-lombalah untuk berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Min qabli ayyati ahadakumul maut. Sebelum salah seorang dari kalian didatangi oleh kematian. Datang kematian dengan tiba-tiba, tidak dia duga, tidak dia sangka, tiba-tiba maut menjemputnya. Ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala telah datang menjemputnya. Kemudian dia akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia mengatakan, ya Allah, dia mengatakan mutahasiran dengan penuh penyesalan, dia mengatakan, ya Allah, tundalah kematianku barang sebentar saja, ya Allah. Fa asaddaq, saya akan bersedekah, ya Allah. Wa aku minas salihin, dan saya akan menjadi orang-orang yang saleh. Saya akan mengeluarkan hartaku, saya akan menginfakkan hartaku, ya, agar saya selamat, agar saya bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan saya. Dia berangan-angan meskipun ditunda sebentar saja. Ditunda sebentar saja, dia ingin. Beri waktu, beri kesempatan sebentar untuk saya bisa bersedekah, untuk saya bisa menebus kesalahan-kesalahan saya. Akan tapi apakah angan-angannya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha." Allah sama sekali tidak akan menunda suatu jiwa jika telah datang ajalnya. Ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa bergeser sedikit pun, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup nasihatnya ini dengan firman-Nya, "Wallahu khabirum bima ta'malun." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui amalan perbuatan kalian, amalan perbuatan para hamba, baik amalan-amalan kebaikan, meskipun sedikit Allah akan balasnya, dan juga Allah mengetahui amalan-amalan para hamba, amalan-amalan keburukan, meskipun sedikit Allah pun akan membalasnya.
2: ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون إلى قوله كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذه الآيات الكريمات أيها الإخوة المستمعون الكرام فيها بيان لحال من حضره الموت من المفرطين الظالمين، وأنه عند الموت إذا عاين مآله وشاهد قبح فعله يطلب الرجعة إلى الدنيا. قال رب ارجعون، يطلب الرجعة إلى الدنيا. هل يطلب الرجعة إلى الدنيا من أجل أن يتمتع بشهواتها بملذاتها كما كانت حاله عندما كان فيها؟ الجواب لا، يطلب الرجعة إلى الدنيا من أجل أن يصلح أعماله، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أي فيما فرطت فيه من أعمال وطاعات وعبادات. فماذا يقال له؟ كلا، أي لا رجعة، وليس هناك إعطاء مهلة، قضي الأمر. إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ هو القبر، لأنه يأتي بين الدنيا والآخرة، والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين، والقبر هو فترة تكون بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. ثم يقول جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، أي أن المرء في ذلك اليوم يكون منشغلا بنفسه، يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ويكون لكل امرئ منهم في ذلك اليوم شأن يغنيه، ويتمايز الناس في ذلك اليوم عندما يؤتى بالميزان وتوزن الأعمال. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ثقلت أي رجحت بالحسنات، فهؤلاء هم أهل الفلاح وأهل النجاة. ومن خفت موازينه أي رجحت سيئاته على حسناته وأحاطت به خطيئته، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، أي لا يخرجون منها أبد الآباد. تلفح وجوههم النار، أي تغشاهم من جميع جوانبهم، وهم فيها كالحون، أي قد عبست وجوههم من شدة ما هم فيه من عذاب ونكال. ثم يقول جل وعلا موبخا: ألم تكن آياتي تتلى عليكم، ألم تكن آياتي تتلى عليكم، أي تدعون إلى الإيمان بها فقابلتم ذلك بالإعراض والتكذيب، فكنتم بها تكذبون. إلى أن قال سبحانه وتعالى في هذا السياق المبارك: كم لبثتم في الأرض عدد سنين، كم هي المدة التي لبثتموها في الأرض، كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، أي الضابطين للعدد. اسأل العادين، أي اسأل الضابطين للعدد. فقال لهم: إن لبثتم إلا قليلا، سواء عرفتم عدده أو لم تعرفوه، لو أنكم كنتم تعلمون. ثم ختم ذلك سبحانه وتعالى بقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وهذا كلام يقال لأهل النار وهم في النار، تقريعا وتوبيخا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي سدى وباطلا للأكل والشرب، وهذا هو ظنكم في الحياة الدنيا بالله سبحانه وتعالى، وأنكم إلينا لا ترجعون. فثم نزه نفسه عن ذلك فقال: فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم.
3: Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat-ayat yang cukup panjang dalam surat dari surat Al-Mu'minun di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang yang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." La'alli a'malu salihan fimma tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Kata Allah, "Kalla, sekali-sekali tidak. Sungguhnya itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding, ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yawma idzi wala yatasaalun. Dan apabila sangkakala telah ditiupkan, maka tidak ada lagi tali pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Dan mereka pun tidak saling bertanya. Faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Waman khaffat mawazinuh faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, timbangan kebaikannya ringan, lebih berat timbangan keburukannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahannam. Talfahu wujuhahumun naru wahum fiha kalihun. Muka mereka dibakar oleh api neraka dan mereka dalam neraka tersebut, ya, dalam keadaan cacat. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepada kalian seluruhnya, tetapi kalian selalu mendustakannya. Hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, kam labithtum fil ardi adada sinin, ya. Berapa lamakah kalian tinggal di atas muka bumi ini? Ya. Berapa tahunkah kalian tinggal di atas muka bumi ini? Mereka berkata, labithna yauman aw ba'da yaum fas'alil 'adin. Kami tinggal, ya, sebagian hari, sehari atau sebagian hari, maka tanyalah kepada orang-orang yang menghitung. Qala in labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Allah mengatakan, sungguhnya kalian tidaklah tinggal kecuali hanya sebentar kalau seandainya kalian mengetahuinya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian dengan sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang tadi telah kita bacakan dalam surat Al-Mu'minun, ya, menjelaskan tentang bagaimana seorang yang mufarrid, yang tatkala di muka bumi ini malas beramal saleh, melakukan kesalahan-kesalahan, ya, berbuat kezaliman, kemudian maut mendatanginya. Ya. Tatkala dia melihat kematian menjemputnya, dia melihat bagaimana kesudahannya, dia melihat bagaimana akibat perbuatannya, dan dia melihat bagaimana buruknya amal yang telah dia kerjakan selama ini. Maka apa yang dia ucapkan tatkala melihat ini semua, dia mengatakan qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku. Kembalikan aku. Apa yang dia inginkan tatkala kembali di atas muka bumi ini? Ingin dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia berangan-angan untuk kembali agar bisa, ya, bersenang-senang di atas muka bumi ini, agar bisa makan dan minum dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tatkala dia masih hidup dulu? Tidak. Bukan itu keinginannya untuk kembali. Akan tapi dia kembali agar bisa beramal soleh, agar bisa memperbaiki kesalahannya. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Agar aku bisa melaksanakan amal soleh atas yang telah aku lakukan tatkala aku berbuat kesalahan, malas beribadah, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, melakukan kemaksiatan. Aku ingin kembali, ya Allah, agar aku bisa memperbaiki apa yang telah kesalahan yang aku lakukan. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, sekali-sekali tidak. Ya, tidak ada penundaan. Tidak ada kesempatan lagi bagi engkau. Ya, qudiyal amr, perkaranya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ini hanyalah kalimat angan-angan yang diucapkan oleh orang ini, Allah tidak berikan kepada dia kesempatan sama sekali. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan Allah menyebutkan bahwasanya di hadapan mereka orang-orang ini ada barzakh. Ya, yaitu ada alam kubur sampai mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barzakh yang dimaksud dalam ayat ini adalah alam kubur. Karena alam kubur itu berada di antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan barzakh dalam bahasa artinya al-hajiz baina syai'ain, yaitu perantara antara dua perkara, memisahkan dua perkara. Dan kubur demikian, seorang dimasukkan dalam kuburan, dia telah meninggalkan kehidupan dunia dan dia sedang menanti untuk datangnya hari kiamat kelak. Jadi kubur adalah, kuburan adalah perantara antara dunia dengan akhirat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menyebutkan bagaimana nasib mereka tatkala tiba hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yawma idzi wala yatasaalun." Tatkala ditiupkan sangkakala, maka tidak ada lagi tali nasab di antara mereka. Dan tidaklah mereka saling bertanya di antara mereka. Artinya apa? Setiap orang akan sibuk dengan dirinya masing-masing. Dia akan lari dari saudaranya, tidak memperdulikan ibunya, tidak memperdulikan ayahnya. Anak-anaknya tidak diperdulikan, istrinya tidak diperdulikan. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap orang tatkala itu sibuk dengan urusannya masing-masing sehingga tidak peduli dengan orang yang paling dia cintai. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang akan terbedakan, akan nampak mana yang baik dengan yang buruk tatkala didatangkan mizan, timbangan pada hari tersebut, pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tsaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Barang siapa yang ternyata telah ditimbang amal solehnya, ternyata amal solehnya lebih berat daripada amal keburukannya, faulaika humul muflihun, maka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Mereka ahlun najat, mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam. Akan tapi sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman khaffat mawazinuhu wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya, maka mereka lah orang-orang yang telah merugikan diri mereka dan mereka akan masuk dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tentang apa yang akan mereka dapatkan tatkala masuk dalam neraka jahannam, siksaan. Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan, "Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun." Wajah mereka akan ditampar dengan neraka jahannam, dibakar oleh neraka jahannam. "Wa hum fiha kalihun," dan mereka dalam keadaan, wajah mereka dalam keadaan abus, dalam keadaan ya penuh dengan kesulitan, penderitaan nampak dalam wajah-wajah mereka karena api yang membakar wajah-wajah mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun." Bukankah telah datang ayat-ayatku, telah dibacakan firman-firmanku kepada kalian, akan tapi kalian senantiasa mendustakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayat yang lain sampai firman Allah Subhanahu wa taala, "Kam labithtum fil ardi adada sinin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Betapa keberapa tahun dulu kalian hidup di atas muka bumi ini?" Di atas bumi mereka mengatakan, "Labithna yauman ya aw ba'd yaum." Berapa lama kalian tinggal di atas muka bumi? Kata mereka, "Kami hanya tinggal ya, kami hanya tinggal sehari atau sebagian hari." Kata mereka, maka dikatakan, "Fas'alil adin," tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung, artinya orang-orang yang benar-benar bisa menghitung hari-hari tersebut. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala illa bithum illa qalila." Kalian itu hanya hidup cuma sebentar. Sama saja apakah ya kalian tahu berapa lama kalian hidup ataupun sebentarkah kalian hidup? Intinya kalian hanya hidup di atas muka bumi hanyalah sebentar. "Law annakum kuntum ta'lamun," kalau seandainya kalian mengetahui. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ya celaannya kepada orang-orang kafir dengan firman-Nya, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha?" Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian abas, hanya sia-sia, hanya senda gurau? Ya. "Wa annakum ilaina la turja'un," dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Apakah kalian hanya menyangka kalian diciptakan untuk makan dan minum saja, untuk bersenang-senang, dan itulah persangkaan kalian tatkala kalian hidup di atas muka bumi ini? Ketahuilah bahwasanya kalian akan dikembalikan kepada kami dan kalian ya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الآيات بقول الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال رحمه الله: والآيات في الباب كثيرة معلومة، منبها بذلك إلى أنه إنما أشار لبعض هذه الآيات. وقوله جل وعلا: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي ألم يأتي الوقت الذي تلين فيه القلوب وتخشع لذكر الله الذي هو القرآن الكريم، وتنقاد لأوامره وما فيه من زواجر. وقوله سبحانه وتعالى: وما نزل من الحق، أي الذي جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه حث للعباد على أهمية، على خشوع القلوب لله سبحانه وتعالى، وأن تداوي ما في القلوب من قسوة بتلاوة القرآن ومذاكرة كلام الرحمن سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا محذرا: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي لا تكون حالهم كحال الذين أنزل عليهم الكتاب قبل هذه الأمة ثم لم يداوموا عليه ولم يثبتوا عليه، بل طال عليهم الزمان واستمرت الغفلة فذهب الإيمان وزال اليقين فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وهذا أيها الإخوة الكرام فيه تنبيه مهم في هذا المقام، مقام طرد الغفلة وإبعادها عن النفس، ألا وهو أن العبد بحاجة ماسة إلى المذاكرة والتذكير والذكرى، تنفع المؤمنين، بحاجة إلى أن يحرك قلبه بالذكرى بالموعظة بسماع الذكر حتى يحيى القلب. أما إذا كان دائما بعيد عن المواعظ وبعيد عن التذكير وبعيد عن القرآن، كيف يريد لقلبه أن يحيا وأن تذهب عنه قسوته وهو بهذه الصفة؟ فالعبد بحاجة إلى ذلك، بحاجة إلى أن يذكر وأن يوعظ وأن يخوف، وبحاجة إلى أن يسمع ذلك حتى يحيا قلبه، وإلا فإن القلب يموت عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. والمصنف الإمام النووي أنهى بذلك ذكر الآيات، ثم رعى في ذكر الأحاديث في هذا
3: dengan sebuah ayat dalam surat Al-Hadid di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: alam ya'ni lina an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haq, tidak datang kepada orang yang beriman waktu agar hati mereka menjadi khusyuk karena mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa kebenaran. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad faqat qulubuhum, dan janganlah mereka sebagaimana orang-orang diberikan ahlul kitab sebelum mereka yang tatkala panjang waktu, ya, selang waktu, akhirnya qasat qulubuhum, akhirnya hati-hati mereka menjadi keras. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, apakah telah datang kepada mereka waktu di mana hati-hati menjadi lembut, hati-hati menjadi khusyuk, lidzikrillah, yaitu Al-Quran, mengingat Allah dengan baca Al-Quran, sehingga tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haq, juga dengan, ya, mengamati apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hati ini lembut dan hilang
4: kekerasan hati ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya jelaskan kepada hamba-hambanya tentang pentingnya khusyuknya hati untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya rasa keras hati yang ada dalam hati seorang manusia hendaknya dihilangkan. Berusaha dihilangkan. Caranya bagaimana? Dengan zikrullah, dengan baca Al-Qur'an. Ya, dengan mentadabburi isi Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl." Dan janganlah mereka orang-orang beriman. Jangan sampai mereka kondisi mereka sebagaimana kondisi orang-orang yang telah diberikan oleh Allah Al-Kitab sebelumnya. Yang mereka tatkala diturunkan Al-Kitab kepada mereka, mereka tidak membaca Al-Kitab dan mereka melalaikan Al-Kitab. Dan terus kalian tersebut bersama mereka. Sampai akhirnya apa? Faqasat qulubuhum. Sampai akhirnya hati mereka keras. Sampai artinya akhirnya iman mereka pergi. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak membaca kitab mereka dan tidak mentadabburi kitab mereka. Di sini ada peringatan yang sangat penting tentang masalah sifat lalai, sikap lalai. Seorang hamba hendaknya berusaha menghilangkan kelalaiannya. Bahwasanya seorang hamba sangat membutuhkan yang namanya tadzkir, peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sungguhnya peringatan itu akan bermanfaat kepada kaum mukminin. Bagaimana seorang kemudian tidak mengeluhkan keras hatinya sementara dia adalah orang yang lalai? Ya, dia jauh dari Al-Qur'an. Dia jauh dari mau'izah, dari nasihat. Orang yang ingin hatinya lembut, kekerasan hatinya dihilangkan, hendaknya dia sering baca Quran dan sering mendengarkan mau'izah-mau'izah. Karena setiap manusia butuh peringatan, butuh untuk diingatkan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah setelah menyebutkan ayat yang terakhir ini, beliau mengatakan wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah, dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini, tentang ya, bahwasanya dianjurkan untuk mengingat kematian dan jangan memperpanjang angan-angan, sangatlah banyak dalam Al-Qur'an. Beliau hanya menyebutkan sebagian kecil yang sebagai contoh dari ayat-ayat tersebut. Kemudian setelah itu Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini, dan kita tunda pembahasan tentang hadis-hadis ini pada pertemuan esok hari insyaallah. Selanjutnya saya kembalikan kepada akhi Fawaz Hafizahullah taala.
5: Dan terima kasih pada Fadilatul Syekh atas dars yang disampaikan. Dan saudaraku seiman seakidah, ada tersisa waktu untuk kita untuk menyampaikan pertanyaan yang Anda kirimkan di sore hari ini. Silakan bisa Anda hubungi kami melalui telepon 0218236543 atau dengan pesan singkat 0819896543. Dan tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan materi dan pembahasan yang Syekh sampaikan tadi. Kita coba sapa untuk yang pertama. Ya, Naam.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak, dari mana Pak?
6: Dari Pak Parsono di Mampang.
5: Silakan Pak Parsono.
6: Saya hanya mohon nasihatnya untuk keluarga kami, saudara-saudara dekat kami, orang tua dan paman-paman kami, paman yang masih sampai saat ini belum mau melaksanakan sholat wajib maupun amalan-amalan yang lainnya itu. Mohon nasihatnya dan doanya agar dimudahkan untuk mendapatkan hidayah bagi mereka, Ustaz.
5: Yes, ya. Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz.
2: Nasallahu al-Karim Rabbal 'Arsyil 'Adzim an yahdi ad-dall al-muslimin wa an yaruddahum ila al-haqq raddan jamila

0: يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولعل هذا الأخ السائل وغيره أيضا من المستمعين أن يحرصوا على إيصال الخير لمن استولت عليه الغفلة، بأن يذكروه وأن يعظوه وأن ينبهوه على أهمية الرجوع والعودة إلى الله والمحافظة على الصلاة. ولا تمضي أمة بتحقيق أمجادها ومطامعها إلا بالدعوة، إلا بالدعوة. وأحق وأعظم ما يدعى إليه الناس هو دين الله الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. ولا بد من عمل وجد في إبلاغ الناس ودعوتهم وتذكير الغافل منهم ومناصحتهم وحثهم على الخير. والله سبحانه وتعالى وحده ولي التوفيق والسداد.
1: Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan hidayah kepada kaum muslimin yang masih belum mendapatkan petunjuk, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mereka kepada kebenaran. Syekh mengatakan bahwasanya perkaranya sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan kita kali ini, yaitu hendaknya seorang perhatikan ayat-ayat yang tadi telah dibacakan, yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Bahwasanya dalam ayat-ayat tersebut mengingatkan dan menggugah kembali hati-hati kita. Barang siapa yang mengamalkan dan mentadaburi dan menghayati ayat-ayat tersebut, maka dia akan mendapatkan banyak faedah dan banyak manfaat, ya. Dan perkara yang sangat penting dalam hal ini adalah tazkir, memberi peringatan. Kita berusaha mengingatkan orang lain agar menghilangkan ghaflah, kelalaiannya dari dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan. Sungguhnya peringatan itu akan beri manfaat kepada kaum mukminin. Jangan ragu-ragu untuk memberikan peringatan kepada orang lain, kepada saudara kita, kepada kerabat kita. Oleh karenanya beliau mengatakan, Syekh mengatakan, hendaknya yang bertanya tadi ya berusaha untuk bisa menyampaikan kebaikan kepada orang yang telah dikuasai oleh kelalaian, ya. Dia memberi peringatan, kemudian mengingatkan, ya. Mengingatkan agar mereka kembali kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengingatkan agar bahwasanya kehidupan ini adalah fana, ya. Kemudian dia berusaha untuk berdakwah dan bersungguh-sungguh berisihat dalam mendakwahi mereka. Saya mengingatkan butuh kesungguhan, butuh kerja keras dalam menyampaikan kebaikan kepada orang lain, kepada karib kerabat. Semoga dengan usaha keras tersebut mereka bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Nah, jazakallahu khairan atas jawaban yang Syekh sampaikan. Demikian untuk Bapak yang bertanya tadi. Kita angkat pertanyaan yang terakhir di sore ini, Pak Giman di Langsa Aceh. Silakan Pak Giman.
3: Abu
2: Iman. Ya, silakan. Mohon maaf, silakan Bapak. Ya.
3: Assalamualaikum ya Syekh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi. Ada seorang ukhti datang kepada kami menanyakan curhat tentang keluarga. Bahwasannya ia terzalimi oleh perbuatan suami. Suaminya itu lebih suka bergaul kepada laki-laki hingga kepada istrinya itu dia tidak menganggap sebagai istri karena tidak pernah berkata yang santun, lemah lembut kepada istri. Setiap dia berkata kepada istrinya selalu kasar, dan apabila istrinya dia anggap salah, maka istrinya itu harus minta maaf dan harus sujud kepadanya.
2: Harus sujud, Pak, ya?
3: Dan ya, harus dia sembah, baru dia memaafkan. Kemudian dia memutuskan silaturahim kepada keluarga istri,
2: baik,
3: bahkan juga kepada keluarga suaminya.
2: Baik, cukup,
3: jadi,
2: Bapak. Waktunya yang terbatas.
3: Ya, jadi pertanyaan bagaimana sikap istri yang seperti itu? Apakah dia pertahankan atau dia harus bisa pisah?
2: Meminta untuk cerai begitu, Pak, ya. Baik, terima kasih Pak Abu Iman di Langsa Aceh. Jazakallah khairan. Silakan Ustaz.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: هي المرأة تذكر معاناتها من زوجها وقسوته وتعامله، هل أنها

0: أصبر عليه أو لا؟ إذا كان لا يصلي، وهذه نقطة مهمة جدا، فلا خير في بقائك معه. وأما إذا كانت قضية سوء معاملة، فهذا أمر راجع إليك. إن احتملت شدته وقسوته وصبرت على ذلك من أجل الأولاد، فلعلك تؤجرين على ذلك، وإن كان لم تحتملي فلك طلب مفارقته لقسوته وسوء معاملته. وأما السجود فلا يجوز لك طاعته في ذلك، وإنما إن حصل منك تقصير في حقه فاعتذري بالطريقة الصحيحة، وإن طلب منك سجودا فلا يجوز لك طاعته في ذلك، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم أجمعين لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإلى لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: Syekh mengatakan ada perkara yang sangat penting, yaitu apakah suami ibu itu sholat atau tidak. Jika suaminya ya ternyata tidak sholat, maka tidak ada kebaikan bagi suami yang seperti ini. Akan tetapi jika suaminya ternyata sholat, hanya saja memiliki sikap yang sangat buruk kepada sang wanita, kepada istrinya, maka ini kembali kepada sang istri. Apakah dia kembali, artinya dia mau minta cerai atau dia bertahan, ini kembali kepada dirinya. Apakah dia mampu bersabar menghadapi itu semua dengan karena memperhatikan anak-anak ya. Jika dia bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jika dia kemudian tidak mampu untuk menghadapi itu semua, maka boleh bagi dia untuk meminta cerai. Adapun sujud ya, jika dia bersalah kemudian diperintahkan oleh suaminya untuk sujud, maka tidak boleh dia mentaati suaminya. Ya, tidak boleh. Jika dia bersalah atau melakukan memiliki kekurangan atau kesalahan, maka dia minta maaf dengan cara yang benar, bukan dengan sujud kepada orang tersebut, kepada suaminya. Karena tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Semoga kita bisa bersua pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwati fillah, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Telah kita simak bersama sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafidullah Ta'ala dengan bahasan Kitab Riyadus Salihin. Kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kebersamaan di dalam menuntut ilmu syar'i. Semoga ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh bersama dengan menghadirkannya ke tengah-tengah ruang dengar Anda memperkuat keimanan, memperbaiki akhlak, serta menyelamatkan dari kebodohan dan kesesatan. Allahumma amin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
3: نور من القرآن قال الله تعالى
4: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجور

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wattur. Wakitabin mastur.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: An Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada bihin halawatal iman ay yakuna Allahu wa rasuluhu أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mushafnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yes,

meninggalkan sholat. Itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu. Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat, tapi dia riya. Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna.

0: wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'du, sidang Jumat rahimana wa rahimakumullah. Di dalam Sahih Muslim, seorang sahabiyah Fatimah binti Qais radhiyallahu anha bercerita, sami'tu munadi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar salah seorang penyeru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan as-salata jami'ah, ayo kita salat jamaah. Fa sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku ikut bersama salat jamaah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kuntu fi saffin nisa' allati tali dhuhural qaum, aku berada di saf perempuan tetapi yang pertama di belakang langsung punggung laki-laki. Sehingga beliau ingin ceritakan kisah ini aku dengar benar. Kemudian falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu jalasa 'alal mimbari wa huwa yadhhak, beliau selesai salat naik mimbar, duduk kemudian beliau tertawa. Beliau mengatakan, atadrun lima jama'tukum, kalian enggak tahu enggak kenapa aku kumpulkan kalian? Beliau mengatakan, liyalzam kullu insanin musallah, saya pengin semua tidak keluar. Habis salat tetap di tempat masing-masing. Lalu beliau bertanya, kalian tahu enggak kira-kira kenapa aku kumpulkan kalian? Qalallahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan rasulnya yang tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inni wallah ma jama'tukum li raghbatin wala li rahbah, aku tidak kumpulkan kalian karena aku ingin memberi motivasi atau peringatan. Walakin jama'tukum li anna tamiman ad-dari radhiyallahu an kana rajulan nasraniyya faja'a fabaya'a wa aslam. Aku ingin cerita kepada kalian, di tengah kalian ini sekarang ada sahabat Tamim ibn Aus ad-Dari. Tadinya dia seorang Nasrani. Datang masuk Islam dia. Bayat langsung. Wa innahu haddathani hadithan wafaqa alladhi kuntu uhadithukum an masihid dajjal. Kemudian dia cerita tentang satu hadis yang pernah aku ceritakan kepada kalian tentang masihid dajjal. Sekarang dia lihat sendiri. Dia mengatakan, inna narkabu fi safinatin bahriyatin fi thalathina min lakhmin wa judham. Kami naik kapal. Mereka adalah pedagang. Naik kapal, kemudian kami bersama 30 orang dari bangsanya, Lahm dan Judham. Fala'iba binal mauju syahra. Kita diombang-ambingkan oleh ombak selama satu bulan. Hatta arfa'nal jazirah. Sampai kami terhempas ke satu pulau. Fajalasna fi arqubis safinah. Maka kita naik sekoci. Kita naik kapal yang kecil, kemudian hatta dakhalnal jazirah, sampai kita betul-betul bisa mendekat ke satu pulau itu. Falaqiyatna dabbatun ahlab kathirus sya'r. Ternyata kami ditemui satu ekor hewan. Rambutnya banyak. La yudra ma qubuluhu min duburihi min kathratis sya'r. Kita sampai enggak ngerti, depannya mana, belakangnya mana? Karena rambutnya banyak sekali. Maka kami takut. Qulna wailaka ma ant, kami langsung tanya, kamu celaka, siapa kamu? Qala ana jassasa, aku adalah jassasa. Qulna wa mal jassasa, jassasa itu apa? Karena dia bisa berbicara tapi bentuknya aneh. Lalu dia mengatakan, ayyuhal qaum intaliqu ila hadzal rajuli biddir fa innahu ila khabarikum bil ashwaq. Kalian enggak usah banyak tanya ke aku, kalian datang ke laki-laki yang ada di rumah ini, dia sudah rindu dengan berita manusia kayak kalian. Qala falamma sammat lana rajulan faraqna minha an takuna syaitana. Ketika kami mendengar dia bilang ada manusia di sini, berarti dia bukan manusia. Kami khawatir ini jangan-jangan setan ini. Fa asra'na ila ar-rajuli bid-dir. Maka kami cepat-cepat untuk pindah ke rumah yang ditunjukkan tadi. Fa idza a'zamu insanin ra'ainahu qattu khalqa. Ternyata sampai rumah itu kita melihat tidak ada makhluk sebesar itu. Kita melihat ada orang besar sekali. Wa ashaddahu withaqa, dan betul-betul diikat dengan ikat yang kuat sekali. Dalam Sahih Muslim juga dikatakan, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ati khalqun akbaru minad dajjal. Tidak ada sejak Allah ciptakan Adam sampai hari kiamat nanti, tidak ada makhluk yang lebih besar dari Dajjal. Sekarang kami melihat sendiri dengan kaumnya, orang besar sekali. Majmu'atun yadahu ila unuqih ma baina rukbatayhi ila ka'baihi min hadid. Dia dibelenggu tangannya ke lehernya, lehernya ditekuk ke bawah sampai antara lutut dan dua mata kakinya pakai besi. Maka kami takut. Kami kembali bertanya, "Waihak man ant? Kamu siapa?" Tapi dia ini manusia. Maka dia mengatakan, "Qad qadirtum ala khabari fa akhbiruni man antum." Kamu sudah ngerti saya. Kamu sudah lihat saya sekarang. Jarang ada orang bisa sampai sini. Sekarang kalian sampai, kalian aja cerita siapa kalian. Lalu Tamim bin Aus bercerita, "Inna nasun minal Arab." Kami adalah bangsa Arab. Lalu ceritakan, "Kami sudah terombang-ambing selama satu bulan sampai datang ke kamu. Kemudian kita ketakutan dengan dabbah tadi dan kami ketemu sama kamu." Maka Dajjal yang itu memang makhluk yang diceritakan dalam hadis ini, dia bertanya dengan 4 pertanyaan. 3 pertanyaan berkaitan dengan tempat. Akhbiruni an nakhli Baisan, wa akhbiruni an buhayratit Tabariyah, wa akhbiruni an Aini Zughar. Ini 3 tempat adalah perkebunan dan mata air di daerah Syam. Di daerah sana ditanya, ada kebun kurma Baisan. Kemudian ada enggak mata air Zughar dan mata air Tabariyah? Maka Tamim dan yang lainnya mengatakan, "An ayyiha tastakhbir? Kamu tanya apanya?" "Qala as'alukum an nakhliha hal yuthmir?" Aku tanya kebun kurma, masih berbuah atau tidak? Kemudian aku bertanya tentang ma'iha, "Hal fiha ma? Hal yazra'u ahluha min ma'iha?" Aku tanya airnya ada apa tidak? Apakah penduduknya masih menggunakan untuk bercocok tanam? Maka mereka mengatakan, "Iya, masih berbuah dan airnya juga masih dipakai untuk bertani." Maka Dajjal mengatakan, "Ama innahu yushiku alla yuthmir, ala innama aha yushiku an yadhab." Airnya ntar lagi akan habis. Kurma ini ntar lagi juga akan tidak berbuah. Ini kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah seorang ulama yang menulis kitab Mu'jamul Buldan, beliau wafat tahun 623. Al-Hamawi, Yaqut Al-Hamawi, beliau mengatakan, "Waqad ra'aituha mirara." Aku karena penasaran dan ada dalam hadis, aku datangi Nakhl Baisan, kebun Baisan itu di daerah Syam. Dan ternyata aku berkali-kali lihat kebun itu tidak ada pohon yang berbuah. Beliau wafat tahun 623 Hijriah, sudah tidak berbuah lagi. Kemudian pertanyaan keempat kata Dajjal, "Akhbiruni 'an nabiyil ummiyyin ma fa'al?" Beritahu aku tentang Nabi orang-orang yang tidak bisa baca dan tulis. Apa yang terjadi pada dia? Fa akhbarnahu annahu kharaja min Makkah wa nazala Yathrib. Dia sudah keluar dari Mekah, pindah ke daerah Madinah. Qala aqatalahu qaumuhu. Apakah dia sudah diperangi oleh kaumnya? Qala na'am. Iya, sudah diperangi. Qala wa ma sana'a bihim. Apa yang dia perbuat melawan mereka? Fa akhbarnahu annahu qad dhahara 'ala man yalihi min al-'arab wa ata'u. Maka kami beritahukan kepada dia, ini Tamim bin Aus masih kafir, masih Nasrani dia. Dia katakan, kami kabarkan kepada dia bahwa dia sudah menang, bahkan di sekitar Mekah pun sudah dikalahkan dan mereka sekarang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Dajjal mengatakan, qad kana dzalik, sudah terjadi itu betul. Qala na'am, iya sudah. Qala ama inna dhalika khairul lahum an yuti'u. Ketahuilah bahwa itu yang terbaik untuk mereka, taat sama Nabi itu. Kemudian dia mengatakan, wa inni mukhbirukum anni. Aku sekarang akan beritahukan kepada kalian siapa aku. Inni anal masihud dajjal. Wa inni ushiku an yu'zanali fil khuruj. Akulah dajjal. Dan sebentar lagi aku akan diizinkan untuk keluar. Fa akhruju fa asiru fala ad'u qaryatan illa habattuha fi 40 lailah. Aku akan keluar dan aku akan keliling dunia. 40 hari lamanya aku akan keliling. Tidak ada tempat kecuali aku akan lewati. Illa Makkah wal Madinah fa innahuma muharramatani alai. Kecuali Makkah dan Madinah diharamkan aku tidak bisa masuk. Kullama aradtu an adkhula wahidatan minhuma yasudduni malakun biyadihi sayfu saltan yasudduni anha. Setiap aku akan masuk, ada malaikat menghunus pedang mengusirku dari situ. Wa ala kulli naqabin min aqabiha malaikatun yahrusunaha. Setiap celah ada malaikat jaga di dua kota suci itu. Lalu Nabi SAW di atas mimbar, beliau ambil tongkatnya, dipukul-pukul di mimbar, lalu mengadakan, innaha taibah, innaha taibah, innaha taibah. Inilah taibah. Dan taibah adalah nama dari nama-nama kota Madinah. Lalu Nabi SAW bercerita, aku sudah pernah kan ceritakan kepada kalian Dajjal itu. Dan sekarang kisah Tamim ibn Aus mirip. Dan Tamim ibn Aus melihat dengan mata telanjang siapa Dajjal. Ini menunjukkan bahwa Dajjal makhluk fisik. Bukan seperti sebagian orang menggunakan halusinasi atau otak pikiran yang mengatakan Dajjal hanyalah satu kisi atau sebuah pemikiran atau sifat angkara murka, nafsu syahwat, kenampakan, ketamakan, dan keserakahan. Bukan. Ini adalah tanda hari kiamat yang merupakan tanda besar. Hanya saja Allah Azza wa Jalla sembunyikan. Tidak ada yang tahu Dajjal di mana. Kecuali Allah Azza wa Jal. Nabi SAW beritahukan ciri-cirinya. Tamim bin Aus terhampar. Masuk ke sebuah pulau. Pulau itu berusaha diingat-ingat. Enggak ingat. Kemudian ketika Nabi SAW seolah-olah ingat. Beliau seperti mendapat wahyu. Lalu beliau mengatakan. Ala innahu fi bahri syam. La bal bil yaman. La ilal masyriqi mahu. Ilal masyriqi mahu. Ilal masyriqi mahu. Beliau mengatakan. Kayaknya di daerah Syam. Atau di pantai dekat Yaman. Ah bukan, di daerah timur. Kayaknya betul-betul dekat daerah timur. Daerah timur, tapi tidak ada tahu yang tepatnya itu di mana. Dan ini merupakan tanda kiamat terbesar. Nabi SAW dalam Sahih Muslim mengatakan, Thalathun idha kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Ada tiga tanda. Kalau seandainya terjadi, maka orang yang tadinya belum beriman atau imannya tidak baik, enggak manfaat lagi ditingkatkan, apalagi cari iman di situ. Yang pertama, tulu'u syamsi min maghribiha, ketika matahari terbit dari barat. Yang kedua, ad-dajjal. Yang ketiga adalah khurujud dabbah. Dabbah yang Allah akan munculkan di akhir zaman, dia bisa berbicara, ini enggak beriman, ini beriman, ini tidak beriman. Kalau itu sudah muncul, maka tidak ada lagi orang yang bisa memperbaiki keimanan atau tadinya tidak beriman baru. Oh ternyata betul-betul akan terjadi hari kiamat. Tidak ada manfaatnya. Dalam Sahih Ibn Hibban, disahihkan oleh Syekh Albani. Nabi SAW menyatakan, Khurujul ayat ba'duha ala ithri ba'd. Ayat atau tanda hari kiamat yang besar. Kalau sudah muncul salah satunya, maka yang lain akan bermunculan. Yatataba'na kama yatataba'ul kharazu fin nizam. Akan pecah dan seperti tasbih yang terlepas dari ikatannya. Keluar, diikuti yang lain. Ini merupakan tanda yang hanya diberikan dalam wahyu. Tidak ada percobaan, pengalaman, perbedaan orang beriman dan tidak beriman. Dan dalam banyak hadis disebutkan, di antara tanda Dajjal. Dan ternyata Dajjal ini sudah diingatkan setiap Nabi. Dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW sampai mengatakan, Ma ba'athallahu nabiyan illa anzara ummatahu minhu. Tidaklah Allah utus seorang Nabi, kecuali dia akan ingatkan umatnya dari Dajjal. Kita bayangkan Dajjal kapan berarti diciptakan. Sejak para Nabi diciptakan Allah, Dajjal sudah siap untuk menjadi fitnah. Untuk menjadi ujian orang beriman atau tidak di hari kiamat nanti. Ketika ada sebagian orang, dia memiliki keimanan yang tipis. Dengan gampangnya dia terpengaruh oleh Dajjal. Maka Nabi SAW menyatakan tentang Dajjal bahwa orang yang mendengar dia datang tidak boleh datang. Dalam Sunan Abi Dawud dikatakan, فَإِذَا سَمِّعَ أَحَدُكُمْ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْعَ عَنْهُ. Orang yang dengar Dajjal sudah datang, pergi dia. Selamatkan diri. Fa innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min fayattabi'uhu lima yu'ta minasyubuhat. Ada orang yang nyangka, saya akan beriman. Saya akan tetap menunjukkan saya tidak mengikuti. Ternyata ketemu dengan Dajjal, maka dia mengikuti Dajjal karena besarnya subhat yang Allah Azza wa Jalla berikan. Dia bisa menghidupkan orang mati. Dia membawa neraka dan surga. Ada api, ada sungai. Nabi SAW dalam Sahih Muslim mengatakan, fa imma adrakanna ahadun apabila salah satu dari kalian mau lari terlambat di depan Dajjal, dan dia sekarang membawa sungai dan api, air yang jernih dan api. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyatin nahral ladzi yarahu nara." Pilih api. Yang dilihatnya api itu sebenarnya adalah air yang dingin. "Wal yughammid wal yutati ra'sah fayashraba minhu fa innahu ma'un barid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, datangi api yang dilihat yang berkobar-kobar itu, dan dia pejamkan matanya. Kemudian tundukkan, anggukkan kepalanya, minum airnya, karena itu sebenarnya ada air yang dingin. Ini fitnah sekali yang besar. Maka dulu para ulama, sebelumnya para nabi, mengingatkan umatnya. Nabi SAW menyatakan, "Wa inni la unzirukumu," dan aku peringatkan kalian juga seperti para nabi, mengingatkan umatnya. Bahkan ini sangat penting dijadikan pembahasan khusus, terutama di tengah keluarga. As-Safarini rahimahullah dalam kitab beliau Lawami'ul Anwaril Bahiyyah, beliau mengatakan, "Mimma yanbaghi li kulli 'alimin an yabutha ahadits ad-dajjal bainan nisa' wal auladi war rijal." Sudah sepantasnya seorang alim menyebarkan, mengajarkan hadis-hadis tentang Dajjal di tengah keluarganya, anak-anak kecil, perempuan-perempuan yang kebanyakan mereka perempuan akan itu di Dajjal. Sampai dalam sebuah hadis dikatakan, seorang laki-laki pulang ke rumahnya, dia ikat bibinya, dia ikat anak perempuannya, istrinya, ibunya, karena khawatir akan ikut kebanyakan pengikut Dajjal perempuan. Maka kata Safarini rahimahullah, sudah sepantasnya seorang mempelajari Dajjal di tengah keluarganya. "Wala siyama fi zamanina hadza alladhi syra'abat fihi alfitan wa kathurat fihi almihan wa andarasat fihi ma'alimus sunan." Khususnya di zaman-zaman kita ini, fitnah banyak sekali. Orang tidak tahu agama. Bahkan cabang-cabang dan simbol iman, sunnah Nabi SAW sudah tidak ada. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ini adalah wahyu. Beriman menunjukkan akidah yang sahihah. Yang kedua, seorang menyelamatkan diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim mengatakan, "In yakhruj wa ana fiikum fa ana hajijuhu dunakum." Kalau Dajjal keluar aku masih hidup, aku akan jadi tameng kalian. Tapi ketika aku sudah mati, masing-masing akan menjadi tameng dirinya sendiri. Maka beliau mengatakan beberapa pesan agar seorang bisa selamat dari Dajjal. Yang pertama, para ulama mengatakan wajibnya seorang mengetahui agamanya. Dan paling penting ilmu yang dipelajari adalah ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Maka dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La ukhbirakum aw la aqula ilaikum qawlan lam yaqulhu nabiyyun li ummatih." Aku akan ajari kalian sesuatu yang tidak pernah diajarkan nabi kepada umatnya. "Ta'lamuna annahu a'war wa anna Allah laysa bi'awar." Kalian betul-betul akan melihat Dajjal, dia matanya salah satunya cacat. Dan Rabb kalian tidak cacat. Ketika Dajjal mengaku dia Allah, kalian tahu ini bukan Allah. Karena apa? Karena Allah tidak cacat matanya. Ahlus sunnah meyakini Allah memiliki dua mata. Apakah mata seperti makhluk? Tidak. Dan itu bukan pembahasan ahlus sunnah sama sekali. Akan tapi ahlus sunnah tahu Allah memiliki dua mata. Dalilnya terlalu banyak. Tetapi Nabi SAW menyatakan, kalian tahu bahwa Dajjal a'war, dia matanya cacat satu. Maka para ulama mengatakan, yang penting adalah seorang tahu tauhid, insya Allah ini sebab keselamatan. Yang kedua, seorang minta perlindungan kepada Allah. Maka di antara doanya yang sering kita baca setelah tasyahud sebelum salam, Nabi SAW menganjurkan kita untuk membaca, "Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal." Yang ketiga, Nabi SAW menyatakan dalam Sahih Muslim, "Faman adrakahu minkum." Kalau sudah berhadap-hadapan, maka cara yang ketiga adalah seorang membaca Al-Quran. "Falyaqra alaihi fawatiha suratil kahf." Baca di awal dan permulaan surat Al-Kahfi, aman insyaAllah. Dan yang paling penting, seperti yang disampaikan Dajjal sendiri dan diikrar oleh Nabi SAW, taat sunnah adalah cara satu-satunya orang bisa menyelamatkan diri dari Dajjal. Ketika dia mengatakan, "Ama inna dhalika khairul lahum an yuti'u." Selamat mereka dari aku ketika mereka taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa sallim tasliman katira. Allahumma a'is al-Islam wal muslimin wa dammir ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ahmi hawzata al-Islam ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma ayyid bil haqq imamana. Allahumma waffiqhu lihudaka wa ja'al 'amalahu fi ridaka ya rabbal alamin. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata semata. Akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini. Berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan. Lupa dengan tujuan kita.
3: Wa amma man utiya kitabahu bishimali.
2: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya.
3: Yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah.
2: Walam adri ma hisabiyah.
3: Walam adri ma hisabiyah.
2: Ya laitaha kanatil qadiyah.
3: Ya laitaha kanatil qadiyah.
2: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan. Andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya. Ma aghna anni maliyah.
3: Ma aghna anni maliyah.
2: Halaka anni sultaniyah.
3: Halaka anni.

0: غلوه ثم الجحيم صلوه
1: ثم الجحيم صلوه.
0: أمدل تنكب ما سوكن.
1: وأما من أوتي كتابه بشمالي.
2: Teras kupingkan Radio Roja. InsyaAllah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
3: Qala Rasul,
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Ayyuba radiyallahu anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
6: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu, tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
7: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
8: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
7: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasliru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikitpun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
7: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
8: Tapi hanya teori.
7: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain, kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.

0: ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
1: Udah bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
3: A'udzu billahi minasy

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi usut dugaan kekerasan konflik agraria warga Sukajaya Bogor. Di Bandung, nenek 88 tahun menjadi korban penjambretan. Kebakaran TPSA Ciniru Kuningan meluas, 3 hektar lahan terbakar. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Gelombang tinggi setinggi 3 meter lebih menerjang kawasan pesisir pantai selatan Kabupaten Tasikmalaya dalam beberapa hari terakhir. Dampaknya, belasan perahu nelayan di Pantai Pamayang Sari, Kecamatan Cipatujah, mengalami kerusakan akibat saling berbenturan di dermaga, sementara air laut sempat melimpas hingga ke permukiman warga.
2: Kepanikan warga dan terombang-ambingnya puluhan kapal nelayan di dermaga Pamayang Sari sempat terekam dalam video amatir yang beredar luas di media sosial. Terjangan gelombang yang disertai hembusan angin hingga 14 knot membuat ratusan perahu terombang-ambing hingga merusak bagian lambung dan mesin belasan perahu. Tak hanya itu, limpasan air laut juga merangsek ke daratan hingga merusak satu bangunan warung milik warga di tepi pantai. Pemicu gelombang tinggi ini diketahui merupakan siklus tahunan angin muson Australia yang diperparah oleh pengaruh dinamika cuaca lokal. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Tasikmalaya Dedi Mulyadi mengonfirmasi selain belasan perahu yang rusak di bagian lambung dan mesin, terdapat satu warung warga di tepi pantai yang ikut terdampak. Pemicu gelombang tinggi ini diketahui merupakan siklus tahunan angin muson Australia serta pengaruh dinamika cuaca lokal. Meski pada Kamis siang kondisi gelombang dilaporkan mulai surut di bawah 1 meter, mayoritas nelayan di Pantai Pamayang Sari masih memilih menyandarkan kapal dan belum berani melaut demi keselamatan.
1: Polres Bogor menangani laporan warga terkait dugaan pemukulan dalam konflik agraria di Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Sejumlah petani penggarap melaporkan dugaan kekerasan yang terjadi saat ketegangan antara warga dan pihak perusahaan.
3: Aduan berkaitan dengan dugaan tindakan kekerasan berupa pemukulan yang diduga terjadi saat konflik agraria antara warga, penggarap, dan pihak perusahaan. Sementara itu, kondisi di lokasi saat ini terpantau sudah mereda. Tidak terlihat aktivitas di lahan yang disebut milik PT PMC. Meski demikian, kepolisian tetap melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kembali gesekan antara warga dan pihak perusahaan.
4: Aset PT PMC, harapan kita agar bisa berjalan dengan aman lancar. Ya, masa, ya, himbau jangan sampai terjadi, dan masa.
3: Kepolisian menghimbau kedua pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif serta menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum dan dialog. Pemerintah daerah juga diharapkan segera turun tangan untuk mencari solusi atas konflik agraria tersebut.
1: Seorang nenek berusia 88 tahun menjadi korban penjambretan di kawasan Gang Fatah, Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Akibat aksi kejahatan itu, korban harus kehilangan kalung emasnya seberat 30 gram.
5: Menurut salah satu keluarga korban yang bernama Neneng, saat kejadian, nenek renta tersebut dipepet dan langsung ditarik kalung emas miliknya. Bahkan korban sempat terjatuh saat mempertahankan barang berharganya.
6: Terus aja si itu teh, si pelaku teh, diikutin ibu di sebelah sana tuh, yang ke kawasan. Baru di itu, di jambret, ditarik sampai ibu jatuh.
5: Sementara itu, Kapolsek Andir, Komisaris Polisi Triyono mengatakan aksi itu terjadi ketika nenek tersebut keluar rumah untuk melihat situasi sekitar pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Setibanya di mulut gang, pelaku yang menggunakan sepeda motor langsung menghampiri korban dan langsung merampas kalung yang digunakan korban. Dengan tubuh rentanya, nenek itu terlihat mencoba mempertahankan kalungnya. Namun, pelaku menancap gas kendaraannya hingga menyebabkan lansia itu jatuh tersungkur.
7: Kami saat ini masih mengumpulkan di CCTV, baik itu pada saat pelaku datang sampai dengan pada saat pelaku pergi. Kami masih menelusuri dan melakukan penyelidikan.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Pemerintah Kabupaten Cianjur meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan pasca kebakaran di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Sekitar 20 hektar lahan hangus terbakar, tetapi kondisi itu masih dapat diatasi.
8: Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian menyatakan pemerintah daerah telah menyiagakan armada pemadam kebakaran beserta personil hingga ke tingkat desa. Selain itu, early warning system juga diaktifkan guna memastikan setiap laporan kebakaran dapat ditangani dengan cepat. Wahyu menegaskan bahwa upaya pemerintah daerah tidak berhenti pada proses pemadaman saja. Di tengah kondisi cuaca kemarau saat ini, pemerintah setempat berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah pencegahan bersama dengan seluruh pihak guna mencegah munculnya titik api lainnya.
9: Alhamdulillah berkat kerjasama dari seluruh pihak, kebakaran ini bisa kemudian teratasi. Tetapi kemudian kami tidak berhenti di situ saja, tentunya dengan kondisi yang berkembang saat ini kami akan melakukan langkah-langkah pencegahan.
8: Sebagai langkah antisipatif, masyarakat diimbau untuk tidak membakar lahan dan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Masyarakat juga diminta untuk segera melaporkan ke petugas apabila menemukan tanda-tanda kebakaran di lingkungan sekitar mereka.
1: Kebakaran melanda tempat pembuangan sampah akhir TPSA di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Kebakaran yang terjadi sejak Rabu siang hingga Kamis pagi itu terus meluas dan membakar gunungan sampah hingga mencapai lebih dari 3 hektar.
10: Hingga Kamis pagi, kobaran api di TPSA Ciniru masih belum berhasil dipadamkan. Tiupan angin kencang yang berubah-ubah arah membuat api dengan cepat merambat dan membakar tumpukan sampah di sejumlah titik. Petugas gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, dan Polri terus melakukan upaya pemadaman. Namun, asap tebal dan lokasi sumber air yang cukup jauh menjadi kendala bagi petugas di lapangan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, dari total luas TPSA sekitar 5 hektar, sedikitnya 3 hektar lahan tersebut telah terbakar akibat kebakaran tersebut.
11: Sekitar 3 atau sampai 4 hektaran mungkin ada yang kebakaran.
12: Dan saat ini sepertinya masih terus meluas.
11: Ya, sekelilingnya Pak. Karena kan sekeliling ini ada timbulan sampahnya.
12: Kesulitannya apa sih?
11: Air susah. Lalu mobilisasi untuk sarana prasarana pendukungnya ya. Kalau personil agak cukup lumayan. Cuman kan ini butuh tangki juga harus ngambil air, ada jeda seperti itu. Lalu lalang juga dengan mohon maaf ya yang tetap ngangkut sampah, teman-teman juga karena tidak mau di kota juga terbengkalai seperti itu.
10: Hingga Kamis pagi, petugas gabungan masih melakukan pemadaman dengan menyemprotkan air ke sejumlah titik yang masih terbakar. Upaya pemadaman terus dilakukan untuk mencegah api merembet ke area perkebunan milik warga yang berada tidak jauh dari lokasi TPSA.
13: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
14: Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net.
1: Kejaksaan Negeri Subang menegaskan komitmennya untuk memberikan tuntutan tegas terhadap pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang.
15: Kepala Kejaksaan Negeri Subang Dr. Nurdin Kusumanegara menyampaikan Kejari Subang akan bersikap tegas dalam menangani perkara narkotika, psikotropika maupun tindak pidana terkait sediaan farmasi ilegal. Tuntutan pidana akan disesuaikan dengan peran pelaku, bobot tindak pidana serta jumlah dan jenis barang bukti yang ditemukan. Ia juga memastikan selama 10 bulan menjabat sebagai Kejari Subang, pihaknya tidak pernah memberikan tuntutan rendah terhadap pelaku yang terbukti berperan sebagai pengedar narkoba. Penanganan tegas tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera dan mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkotika di wilayah Subang. Sementara itu, berdasarkan data surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang ditangani Kejari Subang sejak Januari hingga Agustus 2026, tercatat 78 perkara narkotika, 14 perkara terkait kesehatan, dan 3 perkara psikotropika.
16: Perkara-perkara yang masuk dari Polres Subang ke kami cukup banyak. Dan saya juga mengapresiasi aparat kepolisian untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang termasuk sediaan farmasi.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
17: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kau mendengar di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kami ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan juga rahmatnya kita semua masih bisa merasakan kenikmatan iman, Islam dan juga sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman hidup kita semuanya. Baik saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu, berikut kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan Mustola Al-Hadith. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم, kita melanjutkan kajian hadis kita. Kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu arju ila al-usul as-sahihah al-muqabala ala aslin sahih liman arada al-amal bil hadis. Ya, pentingnya kita kembali kepada buku yang merupakan buku-buku pokok yang sahih. Ya, itu buat mereka yang ingin mengamalkan sebuah hadis. Maksudnya, ya, kalau kita ingin mengamalkan sebuah hadis, kita harus rujuk dulu hadis ini adanya di buku siapa, di buku apa, siapa yang meriwayatkan. Ya, dan apakah buku itu termasuk buku yang mu'tamad, bisa dijadikan sandaran atau tidak. Terlebih juga, ya, kita harus mengetahui akan kesahihan hadis tersebut. Qala An-Nawawi fi At-Taqrib, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau At-Taqrib, "Wa man arada al-amala bi haditsin min kitabin fa tariquhu an ya'khudhahu min nuskhatin mu'tamadatin qabalaha huwa aw thiqah bi usulin sahihah. Fa in qabalaha bi aslin muhaqqaq mu'tamad ajza'ahu intaha." Siapa yang ingin mengamalkan sebuah hadis dari sebuah buku, maka hendaklah ia mengambil sebuah naskah yang bisa dipercaya. Kemudian dia, ya, dimuqabalah itu dibandingkan. Apakah betul hadis tersebut? Ya, memang betul-betul terdapat dalam buku tersebut atau tidak. Ya, artinya kalau kita membaca di sebuah buku, sebuah hadis misalnya, maka, ya, yang pertama kita harus lihat hadis ini siapa yang meriwayatkan. Kalau misalnya hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari misalnya, coba kita rujuk langsung ke kitab Imam Bukhari. Ya, terkadang seseorang menukil hadis dari Sahih Bukhari itu secara makna. Ternyata setelah kita rujuk, ya, barangkali ada sedikit perbedaan lafaz. Ya, atau terkadang seseorang memotong sebuah hadis yang kemudian kalau kita rujuk ke buku aslinya terdapat hadis tersebut secara sempurna. Ya. Kemudian Al-Allamah Mula Al-Ali Al-Qari ya, ketika mensyarah penulis kitab Al-Mishkah, "Wa idza nasabta al-hadits ilaihim ka'anni asnadu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Kalau aku menisbatkan hadis kepada mereka, seakan-akan aku mensanadkan atau menisbatkan hadis tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulima min kalamil musannif annahu yajuzu naqlul hadis min al-kutubil mu'tamada allati ishtaharat wa sahhat nisbatuha li mu'allifiha. Ya, boleh. Ya, menukil hadis dari kitab-kitab yang menjadi sandaran, yang masyhur dan sanadnya sahih sampai penulis-penulisnya. Ya, seperti Kutubus Sittah dan yang lainnya. Iya. Ini untuk mengambil sebuah hadis, kita berusaha untuk ya merujuk dulu kitab-kitab apa namanya rujukannya. Ya, kalau misalnya disebutkan dalam Bulughul Maram hadisnya dikeluarkan Abu Daud, coba kita usahakan dulu rujuk ke Sunan Abi Daud. Ya, kalau hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan yang lainnya, coba ya kalau kita punya kemampuan, berusahalah untuk rujuk dulu ya ke kitab-kitab tersebut. Ya, untuk kemudian kita bandingkan barangkali ya ulama yang menyebutkan hadis tersebut secara makna ya tidak sesuai dengan lafaz yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Dan ini sangat penting sekali ya akhal Islam azani Allah. Ya terlebih terkadang orang yang menukil secara makna terjadi padanya kelupaan ataupun yang lainnya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang keenam, idza kana 'indal 'alim as-sahihan. Apabila seseorang mempunyai kitab Sahih Bukhari dan Muslim, bagi orang alim, ya dia punya kitab Sahih Bukhari dan Muslim dan sudah mempelajarinya. Bolehkah ia berfatwa dengan hadis-hadis yang ada di dalam kitab-kitab seperti itu, baik Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, ya selama dia sudah memastikan akan kesahihan hadisnya? Berkata Imam Ibnu Qayyim, "Idza kana 'inda ar-rajul as-sahihan aw ahaduhuma aw kitabun min sunan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mawthuqun bima fihi, falahu an yufti bima yajidu fihi." Kalau seseorang mempunyai kitab Sahih Bukhari dan Muslim misalnya, atau kitab-kitab sunan-sunan yang lainnya yang merupakan kumpulan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bolehkah seorang alim ini berfatwa dengan apa yang ia temukan dalam Sahih Bukhari dan Muslim ketika ia mengetahui atau menemukan sebuah hadis? Ya. Kemudian hadis itu tentunya pasti menunjukkan ke sebuah kepada sebuah hukum. Nah, apakah seseorang mufti boleh berfatwa dengan hukum yang ditunjukkan oleh hadis tersebut? Ataukah bagaimana? Faqalat ta'ifatun muta'akhir minal muta'akhirin. Sebagian ulama muta'akhir belakangan berkata, laisa lahu dharik, tidak boleh katanya. Kenapa? Li'annahu qad yakunu mansukhan aw lahu mu'arid aw yufham min dalalati khilafu ma dalla alaihi. أو يكون أمر ندب فيفهم منه الإجابة أو يكون فيفهم منه الإجابة أو يكون عاما له مخصص أو مطلقا له مقيد yeah. فلا يجوز الأمر به ولا الفتية حتى يسأل أهل الفقه والفتية. Menurut sebagian ulama terakhir mengatakan tidak boleh. Ya, kalau dia menemukan hadis dalam Sahih Bukhari atau Muslim ataupun Sunan yang empat atau kitab-kitab yang lainnya yang ia sudah yakini akan kesahihannya, ya, tidak boleh, kata sebagian ulama mutaakhirin, dia berfatwa dengan hadis tersebut. Kenapa? Karena bisa jadi hadis itu sudah mansukh, dia tidak tahu. Atau ada hadis lain yang bertentangan dengan hadis tersebut dan ternyata dia tidak tahu. Atau dia memahami ya tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh hadis tersebut karena adanya hadis-hadis lain yang memalingkan maknanya. Atau bisa jadi perintah yang ada dalam hadis tersebut ternyata bukan perintah wajib karena ada hadis lain yang memalingkannya. Atau bisa jadi hadis ini berbentuk umum, ternyata ada hadis lain yang mengkhususkannya sementara dia tidak tahu. Ya, maka menurut ulama belakangan, sebagian ulama belakang ini ya tidak boleh mengamalkan hadis tersebut. Tidak boleh juga berfatwa dengan hadis tersebut sampai ia bertanya dulu kepada ahli fikih dan fatwa. Ya. Sementara sebagian ulama lagi berpendapat, ballahu an ya'mala bihi wa yufti. Ya, ketika seseorang menemukan sebuah hadis, maka ya hendaklah dia mengamalkan dulu hadis yang ia temukan dan boleh berfatwa dengan hadis tersebut. Bal muta'ayyin, bahkan harus. Artinya, ya, ketika seseorang menemukan sebuah hadis, sebelum dia menemukan apakah ada yang mengkhususkannya, ataukah ada yang memalingkan dari maknanya, sebelum dia menemukannya, kewajiban dia adalah mengamalkan dulu yang ditunjukkan oleh hadis tersebut. Ya, nanti baru kecuali setelah dia banyak mencari, mencari, mencari, ternyata ada yang mengkhususkannya, baru kemudian dikhususkanlah. Kalau sebelum datangnya ilmu tentang pengkhususnya ataupun yang memalingkannya, kewajiban dia adalah mengamalkan dulu yang ditunjukkan oleh hadis tersebut. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Dan kemampuan dia pada waktu itu baru sampai situ. Maka kewajiban dia adalah membebani, maka Allah membebani dia sesuai dengan yang sampai ilmunya pada waktu itu. Kama kana sahabatu yaf'alun, dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat dahulu. Idza balaghahumul hadis an Rasulillah SAW wa haddatsa bihi ba'dhum ba'dha, badaru ilal amali bihi min ghairi tawaqqufin wala bahthin an mu'aridin, wala yaqulu ahadun minhum qat hal amila bihadza fulan wa fulan. Ya. Dahulu para sahabat, kalau sampai hadis kepada mereka dari Rasulullah SAW, mereka segera mengamalkannya. Ya, tanpa harus berusaha mencari dulu adakah hadis lain yang bertentangan dengannya, atau berusaha mencari dulu adakah seseorang yang mengamalkan hadis ini. Ya, itu demikian para sahabat, ya akhi, yang dilakukan oleh para sahabat. Wa kadzalika tabi'un, demikian pula para tabi'in. Ini, ya akhi, kita lihat para sahabat demikian. Ketika mereka, ya, mendengar sebuah hadis langsung diamalkan. Ya, sebagaimana kisah yang masyhur ketika sebagian para sahabat sedang sholat di Masjid Quba. Ya, ketika mereka ruku waktu itu, ya, masih menghadap Baitul Maqdis. Tiba-tiba ada orang berteriak, sesungguhnya ya kewajiban Allah telah menurunkan ya perintahnya untuk menghadap ke kiblat. Segera mereka langsung mengamalkan hadis tersebut, padahal mereka sedang sholat langsung berputar kemana? Ke Ka'bah. Ya, tanpa bertanya dulu apakah mungkin ya perintah itu hukumnya sunnah, atau ada hadis lain yang memalingkannya, atau bagaimana. Tidak. Ya, sebatas mereka mendengar hadis, langsung mereka amalkan dulu ya hadis tersebut. Itu yang memang yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pula yang dilakukan oleh para tabi'in. Wa hadza ma'lumun bidh-dharurah liman lahu adna khibratin bihalil qaum wa siratihim. Dan ini diketahui oleh siapa saja, bahkan orang yang ya dangkal ilmunya tentang perjalanan para sahabat, pasti akan tahu bahwa para sahabat demikian mereka melakukan. Ya. Walau kanat sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yasughul amalu biha ba'da sihatiha hatta ya'mala biha fulan wa fulan. Kalaulah sunnah Rasulullah SAW itu tidak boleh diamalkan setelah kita ketahui kesahihannya, sampai kita ketahui dulu si fulan sudah diamalkan sama si fulan apa sih, sama si fulan belum. Lakana qawlu fulan wa fulan iyaron ala sunan wa muzakkiyan laha. Berarti sama saja kita mengatakan bahwasanya si fulan dan fulan itu ia menjadi patokan untuk mengamalkan sunnah. Artinya sunnah itu tergantung kepada dia. Padahal seseorang itu, ya, dinilai sesuai dengan sunnah atau tidak. Kalau ini kebalikan. Ya, ketika seseorang mendengar hadis, nanya dulu, hadis ini diamalkan sama fulan. Ada nggak ulama yang mengamalkan hadis ini misalnya? Nah, kok selama ada hadis yang sahih? Yes. Walaupun kita belum tahu siapa yang mengamalkan, kewajiban kita lah mengamalkan dulu hadis yang sahih ini. Jangan sampai kemudian perkataan ulama ya dijadikan sebagai timbangan dan parameter ya terhadap dalil. Seharusnya dalil lah yang menjadi timbangan. Ya. Bermuzakian lah. Berarti ya hadis akan butuh rekomendasi. Ya, Rasulullah SAW harus direkomendasi dulu oleh para ulama, padahal ulama lah yang diberikan rekomendasi oleh adanya dalil. Wa syartun fil amali biha, berarti menjadi syarat kalau begitu ya untuk mengamalkan hadis. Wa hadza min abtalil batil, dan ini merupakan kebatilan yang paling batil. Ya. Maksudnya ya akhi, kalau kita menemukan sebuah hadis, selama hadis itu sahih, walaupun kita belum mengetahui adanya ya seorang sahabat atau ulama yang mengamalkannya, kewajiban kita amalkan dulu yang kita lihat, yang kita temukan. Oleh karena itu ya ketika Imam Malik mengatakan bahwa puasa Syawal itu bid'ah. Alasan Imam Malik apa? Kata Imam Malik, ya, karena aku belum pernah mengetahui adanya sahabat dan ulama-ulama salaf terdahulu yang mengamalkannya. Makanya menurut Imam Malik, ya puasa 6 hari Syawal itu bid'ah. Tapi apa kata Imam Nawawi? Selama hadis sudah sahih, maka ya kewajiban kita mengamalkan hadis walaupun kita tidak mengetahui adanya pengamalan dari sahabat. Ya, ini sebuah perkara yang penting ya, akhi. Karena berapa banyak hadis-hadis yang sahih yang kita tidak ketahui apakah ada sahabat yang mengamalkan atau tidak. Memang betul pengamalan sahabat itu menjadi sebuah parameter. Ya, kalau kita mengetahuinya atau bahkan telah sampai kepada kita bahwa ternyata para sahabat telah bersepakat tidak mengamalkan hadis tersebut misalnya. Ya. Makanya sebuah contoh lagi misalnya ketika ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah mengakikahkan dirinya setelah diutus. Ya, dan hadis itu sahih. Lalu ada orang berkata, ya, bisa jadi hadis itu khusus untuk Rasulullah. Buktinya tidak ada, kita tidak pernah mendengar ada seorang sahabat pun yang mengamalkannya. Kita katakan bahwa untuk mengatakan sesuatu itu khusus Rasulullah butuh dalil. Ya, adapun tidak mengetahuinya kita apakah ada sahabat yang mengamalkan atau tidak, itulah yadur, tidak bermudarat ya akhi. Selama telah sampai kepada kita sebuah hadis, ya, dan Rasulullah melakukannya, dan pada asalnya perbuatan Rasulullah itu adalah pensyariatan untuk umatnya. Ya. Maka kewajiban kita adalah mengamalkan hadis itu dulu. Ya, sampai ada hadis atau dalil yang memalingkan maknanya atau menunjukkan bahwa itu khusus, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Ibn Qayyim, waqad aqama Allahul hujjah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam duna ahadil ummah. Allah telah menegakkan hujjah kepada Rasulullah, ya, bukan kepada sebagian orang saja, tapi kepada seluruh manusia. Waqad amara an-nabiyyu nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi tablighi sunanahu wa da'a liman ballaghaha. Bahkan Allah memerintahkan Nabi SAW untuk menyampaikan sunnahnya dan menyerukan, ya, kepada siapa yang sampai kepadanya sunnah tersebut. Falau kana man balagatu la ya'malu biha hatta ya'mala biha al-imamu fulan. Kalaulah hadis itu misalnya sampai kepada dia, kemudian dia tidak mau mengamalkannya sampai diamalkan oleh imam fulan atau fulan, imam fulan tertentu. Kalau begitu buat apa Rasulullah menyampaikan hadis, ya, menyuruh untuk menyampaikannya. Ya, subhanallah. Qalu, kemudian ya mereka berkata, wa naskhul waqi alladhi ajma'at alaihi al-ummah. Hadis atau ayat-ayat yang dimansukh, yang telah disepakati oleh umat Islam, itu tidak lebih dari puluhan hadis. Artinya tidak terlalu banyak. Ya. Fa taqdiru wuqu'il khata' fi dhahab ila al-mansukh aqal bikathir min bikathir fi wuqu'il khata' min taqlidi man yusib wa yukhti. Kemungkinan bahwa suatu hadis yang kita temukan ini dimansukh itu lebih kecil. Ya. Ketika kita menemukan sebuah hadis, ada orang berkata, ini kemungkinan hadis ini sudah dimansukh, tapi kita tidak tahu hadisnya. Kita katakan, mas, bahwasannya kemungkinan itu sangat kecil. Itu lebih kecil kemungkinannya daripada kita taklid membeo kepada seseorang. Ya, karena seseorang yang kita ikuti ini bisa jadi salah, bisa jadi benar. Ya, bisa jadi pendapatnya saling bertabrakan. Bisa jadi hari ini berkata A dan besok berkata B. Maka dari itu kewajiban kita, kata beliau, ya, selama kita sampai kepada kita sebuah hadis, kita amalkan dulu. Sampai kemudian setelah itu kita menemukan ternyata ada dalil lain yang mengkhususkannya, atau ada dalil lain yang menunjukkan makna selain itu. Baru kemudian kita mengamalkan sesuai dengan yang kita ketahui. Ya. Nah, ini ikhwatul Islam, azaniyallahu ayyakum. Kata beliau, ووقوع الخطأ في كلام في فهم كلام المعصوم أقل بكثير من وقوع الخطأ في فهم كلام الفقيه المعين. Ya, terjadinya kesalahan di dalam memahami perkataan Rasulullah itu lebih sedikit kemungkinannya daripada terjadinya kesalahan dalam memahami perkataan seorang imam. Kenapa? Karena Rasulullah lebih fasih, ya. Rasulullah SAW itu lebih fasih lisannya daripada siapapun di dunia ini. Ya. فَلَا يَعْرِضْ إِحْتِمَالُ خَطَئٍ لِمَنْ عَمِلَ بِالْحَدِيثُ وَأَفْتَابِهِ illa wa adhaf adhafu hasilun liman qallada man la ya'lam khata'ahu min sawabi. Kemungkinan salah bagi orang yang mengamalkan sebuah hadis itu, ya, lebih kecil kemungkinannya dibandingkan dengan apa? Yang mengamalkan, ya, perkataan seseorang alim atau seorang kiai ataupun siapapun yang kita tidak ketahui apakah dia berdasarkan hadis atau tidak. Iya, kalau kita sampai kepada kita hadis, lalu kita amalkan hadis itu, ini lebih mending daripada kita mengamalkan sebuah perkataan seorang kiai yang kita tidak ketahui dalilnya apa. Iya, kalau dikatakan loh kamu mengamalkan hadis ini, bisa jadi hadis ini sudah mansukh. Kita katakan maaf mas, kemungkinan mansukhnya sangat sedikit dibandingkan dengan saya taklid kepada kiai Anda. Karena kiai Anda itu kemungkinan benar dan salahnya seimbang. Kita tidak mengetahui dalilnya apa. Ya bisa jafis, bisa jadi ini perkataan kiai Anda terdahulu. Ya. Atau kiai Anda besok akan berubah lagi. Kita tidak tahu, sedangkan hadis tidak mungkin berubah lagi. Ya, kalau karena itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali setelah itu kalau kita mengetahui adanya dalil yang apa namanya memansukh ataupun yang lainnya. Namun kalau kita apa namanya ya akhi ya banding-bandingkan kemungkinan salahnya lebih besar yang mana? Makanya kata beliau kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan perincian was-shawab fi hadhil mas'alah at-tafsil. Yang benar dalam permasalahan ini harus diberikan perincian dari dua pendapat tadi. Fa in kanat dalalatul haditsi dhahiratan bayyinatan لكل من سمعه لا يحتمل غير المراد فله أن يعمل به ويفتي به. Kalau hadis tersebut maknanya tampak jelas buat setiap orang yang mendengarnya, maka ia wajib mengamalkan dan berfatwa dengannya. Ya. Kalau memang jelas hadis tersebut, ya maknanya jelas. Wala yatlub lahu tazkiyah min qawli faqih wa imam. Pada waktu itu belum, ya tidak perlu. Dia harus menunggu dulu ada enggak ya seorang imam atau seorang faqih yang mengamalkannya. Kalau sudah jelas-jelas hadis tersebut. Wa in kanat dalalatuhu khafiyyah la yatabayyan lahu al-muradu minha falam yajuz lahu an ya'mal wala yufti bima yatawahhamuhu muradan. Tapi kalau makna hadis tersebut agak sedikit muskil. Ya belum jelas apa yang dimaksud darinya. Maka dia tidak boleh mengamalkan dulu. Ya. Sampai dia bertanya dan mencari apa maksud daripada hadis tersebut. Ya. Wa in kanat dalalah zahirah kal 'am 'ala afradihi wal amri 'ala al wujub wan nahyi 'ala al tahrim. Nah, sekarang ada permasalahan, kata beliau. Kalau ternyata hadis tersebut maknanya umum. Atau sebuah perintah dan perintah pada asalnya wajib. Atau sebuah larangan dan larangan pada asalnya haram. Nah, sekarang, ya, boleh nggak mengamalkan hadis itu dan berfatwa dengannya? Ya, sebelum datang atau sampai kepada dia hadis-hadis yang mengkhususkannya. Yukhraj ala aslin. Maka itu harus ditakhrij sesuai dengan pokoknya. Apa itu? Yaitu hendaklah dia mengamalkan dulu, ya, lahiriah dari hadis tersebut. Ya. Artinya kalau kita menemukan sebuah hadis yang umum, tidak boleh kita khususkan dulu sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Dan waktu itu kita mengamalkan dulu keumuman hadis tersebut. Ya. Wa fihi thalathatu aqwal, dan ini ada tiga pendapat. Kalau menurut mazhab Imam Ahmad dan yang lainnya boleh. Ya. Imam Ahmad mengatakan boleh. Dalam satu riwayat melarang. Dalam satu riwayat membedakan antara orang alim dengan orang awam. Fala ya'malu bihi qabla al-bahthi 'ala al-mukhassis wal-amru wan-nahyi fa ya'malu bihi qabla al-bahthi 'ala al-mu'arid. Ya, maka tidak perlu apa namanya hendaknya dia menurut Imam Ahmad ya. Jangan mengamalkan dulu sebelum mencari ada enggak hadis lain yang mengkhususkannya. Tapi kata Ibnu Qayyim, ini semua kalau dia punya keahlian ya untuk mencari. Maka silakan dia cari dulu. Ya, apakah ada hadis yang mengkhususkan keumuman hadis ini? Ataukah perintah ini ada hadis lain yang yang memalingkannya dari makna wajib kepada sunnah atau makna haram kepada makruh? Kalau dia punya keahlian, hendaklah dia ya mencari dulu. Tapi kalau dia tidak punya keahlian, tugas dia bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, kalau begitu tanyalah kepada ahlinya. Ya, bagi mereka yang tidak punya kemampuan. Ya, Allahu a'lam. Nah, ini ya, akhi, ya. Jadi sebuah hadis yang jelas-jelas sahih dan maknanya jelas, kalau sudah sampai kepada kita, kewajiban kita amalkan dulu. Ya. Walaupun kita belum tahu misalnya ada ulama atau sahabat atau tabi'in yang mengamalkannya. Ya. Walaupun demikian tentunya tetap kita berusaha untuk mencari dan mencari lagi apakah ada hadis yang mengkhususkannya, ada dalil lain. Ataukah ada pemahaman lain dari para ulama ya karena adanya dalil lain yang lebih kuat yang memalingkan maknanya atau bagaimana. Nah, coba ya. Tapi selama kita belum menemukan, maka kewajiban kita adalah mengamalkan dulu ya sesuai dengan yang ditunjukkan oleh hadis tersebut apabila maknanya memang jelas. Allahu a'lam. Baik, sekarang kita membacakan yaitu silsilah al-hadis al-dha'ifah, di mana kemarin kita telah sampai hadis yang ke-65. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-66. Hadis man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya berarti dia sudah mengenal Rabb-nya. Siapa yang kenal pada dirinya, maka ia telah mengenal Allah. Kata Syekh Albani, la asla lahu, tidak ada asalnya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Sakhawi juga dalam kitab Al-Maqasid, di mana As-Sakhawi berkata, qala Abu Al-Mudhaffar Ibn Sam'ani, la yu'raf marfu'a, wa innama yuhka an Yahya bin Mu'ad al-Razi min qawrihi. Wa kadha qala An-Nawawi, laysa innahu laysa bithabit. Ya, kata Abu Al-Mudhaffar Ibn Sam'ani, tidak dikenal bahwa hadis ini marfu sampai Rasulullah. Tapi dihikayatkan bahwa ini perkataan Yahya bin Mu'ad. Ya. Dan Imam Nawawi berkata, ya tidak sabit, tidak sahih. Dan As-Suyuti, ia menukil dalam kitab Dzailul Maudhu'at perkataan Imam Nawawi ini dan menyetujuinya. Ya. Dan Syekh Ali Al-Qari dalam kitab Maudhu'nya menukil perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa ia berkata Maudhu' hadis ini palsu. Ya, dan Al-Allamah Al-Fairuz Al-Fairuz Abadi dalam kitab Sahih Al-Qamus ya berkata laisa minal ahadits nabawiyah, ini bukan hadis nabi. Ya, ala anna aktsara an-nas yaj'alunahu haditsan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wala yashihu asla. Dan sayang sekali kepada beliau, kata beliau ya, banyak orang yang menjadikannya sebagai sabda Rasulullah padahal tidak ada asalnya. Maka dari itu ya, hadis ini tidak ada asalnya. Hadis yang ke-67. Hadis man qara'a fil fajri bi alam nashrah wa alam taru kaifa lam yarmad. Siapa yang membaca di solat fajar di rakaat pertama alam nashrah dan di rakaat kedua alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, maka tidak akan buta matanya, tidak akan minus matanya itu, tidak akan buram, apa namanya, matanya tidak akan apa namanya, kena penyakit minus begitu atau plus gitu ya. Syekh Al-Albani berkata, la asla lahu, hadis ini tidak ada asalnya. Berkata Imam As-Sakhawi, la asla lahu, hadis ini tidak ada asalnya. Ya sawa'un urida bil fajri huna sunnatu subah awis subah di mukhalafati sunnat al-qira'ah fihima. Ya, hadis ini tidak ada asalnya, sama saja yang dimaksud dengan fajar di sini salat sunnah atau salat subuhnya, karena ini jelas bertabrakan dengan hadis-hadis yang sahih. Ya, adapun hadis yang sahih, kalau sunnah qobliyah fajar itu biasanya Rasulullah membaca qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama dan qul huwallahu ahad di rakaat kedua. Adapun di salat subuh beliau biasanya membaca ya 60 sampai 100 ayat. Ya. Taib hadis 68. Qira'atu surat inna anzalnahu aqibal wudu. Itu disunahkannya membaca surat inna anzalnahu fi lailatul qadar setelah wudu. Hadis ini kata Syekh Al-Albani la asla lahu, tidak ada asalnya. Sebagaimana dikatakan Imam As-Sakhawi. Beliau berkata, wa ra'aituhu fil muqaddimah al-mansubah lil Imam Abi Al-Laits min al-Hanafiyyah, fa adh-dhahir idkhaluhu fiha min ghairihi wa huwa mufawwitun sunnah. Ya. Saya melihatnya di muqaddimah yang dinisbatkan kepada Abu Al-Laits dari Al-Hanafiyyah, dari madzhab Hanafi. Tapi yang tampak bahwa ini hadis dimasukkan. Ya. Dan artinya ini bukan hadis tapi dianggap hadis. Ya. Dan ini akhi, hadis ini jelas buka apa tidak ada asalnya. Justru yang disunahkan setelah wudu itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu an. Kemudian hadis yang ke-69. Mashur raqabah amanun minal ghil. Mengusap tengkuk ya itu aman dari sifat hasad dengki. Syekh Al-Albani berkata maudhu' palsu. Al-Imam An-Nawawi berkata dalam Majmu' Syarhul Muhadzab, hadza maudhu'un laysa min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini palsu, bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dinukil oleh As-Suyuti dalam Dailul Ahaditsil Mawdhu'ah dan beliau menyetujuinya. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam At-Talkhisul Habir berkata, awradahu Abu Muhammad al-Juwayni wa qala lam yartadhi a'immatul hadith isnadahu wa awradahu al-Ghazali fil wasit wa ta'aqabahu Ibn Salah fa qala hadhal hadith ghairu ma'rufin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa min qawli ba'dhis salaf. Ya. Disebutkan hadis ini oleh Abu Muhammad al-Juwayni dan berkata para ulama hadis tidak meridhai sanadnya. Dan Imam Ghazali menyebutkan juga dalam kitab Al-Wasit, namun diberikan komentar oleh Ibn Salah bahwa hadis ini tidak dikenal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi ia berasal dari perkataan sebagian ulama terdahulu. Ya. Kata Al-Hafidh, mungkin yang dimaksud oleh Ibn Salah adalah yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitab At-Tuhur, dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Al-Mas'udi, dari Al-Qasim bin Abdurrahman, dari Musa bin Talha, bahwa ia berkata, siapa yang mengusap tengkuknya bersama kepalanya akan diselamatkan dari gil. Ya, gil itu hasad, ya, dengki pada hari kiamat. Aku berkata, kata Al-Hafidh, ya, bahwa hadis ini mauquf terhadap kepada Musa bin Talha, tapi tampaknya ini dihukumi marfu karena tidak mungkin ini berasal daripada ra'yu. Akan tetapi Syekh Al-Albani berkata, akan tetapi dalam sanadnya ada Al-Mas'udi, ya, karena qad ikhtalat, di mana dia mukhtalit sehingga tidak bisa dijadikan hujah dalam hadisnya, ya, secara marfu. Bagaimana kalau itu mauquf? Maka dari itu ya tidak bisa merubah hukum daripada hadis ini. Ya Allahu a'lam. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Hadis yang ke-70. Man at'ama akhahu khubzan hatta yushbi'ahu wa saqahu ma'an hatta yarwiyahu ba'adahu Allahu 'anil nar sab'a khanadiq bu'dama baina khandaqaini masiratu 500 sanah. Siapa yang memberikan makan kepada saudaranya roti sampai dia kenyang dan memberikan minum sampai dia kenyang, maka Allah akan jauhkan dia dari api neraka, ya, sejauh 7 jurang atau khandaq. Khandaq itu parit, ya, di mana jarak antara dua parit itu sekitar 500 tahun perjalanan katanya. Syekh Al-Albani berkata maudhu, hadis ini palsu. Hadis ini palsu. Dikeluarkan oleh Ad-Daulabi dalam Al-Kuna, Ya'qub Al-Fasawi dalam At-Tarikh, Ibn Abdul Hakam dalam Futuh Misr, Al-Hakim demikian dalam Mustadrak dan At-Tabrani, serta Ibn Asakir. Iya. Dari jalan Idris bin Yahya Al-Khawlani, haddatsani Raja bin Abi Atha, dari Wahib bin Abdullah Al-Ka'bi, dari Abdullah bin Amr bin Al-As secara marfu. Lalu Al-Hakim berkata, sahih sanadnya. Namun kata Syekh Al-Albani, ini kesalahan yang sangat berat. Kenapa? Karena Raja bin Abi Atha, ya, tidak ada seorang pun ulama yang menganggapnya thiqah. Bahkan ia seorang perawi yang tertuduh. Ya. Berkata Al-Dhahabi, berkata dalam Al-Mizan, Suwailih. Dia Suwailih. Ya. Al-Hakim berkata, orang Mesir sahibu maudhu'at, ya, perawi yang suka membuat hadis palsu. Ibn Hibban berkata, yarwil maudhu'at, dia meriwayatkan hadis-hadis palsu. Ya. Masya Allah. Ternyata anehnya Imam Hakim sendiri yang mengatakan bahwa dia pemilik, ya, hadis-hadis palsu, tapi beliau sendiri mensahihkan sanadnya. Ini zuhul, barangkali Imam Hakim ya lupa terhadap perkataannya sendiri. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah. Maka dari itu Syekh Al-Albani berkata hadis ini maudhu' palsu. Dan disebutkan pula oleh Ibnu Al-Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at dan disetujui oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Ali Al-Masnu'ah. Ya. Yeah. Dan beliau berkata hadza haditsun gharibun munkar. Hadis ini aneh dan munkar. Ya. Yeah. Allahu a'lam. Saya kira cukup, ya, yeah. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah.
3: Baik, saya jazakallahu khair yang mengucapkan kepada Ustaz Abu Yahya Badr Salam hafizahullah ta'ala yang telah memberikan materi dan pembahasan ilmiah berkaitan dengan bab yang kita simak bersama dan juga beberapa hadis dari kitab silsilah hadis dhaifah. Kami berikan kesempatan bagi Anda untuk selanjutnya pada sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021 823 6543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819 896543. Dan jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda, ya. Kita akan terima untuk yang pertama dari telepon terlebih dahulu. Silakan. Taip, sudah ada satu teleponnya, Mas. Halo.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
4: Dengan Pak Ahmad di Cikaret, Cibinong.
3: Baik, silakan Pak Ahmad.
4: Mau nanya ini, Ustaz, di sini kan banyak tuh yang ada organisasi ngaman atau pedomannya itu apa, hadis yang bulwaton minal iman, itu cinta dan air hari sebagian dari iman itu. Mohon penjelasannya, Ustaz. Terus ada hadis yang nyatakan itu baca istighfar 70 kali pada asar itu akan diampuni dosanya 70 tahun itu. Mohon penjelasan derajat hadis tersebut, Ustaz.
3: Baik.
4: Jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ahmad. Silakan Ustaz.
2: Iya, tentang hadis hubbul watan minal iman, kalau tidak salah sudah pernah kita bacakan, ya. Dan bahwasannya hadis itu dinyatakan oleh Syekh Al-Albani maudhu palsu. Itu di hadis nomor 36. Ya, di mana Al-Imam As-Saghani, ya, mengatakan bahwa hadis ini palsu, ya, maudhu. Ya, bahkan maknanya juga tidak benar. Sebab kalau cinta tanah air itu sama dengan mencintai jiwa dan harta. Karena, ya, cinta tanah air itu sama dengan mencintai jiwa dan harta. Ya. dan seperti ini tidak perlu dipuji, ya. Maka dari itu Syekh Albani menyatakan, dan ini juga menukil dari perkataan Imam As-Saghani, bahwa hadis ini maudhu, yaitu palsu. Adapun tentang istighfar setelah

0: Dan para ulama memasukkan itu dalam zikir pagi dan tidak memasukkan dalam zikir petang. Allahu a'lam. Nah.
1: Baik, jazakallahu khair. Demikian Pak Ahmad di Cikaret. Kita berikan kesempatan yang kedua, ada Bapak Farisi di perjalanan. Silakan, Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustaz, saya mau tanya. Saya pernah baca hadis dari Salman Al-Farisi bahwa beliau sempat bertanya kepada Rasulullah bahwa apakah boleh berdoa dengan bahasa sendiri? Karena kalau dengan bahasa sendiri katanya mudah dimengerti. Apa hadisnya sahih atau bagaimana? Begitu Pak Ustaz pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Faris.
0: Bapak ya, hadis ini ya tampak dari lahiriahnya adalah hadis-hadis yang dibuat-buat oleh sebagian orang. Namun tentunya nanti kita akan mencari lagi tentang keadaan hadis tersebut. Yang jelas ya, Salman Al-Farisi seorang sahabat yang fasih bahasa Arabnya juga ya. Dan para ulama mengatakan bahwa mengenai berdoa dengan bahasa sendiri itu boleh bagi mereka yang tidak menguasai bahasa Arab. Ya, bahkan hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk berdoa adalah mutlak. Seperti Rasulullah sabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid." Ya, sedekat-dekatnya seseorang kepada Rabb-nya ketika dia sujud, ya. Maka banyak-banyaklah berdoa pada waktu itu. Rasulullah memutlakkan dan Allah Maha tahu bahwa di antara hamba-hambanya ada yang tidak bisa bahasa Arab. Maka tentu ya berdoa dengan bahasa sendiri sesuai dengan apa namanya bahasa yang ia pahami itu adalah perkara yang sesuai dengan kemampuan hamba. Bukankah Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka la syak ya, tidak ragu lagi bahwa berdoa dengan doa sendiri itu adalah perkara yang diperbolehkan. Namun untuk menyatakan bahwa itu hadis yang sahih apa tidak, saya nanti insya Allah coba kita akan cari lagi. Nah.
1: Baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Kita berikan kesempatan berikutnya di 021-823-6543. Silakan. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Pak, di mana?
3: Dengan Bu Rapa di Ciganjur.
1: Baik, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Saya mau bertanya masalah hadis yang tadi di Jumatan, katanya hadis riwayat Imam Tirmizi bahwa kalau perbuatan yang kita lakukan tanpa baca bismillah atau alhamdulillah itu tidak akan diterima apa dari dan terputus dengan rahmat Allah gitu. Saya mohon penjelasannya tentang hadis itu, dan saya teringat akan hadis yang apa Imam Bukhari Muslim nama Imam Jumiat gitu.
1: Baik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Abu Rafa,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang hadis itu dikeluarkan oleh Tirmidzi. Ya, Rasulullah SAW apa disebutkan hadis itu, kullu amrin dhi ibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahu abtar. Ya, setiap perkara yang mempunyai kepentingan tapi tidak dimulai dengannya bismillahirrahmanirrahim, maka ia terputus dari rahmat Allah. Namun hadis ini sangat lemah. Ya. Hadis ini sangat lemah. Dikeluarkan juga oleh Al-Imam As-Subki dalam At-Tabaqah Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Ya. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah juga mendhaifkan hadis ini ya di dalam silsilah Al-Hadis Adh-Dha'ifah Wal-Mawdhu'ah di nomor 902. Ya, karena di dalam sanadnya ada yang bernama Ismail bin Abi Ziyad Asy-Syami. Beliau mengatakan hadis ini dikeluarkan oleh Subki dalam At-Tabaqah Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Dalam sanadnya ada Ismail bin Abi Ziyad Asy-Syami, dan ada Ruqutni berkata matrukul hadis, hadisnya matruk. Ya. Dan juga diriwayatkan dari jalan lain. Ya. Dan hadis tersebut adalah hadis yang lemah.
1: Baik, saya jazakallah khair atas jawabannya. Kemudian selanjutnya

0: Kami akan angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Taip, yang pertama dari Abu An-Nisa di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullah. Berkaitan dengan hadis tadi, Anda pernah mendengar sebuah hadis tentang perceraian yang intinya diperbolehkan memilih salah satu dari dua istri untuk diceraikan dalam rangka mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Apakah demikian hadisnya dan sahih sederajatnya? Jazakallahu khair.
1: Ya, akhi. Ya. Menceraikan dengan tanpa alasan ini perkara yang tidak dibenarkan. Ya. Apalagi diberikan keutamaan mencerai salah satu daripada dua istri. Ya, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda dalam hadis la tas'alil mar'ah talaqa ukhtiha litakfa ma fi inaiha, tidak boleh seorang wanita meminta supaya suaminya menceraikan madunya ya karena untuk memenuhi kebutuhan yang ada pada dirinya. Yaitu dilarang oleh Rasulullah SAW. Tampaknya hadis ini ya sengaja disebarkan ya karena apa namanya, kalau suaminya punya istri dua berarti harus diceraikan salah satunya. Ya subhanallah. Ini perkata apa namanya, sama sekali tidak ada hadis yang menunjukkan kepada hal ini. Ya. Wa illa kalau kita lihat Rasulullah, para sahabatnya, mereka punya istri sampai empat. Ya apakah ada satupun hadis yang menyuruh, bahkan memberikan keutamaan untuk mencerai ya salah satu daripada istri-istri mereka. Ya subhanallah. Ya Allahumma, kecuali kalau istrinya itu buruk akhlaknya. Ya. Kecuali buruk akhlaknya dan ya sudah berusaha untuk diberikan adab, ternyata juga tidak mau lurus ya akhlaknya itu, maka pada waktu itu tidak mengapa, karena itu memang alasannya syar'i. Naam.
0: Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Lampung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagaimanakah metode yang paling tepat dalam menghadapi seseorang yang berargumentasi dengan dalil yang sahih namun pemahamannya keliru? Dalilnya sahih namun pemahamannya salah, karena kerap kali bila diruskan pada pemahaman yang sahih sulit sekali dia menerimanya karena merasa lebih faham tentang hadis tersebut. Ustaz, jazakallahu khair.
1: Tentunya kita berusaha untuk membawa dalil-dalil lain yang ya menunjukkan bahwa pemahaman tersebut adalah pemahaman yang salah. Ya, kita sebutkan ada hadis lain yang menjelaskan. Kemudian kita bawakan perkataan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu kewajiban kita. Kalau kita sudah berusaha untuk menegakkan hujah ataupun sudah menyampaikan kepada mereka ya, ternyata masih ditolak juga, maka itu berhubung ini urusannya masalah dengan hawa nafsu. Dan sulit sekali memang ya, orang yang sudah mengikuti hawa nafsu, apalagi disertai dengan ijabun nafs, yang merasa bangga dengan ro'yunya, untuk ya, rujuk kepada kebenaran. Maka lebih bagusnya kita tidak usah mensibukkan diri dengan orang seperti itu. Nah.
0: Baik, jazakallah khair. Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Cilengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya telah membaca sebuah buku berkaitan dengan pendidikan anak dan disebutkan bahwasanya barang siapa yang memiliki beberapa anak dan tidak menamai anaknya dengan salah satu dari Ali atau Fatimah, Hasan atau Husain, maka keluarga tersebut tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Apakah hadisnya sahih, Ustaz? Jazakallahu khair.
1: Hadis ini termasuk hadis-hadis bualan orang-orang Syiah. Iya. Dan telah disebutkan oleh para ulama juga dalam kitab-kitab mereka bahwa hadis ini termasuk hadis-hadis yang dibuat-buat oleh orang-orang Syiah. Maka itu semua palsu dan tidak pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru ada hadis-hadis yang sahih. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa nama yang paling baik adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya, juga Rasulullah SAW menganjurkan memberi nama dengan Harith, Hammam, ya Hammam, ya Pak Hammam, ya. Dan yang sifatnya adalah isinya doa, ya, untuk apa yang mempunyai mana kebaikan-kebaikan. Allahu a'lam. Nah.
0: Baik, kita angkat kembali sebelum dari telepon. Ada satu pertanyaan pesan singkat yang kita akan angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ummu Fatimah di Jakarta. Ustaz, bagaimanakah kalau kita tanpa sadar dan tanpa sengaja telah mendorong seorang muslim lain ke dalam kemaksiatan? Apakah berarti kita juga telah melakukan kemaksiatan tersebut dan bagaimanakah bentuk taubatnya? Jazakallahu khair.
1: Kalau kita tidak sadar menjerumuskan orang lain kepada maksiat. Ya, kata-kata tidak sadar ini mempunyai banyak makna. Apa maksud daripada tidak sadar seperti itu? Kalau dia ya melakukan perbuatan tersebut, dan perbuatan tersebut memang sesuatu yang diizinkan oleh syariat misalnya. Namun, ya, barangkali orang yang memahaminya kemudian dengan pemahaman yang salah. Akhirnya, terjatuhlah orang lain kepada maksiat karena kesalahan pemahaman tersebut misalnya. Maka yang disalahkan pada waktu itu orang yang berbuat maksiat tersebut. Adapun orang yang pertama, barangkali dia tidak ada tujuan untuk menjerumuskan saudaranya kepada kemaksiatan. Ya. Tapi kalau misalnya memang perbuatan tersebut ghaliban, kebanyakan, dan dia tahu bahwa perbuatan itu pasti akan dan biasanya akan menjerumuskan orang lain kepada perbuatan maksiat, maka pada waktu itu walaupun dia tidak sengaja atau dalam artian tidak sadar, dalam artian tidak sadar artinya dia pura-pura tidak mau tahu, maka ia ikut menjerumuskan, berarti dia mendapatkan dosa menjerumuskan saudaranya kepada maksiat. Ya, nah, kalau tidak sadar yang dimaksud di sini artinya dia tidak tahu, dalam artinya dia tidak tahu hukumnya. Maka kalau dia tidak ada tahu hukumnya, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pertanyaan ini masih banyak sekali kemungkinan-kemungkinannya. Allahu a'lam. Nah.
0: Baik, saya jazakallah khair atas penjelasannya, dan mudah-mudahan yang bertanya dapat memahami dengan baik. Kita angkat kembali, sudah ada satu penelpon dari Bapak Munir di Cilengsi. Silakan, Pak.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ini Ustaz, Ana mau nanya, di tempat kerja Ana ada diadakan pengajian, tapi tidak semanhaj itu. Dan setiap pertemuan diadakan bacaan Al-Fatihah dipimpin oleh Ustaznya itu. Apakah itu ada sunahnya Ustaz?
0: Baik.
2: Syukran. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Munir.
1: Tidak pernah kita mendengar ya akhi ya sebuah hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW apabila membuka kajian ya dimulai dengan membaca Al-Fatihah, tidak pula menutupnya dengan Al-Fatihah, tidak pula mengirim Al-Fatihah. Bahkan hadis yang menyebutkan bahwa Al-Fatihah kelima kuriat laha, ya Al-Fatihah itu sesuai dengan niat untuk apa dibacakan, adalah hadis yang palsu, dan itu tidak sabit di Rasulullah SAW. Nah,
0: dengan lupa ya. Baik, Ustaz. Selanjutnya kita berikan kesempatan kembali untuk pertanyaan berikutnya. Ada satu penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, Pak? Di mana?
3: Dari Pak Yani, Pak. Dari Pak
0: Yani. Mohon maaf, Pak, dikecilkan radio monitornya, ada feedback. Pak Yani di mana?
3: Di Ponorogo, Pak.
0: Baik, silakan.
3: Iya. Nah, kalau istilahnya orang meninggalkan sholat, itu apa termasuk dia tergolong udah kafir gitu, Ustaz? Nah, kalau udah kafir itu apa hukumnya tidak perlu disolatkan?
0: Itu saja, Pak.
3: Nah, satu lagi, Ustaz.
0: Silakan.
3: Nah, itu di tempat saya, itu ada kajian radio juga ini. Nah, di situ ada kajiannya. Nah, dia bilang tuh sholat Jumat itu bagi perempuan Jumat. Gimana, Ustaz?
1: Apa? Wajib.
3: Jadi mewajibkan bagi perempuan. Jadi berdasarkan ayat bahwa ibadah itu tidak dibatasi oleh laki-laki perempuan. Itu wah, takut masih sholat Jumat. Itu gimana, Ustaz? Dia kajiannya tauhid itu. Baik. Apakah itu termasuk ingkar sunnah bagaimana, Ustaz?
0: Baik. Jazakallah khair wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Bapak. Silakan.
1: Yang pertama yaitu tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Terjadi ikhtilaf para ulama antara mazhab Imam Ahmad dengan jumhur ulama. Di mana Imam Ahmad berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat ya. Sebelumnya bahwa para ulama bersepakat ijma bahwa orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat itu kafir murtad dari agama Islam. Ya, adapun kalau dia meninggalkannya malas, makanya ini yang menjadi permasalahan ya, perselisihan para ulama. Imam Ahmad berpendapat kafir murtad dari agama Islam, ya, di mana ia tidak boleh disolatkan dan dikuburkan di perkuburan orang-orang kafirin. Sementara jumhur ulama berpendapat bahwa ya, orang yang tidak sholat karena malas, maka dia belum dikafirkan. Hujjah Imam Ahmad lah hadis al-ahdu alladhi bainana wa bainal kufri wa syirki as-salah, faman tarukaha faqad kafar. Perbatasan antara kita dan antara syirik dan kafir adalah yaitu sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Menurut Imam Ahmad, hadis ini menunjukkan bahwasannya ya, orang yang meninggalkan sholat kafir. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa kata-kata dalam hadis ini, ya kufur atau kafir di sini, mempunyai banyak ihtimal. Ya, bisa jadi kufur besar, bisa jadi kufur kecil. Sebagaimana firman Allah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَيْكَمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Padahal para sahabat memahami bahwa hadis ayat itu menunjukkan kafirnya bukan kafir besar, tapi kufrun duna kufrin. Maka apa bedanya dengan hadis ini? Ya. Dan hadis apa nama hujah-hujah yang lain, namun saya lebih condong kepada pendapat jumhur, ya, untuk mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, ya, maka dia belum dikatakan kafir, ya. Namun sebagian ulama ada yang mengatakan kalau dia tidak mau sholat sama sekali, ya, maka yang seperti ini berhak untuk dikafirkan. Dan ini pendapat yang dipegang oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab beliau, mau apa namanya, dhabitut takfir, wallahualam. Nah. Kemudian yang kedua, apa tadi?
0: Kewajiban sholat Jumat bagi wanita.
1: Tampaknya Pak, orang ini, mereka ini dari kelompok ingkar sunnah. Karena telah ada hadis yang sahih atau hasan yang menyebutkan bahwa wanita, demikian pula hamba sahaya, demikian pula orang yang sakit itu tidak wajib untuk sholat Jumat. Dan bahkan yang saya ketahui, wallahualam, bahwa ini adalah ijma' para ulama, ya, bahwa wanita tidak wajib untuk sholat Jumat. Ya. Bahkan tidak ditemukan athar yang sahih bahwa para sahabat dahulu ikut sholat Jumat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dari itu keumuman ayat tadi, ya, dalam surat Al-Jumu'ah itu dikhususkan bahwa itu untuk laki-laki. Nah.
0: Baik, jazakallah khair, dan demikian Pak Yani di Ponorogo, mudah-mudahan bisa difahami. Dan kita berikan kesempatan berikutnya bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dalam pembahasan ilmu mustalahul hadis di 0218236543. Silakan. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
4: Dengan Zulkarnain di Depok.
0: Baik, silakan Pak.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya ingin bertanya tentang perjanjian di dalam rahim ibu yang 4x30 hari itu, Ustaz, apa saja yang diperjanjikan di situ. Kemudian begini Ustaz, saya punya dilema gitu ya. Ada seorang yang menyatakan kalau memang sudah ditentukan, misalnya salah satunya pernah saya dengar dari Roja juga adalah menyebutkan salah satunya masuk surga dan nerakanya. Nah, kemudian dia berhujah dengan seorang anak itu yang menasranikan, Yahudikan itu ibunya. Jadi berbenturan gitu. Bagaimana ini Ustaz? Jadi dilema juga buat saya. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak. Silakan.
1: Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Ya, bahwa seseorang dari kalian, kata Rasulullah, dikumpulkan penciptaannya itu di dalam perut ibunya selama 40 hari mani, kemudian 40 hari ya segumpal darah, kemudian 40 hari segumpal daging. Ya, kemudian di umur 4 bulan 10 hari itu diutus padanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, lalu ditulis 4 perkara. Ditulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah ia akan gembira atau bahagia atau sengsara. Ya, dan disebutkan dalam hadis bahwa setiap kalian telah ditakdirkan kemana kalian akan masuk, ke surga atau ke neraka. Ini menjadi muskil bagi sebagian sahabat, Pak. Sebagaimana Bapak menganggap itu muskil. Makanya Umar, sebagian sahabat sampai berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fafimal amal?" Kalau begitu buat apa kita beramal, ya Rasulullah, kalau tempat kita sudah ditentukan? Maka Rasulullah bersabda, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Kewajiban kalian beramal saja. Setiap kalian dimudahkan menuju apa yang akan diciptakan. Ya. Lalu bagaimana dengan hadis yang menyebutkan bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah? Ya, apa fa bawahu yuhawidanihi wa yumassirani aw yumajjisani? Setiap anak yang dilahirkan itu ya pada dasarnya dia lahir di atas fitrah Islam. Ya, namun kedua orang tualahnya lah yang menjadikan dia itu Majusi, Yahudi, atau Nasrani. Artinya kalau orang tuanya Yahudi, maka otomatis anaknya Yahudi. Kalau orang tuanya Nasrani, otomatis anaknya Nasrani. Bagaimana itu? Ya tidak bertentangan, Bapak, ya. Karena Allah sudah mentakdirkan segala sesuatunya pada di waktu di janinnya. Barangkali Allah takdirkan dia ke surga, kemudian setelah dia besar dia masuk Islam. Lalu kemudian dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, hadis-hadis seperti ini ya tidak perlu kita pikirkan dalam-dalam. Karena ini semua rahasia Allah, hanya Allah yang Maha mengetahui. Ya kewajiban kita kata Rasulullah adalah beramal saleh dan terus beramal saleh. Apalagi kita tidak mengetahui kita akan kemana. Ya jangan sampai kemudian gara-gara hadis-hadis seperti ini kemudian kita berkata kalau begitu buat apa saya beramal? Sudahlah saya tidak mau beramal. Kalau Allah takdirkan saya ke surga nanti juga saya ke surga. Ya subhanallah, ini tanda orang seperti ini ya tidak diberikan taufik oleh Allah. Justru kita sebagai seorang muslim ya harusnya berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari surga Allah. Dan ingat Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan para hamba-Nya yang ya berusaha mencari surga insyaallah. Ya ini jadi Bapak ya, hadis-hadis seperti ini ya kita imani saja. Namun jangan kemudian kita pikirkan dalam-dalam. Ya makanya disebutkan dalam hadis, la yazalu ummati ala khair, umatku senantiasa di atas kebaikan selama mereka tidak memperdalam masalah-masalah takdir seperti ini. Karena itu rahasia Allah. Ya hanya Allah yang mengetahui ya hakikatnya, dan kita senantiasa terus berdoa kepada Allah dan berusaha agar kita diwafatkan di atas Islam dan iman. Nah.
0: Baik, saya jazakallahu khair atas penjelasannya, dan kepada Bapak yang bertanya semoga Allah memberikan kemudahan untuk memahami Islam dengan baik. Kita angkat kembali soal pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihat dan tausiahnya ketika Anda dapatkan seorang kawan yang begitu mudahnya tulisannya untuk menuduh orang-orang atau ustaz-ustaz yang berseberangannya dengan fitnah-fitnahan keji, yang mana dahulu Anda lakukan seperti itu juga. Qadarullah, Allah berikan hidayah bagi Anda. Akan tapi bagaimanakah caranya memberikan nasihat kepada kawan-kawan yang masih dalam keadaan seperti itu, dan bolehkah kita mendoakan keburukan baginya? Jazakallah khair.
1: Tidak boleh mendoakan keburukan bagi seorang muslim. Justru senantiasa kita doakan agar mereka mendapatkan hidayah, ini mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan seorang muslim, hatta orang kafir pun kita doakan supaya dia dapat hidayah. Ya, pernah suatu ketika ada seorang Yahudi yang pura-pura bersin di sisi Rasulullah. Ya maksudnya Yahudi ini ingin mendapatkan doa Rasulullah yarhamukallah, tapi ternyata Rasulullah bersabda yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Ya, dahulu ada seorang nabi yang dipukuli oleh kaumnya yang kafirin. Kemudian sambil mengusap darah yang tercecer, nabi itu berdoa, "Ya Allah, ampuni kaumku itu. Mereka itu tidak berikan hidayah kepada kaumku itu karena mereka itu tidak tahu." Ya, subhanallah. Maka dari itu, akhlak kita, apalagi terhadap sesama muslim, berusahalah doakan. Kita memberikan nasihat kepada mereka semampu kita. Kalau kita sudah berusaha ya sekuat tenaga memberikan nasihat, ternyata tidak diterima juga, ya sudahlah. Ya. Tidak perlu kita menyibukkan diri dengan hal seperti itu. Lebih baik kita sibukkan dengan terus menuntut ilmu, ya menggali ilmu, dan terus ya memperdalam ilmu itu. Nah.
0: Baik, jazakallah khair Ustaz. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya berkaitan dengan derajat hadis dari Pak Hartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah derajat hadis yang berbunyi seindah-indahnya hari adalah hari di mana Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia? Mereka pun bertanya, hari apakah itu? Maka Rasulullah menjawab, hari Arafah. Apakah derajat hadis ini sahih Ustaz? Jazakallah khair.
1: Tentang ya turunnya Allah ke langit dunia pada hari Arafah itu telah ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih. Ya, sebagaimana disebutkan pula Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Mundhir dalam Sahih Targhib, dalam Targhib wa Tarhib, dan disahihkan pula Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib mengenai keutamaan hari Arafah. Ya. Bahwa Allah turun ke langit dunia dan membangga-banggakan para jemaah haji di hadapan para malaikatnya. Lalu kemudian Allah berfirman, unzuru ila ibadi ja'u syu'athan. Ya, lihatlah para hamba-hambaku itu, mereka datang dalam keadaan rambut mereka berdebu. Ya, itu adalah hadis yang sahih. Namun dengan lafaz yang tadi saya, nanti insya Allah saya coba saya cari nama.
0: Baik, saya jazakallah khair atas penjelasannya. Dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah menanggapi fenomena ada banyaknya duat atau da'i-da'i yang tersebar pada dewasa ini? Dan kami ucapkan jazakumullah khair atas fadilah ini. Akan tapi di antara para duat atau da'i-da'i yang khususnya yang mereka berkecimpung di dunia pertelevisian lebih banyak cari komersil daripada memberikan dakwah yang hikmah dan bijak serta di atas ilmu. Jazakallah khair.
1: Ya akhi, bukankah Rasulullah sudah mengabarkan tentang hal ini? Ya, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Al-Tabrani dan yang lainnya dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, innakum asbahtum fi zamanin kathura ulu fuqaha'uhu wa qalla khutaba'uhu wa sayati zamanun. Ya, kata Rasulullah, sesungguhnya kalian berada di sebuah zaman, wahai para sahabatku, yang fuqaha ulamanya banyak, penceramanya sedikit, yang minta-mintanya sedikit dan yang memberinya banyak, dan beramal pada zaman ini lebih baik daripada berilmu. Dan nanti, kata Rasulullah, ya, akan ada hari yang nanti di akhir zaman akan banyak ulama, banyak penceramah, tapi sedikit ya yang ulamanya, yang betul-betul berilmu itu sedikit sekali, tapi para penceramahnya banyak. Ya, kata Rasulullah SAW, berilmu pada zaman itu lebih baik daripada beramal. Dan Abdullah bin Mas'ud juga pernah berkata, ya kaifa antum idza labisatkumul fitnah yarbu fiha al-kabir, ya, yarbu biha as'al kabir. Kata beliau, bagaimana pendapat kalian kalau kalian mendapatkan suatu zaman yang diselimuti oleh fitnah, orang tumbuh di atas, anak kecil tumbuh di atas fitnah, dan orang-orang dewasa pun tua di atas fitnah, sampai-sampai fitnah itu dianggap sebagai sunnah. Kalau ada yang meninggalkan fitnah, katanya itu orang sudah meninggalkan fitnah, padahal bukan. Kemudian dikatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, kapan itu terjadi, hai Abdullah bin Mas'ud? Kata Abdullah bin Mas'ud, idza kathura qurra'ukum wa qalla fuqaha'ukum. Ya, apabila telah banyak qori-qori dan sedikit para ulama. Ya, telah banyak para qori ini dan sedikit ulamanya. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, ya di situ, dan amalan akhirat dijadikan sebagai ladang untuk mencari dunia. Nah, ya. Demikian pula hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, di mana Rasulullah SAW juga mengabarkan tentang hal itu. Ya, Rasulullah bersabda, inna satakunu sinun khadda'at, akan datang ya tahun-tahun yang menipu, ya, di mana orang dusta dianggap jujur, orang jujur dianggap dusta, kata Rasulullah. Orang yang khianat diberikan amanah, dan orang yang amanah dianggap pengkhianat. watantiku ruwaibidoh dan akan berbicara para ruwaibidoh. Lalu kemudian ditanya, siapa ruwaibidoh wahai Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, at-tafi yatakallam fil umuril amma. Ya, orang bodoh yang berbicara tentang masalah-masalah yang bersifat umum. Juga hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin As. Bahwa Rasulullah bersabda, inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u min suduri rijal. Ya, Allah tidak mencabut ilmu itu dari sekali cabut dari dadanya ya manusia, akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan biqabdil ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga apabila Allah tidak menyisakan lagi ulama, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh. Fasu'ilu, mereka ditanya. Fa'aftau bighori ilmin, mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu. Fadallu wa'adallu, mereka pun sesat dan menyesatkan. Di sini Rasulullah sudah ya memperingatkan akan adanya zaman seperti itu. Maka dari itu, ya akhi, ya, di zaman yang begitu berat seperti ini, banyaknya orang, para penceramah-penceramah, yang terkadang mereka berceramah tanpa ilmu, hanya sebatas komersil atau mencari ketenaran, ya, seperti yang kita lihat di televisi-televisi. Kewajiban kita jauhi semua itu. Ya, kita perketat untuk menuntut ilmu tidak ketat kepada setiap orang. Kita hanya menuntut ilmu dari orang-orang yang lurus manhajnya, lurus akidahnya, dalam keilmuannya. Dan para ulama sudah mengingatkan hal ini, seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau berkata, dinak, fa innama huwa damuka wa lahmuk. Khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina maru. Agamamu jagamu. Agamamu jaga. Ya. Ia adalah darah dan dagingmu. Ambil dari orang yang lurus dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang. Ya. Nah, dari itulah Imam Nawawi rahimahullah juga mengingatkan, wala yanbaghi li talibil ilmi an yatuba illa mimman kamala tahliyatu. Tidak layak seorang penuntut ilmu untuk mengambil ilmu kecuali dari orang-orang yang telah sempurna keahliannya, yang betul-betul telah ahli, punya kemampuan ilmu yang kuat. Ya. Apalagi subhanallah, kita lihat para penceramah-penceramah yang ada di televisi ini sudah berani berfatwa, padahal Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahwa syarat orang yang berfatwa itu yang pertama harus sudah menguasai Al-Quran dan seluk-beluknya. Ya, dia kuasai nasikh mansuhnya, muhkam mutasyabihnya, ta'wil tanzilnya, dan yang lainnya. Ya, dari ulumul Quran. Yang kedua kata Imam Syafi'i, ya, yaitu berilmu tentang hadis sebagaimana ia berilmu tentang Al-Quran. Dia harus faham hadis sahih dan hadis da'if dan ilmu-ilmunya. Yang ketiga kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya, orang yang ingin berfatwa itu, ya, harus menguasai bahasa Arab dan seluk-beluknya. Yang keempat kata Imam Syafi'i, ya, orang yang ingin berfatwa itu harus menguasai perselisihan-perselisihan para ulama dan tata cara mentarjihnya. Maka siapa yang menguasai empat perkara ini, kata Imam Syafi'i, silakan ia berbicara tentang ilmu dan berfatwa. Ya, tapi kalau tidak, jangan sampai berkata atas ilmu dengan tanpa ilmu. Ini bahaya sekali, akhi, azani Allah wa iyyakum. Dan subhanallah, di zaman ini, ya, orang-orang berlomba-lomba untuk terjun ke lapangan dakwah. Ya, hanya tujuannya mencari ketenaran. Ya, mencari pengikut, mencari massa dan yang lainnya. Dia ingin terkenal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, padahal dahulu, ya, di zaman Imam Malik, gurunya Imam Malik yang bernama Rabi'atul Ra'i, pernah beliau menangis sejadi-jadinya. Kemudian ditanya, "Hai Rabi'ah, apa yang membuatmu ya menangis? Adakah musibah yang menimpamu?" Kata Rabi'ah, "Lebih besar dari musibah." Apa itu? Qad istuftiya man la ilma lah. Telah dimintai fatwa orang yang tidak punya ilmu. Subhanallah. Maka dari itu, ya akhi, itulah kitalah hidup di zaman yang telah tersebar ya kebodohan dan telah sedikit para ulama. Kewajiban kita ya berhati-hati dan terus ya menuntut ilmu, terus menuntut ilmu dari para ulama atau para asatidzah yang memang kokoh dan kuat keilmuannya. Nah.
0: Baik, jazakallahu khair, dan demikian ini juga menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang senada. Ya, kami ucapkan jazakumullah khair. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, istri saya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu dan saya sekarang bersama 7 orang anak. Saya berencana untuk menjual rumah dan kemudian membagikan hasilnya sama rata kepada anak-anak saya yang laki-laki dan perempuan. Apakah cara yang saya lakukan ini sesuai dengan syariat Ustaz? Jazakallah khair.
1: Iya, kalau untuk ya menghibahkan, artinya memang misalnya rumah tersebut milik bapak tadi ya, bukan warisan atau bukan milik istri, ya. Kemudian bapak ingin jual, lalu kemudian bapak ingin bagikan, bapak ingin hibahkan, maka harus adil. Ya, makanya pernah ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ingin memberikan kepada anak, saya ingin memberikan kebun saya yang di sana itu kepada anak saya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Akullu waladika hatau bihadza?" Apakah semua anakmu kamu berikan seperti itu? Kata sahabat ini, tidak. Kata Rasulullah, tidak boleh kalau begitu. Ya, harus adil. Makanya hukum hibah berbeda dengan hukum waris. Adapun untuk hibah, maka ya disesuaikan dengan kemaslahatan si anak. Ya Allah wa'alam. Nah.
0: Baik, jazakallah khair. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Berkenaan dengan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan dari hadis yang mengatakan setiap lembar bulu hewan kurban yang akan dibalas dengan satu kebaikan. Bagaimana kedudukan hadis tersebut, Ustaz?
1: Hadis ini juga sudah pernah kita bahas, ya, kita bacakan di silsilah hadis dhaifah ini, bahwa hadis tersebut termasuk hadis-hadis yang palsu. Ya, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang berkorban itu, maka setiap helai daripada bulu-bulunya itu, ya, begini dan begitu, adalah hadis yang tidak sahih. Bahkan hadis tersebutlah hadis yang batil. Wallahu a'lam. Nah.
0: Baik, jazakallahu khair. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan dari soal Hajj ayat 47 yang intinya mereka meminta agar azab itu disegerakan. Padahal Allah sekali-kali tidak menyalahi janjinya, sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Bagaimana penjelasan hadis ini, ayat tersebut?
1: Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sa'atin mimma ta'udun, itu.
0: Nah.
1: Mungkin coba di
0: apa di ayat 47, Ustaz.
1: Baik, di apa? Dibacakan pertanyaan yang lain dulu.
0: Baik, kita angkat pertanyaan yang lain terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya berkenaan dengan masalah keluarga. Setiap ada keributan kecil, istri seringkali mengucapkan kata cerai. Bagaimanakah yang harus saya lakukan, dan bolehkah kami untuk tetap tinggal bersama?
1: Siapa yang mengucapkan kata cerai itu?
0: Pihak istrinya. Istrinya.
1: Baik. Kalau yang mengucapkan kata cerai itu istrinya, maka itu tidak berpengaruh. Karena cerai itu adalah hak ya suami. Maka walaupun istri mengucapkan cerai 1000 kali, tetap tidak jatuh cerai. Ya. Oleh karena itu Islam menjadikan cerai itu kepada suami. Kenapa? Karena laki-laki lebih banyak mendahulukan akal dan lebih jauh berpikir daripada para wanita. Yang terkadang para wanita itu ya lebih dikuasai oleh perasaannya. Maka dari itu adalah merupakan kebaikan syariat di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan talak itu untuk laki-laki, bukan kepada istri. Adapun ayat ya, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Disebutkan dalam kitab Adwaul Bayan annal yawm 'indahu jalla wa 'ala ka alfi sanatin mimma ya'udu khalquhu. Bahwa satu hari itu adalah ya seperti 1000 tahun yang ditulis yang dihitung oleh makhluknya. Ya. Dan ini juga disebutkan dalam surat As-Sajdah. Ya. Fi yaumin kana miqdaru alfasanatin mimma ta'udun. Ya. Maka dari itu yang dimaksud dengan 1000 tahun ya dari wa inna yawman 'inda rabbika, dan sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu yaitu seperti 1000 tahun dari apa yang kamu hitung. Artinya dari penghitungan manusia ya itu seperti 1000 tahun, padahal di sisi Allah itu adalah satu hari. Allahu a'lam. Nah.
0: Baik, kita berikan afwan jazakallahu khairan atas penjelasan dan jawabannya, dan kemudian kami masih berikan satu kesempatan di line telepon di 0218236543. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dalam pembahasan ilmu mustalahul hadis. Tafadhol. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Syamsuddin di Jakarta.
0: Silakan, akh.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau menanyakan tentang doa iftitah itu ya, yang di takbiratul ihram itu kalau pas lagi sholat itu kan ada doanya itu, Pak Ustaz, sebelum baca Fatihah biasanya. Nah, itu ada beberapa macam doa yang saya dapat itu. Jadi kata yang satu yang doa itu salah, kata yang satu lagi doa yang ini salah. Jadi bikin saya bingung. Jadi kalau misalnya sholat juga ragu gitu, yang sahih sebenarnya bagaimana gitu, Pak Ustaz.
1: Doa apa, Pak?
2: Doa yang sebelum baca Fatihah.
1: Istiftah.
2: Iya, sebelum baca Fatihah di rakaat pertama itu habis takbiratul ihram.
1: Oh iya.
0: Nah, itu saja.
2: Terima kasih, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada beberapa bentuk, Pak, daripada doa istiftah. Ya, kalau Bapak baca dalam kitab-kitab fikih para ulama, ya disebutkan itu beberapa bentuk daripada doa istiftah. Di antaranya, ya, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya sampai akhirnya. Di antaranya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika sampai akhirnya. Demikian pula Allahu akbar kabir alhamdulillahi katsir wa subhanaka wa tawasila. Ya, ada juga yang wajjahat wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard. Namun yang kesalahan yang ada di masyarakat kita menggabungkan dua doa istiftah, ya, yang berbeda, namun yang keduanya pun juga tidak sempurna. Yaitu yang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanal bukurta wasila wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati sampai wa ana minal muslimin. Ya, padahal wajjahtu itu panjang sekali, ya, doa istiftahnya. Sementara Allahu akbar kabira adalah doa tersendiri. Nah, ini kesalahan yang tersebar di masyarakat kita, yang menggabungkan dua doa istiftah yang berbeda. Ya, Allahu a'lam. Nah.
0: Baik, jazakallahu khair. Silakan bagi para pendengar radio yang ingin bertanya secara langsung, kami masih terima di 0218236543. Tafadhol. Ya, halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
5: Dari Yuli di Bekasi.
0: Silakan.
5: Saya mau tanya, Pak Ustaz. Saya ingin sekali salat tahajud, ya. Tapi apa? Mau menghilangkan rasa takut saya itu bagaimana, Pak Ustaz?
1: Takut kenapa, Bu?
5: Ya, mungkin ini agak sepele, tapi takutnya takut setan gitu, Pak Ustaz. Jadi saya selalu menghantui gitu. Jadi kalau sholat tuh, kalau sholat malam itu kurang konsentrasi gitu.
1: Ibu suka karena nonton film horor, Bu, ya?
5: Iya, Pak.
1: Suka nonton film horor, ya?
5: Karena saya nggak pernah nonton. Dengarnya suara aja sudah takut gitu.
0: Iya. Baik, itu saja, Ibu.
5: Iya, terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.
1: Ibu, ya, kewajiban kita adalah untuk bertawakal hanya kepada Allah. Ya, dan Ibu harus tahu, Bu, bahwa jin itu suka sama orang yang penakut, ya, kepada jin, kepada setan. Kalau Ibu takut kepada setan, maka setan akan semakin menakut-nakuti Ibu. Tapi kalau Ibu berani dan Ibu tidak takut, mereka pun akan semakin takut kepada Ibu, insya Allah. Maka dari itu, Ibu harus tumbuhkan kepercayaan bahwa setan, jin tidak bisa memberikan mudarat apa-apa kecuali dengan izin Allah. Ya. Dan itu semua adalah usaha setan untuk menghalang-halang Ibu, ya, dari ibadah tahajud. Ya, jangan takut. Tawakal sama kepada Allah, semuanya kepada Allah. Ya, kuatkan hati, minta kepada Allah kekuatan, dihilangkan rasa-rasa takut seperti itu. Ya, memang sih, ya, semua manusia pasti takut kepada sesuatu yang menyeramkan. Dan itu memang fitrah. Ya, hatta Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, ketika Allah menyuruh untuk melemparkan apa tongkatnya, kemudian tiba-tiba tongkat itu bergerak-gerak. Apa yang terjadi? Nabi Musa langsung lari. Walla mudbiro walam yu'aqib. Ya, Nabi Musa pun langsung lari, ya, ke belakang. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memanggilnya kembali. Itu sesuatu memang fitrah manusia. Ya. Namun, ya, kita harus sadar bahwa setan, jin berusaha untuk menghalang-halangi kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kuatkan ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakal kepadanya, dan insyaallah Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hamba yang senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
0: baik, jazakallahu khair Ustaz. Kita berikan kesempatan kembali untuk satu telepon di 0218236543. Silakan. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Pak, di mana?
6: Dari Abdul, dari Bekasi.
0: Silakan Pak.
6: Halo, mau tanya Pak.
0: Mohon maaf Pak, dikeraskan suaranya. Tidak terdengar dengan jelas. Diulangi kembali, silakan.
6: Halo, mau tanya Pak.
0: Iya.
6: Besok kan hari Arafah ya Pak Ustaz. Nah. Ya, boleh nggak puasa itu Pak Ustaz? Karena ada yang mengatakan hadis yang melarangan berpuasa pada hari Sabtu Pak Ustaz.
0: Baik, itu saja Pak.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.
1: Jadi Pak, ya sudah sering kali kita jawab bahwa ini ikhtilaf para ulama. Ya, sebagian ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa puasa Arafah walaupun di hari Sabtu diperbolehkan berdasarkan keumuman lafaz-lafaz hadis tentang puasa Arafah, dan juga hadis-hadis yang menganjurkan untuk puasa sunnah seperti puasa Asyura, puasa Daud, ya, dan yang lainnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa larangan puasa Arafah itu dibawa kalau disendirikan. Seperti ini yang dirojikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Maka dari itu orang yang ingin berpuasa Arafah hendaklah ia berpuasa sebelumnya atau setelahnya. Ya. Sebagian ulama mengatakan larangan itu mutlak. Ya, kenapa? Karena Rasulullah bersabda, la tasumu yawma sabati illa fima afturidha alaikum. Jangan kamu berpuasa hari Sabtu kecuali yang diwajibkan saja. Ya, Rasulullah tidak memberikan pengecualian kecuali yang wajib. Ya, kalaulah yang sunnah itu boleh, tentu Rasulullah akan mengatakan kecuali puasa ini dan itu, dan juga puasa wajib. Tapi ya, ketika Rasulullah tidak menjelaskan, itu menunjukkan bahwasannya yang dikecualikan hanyalah puasa wajib saja. Ya. Dan ini pendapat yang dibela oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan murid-muridnya. Ya, sehingga menjadi permasalahan kalau misalnya, kalau begitu kalau puasa hari Sabtu tidak boleh sama sekali, bagaimana dengan puasa Daud? Bukankah puasa Daud mau tidak mau akan melewati puasa apa hari Sabtu? Ya. Maka atas pendapat Syekh Utsaimin yang mengatakan tidak boleh disendirikan, atau atas pendapat jumhur itu tidak muskil. Atas pendapat Syekh Utsaimin mengatakan bahwa puasa Daud tidak sendirian, sehingga dia karena digandingkan dengan puasa-puasa yang lainnya boleh. Ya, tapi kalau atas pendapat Syekh Albani, mereka menjawab, bukankah orang yang puasa Daud ketika bertabrakan dengan hari raya Tasyrik, ya tanggal 11, 12, 13 pun juga harus berhenti, tidak boleh puasa Daud? Ya, bukankah puasa hari Tasyrik itu tidak boleh? Kalau begitu tidak apa bedanya dengan hari Sabtu? Ya, sebagaimana di hari Tasyrik itu puasa Daudnya harus berhenti dulu, ini pun di hari Sabtu tidak ada bedanya. Dan ini yang dijawab oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari. Ini adalah sekali lagi Pak, masih diikhtilafkan oleh para ulama, ya. Kewajiban kita adalah memilih mana yang kita lihat lebih kuat dalil-dalilnya. Allahu'alam.
0: Baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Dan kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah menanggapi sebuah pernyataan dari salah seorang ustaz yang mengatakan, ambillah ilmu dari kalangan orang-orang yang telah mencapai tingkatan ma'rifat, karena pembagian ilmu itu terdapat tiga bagian, sebagaimana dalilnya dari hadis Jibril yang mengatakan, apa yang dimaksud dengan ihsan? Maka Rasul menjawab, dari dalil ini mereka ambil kesimpulan bahwasanya tingkatan ilmu mencapai syariat, hakikat dan ma'rifah. Bagaimanakah pemahaman seperti ini? Apakah benar pendalilannya Ustaz? Jazakallah khair.
1: Jelas ini pemahaman yang tidak pernah dipahami oleh para ulama. Ya, karena Rasulullah SAW membagi Islam menjadi tiga tingkatan. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Ya, Islam adalah melaksanakan apa? Rukun Islam. Iman adalah rukun iman. Dan ihsan itu, kata Rasulullah, mempunyai dua tingkatan. Yang pertama, ya, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Ya, Rasulullah mengatakan seakan-akan melihat Allah, itu menunjukkan bahwa manusia tidak akan mampu untuk melihat Allah. Ya, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka seakan-akan, maka ya Allah melihat kamu. Artinya ketika kita beribadah, kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sisi mana menunjukkan bahwasannya, ya seperti ini menunjukkan kepada ma'rifat. Kemudian yang kedua kita tanya, apa maksud Anda ma'rifat di sini? Kalau maksud Anda adalah bahwa seseorang sudah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, ya, dan betul-betul berilmu dengan ilmu-ilmu yang sangat dalam sekali tentang Allah subhanahu wa ta'ala dan syariatnya, dan dia tetap mengamalkan syariat, na'am, ya, para ulama seperti para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, telah sampai kepada derajat, ya, ma'rifat yang sangat dalam terhadap ini. Kita tanya kepada mereka, para ulama. Tapi kalau Anda maksud ma'rifat di sini seseorang sudah manunggaling, sudah bisa melihat Allah, derajat tertentu yang katanya kalau ya sudah tidak diwajibkan lagi syariat, ya, derajat tertentu yang katanya ya dia sudah bersatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, katanya dia dengan sendirinya punya ilmu laduni, maka ini semua khurafat dan batil, ya, keyakinan orang-orang tasawuf yang telah diingkari oleh para ulama seperti Syekh seperti Ibnu Hajar, ya, beliau mengatakan bahwa mereka itu orang-orang zindiq, ya, hakikatnya yang ingin menolak syariat Islam. Maka ya, kata-kata ma'rifat yang disebutkan tadi harus diperinci maksudnya antum apa. Kalau ma'rifat sesuai dengan keyakinan Ahlus Sunnah berbeda dengan ma'rifat sesuai dengan keyakinan tasawuf atau sufi, ya, karena Ahlus Sunnah mempunyai keyakinan ma'rifat dalam artian ma'rifat artinya mengenal Allah, ya, betul-betul dia sudah mencintai Allah di hatinya, takut kepada Allah, dan betul-betul dalam pengenalannya tentang Allah, syariatnya, perbuatannya, nama-nama dan sifatnya, ya. Adapun pemahaman orang tasawuf itu beda, ya. Maka dari itu sekali lagi Pak, ya, atau penanya yang semoga Allah merahmatinya, ya, harus diperinci apa maksud daripada mereka. Ya, biasanya pembagian tersebut memang berasal dari orang-orang tasawuf, ya. Maka dari itu kewajiban kita adalah senantiasa merujuk, ya, pemahaman para ulama, para tabi'in, apa dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, demikian pula para ulama setelahnya yang telah betul-betul dalam keilmuan mereka, mereka juga mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat, ya. Apa yang salah itu dari diri saya dan dari syaitan, dan apa yang benar itu dari Allah. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung atau kata-kata yang tidak berkenan di hati. Ini saja. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan Mustola Al-Hadith. Semoga kajian yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda semuanya menjadi motivasi untuk terus bisa serta mampu menghafal dan juga mengamalkan dari ilmu hadith. Allahumma amin. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
9: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
10: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
9: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
11: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
12: ilmu yang terpuji,
13: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
11: dan Sunnah.
9: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
14: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
12: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
14: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
15: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
16: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaihi.

0: ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
2: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja Kakoncara di Jomantara, Katresna di Marcapada.
4: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
5: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Bandara Hussein siap layani kawasan ASEAN. Pemkot selidiki penebangan ilegal pohon di Dago. Taman Alun-Alun siap dibuka untuk peringati HUT RI. Inilah kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung menegaskan perkembangan Bandara Hussein Sastra Negara saat ini semakin terbuka untuk sejumlah rute baru. Setelah pada awal Agustus sudah ada penerbangan perdana menuju Lampung dan Palembang. Sedangkan untuk infrastruktur dinilai sudah sangat baik. Bahkan pihaknya sedang berdiskusi secara intensif mengenai desain branding Kota Bandung untuk dipasang di bandara. Di sisi lain, pihaknya juga menyiapkan dibukanya kembali penerbangan internasional di Bandara Hussein Sastra Negara sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali aktivitas penerbangan di bandara tersebut setelah sebelumnya mengalami pembatasan operasional. Farhan menargetkan Bandara Hussein dapat kembali melayani penerbangan internasional mulai Oktober 2026 mendatang. Meski begitu, sejumlah tahapan masih harus dilalui, terutama terkait perizinan dari pihak otoritas yang berwenang. Sejumlah rute yang sudah direncanakan meliputi kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, khususnya wilayah Phuket atau Thailand Selatan.
6: Hussein, kemarin tanggal 6 dan 7 Agustus sudah ada penerbangan perdana menuju Lampung dan menuju ke Palembang. Itu artinya sudah bisa keluar pulau. Infrastrukturnya sudah sangat baik, lagi dipoles-poles.

0: kita lagi berdiskusi intensifnya adalah masalah desain hurufnya seperti apa gitu lah ya. Luar negeri diperkirakan Oktober karena izinnya kan mesti datang dari apalah asosiasi internasional naon. Udah pasti Singapura Malaysia. Tapi saya pengen nambah ke Thailand atau Phuket, Thailand Selatan.
1: Pemerintah Kota Bandung sedang menyelidiki dugaan penebangan ilegal 7 pohon di Jalan Insinyur Hajuanda atau kawasan Dago Atas, Kota Bandung. Penebangan pohon diduga berkaitan dengan proyek pembangunan hotel di sekitar
2: lokasi.
1: Wali Kota Bandung membenarkan adanya penebangan tersebut. Sebanyak 7 pohon dengan ukuran bervariasi tersebut ditebang di 3 titik dan di lokasi penebangan sudah dipasangi garis pembatas. Farhan mengatakan, dengan adanya 7 pohon di Dago, jumlah pohon yang ditebang di sejumlah titik Kota Bandung dalam beberapa bulan terakhir mencapai 35 pohon. Selain di Dago, penebangan pohon juga terjadi di Jalan LLRE, Marta Dinata atau Jalan Riau dan Cijerah.
0: Tapi hari ini saya mau fokus ke Cijerah dulu karena Cijerah juga belum ada solusi. Saya akan langsung ke Cijerah. Setelah itu kita akan pastikan bahwa seluruh penegakan justisi Perda di penebangan 35 pohon itu tuntas selesai. Itu yang sedang diselidiki. Kalau saya sih melihatnya ada indikasi. Nah, indikasinya kan mesti menjadi sebuah BAP, berita acara pemeriksaan. Dan yang sedang kita upayakan semuanya itu. Berapa karena kalau bukan ini kan bukan masalah sanksi. Sanksinya mah ringan, tapi penyelesaiannya yang mesti tuntas.
1: Setelah ditutup cukup lama, alun-alun Bandung akhirnya akan dibuka kembali untuk umum pada peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 2026. Pembukaan kembali alun-alun Bandung itu sekaligus akan dibarengi dengan pesta.
2: Raka.
1: Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota pada Dinas Pertamanan dan Kawasan Permukiman atau DPKP Kota Bandung, Nana Kurniawan mengatakan, Taman Alun-Alun Kota Bandung sudah siap menyambut masyarakat untuk merayakan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 RI. Usai dipakai untuk pesta rakyat pada 17 Agustus mendatang, Alun-Alun Bandung akan dibuka untuk seterusnya karena sudah sepenuhnya tuntas diperbaiki dan siap untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Meski begitu, sejumlah aturan tetap diterapkan untuk aktivitas masyarakat di Alun-Alun Bandung, antara lain menjaga kebersihan di lokasi.
3: Saat ini Taman Alun-Alun sudah siap untuk menyambut warga Kota Bandung berkunjung dan mudah-mudahan 17 Agustus kita buka untuk umum. Selain itu mungkin kita ada hajat kecil lah ya, pesta buat masyarakat, ya pesta rakyat lah untuk menyambut masyarakat merayakan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus. Saya berharap tetap jaga keindahan kebersihan taman, salah satunya adalah dengan tidak membuang sampah dan tetap menjaga keasrian ya. Mari kita sama-sama menikmati keindahan taman yang alami dengan apa adanya sesuai dengan yang sudah ditata, sesuai dengan keindahan yang kita ingin.
1: Dua pria ditemukan dalam kondisi luka parah di sebuah rumah kontrakan di Kampung Lembur Sawah, RT 05, RW 16, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, pada Kamis 13 Agustus 2026 siang kemarin. Kedua pria masing-masing teridentifikasi berinisial An dan DK, Kapolres Cimahi, Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan, keduanya ditemukan oleh warga dalam kondisi bersimbah darah. Keduanya sempat dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Namun, salah satunya meninggal dunia akibat luka parah, sementara satu korban lainnya masih menjalani perawatan dan belum dapat dimintai keterangan. Menurutnya, polisi masih belum dapat memastikan siapa yang menjadi pelaku maupun korban, dan masih mendalami kronologi serta motif di balik insiden berdarah tersebut.
4: Kami dari Polres Cimahi melaksanakan pengecekan terhadap TKP yang diduga terjadi penganiayaan, di mana kejadian ini bermula dari informasi yang diterima oleh masyarakat. Masyarakat menginformasikan kepada Babin Kamtibmas bahwa telah terjadi penganiayaan di salah satu kamar kos.
1: Ratusan aparat gabungan dari unsur TNI, Polri, BPBD, Disdamkarmat, hingga Satpol PP mengikuti apel kesiapsiagaan dalam rangka menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kapolrestabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan, seluruh unsur yang terlibat dalam penanggulangan karhutla tersebut dalam kondisi siap, baik sarana maupun prasarananya. Selain upaya penanggulangan, Aparat ini juga akan melakukan berbagai upaya pencegahan seperti memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat.
2: Laksanakan apel kesiapan dalam rangka menanggulangi bencana kami telah kebakaran dan bahan sarana dan prasarana lengkap, personil juga siaga.
5: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
7: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
6: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min rajulin muslimin yamut فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
6: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
7: Taubat nasuha.
8: Taubatun nasuha.
7: Taubat yang sebenar-benar taubat.
8: Taubat yang

0: ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Watubu ilallah jami'an.
0: Ayuhal mu'minun, la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua, wahai kaum mu'minin. Semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya, sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara, sepatutnya orang berilmu. Ia berada di masjid bersama mustafnya.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
1: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajar yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak. Tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat.
2: Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq

0: قد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
7: Al-Qur'an.
8: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
9: Faqra'u ma tayassara min

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata,

Kaf, ha, ya, ain, sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: Rabbi syaqiyya.
1: Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan insya Allah di kesempatan Jumat sore ini kembali kami hadirkan sebuah kajian ilmiah yang kami pancarluaskan dari Masjid Agung Al-Ukhuwah, Kota Bandung, Jawa Barat, bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Dan kembali kita akan mengkaji kitab bermanfaat, kitab Al-Qawlul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid, dan insya Allah akan memasuki pembahasan terkait dengan berlindung kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga untuk bertanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Insya Allah setelah nasihat dari Ustaz, kita akan coba angkat pertanyaan-pertanyaan Anda. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal maskura wa mahjura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota, juga radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qawlul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Bab yang kita bahas sekarang adalah minasyirki al-isti'adatu bighairillah. Termasuk syirik meminta perlindungan kepada selain Allah. Ayat yang dikutip oleh muallif di dalam bab ini pertama, Surah Jin ayat yang ke-6. Allah berfirman, wa annahu kana rijalu minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum rohaqa. Sesungguhnya ada beberapa laki-laki bangsa manusia berlindung kepada beberapa laki-laki di kalangan bangsa jin. Maka hal itu hanya menambah kedurhakaan mereka, kesombongan mereka. Ini Al-Quran.

yang dijadikan dalil tentang terlarangnya minta perlindungan kepada jin atau kepada selain Allah. Dari hadis ayat ini ada beberapa faedah. Pertama, annallaha azza wa jalla aqabal insan lamasta'adat bil jin. Fadalla ala annal isti'adata ibadatun surifat li ghairillah. Waqad kanu fil jahiliyah idzan nazalu bi wadin qalu na'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Faedah pertama, ayat ini menerangkan bahwa Allah akan menyiksa, menghukum orang ketika orang itu minta perlindungan kepada jin. Dan ini menunjukkan bahwa meminta perlindungan ini adalah ibadah yang ditujukan kepada selain Allah. Dahulu, orang-orang jahiliyah bila safar mengadakan perjalanan, terus mereka singgah di sebuah lembah. Mereka meyakini di lembah itu ada komunitas jin yang suka mengganggu. Lalu mereka berlindung kepada pemimpin jin yang dianggap menguasai lembah itu. Dengan mengatakan, na'udhu bisayyidi hadhal wadi min sufaha'i qawmi. Kami berlindung kepada penguasa lembah ini dari kebodohan komunitas kaum jinnya. Jadi minta perlindungan ke pemimpinnya supaya anak buah dari kalangan jin tidak mengganggu mereka. Inilah poin yang pertama. Setelah Islam datang dilarang. Dan oleh Allah dinyatakan ada laki-laki bangsa manusia meminta perlindungan kepada laki-laki bangsa jin. Itu nambah durhaka. Dilarang lalu diganti dengan perkataan yang Allah ajarkan melalui lisan Rasul-Nya. Nanti doa penggantinya akan dibahas pada dalil kedua dalam bab ini. Faedah kedua, annal insan qad yu'amilu binaqidi qasdihi sayyi. Fainal insan masta'adhu bil jin illa min ajli ayyudhibu anhum lakhawf. Lakin Allah Azza wa Jalla zadahum rahaqa ay khawfan hatta arhaqahum hadal khawf wa hadha wajhun fit tafsir. Ayat ini pun menerangkan bahwa manusia kadang-kadang melakukan amalan yang hasilnya bertolak belakang dengan apa yang diinginkan. Seperti dalam kasus ini. Orang manusia minta perlindungan kepada jin dalam rangka ingin menghilangkan rasa takut kepada jin tersebut supaya tidak diganggu. Tapi apa akibatnya? Fazaduhum rohaqa. Allah menambah rohaqa. Mana rohaqa? Khaufan. Menambah rasa takut. Makin mereka minta perlindungan kepada jin, makin takut nanti setiap melewati tempat yang dianggap angker, takut lagi gitu. Sama ketika kita menjelaskan tentang jimat, man ta'allaqa tamimatan fala atamallah. Siapa orang yang menggantungkan tamimah? Tamimah itu, jimat disebut tamimah, dianggap penyempurna semua urusan. Sehingga dengan adanya jimat itu, urusan-urusan kita menjadi sempurna. Itu maknanya. Kata Rasul SAW, man ta'allaqa tamimatan fala atamma
Fala atamallah. Siapa yang menggantungkan jimat dalam rangka agar semua urusan yang sempurna, malah Allah akan porak-perandakan urusannya. Allah tidak akan sempurnakan, tidak akan bereskan urusannya. Ingin sempurna malah menjadi porak-poranda. Seperti ini, mereka berlindung kepada pemimpin jin dalam rangka menghilangkan rasa takut, malah tambah rasa takutnya. Ini dari sisi manusia terhadap jin. Semakin berlindung kepada jin, semakin besar rasa takut kepada jin. Wal wajhul akhar, dari sisi sudut pandang jin, annal insan zadu jinna rohaqa idtamadu fi syar. Farrah ala hadal wajhi innama huwa fi haqqil jin. Dari sisi jin, ketika manusia minta perlindungan kepada mereka, mereka merasa tambah mulia dibanding para jin, merasa lebih mulia dibanding para manusia, lebih hebat, lebih tinggi, karena ditakuti. Dan Allah menjelaskan dalam Al-Quran peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat tentang dialog antara manusia dengan jin di akhirat ketika mereka masuk sama-sama ke dalam neraka. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat ke-128, wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qal an-naru mathwakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semua, jin dan manusia dikumpulkan, lalu Allah berfirman, wahai golongan jin, kalian sudah memperbanyak pengikut dari kalangan manusia, sudah berhasil tuh. Maka berkatalah wali-wali bangsa jin dari kalangan manusia. Manusia yang ketika di dunia menjadikan jin sebagai pelindungnya, mengungkapkan penyesalan. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd, ya Allah, sebagian kami telah bersenang-senang dengan sebagian yang lain. Bangsa manusia minta tolong, minta perlindungan kepada jin, senang. Jin dimintai perlindungan, dimintai pertolongan juga senang. Wa balagna ajalan alladhi ajal talana, dan engkau telah menyampaikan ajal yang telah engkau tetapkan untuk kami. Allah berfirman, an-naru mathwakum, nerakalah tempat kalian. Khalidina fiha, kalian kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi ini ancaman Allah kepada pertemanan, kolaborasi, kerjasama antara manusia dan jin. Yang dimaksud, sebagian kami telah bersenang-senang dengan sebagian yang lain. Dari sisi manusia, mereka senang karena dalam anggapan mereka nggak ada lagi rasa takut, merasa aman, nyaman, dilindungi oleh bangsa jin. Dari sisi jin, mereka senang karena dimintai perlindungan, pertolongan, sehingga mereka merasa lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya daripada manusia. Ini yang dimaksud, masing-masing kami telah bersenang-senang atas sebagian yang lain. Akhirnya kedua-duanya, kata Allah, an-naru mathwakum, nerakalah tempat kalian. Menunjukkan kerja sama minta pertolongan manusia kepada jin haram dengan ancaman neraka. Bahkan khalidina fiha, kalian kekal di dalamnya selama-lamanya. Inilah faedah yang kedua. Faedah ketiga.
annal muharrama walau kana fihi naf'un la yadullu ala jawazil istifadati minhu. Ayat ini pun menerangkan sesuatu yang haram sekalipun di dalamnya ada manfaat tidak menjadi dalil bolehnya mengambil manfaat dari sesuatu yang haram tersebut. Seperti minta perlindungan kepada jin, ada manfaat. Mungkin jin bisa memberikan pertolongan, perlindungan yang diminta, tapi ini haram, terlarang, ancamannya neraka tadi. Maka tetap tidak boleh. Oleh karena itu, contoh dalam ayat lain, dalam surah Al-Baqarah 219, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepada engkau tentang minuman keras dan judi. Jawab olehmu, di dalam keduanya ada dosa yang besar dan manfaat bagi manusia. Judi ada manfaatnya kalau menang. Kalau kalah manfaatnya minimal asik, seneng gitu. Hiburan judi itu. Minuman keras juga begitu, ada kesenangannya. Saya enggak tahu kesenangannya apa ya. Apa mabuk menyenangkan gitu. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ada manfaat, ada kesenangan. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Makanya diharamkan. Karena itulah maka sesuatu yang diharamkan walaupun ada manfaat dan seluruh yang Allah haramkan pasti ada manfaat. Tapi dosanya, madaratnya lebih besar. Manfaat mabuk mungkin menyenangkan pelakunya, tapi madaratnya merusak jiwa, merusak pikiran, merusak badan, merusak juga kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial. Wah, lebih besar madaratnya. Haram. Judi begitu, zina begitu, mencuri begitu, ada manfaatnya. Bahkan syirik sekalipun ada manfaat bagi pelakunya. Tapi madaratnya jauh lebih besar, keharamannya jauh lebih besar, makanya terlarang. Termasuk minta pertolongan, perlindungan kepada jin, ada manfaat, tapi madaratnya lebih besar, makanya diharamkan. Keempat, jawazul isti'adah bil makhluk syariatah ayyakuna hadhal makhluk al musta'ad bihi qadiran alaih. Wa syaritah alla yu'alliqa raja'ahu bihi wa innama yu'alliqu qalbahu billah. Ada ketentuan bolehnya minta perlindungan kepada makhluk dengan dua syarat. Syarat pertama, makhluk yang dimintai perlindungan itu mampu memberikan perlindungan yang kita minta. Syarat yang kedua, hatinya tidak boleh, harapannya tidak boleh terkait dengan makhluk yang diminta itu. Tapi hatinya kepada Allah. Seperti contoh umpamanya kita diancam oleh orang. Lalu minta perlindungan kepada yang bisa memberikan perlindungan. Bodyguard, polisi, TNI, atau siapapun yang bisa memberikan perlindungan. Boleh? Boleh, karena dia bisa memberikan perlindungan yang diminta. Tapi tetap bahwa harapannya kepada Allah. Kalau Allah tidak memberikan perlindungan, Allah tidak akan menggerakkan polisi, TNI, bodyguard untuk melindungi kita. Enggak. Jadi tetap yang menggerakkan mereka, hati mereka Allah untuk memberikan keamanan yang kita harapkan dari mereka. Jadi hatinya tetap terkaitnya kepada Allah dan orang yang dimintai perlindungan bisa memberikan perlindungan tersebut. Di antara dalil yang membolehkan meminta perlindungan kepada yang mampu memberikan perlindungan, baik orang, tempat, benda, atau apapun. Seperti tameng, perisai ketika perang. Kita
menjadikan itu sebagai perlindungan untuk diri kita. Pas musuh nyerang, ditangkis sama perisai. Pakai topi wajah. Ada panah yang mengarah kepada kepalanya, terhalang oleh topi wajah tersebut. Berarti kita menjadikan itu sebagai perlindungan walaupun benda mati. Apalagi makhluk hidup. Dan bisa memberikan perlindungan yang kita minta, maka dibolehkan. Contoh hadis riwayat Imam Muslim, annal mar'atul makhzumiyah allati umira allati amara Rasul sallallahu alaihi wasallam biqatni yadiha ista'adat bi ummi salamah. Ada wanita makhzumiyah mencuri. Maka dan sudah terbukti. Saksi buktinya memenuhi syarat untuk dipotong tangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, potong tangan. Orang itu lari minta perlindungan kepada Ummu Salamah. Minta supaya Ummu Salamah berbicara kepada Nabi agar potong tangan itu tidak jadi dilaksanakan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak boleh meminta perlindungan, memberikan pertolongan untuk menolak hukum Allah. Lalu beliau menyatakan, demi Allah, seandainya anakku Fatimah mencuri, aku yang akan langsung memotong tangannya. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak, bukan menolak permintaan perlindungannya, tapi menolak tidak terlaksananya hukum Allah berupa potong tangan untuk mencuri. Akhirnya tetap dipotong. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Ada lagi hadis lain. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang tanda-tanda kiamat. Bahwa nanti itu akan muncul banyak fitnah di akhir zaman. Fitnah ini begitu dahsyat, begini, begini, begini. Siapa orang yang menghadang fitnah itu, menjerumuskan diri, dia akan tergilas. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, faman wajada minha malja'an au ma'adan faly'ud bihi. Tapi siapa orang yang menemukan tempat berlindung, tempat bersandar yang menyelamatkan dari fitnah itu, silakan berlindung di sana. Jadi mengambil perlindungan berupa tempat atau lingkungan, komunitas yang bisa memberikan keamanan dari fitnah yang sedang merajalela tersebut. Ini menunjukkan bahwa minta perlindungan kepada makhluk, baik makhluk hidup ataupun benda mati, yang makhluk itu bisa dijadikan tempat berlindung, seperti tempat benteng, ameng gitu, helm dan seterusnya, atau orang, bodyguard, polisi, TNI, atau orang yang mampu memberikan perlindungan yang diharapkan, maka dibolehkan asal hatinya terkait kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah faedah yang keempat. Faedah yang kelima. Anna jinna la yamlikuna naf'an wa la yadfa'una dharra. Waqad sabaqal hadith. An annahum la ya'lamuna al-ghaib fi awwali ayatin fi hadzal kitab. Ayat ini pun menjelaskan bahwa jin tidak memiliki kemampuan untuk memberi manfaat atau menolak madarat. Sudah diterangkan penjelasan di pertemuan yang lalu, jin tidak mengetahui perkara gaib. Yaitu pada waktu peristiwa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menyuruh bangsa manusia dan jin membangun satu bangunan. Nabi Sulaiman mengawasi di singgasananya dengan bertelekan kepada tongkatnya. Dalam kondisi seperti itu Allah mencabut nyawanya, mati. Dalam keadaan mengawasi proyek yang sedang dikerjakan. Para jin, para manusia nggak tahu bahwa itu mati. Tahunan. Kalau bangsa jin tahu perkara gaib ini, saya mereka tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah mati. Ini enggak. Diawasi terus. Merasa diawasi. Tahu-tahu si tongkatnya rapuh
dimakan rayap. Akhirnya terjatuh. Setelah terjatuh baru tahu bahwa oh Nabi Sulaiman sudah lama wafatnya. Baru jin merasa malu. Selama ini mereka mengklaim kehadapan manusia kita mengetahui perkara gaib. Ternyata kematian Nabi Sulaiman pun tidak tahu. Ini menunjukkan jin pun tidak tahu perkara gaib. Keenam. Anna hadhil ayah fi suratil jin wa annal jinna minhum al-kuffar wa minhum al-usat wa minhum al-mubtadi'un kama qala ta'ala kunna tara'iqa qidada yakni ashabu madhahib syatta mukhtalifah. Ayat ini terdapat dalam surah jin. Dan dalam surah jin ada penjelasan bahwa di kalangan jin ada yang kafir, ada yang muslim. Di kalangan jin muslim ada yang soleh, ada yang fasik, ada yang ahlul bid'ah. Wa anna minna salihun wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Berkata para jin, di kalangan kami ada yang soleh, ada juga yang tidak soleh. Kami menempuh jalan hidup yang berbeda-beda. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Di kalangan kami ada yang muslim, ada juga yang tidak. Kunna tara'iqa qidada, maknanya agama kami berbeda-beda dan sesama muslim juga akidah, pemahaman, madhab juga berbeda-beda. Persis seperti manusia. Manusia agamanya berbeda-beda, ada yang muslim, ada yang non-muslim. Di kalangan yang muslim ada yang ahlus sunnah, ada yang mu'tazilah, ada yang maturidiyah, ada yang qadariyah, ada yang jahmiyah, ada yang syiah. Ada juga yang tidak faham apa-apa, tidak kesana kemari, tapi ngaku muslim, tapi tidak menjalankan agamanya. Manusia begitu, jin juga seperti itu. Kunna tara'iqa qidada. Ya. Tergantung kemana si jin itu ngaji. Kalau jin itu ngajinya ke kita rutin di sini, ya kayak kita. Pemahamannya, pengamalannya, pandangannya, dan seterusnya. Kalau ngajinya kepada yang berbeda pemahaman, ya jin juga sama seperti manusia. Faedah ketujuh. Anna fil jinni dhukura wa inatha liqaulihi ya'uduna birijali minal jinni. Ayat ini pun menjelaskan di kalangan jin ada laki-laki, ada perempuan. Karena Allah menyatakan ya'uduna birijali minal jin. Ada bangsa laki-laki, bangsa manusia minta perlindungan kepada laki-laki bangsa jin. Menunjukkan di kalangan jin ada laki-laki, ada perempuan. Mereka nikah. Mereka juga beranak pinak seperti manusia. Tapi jangan tanya, saya jawab sekarang, tidak tahu. Apakah jin mengenal KB? Wallahu a'lam. Enggak tahu. Tanya aja ke bangsa jin. Jadi jin ada laki-laki, ada perempuan, dan tak mustahil ada boti juga. Seperti manusia. Poin ke-8. Anna ha'ula'il jinnu khuliqu min nar wa anna kafirahum yu'adzabuna bin nar fin nar wal wajib 'alal muslim alla yaqul kaifa yu'adzabuna fin nar wa hum mukhluquna minan nar. Bangsa jin diciptakan dari api. Jin kafir akan diazab oleh api. Wajib bagi setiap muslim yakin tanpa mempertanyakan bagaimana makhluk terbuat dari api dibakar oleh api. Nggak boleh bertanya begitu. Kenapa? Pertama, ini perkara gaib yang kita tidak tahu. Perkara akhirat tidak bisa terjangkau oleh akal kita karena hukum yang Allah terapkan di akhirat jauh berbeda dengan yang ada di dunia. Kita tahu kan ahli neraka ukurannya raksasa. Di sini kita, jangan kita. Nah,
Orang kafir ahli calon ahli neraka di sini cuma 160, 170, 180 cm, jarang yang 2 meter. Tapi di akhirat penghuni neraka itu giginya aja sebesar gunung Uhud. Satu tempat duduk satu orang ahli neraka menghabiskan tempat Mekah dan Madinah. Ketebalan kulitnya 3 mil. Dalil dari tentang hal itu sudah pernah kita bahas. Di pertemuan yang lalu di sini pernah, di Pusdai ketika kita menjelaskan tentang azab-azab neraka juga pernah. Nah itu kan berbeda dengan kondisi di sini. Ahli surga lebih kecil. Seluruh ahli surga akan seukuran Nabi Adam. Tingginya 60 hasta. Sekitar 30 meter kurang lah gitu. Di sini kita cuma 160, 170, 180 cm. Kalau ke surga berubah menjadi lebih besar daripada ukuran sekarang. Gak bisa terjangkau oleh akal, itu mah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Termasuk bangsa jin diciptakan dari api, dibakar, disiksa oleh api. Kok bisa? Ya bisa. Logis enggak? Sangat logis. Di kita aja umpamanya, satu benda dihancurkan oleh benda lain yang jenisnya sama bisa paku. Kan dari besi ya, ditakol sama palu. Bengkok atau patah gitu. Besi digergaji dengan besi juga patah gitu. Walaupun sejenis. Itu yang pertama. Kedua, yang dimaksud jin diciptakan dari api adalah bahan penciptaannya. Begitu sudah jadi jin tidak lagi berupa api. Seperti kita, kita diciptakan dari tanah. Apa kita berupa tanah? Tidak, kita berupa daging, berupa tulang, berupa ada cairan, darah, dan seterusnya. Tidak lagi berupa tanah. Tapi asal penciptanya dari tanah. Jin diciptakan dari bahan api. Tapi setelah tercipta jadi jin tidak berupa api. Makanya tak pernah ada kasus penampakan jin hurung gitu. Tah. Menyala, itu ada api berjalan. Oh itu jin. Enggak ada. Kalau ada toh penampakan jin, tidak lagi berupa api. Tapi berupa sosok lain dari benda yang bukan berupa api. Amat sangat mungkin kalau disiksa dengan api. Ya, sama dengan kita umpamanya terbuat dari tanah. Apa mungkin kita tidak merasa sakit ditimpuk oleh batu, oleh bata yang terbuat dari tanah? Ya sakitlah. Ya. Jadi, kenapa heran setan diciptakan dari api kok diazab dengan api? Apa merasa panas? Ya pastilah ya, itu sesuatu yang rasional dan sangat logis. Lalu jin tersebut ketika sudah menjadi jin, walaupun bahan dasarnya api, kalau kita raba, tidak panas. Ada orang yang bisa menangkap jin? Ada. Nabi selesai menangkap jin. Dicekek sampai ngelel, lidahnya kena ke tangan Nabi SAW, terasa dingin. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibn Hibban dengan sanad yang sahih, berkata, An Nabiyya Sallam ra'a syaitanan wa huwa fi shalah fa akhadahu fa khanaqahu hatta wajada burda lisanihi ala yadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam, datang setan membawa api, membawa obor. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung, a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah dari engkau, pergi. Nabi terus melanjutkan sholatnya. Datang lagi. A'udhu billahi minka. Sampai 3 kali akhirnya ditangkap, dicekik, ngelel. Sampai disebut fakhonakahu. Beliau mencekiknya hatta wajada burda lisani ala jadi. Sampai terasa dingin lidah dari si setan itu ke tangan.
Tapi beliau kemudian melepaskannya lagi. Saya lalu berkata, laula da'watu akhi Sulaiman la asbaha muthaqan hatta yarahun nas. Seandainya aku tidak ingat kepada doa saudaraku yaitu Sulaiman, akan aku ingat, akan aku ikat setan itu sampai subuh dan dilihat oleh semua manusia. Dalam riwayatin dipakai mainan anak-anak. Jadi ketika dipegang, lidahnya terasa dingin. Padahal dia terbuat dari api, tidak terasa panas. Abu Hurairah radhiyallahu an disuruh untuk menjaga Baitul Mal. Ada yang nyuri, ditangkap. Sampai 3 malam berturut-turut. Di akhir hadis dikatakan itu adalah setan dari kalangan bangsa jin. Abu Hurairah tidak menyatakan pas saya tangkap panas lalu lepaskan. Enggak, ditangkap enggak bisa lepas. Ini menunjukkan walaupun terbuat dari api, tapi setelah menjadi jin tidak lagi berwujud api. Itulah poin yang ke-8. Faedah ke-9. Anna mafhum al-laqab indal usuliyin ghairu mu'tabar. Walidha law annal insiya ista'adha bi jinniyah lam yasta'id bi jinniin wa innama ista'adha bi jinniyah fa innal hukma baqin. Ayat ini menjelaskan bahwa penamaan atau penyebutan jenis itu tidak berlaku khusus, tidak muktabar di kalangan para ahli usul. Para ahli usul fiqh. Karena itu disebutkan dalam ayat itu laki-laki bangsa manusia minta perlindungan kepada laki-laki bangsa jin. Disebut laki-laki. Terus bagaimana kalau ada laki-laki bangsa manusia minta perlindungannya kepada wanita bangsa jin? Atau wanita di kalangan manusia minta perlindungan kepada wanita bangsa jin? Apakah berlaku hukum ini? Tetap berlaku. Wal hukmu baqin. Hukum tetap sama. Dzikrul khas fa urida bihi amah. Disebut sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhan. Disebut laki-laki bangsa jin, tapi maksudnya seluruh bangsa jin. Mau laki-laki, mau perempuan, mau boti, mau anak-anak, mau jin dewasa, sama hukumnya. Sama dengan umpama an-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha. Wanita yang meratap kehilangan orang yang dicintai, meratap-ratap, meraung-raung gitu, dan meratap termasuk adat jahiliyah yang diharamkan. Wanita yang meratap kalau dia tidak tobat sebelum matinya akan diazab begini begini begini, disebut wanita. Sekarang bagaimana kalau yang meratap itu laki-laki? Apakah sama hukumnya? Iya, sama. Kenapa yang disebut wanita dalam hadis ini? Karena umumnya yang meratap wanita karena lemahnya mental mereka. Umumnya wanita. Makanya disebut wanita yang meratap. Laki-laki jarang. Kalau ada laki-laki yang mentalnya lebih kuat tapi meratap kayak perempuan, ini lebih besar lagi dosanya. Kenapa dalam ayat surah jin tadi sebut laki-laki bangsa jin meminta perlindungan ke laki-laki bangsa manusia berlindung kepada laki-laki bangsa jin. Walaupun disebut dua-duanya laki-laki, berlaku untuk perempuan juga. Kenapa disebut laki-laki? Umumnya pertama, umumnya yang safar laki-laki. Karena ini ceritanya ketika safar terus melewati lembah yang dianggap angker gitu, minta perlindungan kepada laki-laki bangsa jin. Wanita jarang safar. Kalau tau safar gak pernah sendirian. Pasti ada laki-laki yang mendampinginya. Makanya disebut laki-laki. Kedua, yang memimpin dianggap pemimpin bangsa jin juga laki-laki. Makanya minta perlindungan kepada laki-laki bangsa jin. Walaupun disebut laki-laki tapi berlaku umum
baik laki-laki ataupun perempuan, manusia ataupun jin, hukumnya sama, tidak boleh meminta perlindungan atau berlindung kepada bangsa jin, laki ataupun perempuan, sama ya. Manusia juga baik laki atau perempuan minta perlindungan kepada jin, maka tetap terlarang. Inilah 9 faedah dari ayat tadi, surah Jin ayat 6. Dalil kedua dari hadis diterima dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhila min manzilihi dhalik. Rawahu Muslim. Kata Khawlah, aku mendengar Rasul SAW bersabda, siapa orang yang singgah di suatu tempat, lagi safar, capek, lalu singgah untuk istirahat. Lalu dia berkata, a'udhu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung, berlindungnya bukan kepada Allah, tapi kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Bukan kepada zat Allah, tapi kepada salah satu sifat Allah. Kalimat Allah adalah sifat Allah. Kalimat Allah itu salah satunya Quran, gitu ya. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Siapa yang berkata demikian ketika singgah di satu tempat, dia tidak akan dimadharatkan oleh sesuatu pun sampai dia pergi dari tempat itu. Tidak akan dimadharatkan oleh sesuatu pun. Baik sesuatu itu yang nyata seperti binatang buas atau binatang kecil yang suka menggigit, ular, kalajengking, kelabang, atau yang tidak kasat mata seperti bangsa jin. Minta perlindungan kepada kalimat Allah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hafalkan doa ini. Maka dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan dimadharatkan oleh sesuatu pun. Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau dikenal sebagai orang yang pemberani, enggak takut terhadap setan, jin, segala macam. Beliau menyatakan hadis ini sahih secara riwayat, juga secara diroyat. Secara riwayat artinya sanad hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Secara diroyat artinya isi hadis ini benar. Saya sudah mengamalkan hadis ini, pergi kemanapun, ke tempat apapun, selalu baca ini, enggak pernah dimadharatkan oleh sesuatu pun. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Sampai suatu saat ketika sedang safar, singgah di suatu tempat, gewok dia dipatuk ular. Baru ingat, aduh pas tadi sampai ke sini saya enggak baca doa ini, lupa. Atau bukan lupa, tapi enggak keburu, belum baca sudah gewok manten gitu. Sudah digigit duluan. Tapi selama ini selalu membaca dan tidak pernah ada sesuatu pun yang menimpanya. Inilah dalil kedua dari hadis. Kalau tadi dari ayat. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Faedah pertama, annal Qur'an munazzalun ghairu makhluq. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam ajazal isti'adah bi kalimatillahi tammah. Wal isti'adatu fil asri la tajuzu bil makhluk li'anna al isti'adah fi hukmiha al-am manhiyun anha. Wa hadhihi al kalimah wa hiya al Qur'an wusifat bit tammah wal makhluk laysa bit tam. Wa innama fihi naqsun wa kalimatuhu jalla wa ala kalimah kamilah li'annaha sifatun min sifatihi wa huwal kamil. Pertama, hadis ini menerangkan bahwa Quran diturunkan bukan makhluk.
Yang dimaksud Quran bukan makhluk, bukan mushafnya ya. Quran itu tertulis di mushaf, terpelihara di dalam dada, diucapkan oleh lisan. Mushaf, dadanya, lisannya, makhluk ciptaan Allah. Tapi Quran yang tertulis di mushaf, yang diucapkan oleh lisan, yang terpelihara dalam dada itu kalamullah. Kalamullah sifat Allah dan sifat Allah bukan makhluk. Karena itu Nabi membolehkan minta perlindungan kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Hukum asal minta perlindungan tidak boleh kepada makhluk. Terlarang. Lalu Al-Quran kalimat Allah disifati sempurna. Kalimatillahit tamah. Menunjukkan ini bukan makhluk. Karena makhluk tidak ada yang sempurna. Makhluk termasuk malaikat. Tidak sempurna. Tidak sempurnanya malaikat itu pertama, malaikat mengalami pingsan. Malaikat mengalami kematian. Malaikat memiliki banyak kekurangan, takut juga kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Quran yang menjelaskan, hatta idha fuzia kulubuhum. Ketika Allah berfirman, malaikat takut sampai pingsan. Setelah siuman, mereka masih diliputi rasa takut. Sampai Allah menyatakan, hatta idha fuzi'an kulubihim. Sehingga apabila rasa takut itu sudah dicabut dari hati mereka, qalu madza qala rabbukum. Apa yang dikatakan oleh Allah? Qalul haq, kebenaran. Itu menunjukkan malaikat pingsan. Al-Quran yang menjelaskan. Bahkan ketika kiamat malaikat mati. Wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Ditiup sangkakala. Matilah semua yang ada di langit. Siapa? Malaikat. Dan semua yang ada di bumi. Semua kita termasuk malaikat yang ada di muka bumi. Itu menunjukkan tidak sempurna. Makhluk Allah sehebat, seagung apapun, tidak ada yang sempurna. Para nabi, para rasul, tidak ada yang sempurna. Mereka wafat, mati, sekarang sudah tidak ada. Satu-satunya yang sempurna Allah, baik zatnya ataupun sifatnya. Salah satu di antara sifat Allah, kalam atau kalimat. Makanya di sini disebutkan, a'udzu bikalimatillahit tammah. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kalau kalimat Allah sempurna berarti bukan makhluk. Karena makhluk tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Ini menunjukkan kalamullah, kalimat Allah, Al-Quran, sifat Allah dan bukan makhluk. Kedua, faedah kedua, anna man nazala manzilan ayyakana hadzal manzil fa innahu yaqulu hadzal du'a li anna kalimat manzilan nakira fi siyaqi syarat fa ta'ummu ayyu manzil sawa'un kana manzilan daiman aw tari'a. Falau annal insan nazala fi baitin jadidin, falyakul hadha du'a. Au kana musafiran fanajar bi ardin yakuluhu. Au istajarta baitan fi safari fa innahu yakuluhu. Kedua, hadis ini menerangkan, orang yang singgah di suatu tempat, dimanapun tempat itu, apapun tempat itu, ndaklah mengatakan doa ini. Karena kata-kata manzilan, singgah di suatu tempat, dalam bahasa Arab disebut nakiroh dalam konteks syarat. Nakiroh itu umum, manzilan, ditandai dengan adanya tanwin. Tidak dengan alif lam, dengan mengatakan man nazala al manzila, tidak. Tapi manzilan dengan tanwin, namanya nakiroh. Terus dalam konteks kalimat syarat, huruf man di sini huruf syarat. Siapa yang singgah di suatu tempat lalu dia mengatakan a'udzu bikalimatillahi tamah sampai seterusnya, lam yadur syai'un, itu jawabnya, tidak akan dimadaratkan oleh suatu. Jadi ini
konteks kalimat syarat dan jawab, di tengah-tengahnya ada isim nakiroh manzilan. Maka manzilan di sini maknanya umum, tempat apapun, baik tempat permanen seperti rumah atau tempat sementara. Kalau orang pindah ke rumah baru, baru ditempati, baca doa ini. Orang musafir singgah di suatu tempat, baik tempat itu bikin tenda di tempat terbuka, atau mungkin nginep di hotel, di penginapan, atau di tempat terbuka enggak bawa tenda, ya sudah, beratapkan langit, beralaskan tanah, tapi singgah di sana. Atau istijar, nyewa, ngontrak rumah. Maka hendaklah membaca doa ini. Minta perlindungan kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan seluruh makhluk. Inilah faedah yang kedua. Faedah ketiga, anna kalimatillahi tamatun binasil Quran. Hadis ini merangkan kalimat-kalimat Allah sempurna dengan nas Al-Quran, selain dengan hadis ini. Di antaranya surah Hud 119, Allah menyatakan, wattammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Telah sempurnalah kalimat-kalimat Allah dengan benar dan adil. Kalimat Allah semuanya pasti benar dan adil. Maknanya benar dalam semua informasi, baik informasi masa lalu, seperti kisah-kisah nabi-nabi zaman dahulu, kisah diciptakannya Adam, disuruh malaikat sujud, dites uji dengan malaikat, dialog dengan iblis, itu kan masa lalu yang kita tidak saksikan. Wajib diyakini benarnya. Semua informasi itu benar. Termasuk yang akan datang. Kita belum mengalaminya, tapi sudah dijelaskan. Seperti alam kubur, seperti hari kiamat, seperti ketika di padang mahsyar, menyeberang sirat, ada hisab sampai surga neraka. Belum kita alami, belum kejadian. Tapi pasti kejadian, pasti benar. Adlan dalam aspek hukum. Di dalam kalimat Allah ada hukum, pasti adil. Ini yang dimaksud wattammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Telah sempurna kalimat-kalimat Allah dengan benar dan adil. Keempat, anna syarra la yunsabu ilallah. Walidha idha dhukira syarru imma ayyuhdhafal fa'il au yunsaba ilal makhluk. Walidha qala huna min syarri ma khalaqa. Hadis ini menjelaskan keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah, walaupun Allah yang menetapkan keburukan tersebut. Tapi adab kita tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah maka ketika disebut keburukan, pasti ada dua kemungkinan. Tidak disebut fa'ilnya atau pelakunya, atau disebut dinisbatkan kepada makhluk. Seperti min syarrima kholak, dari keburukan makhluknya. Itu adab saja. Jadi keburukan ada pada diri makhluk. Walaupun keburukan itu Allah yang mentakdirkan, Allah yang menciptakan. Kenapa keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah? Karena ketetapan Allahnya baik, walaupun peristiwa terjadinya ketetapan itu mungkin buruk bagi manusia karena membuat manusia menderita. Seperti contoh, musibah kita, waliyadzubillah, semoga tidak ketabrak, dipukul orang, ditipu orang, dianiaya orang. Itu peristiwa yang buruk menurut kita. Siapa yang mentakdirkan peristiwa buruk tersebut? Allah. Apakah ketetapan Allah mentakdirkan keburukan tersebut buruk? Enggak, baik. Di mana letak kebaikannya? Menguntungkan kita, kerugiannya hanya satu.
tuh menderita itu aja. Tapi di balik itu keuntungannya besar. Dengan musibah itu dosa kita gugur. Dengan musibah itu kita dapat pahala dari kesabaran. Dengan musibah itu doa kita dikabulkan oleh Allah. Dengan musibah itu derajat kita dinaikkan oleh Allah. Dengan musibah itu setelah selesai musibah Allah akan berikan dua kebahagiaan. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Tuh, lihat kebaikan di balik musibah yang Allah takdirkan ternyata lebih banyak daripada kerugian dari musibah itu. Kelima. Anna qawlahu min syarri ma khalaq ay min syarri kulli makhluqin fihi syarr li anna ba'dhal makhluqin laysa fihi syarr bal huwa khairun kullu kal malaikah war rusul alaihimus salatu wassalam. Sabda Nabi dalam hadis ini, min syarri makhluk, berlindung kepada kalimat Allah dari kejahatan makhluknya. Maksudnya adalah kejahatan semua makhluk yang di dalam diri makhluk itu ada keburukan. Karena tidak semua makhluk ada keburukan. Ada makhluk yang murni baik, tak ada keburukan. Seperti para malaikat, nggak pernah berbuat buruk, nggak pernah berbuat salah. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Atau para nabi, tidak ada keburukan dalam diri mereka, ya. Tapi kita berlindung dari keburukan makhluk yang memang di dalamnya terkandung keburukan. Keenam. Anna tifla sagir yu'allimu hadha du'a. Lianna sallallahu alaihi wasallam qal man nazala manzilan wa man ismu syarat tufidul umum. Fal qailu laha kabiran kana aw sagiran dhakaran aw unsa fa innahu yuhfadu bi'idhnillah. Hadis ini menjelaskan anak kecil pun harus diajarkan doa ini. Karena huruf man di dalam hadis ini, man nazala manzilan, siapa yang singgah di satu tempat. Man di sini disebut isim syarat, maknanya umum, siapa saja. Siapa saja teh siapa? Siapa aja. Baik laki, perempuan, atau anak kecil ataupun orang dewasa, ajarkan dan memperoleh jaminan penjagaan dari Allah seperti yang dijaminkan dalam hadis ini. Ini yang keenam. Poin ketujuh ini yang harus kita perhatikan, ya. Annal ba'd qad yaqulu hadha dzikr wa hadha du'a aw ma asbaha dzalik min al adhkar wa la yusallu lahu wa la yahsulu lahu hifdhu. Fayuqal innal aib laysa fi hadha dhikr wa innamal aib fi qailihi. Kadang ada orang yang membaca doa ini, zikir ini, zikir-zikir yang disyariatkan, dijamin siapa yang berzikir akan dilindungi. Tapi perlindungan yang dijanjikan itu ternyata tidak didapatkan. Setelah membaca doa ini, zikir ini, tetap ada gangguan dari makhluk, dari jin, dari setan, dari binatang gitu. Ada yang begitu. Maka jangan salahkan zikirnya. Kekeliruan bukan pada zikirnya, tapi kepada orang yang melakukannya. Karena itu berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Adz-dzikru silahun was-silahu bidharibihi fala yu'abu wala yuzammu as-silah al-qawi idza istakhdamahu syakhsun dha'if." Zikir itu ibarat senjata. Senjata itu tidak boleh dicela, tidak boleh dipuji. Tergantung orang yang menggunakannya. Kalau umpama orang yang menggunakannya tidak bisa main pedang, main samurai, tapi dia nggak pernah belajar, dibubat babit. Musuh bukannya takut, malah ketawa. Bisa-bisa itu samurai melukai dirinya. Orang memegang apa? Double stick,
Nunchaku, tahu ya? Itu senjata Bruce Lee Taeyagen. Dua potong kayu disatukan dengan rantai besi, diputar-putar gitu kan. Perlu keahlian? Perlu, kalau nggak pernah, diblok, beletuk ke kepala. Cara pegang.

0: Ketika membacakan Yesus ya dengan penghayatan, dengan keyakinan, luar biasa efeknya kepada musuh. Efeknya kepada diri sendiri. Tapi kalau umpamanya orang yang membacakannya tidak ikhlas, tidak ada penghayatan, tidak yakin ini doa ini mempan enggak ya? Maka tidak ada manfaatnya kecuali sedikit. Pernah enggak ada orang kesurupan di ruqyah dibacakan ayat, yang kesurupan jinnya malah ngikutin. Malah mendahului pas membaca ayat kursi, kata si jin, saya juga hafal, terulang dia membaca ayat kursi. Baca Fatihah, dia mendahului baca Al-Fatihah. Enggak mempan. Bukan karena zikirnya, bacaannya, tapi orangnya. Kalau orang yang meruqyahnya ada riya, ada ujub sinis, menyingkir saya bagiannya, ada ujub, itu sudah kelemahan. Kedua, ketika membacakannya riya, ingin di siapa, tetap video-video biar viral. Wah, ini kelemahan kedua. Ketiga, ketika membacakannya tidak ada penghayatan terhadap maknanya, tidak ada keyakinan dalam dirinya. Mempan enggak ya? Mempan enggak ya? Akhirnya si jinnya itu ngikuti bacaannya. Wah, menyerah deh. Kan gitu. Karena itulah para ulama zaman bahula, ketika ada orang yang kesurupan dibaca ini baca itu enggak mempan, lari orang ke Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, pakai terompah saya, pukul sama terompah saya. Dipakai baru kedepruk-kedepruk suara langkah terompah, itu jinnya kabur. Belum diapa-apakan. Sakti dianggap yang sakti terompahnya. Setelah Imam Ahmad wafat, ada orang yang kesurupan lagi. Dibaca-baca, enggak mempan. Oh ingat, mana terompah Imam Ahmad? Dipakai, dipukul. Ketawa. Apa sih dia bilang, emangnya saya takut kepada terompahnya? Bukan, kepada Imam Ahmad. Seandainya dulu Imam Ahmad mengusir saya dari negeri ini, saya akan pergi karena Allah menyuruh saya untuk mentaati ucapan orang yang taat kepada Allah. Tergantung orang. Ya. Jadi kadang-kadang zikir yang diajarkan kok enggak mempan, masih ada gangguan. Coba ulangi dengan memperbaiki niat, adanya penghayatan, keyakinan, insya Allah itu lebih makbul. Ya. Itulah yang ketujuh. Kedelapan. Anna kalimata syai nakirah fisyakin nahi. Qal lam yadurhu syai'un hatta al-qursah minan namal wahya yasirah la yusabu biha. Kata syai'un. Syai'un itu nakirah pakai tanwin dalam konteks nahi. Nahi itu kalimat negatif. Lam yadurhu syai'un. Lam yadurruhu boleh, lam yadurruhu boleh. Lam yadurruhu syai'un. Tidak akan dimadaratkan oleh sesuatu pun. Sesuatu itu apa? Umum. Apapun bentuknya madaratin. Dari siapapun makhluknya. Hatta termasuk gigitan semut kecil tidak akan dialami oleh orang itu setelah baca ini di tempat persinggahannya. Apalagi yang lebih besar. Ya. Tapi sekali lagi ini amat sangat tergantung dari keyakinan penghayatan orang yang membaca zikir atau doain. Jadi kalau kita umpamanya ta'awud, baca ayat kursi karena ada gangguan, yang ternyata gangguan ada, coba perbaiki semua niatnya, penghayatannya, keyakinannya, bacaannya. Bacaan ini seperti penghayatan. Ulangi dengan memperbaiki semua itu, insya Allah itu akan jauh lebih berpengaruh dibanding tanpa semuanya itu. Kesembilan, anna hadza dzikr nafi'un ila waqti rahilil insan fa idza tajaddada lahu manzila akhar yanzilu fihi falyaqulhu marratan ukhra. Zikir ini bermanfaat hanya selama waktu singgah di satu tempat.
1: Kalau dia berangkat lagi dari tempat itu lalu singgah di tempat lain,

0: baca lagi. Karena itu tempat baru dengan suasana dan kondisi yang baru. Baca lagi. Tidak berarti saya mah sudah baca zikir ini di tempat tadi. Enggak. Ini adalah tempat baru, ya. Baca lagi zikir tersebut. Ke-10. Annal makhluqa qad yadurru makhluqan akhar. Lakin kullu dzalik bi amrillah. Hadis ini menjelaskan makhluk kadang bisa membahayakan makhluk lain, memberi madarat kepada makhluk lain. Orang ke orang bisa, orang yang zalim jahat ke orang lain kan ada. Memukul, mendzalimi, menghina, bahkan membunuh ada. Atau binatang, ular dengan bisanya, kalajengking dengan bisanya, binatang buas dengan taringnya, kambing dengan tanduknya. Itu bisa memberi madarat, tapi semua itu terjadi atas izin Allah. Karena itu ketika Allah berbicara tentang sihir dalam surah Al-Baqarah 108, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Sihir itu tidak bisa memberikan madarat, membahayakan seorang pun kecuali dengan izin Allah. Maka kalau dengan izin Allah, atas takdir Allah, kena ya madarat. Tapi kalau Allah tidak mentakdirkan, tidak mengizinkan, maka tidak akan kena sihir tersebut. Itu yang ke-10. Ke-11. Anna zahira qawlihi alaih salatu wassalam hatta yarhila min manzilihi dhalik. Zahiruhu al-irtihal alladhi yatsruku fihil insan hadhal makan. Walidha law annahu qama fi hadzal manzil fi ihdari ma'in aw ma asbaha dhalik fa dhahiru alla yu'an annahu la yu'idu hadza dzikr idza kana dhahabuhu la yastaq alaihi annahu irtahana anhu. Zahir dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia meninggalkan tempat singgahnya tadi menunjukkan bahwa selama dia belum meninggalkan secara permanen, umpamanya dia berkemah di tempat itu, lalu keluar dari kemahnya untuk mencari air di sungai atau kolam terdekat, lalu balik lagi ke sana, maka dia tidak perlu mengulang kembali zikir ini. Orang umpamanya nginep di sebuah penginapan, pas awal masuk baca zikir, keluar untuk mencari makan, minum, lalu kembali. Maka tidak disyariatkan mengulang kembali zikir ini karena dia belum irtihal. Belum meninggalkan secara permanen tempat tersebut, masih tinggal. Adapun keluar tadi untuk keperluan sementara. Ke-12, itsbatu sifatil khalqi lillah fi qawli min syarri ma khalaq. Hadis ini menjelaskan tetapnya sifat al-khalq bagi Allah. Salah satu di antara sifat Allah adalah menciptakan. Makanya salah satu nama sekaligus sifat al-khaliq. Al-khaliq ini sang pencipta. Ini salah satu di antara sifat Allah. Poin terakhir, hirsus sahabiyat radhiyallahu anhun ala sima'il khairi minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala nashrihi fa inna khawlah radhiyallahu anha qalat sami'tu rasul sallam yaqul wa nasyarat hadzal khabar. Hadis ini menerangkan kesungguh-sungguhan para sahabat wanita radhiyallahu anhunna untuk mendengar kebaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disebarkan. Karena itu Khawlah, ini wanita, sahabat wanita. Dia menyatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata begini-begini, dihafalkan, lalu diajarkan sampai ke kita. Pahala dari tebaran di sini sampai sekarang sampai kiamat itu ngalir tuh ke Khawlah. Selain ngalir ke para perawi setelahnya, ke ustad-ustad yang menyampaikannya, iya. Karena menyebarkan kebaikan, melahirkan pahala jariah yang tak terputus. Dan terkena dengan beberapa hadis Nabi. Nabi SAW menyatakan, Nadarallahu imro'an. Sami'a maqalati fahafidahu faballagoha ghairahu. Allah pasti mencerahkan wajah seseorang yang mendengar hadis dariku, dihafalkan, dijaga, dipelihara, kemudian dia ajarkan, disampaikan kepada orang lain. Ini faedah dari belajar ilmu. Belajar, dihafal, dipelihara, dijaga, diamalkan, diajarkan. Maka Allah pasti akan mencerahkan. Makna mencerahkan, dibahagiakan. Karena cerahnya wajah itu ekspresi kebahagiaan. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Engkau melihat, mengenal mereka dari wajah mereka yang cerah penuh dengan kenikmatan. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti di surga ada wajah-wajah yang sumringah, yang cerah, yang bercahaya. Karena mereka bisa melihat wajah Allah. Jadi dicerahkannya wajah artinya dibahagiakan. Karena diberikan kenikmatan yang tak terkira. Ini jaminan dari Nabi SAW kepada orang yang belajar hadis, belajar Islam, belajar Al-Quran dan As-Sunnah untuk disampaikan kepada orang lain. Kena dengan hadis ini, dalam hadis ini nadarallahu imro'an, dalam hadis lain rahimallahu imro'an. Allah pasti merahmati, Allah pasti membahagiakan. Ya, inilah kajian kita di sore hari ini, bab tentang meminta perlindungan kepada Allah termasuk hal kepada selain Allah termasuk hal yang terlarang. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan kajian ini di pertemuan Jumat yang akan datang. Kita masuki sesi tanya-jawab seperti biasa. Pertanyaan hari Jumat khusus pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja. Kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi, dipersilakan memandu tanya-jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Silakan.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita di kajian sore hari ini langsung dari Kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk selanjutnya kita akan coba bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baiklah, pertanyaan pertama kita angkat dari Umi Irma di Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, sewaktu saya mengadakan acara walimatul urs, ada orang yang disepuhkan datang dan mengatakan kalau ingin bisa irit biaya dan tidak kekurangan harus memenuhi syarat-syarat seperti menyediakan kopi pahit, daging ayam, bunga-bunga, segala macam dan juga kemenyan. Pertanyaannya Ustadz, apakah syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh yang disepuhkan ini termasuk syirik besar atau tidak? Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustadz.
0: Baik, barakallahu fiik. Jadi ada kesepuhan yang disepuhkan dan memang sudah sepuh. Kalau umpoi ingin begini dan begitu, siapkan ayam, kopi pahit, kemenyan dan seterusnya. Apakah ini termasuk syirik? Tergantung. Kalau semua persyaratan tadi dimaksudkan sebagai persembahan kepada leluhur yang sudah wafat, ruh-ruh orang yang sudah mati, atau kepada jin, yaitu syirik, termasuk pengorbanan. Kita sudah bahas hadis dakhala an-nara rajulun fidzubab wa dakhala al-jannata rajulun fidzubab. Ada orang yang masuk surga, masuk neraka karena seekor lalat. Kaifa dzalika ya Rasul, bagaimana itu terjadi ya Rasulullah? Ada satu kaum punya berhala. Setiap orang yang lewat ke kaum itu dicegat karib. Berkorbanlah kamu untuk berhala kamu. Orang itu mengatakan, saya tidak punya apapun untuk dikorbankan. Karib walau fil dubab, maka berkurban walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya orang itu berkurban dengan seekor lalat. Fakhalla sabilah. Orang itu dibiarkan lewat, fadakhala nar, dia masuk neraka. Karena memberikan persembahan bukan untuk Allah. Walaupun dengan sesuatu yang hina, lalat. Datang lagi orang dicegat. Qarrib wala fi dhubab. Apa, berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Orang itu menyatakan, saya tidak akan pernah berkurban untuk selain Allah. Fadharaba unuqah, dipenggal leher, mati. Dia masuk surga. Jadi kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada berhala, kepada ruh orang yang sudah mati, kepada jin, itu syirik. Kalau niat, maksud disiapkannya ayam, kopi pahit, surutu, gula batu gitu ya, untuk persembahan, ya itu syirik. Tapi kalau niat orang ini untuk keuntungan dirinya, bukan untuk dipersembahkan. Dia memang suka kopi pahit, espresso, double shot. Terus umpamanya suka ayam, suka telurnya, ya. Suka ini dan itunya. Untuk kepentingan dia, bukan untuk dipersembahkan, itu nipu. Itu membohongi. Itu mengambil harta orang dengan cara yang tidak hak. Maka tidak syirik. Tapi dosa maksiat, ya. Jadi apapun motivasinya, baik untuk dipersembahkan kepada selain Allah atau hanya untuk kepentingan dirinya, jangan. Kalau mau terang-terangan saja, ya. Saya akan pimpin doa, tapi saya nanti dibayar ya. Tergantung semenit 100.000. Kalau ingin 10 menit 1.000.000. Nah, kalau itu terang-terangan, ya, jelas. Walaupun dipertanyakan apakah doanya ikhlas? Dipastikan tidak ikhlas. Kalau enggak dibayar enggak mau kan? Berarti bukan karena Allah. Kalau doa tidak ikhlas, apa mungkin dikabul oleh Allah Azza wa Jalla? Sebab seluruh ibadah, apalagi berdoa, wajib dilandasi dengan niat yang ikhlas karena Allah, bukan karena uang atau dunia. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya kita angkat dari Bapak Jupandi di Kalimantan Barat, Ustaz. Dalam keadaan beliau sering masuk hutan, Ustaz, apakah masuk ke dalam hutan ini juga ada perlindungan khusus atau membaca doa khusus kepada Allah? Syukron jazakumullahu khairan. Tafadhol, Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Iya. Termasuk kita masuk ke hutan, ke padang pasir, ke pesawahan, sepi. Diduga kuat ada binatang buas, binatang berbisa, atau tak mustahil ada komunitas jin. Ya, kita baca doa ini. A'udzu bikalimatillahit tammati minasyarri ma khalaq. Salah satu doanya. Atau kalau umpama kita tidak singgah di hutan itu, cuma lewat. Tapi dikhawatirkan ada gangguan, maka boleh kita baca apapun yang bisa mengusir jin yang akan mengganggu. Ta'awun. Baca Al-Quran surat apa, ayat apa saja. Terutama Al-Baqarah terakhir, dua Al-Baqarah terakhir, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, ayat kursi. Silakan dibaca, maka insya Allah Allah mengirim malaikat pelindung yang melindungi orang itu ketika orang itu membaca zikir-zikir yang disyariatkan ketika di jalan. Ya, ya silakan Bapak baca, insya Allah Allah akan berikan perlindungan. Silakan lagi.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah di Bogor, tidak disebutkan namanya. Izin bertanya terkait dengan sholat tolak bala Ustaz. Apakah ada khusus Ustaz sholat tolak bala, dan kalaupun ada hukumnya seperti apa? Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Sholat tolak bala. Ada lagi doa kunut, kunut tolak bala. Yang dibaca di setiap sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau subuh mungkin kunut subuh. Tapi di luar subuh kunut tolak bala. Selalu dalam sholat. Pas umpamanya meminta kebaikan begini, pas berlindung dari keburukan begini. Kebayang kalau umpamanya minta kebaikan dan burukan itu boleh, kalau ya Allah beri saya kesehatan dan hindarkan saya dari sakit. Ya Allah beri saya keselamatan, hindarkan dari kecelakaan. Ya Allah saya beri rezeki dan hindarkan saya dari kebangkrutan. Begini akhirnya. Kayak nari gitu ya. Nah, pertama sholat ataupun doa kunut. Apakah ini perkara agama atau perkara dunia? Pastilah perkara agama, bukan perkara dunia ya. Kalau perkara agama, ada perintah atau contoh enggak? Ada orang di medsos tuh, mana dalilnya kalau dalam masalah agama harus ada perintah, kalau ada dalam urusan dunia harus ada larangan. Orang yang mempertanyakan begitu enggak perlu dilayani, itu SD aja, apa namanya, pelajaran dasar aja. Itu enggak, belum dipelajari, enggak perlu dilayani. Itu pelajaran di sanawiyah. Al aslu fil ibadati at-tahrim hatta illa maqama dalil ala amri. Pada asalnya ibadah itu haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Al aslu fil asyai al-ibah hatta maqama dalil ala nahi. Urusan dunia asalnya boleh sampai ada yang melarang. Itu pelajaran sanawiyah itu. Itu kaidah yang dirumuskan oleh para ulama sebagai turunan dari ayat dan hadis. Kenapa ada kaidah ini? Ini ayatnya, ini hadisnya. Para ulama yang bikin, bukan kita gitu. Itu pelajaran sanawiyah itu. Jadi kalau ada orang, mana kalau perkara agama dalilnya harus ada, kalau perkara dunia harus ada larangannya. Ah, ini sanawiyah aja kayaknya kelewat tuh orang. Ya, pelajaran dasar. Jadi wajib ada dalil kalau ini pelaksanaan agama. Karena agama Allah yang bikin, Allah yang tetapkan, bukan otak, perasaan, kebiasaan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alai amruna fahuwa rad. Orang yang mengamalkan satu amalan enggak ada contohnya dari aku, maksudnya pengamalan agama, enggak ada contoh ditolak. Atau ada contoh, tapi diterapkan di momen yang berbeda. Itu namanya bid'ah idhafiyah. Ada bid'ah hakikiyah, bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah melaksanakan amalan yang disyariatkan, tapi dilakukan bukan di momennya. Seperti umpamanya adzan. Disyariatkan waktu manggil sholat. Tapi kalau adzan umpamanya pas ada orang yang mau haji diantar sama adzan. Itu bid'ah idhafiyah namanya. Pas di kuburan, dikuburkan adzan. Nggak ada contoh dari sananya. Tapi kan adzan disyariatkan. Iya disyariatkan, tapi waktu manggil sholat. Bukan di tempat lain, bukan di momen lain gitu. Nah jadi sholat tolak bala, kunut tolak bala. Ini perkara agama atau dunia? Agama. Kalau perkara agama, mana Nabi pernah mencontohkan, sahabat pernah mencontohkan, atau pernah mengisyaratkan, lakukan. Gak boleh, itu harus dalil khusus, gak boleh dalil umum. Kan doa umum disyariatkan. Ud'uni astajib lakum. Nih dalilnya. Itu doa secara umum, ini amalan khusus. Sholat. Sholat kan disyariatkan. Aqimis sholat. Iya, tapi sholat yang disyariatkan sholat yang ada perintahnya, yang ada contohnya. Sholat yang lima waktu, sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha, sholat istikharah, tahiyatul masjid, syukur wudhu. Itu jelas ada perintahnya, ada dalilnya, ada contohnya. Nah ini tolak bala mana? Maka kalau ini bukan perintah Allah atau Rasulnya, berarti bukan bagian dari agama. Kalau dilaksanakan, siapa yang ngasih upah? Siapa yang ngasih pahala? Allah. Allah bilang, Allah menyatakan saya tidak perintahkan itu. Nabi juga tidak mencontohkan itu. Kok minta upah dari hal itu? Nah, berdasarkan hal itulah Maka karena ibadah tersebut tidak ada perintahnya dalam agama, nggak ada Qurannya, nggak ada hadisnya, nggak ada contoh dari sahabatnya, maka bukan bagian dari agama. Kalau bukan bagian dari agama, maka jangan diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini aja. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Nanti ba'da maghrib akan ada tablik akbar oleh Ustadz Raihanul Bahrain ya. Silakan hadir di sini untuk istifadah atau mengambil faedah. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini langsung dari Kota Bandung. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita membawa ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf begitu banyaknya pertanyaan yang belum bisa kita angkat di kesempatan sore hari ini. Semoga Allah pertemukan kita di kajian-kajian mendatang, khususnya bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala di setiap Jumat sore pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'af. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: يؤمرون.
1: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
2: Ilmu ikhwan,
1: ilmu.
3: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
1: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Ayyub radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
4: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih. Yeah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Asy-syams

Thank you.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض

الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
3: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
3: Addi salat kama amara Allah bi awqatiha lil masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ahlul kitab lakana khairan lahum, minhumul mu'minun wa aktharuhumul fasiqun.
1: Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Maka yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
4: Al-Quran dan sunnah hak. Tetapi harus ada metode.
3: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
5: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menangkan Allah SWT.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

أدخل الصرح. فلما رأته حسبته لجة

0: pun.
1: Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa, putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian. Dan ketika sudah dewasa, dan dia adalah termasuk orang-orang yang soleh." Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak? Padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, 'Jadilah.' Lalu jadilah dia."
2: Ayat-ayat Al-Quran.
3: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
2: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
5: Saudara Saleh. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Tidaklah seorang hamba diberikan suatu kenikmatan setelah keislaman yang lebih baik dari seorang saudara yang soleh."
2: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
6: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
7: Apa itu? Musibah agama kita.
8: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwat Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya.

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairum minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.
2: Roja TV. Salat di Muhammad Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Di dalam agama Islam itu tidak boleh saling merugikan, yang boleh saling menguntungkan. Karena manusia makhluk sosial, dia perlu dan membutuhkan ya yang lain.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para akhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah yang berada di masjid dan juga kepada pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa menjaga kita, memberikan perlindungan kepada kita. Kita akan melanjutkan kajian kita dari buku atau kitab Ensiklopedia Larangan ya, atau kitab yang terdiri dari Al-Kabair Wal-Muharramat Wal-Manhiyat. Al-Ba'ir sudah, Al-Kabair. Pembahasan kita masih Al-Muharramat, yaitu perkara-perkara yang diharamkan. Sampai pada poin 109. Dalam kitab ini disebutkan Al-Wad'u Adna Al-Iddah, yang diterjemahkan larangan berhubungan badan semasa iddah. Ya, larangan berhubungan badan semasa iddah. Tentu kalau mendengar sub pembahasan ini, ya ada iskal di situ. Yang dilarang itu siapa? Ya. Maka perlu penjelasan nanti. Ya. Sebab orang yang di masa iddah itu banyak. Iddah itu ada iddatul talak, ada iddatul wafah, ya, ada iddatul al hamil. Beberapa macam iddah para jemaah. Nah, di sini ada iskalnya apa? Apakah seorang suami ya, ketika mentalak istrinya di masa iddah tidak boleh berhubungan, kan masuk kepada pemahaman itu, betul? Ya. Kemudian dibawa hadis, yaitu hadis Ruwaifi' bin Thabit Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, juga Ibnu Hibban. Dan hadisnya dihasan oleh Syanbani. Di dalam Sahihul Jami ada nomor 7694 yang berbunyi la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasqiya ma'ahu zar'a ghairihi wala yabta'a maghnaman hatta yutsam wala an yalbasa thawban min fi'il muslimin hatta idza akhlaqahu raddahu fihi wala yarkabu dabbatan min fi'il muslimin hatta idza ajafaha raddaha fihi. Yang artinya tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menuangkan airnya kepada tanaman orang lain. Dan tidak boleh seseorang ya, yang beriman pada Allah dan hari akhir menjual ghanimah, harta rampasan perang sampai dibagikan. Dan juga tidak boleh menggunakan pakaian dari fi'il muslimin sampai diberikan kepadanya. Dan juga tidak boleh menunggangi kendaraan dari fi'il muslimin ya, hingga ketika dia dapatkan hingga dikembalikan kepadanya, artinya diberikan kepada dia. Hadis ini hadis Rufai ya, yaitu Ruwaifi ya, hadis Ruwaifi bin Thabit Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Syalbani dalam kitab Sahihul Jami nomor 7654. Ya. Kalau melihat subtema, subpembahasan yaitu larangan berhubungan badan semasa iddah dengan isi hadis ini, maka kita bisa melihat ya, isi hadis ini ada empat perkara. Ya, isi yang pertama yaitu larangan berhubungan badan semasa iddah. Ini sesuai dengan temanya. Ya. Kemudian isi yang kedua dalam hadis itu adalah larangan menjual harta ghanimah sebelum dibagi. Yang ketiga menggunakan pakaian dari fi'il muslimin. Dan yang keempat adalah menghindari hewan dari fi'il muslimin. Nah ini semua ada empat perkara yang tentu saja berbeda, ya. Nah, namun karena memang rangkaian hadis dibawa oleh penulis semuanya, dan kita insya Allah nanti akan bahas satu persatu. Ya. Nah, tapi yang menjadi pembahasan utama adalah yang nomor satu. Larangan berhubungan badan semasa iddah. Iddah itu apa? Iddah itulah masa atau waktu ya, bagi seorang wanita yang berpisah dengan suaminya. Ya. Waktu penungguan seorang wanita yang berpisah dari suaminya. Untuk apa? Bisa menikah lagi. Itu iddah. Ya. Iddah. Dan pisah sama suami bisa pisah karena talak dan bisa pisah karena suaminya meninggal lagi. Ya. Itu. Dan masing-masing ada iddah. Wanita yang ditalak oleh suaminya ada beberapa kondisi. Pertama, ketika hamil punya waktu iddah sendiri. Yang kedua, wanita yang haid. Yang ketiga, wanita yang tidak haid. Tidak haid ini ada dua kondisi. Pertama, karena masih kecil, shoghira. Kedua, karena menopause. Ini semua ada pembahasan. Ya. Tentu yang dimaksud pembahasan di sini, ya, sebenarnya subtemanya kurang tepat kalau dikatakan al-wat'u athna al-iddah. Larangan berhubung badan semasa iddah. Ya, ini tidak ada perincian. Dan tarkul istifsal, ya, tarkul istifsal yakumu maqamal umum ya fil maqal, karena tidak ada perincian ya, bersifatnya umum. Ya. Artinya apa? Seorang suami mentalak istrinya. Antum punya pemahaman tidak? Ini orang, seorang suami mentalak istrinya. Kan ada masa iddah. Tinggal yang ditalak hamil atau wanita yang haid atau wanita tidak haid itu beda-beda. Ya, katakanlah tidak hamil, haid, yang biasa kebanyakan. Adakah dalam benak pikiran kita ketika membaca judul itu? Oh, berarti kalau orang suami mentalak istrinya ketika masa iddah tidak boleh berhubungan, masuk enggak dalam pikiran antum pemahaman tersebut? Belum menjawab dulu. Masuk enggak pemahaman ke sana? Hah? Masuk iya. Nah, sementara bukan itu masuknya. Justru ya, kalau seorang suami mentalak istrinya ketika masa iddah itu masih istri. Nah, sementara talak ada berapa macam? Ada talak apa? Talak rojai, ada talak bain, ada dua. Talak bain ada dua, bain sugro, bain kubro. Apa talak rojai? Ya ini ketika masa iddah. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salatata uru. Wanita yang ditalak oleh suaminya, mereka menunggu selama tiga kali masa uru. Ya, Al-Qur'u di sini yang rojai adalah haid. Nanti saya sampaikan hadis ini. Tiga masa haid. Ya. Tiga kali haid. Karena datang bulan itu enggak setiap beda-beda. Jadi enggak sampai sebulan, kurang sebulan, enggak lebih sebulan. Ya. Nah, ketika wanita ini sebagai mukadimah dulu ya sebelum masuk pembahasan, mukadimah dulu ini. Ketika seorang wanita ditalak oleh suaminya, dia punya masa iddah tiga kali masa qur'u. Ya. Wal qur'u haid. Nanti saya sampaikan hadis ini. Ya. Sampai dulu tiga kali masa haid. Tiga kali haid. Baru setelah itu lepas, boleh kawin lagi sama orang lain. Nah, selama masa iddah, masih jadi istri. Masih punya hak di rumahnya suami. Masih punya hak untuk mendapatkan belanja. Paham? Kalau suaminya meninggal, masih berhak untuk dapatkan warisan. Nah, di masa iddah, suaminya mau rujuk. Ini namanya tolak rojai. Masih tolak pertama, namanya tolak at-tolak ar-roja'i. Ya boleh. Merujuk bisa dengan dua. Bisa dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan, saya merujuk. Besar. Dibahas aja. Atau dengan langsung perbuatan. Ya. Atau perbuatan, silakan antum tafsir sendiri. Ya. Perbuatan. Nah, ini boleh berhubungan. Wa bu'ulatuhunna ahakku biroddihin. Ya, suaminya berhak untuk kembali. Sehingga di masa iddah, sang suami mau rujuk, istri tidak boleh menolak. Paham ya? Wa bu'ulatuhunna ahakku biroddihin. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali, untuk rujuk. Nah, ketika rujuk, masih satu kali haid, masa iddah, ya boleh. Selama
5: berhubungannya bukan waktu haid, itu maksud saya ya. Berarti pas haid kembali ya. Dan mentalak istri ketika lagi haid itu namanya tolak bid'i. Mentalak istri ketika suci terus digauli juga termasuk tolak bid'i ya. Jadi mentalak istri ketika suci jadi dia bilang mau dikasih salam perpisahan. Setelah itu saya talak kamu. Itu namanya tolak bid'i. Ya, tolak bid'ah. Nah, tapi tetap jalan, tapi dosa. Berlaku tapi dosa. Ya, karena Ibnu Umar pernah mentalak istrinya. Ya, sama Nabi suruh rujuk lagi. Ya, karena dia tolak bid'i. Tetap terjadi. Ada apa yang tolak sunni adalah apa? Tolak asunni mentalak istrinya ketika suci dan tidak digauli. Haid tidak ditalak. Tolak bid'i. Setelah suci, nah baru ditalak. Itu namanya tolak sun. Ya. Nah, ketika ditalak, maka jatuh talak satu. Jatuh talak satu. Ya. Sehingga ketika suami merujuk ketika masa iddah, sang istri tidak boleh menolak. Ya. Yang kedua, keluar besok masa iddah. Berapa iddahnya? 3 kali mas haid. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 qurun. Ini merupakan ya ulama usul mengatakan bentuknya khobar tapi maksudnya insya. Bentuknya berita memberitahukan bahwa wanita yang ditalak suaminya mereka menunggu 3 kali masa haid, masa furu. Ada mata ulama tuhur suci, ada yang haid. Saya lebih merujukkan yang haid dengan hadis nanti saya sampaikan. Ya itu. Nah dengan demikian ini bentuknya khobar tapi insya, apa insya Allah perintah. Ya meskipun bentuknya berita, tapi menunjukkan bahwa adanya perintah bagi wanita yang ditalak oleh suaminya harus menunggu 3 kali masa al-qur'u yakni al-haid. Gitu. Nah, saya katakan tadi kalau di tengah-tengah itu rujuk, nah sudah, tapi jatuh talak satu. Suatu saat cekcok lagi ya, anti tolik saya talak kamu. Jatuh talak 2. Sebelum masa iddah rujuk silakan. Nah, tapi kalau sudah 3 kali, ya, kalau tadi namanya talak roja'in. Kalau sudah masa iddah lewat, ya, dia nggak boleh rujuk kecuali harus nikah baru. Namanya talak ba'in. Ba'in sugro. Ba'in kecil. Masih boleh kawin lagi, tapi dengan akad baru. Dengan mahar baru. Ya kalau walinya tetap wali yang lama. Nggak ada wali yang baru. Ya. Dan terasa istri. Mau kembali tidak? Ya. Kalau tolak bain sugro. Kalau tolak roja ini. Harus mau. Rujuk. Ya. Nah. Tapi kalau sudah sampai di talak. 3 kali. Maka itu namanya tolak bain kubro. Maksudnya. Suami tidak boleh lagi kembali. Kecuali si istri harus kawin dengan orang lain. Ya. Harus kawin dengan orang lain. Sebagaimana dalam Al-Quran ya, disebutkan dalam surat Al-Baqarah 230. Fa'in tollaqaha falatahidu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa'in tolakoha falajunah alaihima an yataroja'an indonna ayukima hududallah. Apabila seorang suami mentalak istrinya, yaitu sih talak bain kubro 3 kali ya, maka tidak boleh baginya untuk rujuk sampai kawin sama orang lain. Ya. Tapi sama orang lain di sini, paham di sini, benar-benar nikah tidak boleh dipesan nikah pesanan saya mau rujuk pada istri saya, cuman saya sudah mentalak 3 kali, tolong nikahi dia, nanti dicerai. Ya. Nanti biar saya kembali, itu enggak boleh. Ya. Itu tidak boleh. Atau apalagi dipesan, tolong ya, nikahi dia tapi jangan berhubungan, juga tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena pernah ada seorang wanita, ya, yaitu istrinya Rifa'ah. Rifa'ah menikah dengan seorang wanita, kemudian ditalak. Lalu wanita itu, ya, menikah dengan Abdurrahman bin Zubair. Dan wanita itu datang kepada Nabi. Ya. Dan menyebutkan bahwa wanita itu tidak berhubungan dengan suami yang baru. Ya. Karena punyanya dia, ini bahasa kiasan, mitluh hudbah, itu ujung baju. Ya. Antum paham kan? Perlu dijelaskan atau cukup? Ya, punya dia seperti ujung baju di sini. Ya, sebagaimana hadis Anna Rifa'ata al Quradi tazawwaja imra'atan thumma talaqaha fa tazawwajat akhar fa'atat an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakarat lahu annahu la ya'tiha wa annahu laysa mahu illa mithlu hudbah fa qala la hatta taduki musailatahu wa yaduqa musailataki rawahul Bukhari wa Muslim. Bukhari nomor 5317. Ya, karena nggak berhubungan, minta cerai, nggak boleh sampai kamu berhubungan. Ya, sampai berhubungan, sampai kau merasakan usel, ya, uselnya itu. Nah, ini ya. Nah, adapun tadi ini saya sampaikan, ini masih mukadimah ya. Adapun orang yang berpesan supaya nanti istrinya dicerai, itu namanya apa? Al-muhallil wal-muhallallah. Ya. Dalam hadis, yaitu Uqbah bin Amir, yang di Ibnu Majah, ala akhbiruka ya, bitais al-musta'ar huwa al-muhillu fal'anallah al-muhilla wal muhallal lahu, akhrajahu Ibnu Majah dan yang lainnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, hadisnya hasan. Maka aku tunjukkan ya, itu atis ya, kambing yang berhubungan ya, di jalan, kambing itu siapa? Al-muhillu al-muhil ya, yang menghalalkan. Allah melaknat yang menghalalkan yang dihalalkan untuknya. Ya. Siapa yang muhya al-muhil? Itu suami kedua ketika sudah talak 3 kan harus kawin lagi itu. Kalau suami yang kedua ini mencerai, maka dia sebagai al-muhil yang menghalalkan wanita ini untuk suami yang pertama. Yang tadi tidak boleh. Hatta tankiha zaujan ghayra. Wal muhallal lahu, yang dihalalkan untuknya, yaitu untuk suami pertama. Ya. Nah, maka kalau tujuannya seperti itu tidak boleh. Dilaknat dua-duanya. Paham di sini ya? Sehingga jangan main-main dengan istilah tolak-talak. Paham di sini? Kadang-kadang sudah mutalak sampai sekian lebih dari 3 kali. Berkali-kali, Pak Ustaz. Karena berapa kasus, ya, namanya Ustadz ya, selalu ada aja ya. Jadi kalau sudah talak 3 kali, namanya apa? Bain kubro. Bain kubro tidak boleh suami menikah sama istrinya tadi sampai dia nikah sama orang lain. Nikahnya beneran. Bukan nikah ipo-ipo. Ya. Nikah pura-pura. Dan berhubungan. Ya, oh saya nggak bisa kayak istri Rifa'ah tadi, ya, Pertama jadi terifaan. Ditalak dia kan Abdul Rahman Ibn Zubair Al-Quradi ya. Ini. Nah, kemudian karena mengatakan ya punyanya Abdul Rahman Ibn Zubair Al-Quradi itu mithlah hadjus faud ya atau hudbah ya. Dalam kata lain apa namanya? Ya, pojok sini ini ya hudiyah al-hudbah ya al-hudbah. Khutbatul Saud. Nanti kalau ada baju terahnya itu, ya terahnya kan lancip ya. Paham di sini? Nah, sampai kamu berhubungan hatta tazuki musailah tahu wa yaduka musailah tabti. Nah, jadi kembali kepada definisi al-iddah adalah waktu menunggu bagi seorang wanita yang berpisah dengan suaminya. Ya. Untuk setelah itu boleh menikah lagi dengan orang lain atau dengan suami. Kenapa saya katakan berpisah, bukan talak? Karena pisah itu ada dua. Ada pisah karena talak, ada bisa karena meninggal, ya. Berpisah karena talak, ada berapa kondisi keadaan, ya. Secara garis besar, hamil atau tidak. Yang tidak hamil, bisa kondisinya dia punya masa haid. Yang kedua, tidak punya masa haid. Yang tidak punya masa haid, waktu haid ada dua juga. Pertama apa? Wanita yang menopause. Ya. Yang kedua, yang masih kecil, asogir. Ya. Ya, di sini ada peraturan sendiri ya. Itu terlepas daripada itu. Ya. Nah kemudian masa iddah tersebut ya itu berbeda-beda ya, berbeda-beda. Untuk yang haid, wanita haid masa iddahnya berapa? Untuk wanita haid masa iddahnya 3 kali qur'u ya. Qur'u makna yang rajih bagi saya, karena ulama ada dua maknanya, ulama beda pendapat. Haid dan tuhur, suci dan haid, ya. Bagi saya adalah haid, ya. Kenapa? Karena hadis tentu saja, ya. Seperti hadis ya yang berbunyi ya, yaitu hadis Aisyah riwayat Ibnu Majah. Najwa Imam Ahmad, lafadz Imam Ahmad. Hadu falatuhur, afada ussalah qala la ijtani bisalah ayyama mahidika, thumma igtasili wa tawaddai li kulli salatin, thumma salli wa in qatarad dam ala alhasir. Wa qad qala wa qi ijlisi ayyama aqra'iki thumma tagsili. Atau dengan yang lain ya, Anna Fatimah binti Abi Hubaysh haddatsat annaha atat Rasul sallam fashaqat ilaihi ad-dam faqala laha Rasul sallam inna ma dhalika 'irqun fanduri idza ataqi qur'uki fala tusallina fa idza marra ya qur'uki fatatahiri thumma salli ma bainal qur'i ilal qur'i. Hadis Imam Bukhari. Bahwa Fatimah binti Abi Hubaysh mengatakan kepada Nabi dan mendatangi beliau lalu mengeluhkan tentang darah. Nah, darah apa? Tadi bahasa ustuhadah, yaitu darah istihadah. Maka Nabi mengatakan itu adalah ya irqun, ya irq itu penyakit lah ya, bukan darah haid, bukan darah nifas. Maka tunggu jika datang kepadamu qur'uki fala tusalli. Qur'u ya seperti tadi wal mutarraqatu ya tarabbasna bi anfusinna fala taquru. Quru jamak dari al-qur'u yaitu haid. Kalau sudah datang kepadamu waktu haidmu jangan sholat ya. Kalau sudah lewat qur'umu haidmu maka bersucilah, beransolat, ya demikian.

Nah, berarti wanita yang ditalak suaminya, yaitu wanita haid, menunggu 3 kali masa haid. Ya, itu masa iddahnya wanita yang haid. Ya. Nah, kemudian wanita yang tidak haid menunggu 3 bulan. Surat At-Tolak ayat 4. Ya. Tadi surat apa? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Surat Al-Baqarah ayat 228. Nah, sekarang wanita yang tidak haid. Ya. Tidak haid itu ada 2. Menopause dan sughirah kecil. At-Tolak ayat 4. Walla'i ya'isna minal ma'id. Min nisa'ikum inirtabatum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur. Wallahi lam yahid. Wallahi lam yahid. Ya. Wanita yang ya'isna minal ma'id, yang sudah berhenti dari haid. Dari istri kalian. Apa berarti haid namanya kalau kita? Monopos. Berarti boleh dong menikahi wanita monopos, boleh. Tidak masalah. Terserah. Misalkan mau. Nah, berapa masa iddahnya? Fa'iddatuhunna thalathatu 3 bulan. 3 bulan bukan hitungnya Januari, Februari, Maret. Semua yang berhubungan dengan waktu di Al-Qur'an kaitannya dengan bulan apa? Qomariyah. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitun linnas wal hajj. Ini jelas penjelasan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, ya. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang hilal. Katakanlah dia peduli waktu bagi manusia dan petunjuk bahkan lahansi. Karena kan hitungnya lah, kalau Muharram ya Muharram. Ya. Kemudian Shofar dan seterusnya. Ya. Berarti 3 bulan. 3 bulan. Untuk wanita hamil berikutnya. Ya. Ya. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ya. An yadakna hamlahun. Kalau wanita sedang hamil, masa iddahnya ketika ditalak suaminya sampai melahirkan, ya, sampai melahirkan, ya. Sebagaimana hadis Subay'ah, ya, al-Aslamiyah, Subay'ah al-Aslamiyah, ya. Hadis oleh Imam Bukhari. Ya. Jadi jadi Subay'ah, ya, al-Aslamiyah ini, Abdul Harith al-Aslamiyah, beliau nifas, ya, melahirkan setelah berapa malam, ya, 2 malam atau 3 malam atau semalam, ya, saya lupa, itu boleh menikah. Tapi kan waktu nifas tidak boleh berhubungan. Menikahnya boleh karena sudah keluar dari masa iddah, ya, keluar dari masa iddah. Nah, dia suaminya meninggal, ya, Anil Miswar bin Makhrumah anna Subay'ah Aslamiyah radhiyallahu anha nufisat ba'da wafati zawjiha bilayalin faja'at an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dantuhu an tankiha fa'adina laha fanakahat, rawahul Bukhari. Dari Miswar bin Makhrumah bahwa Subay'ah Aslamiyah, ya, nifas setelah suaminya wafat berapa malam dan datang kepada Nabi minta izin untuk kawin. Nabi mengizinkan, ya. Jadi kalau wanita yang hamil ini kan ada kesan, ya, di masyarakat tidak boleh mentalak ketika istrinya hamil.

0: يضرب بسلة بأنفسهن 14 وعشرة. Menunggu 4 bulan 10 hari. Kalau iddahnya wafat, ya, suami wafat. Surat Al-Baqarah 234. Waladina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna 14 wa 10. Tolong ingat-ingat. Ya, ini untuk yang suaminya meninggal, masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Ya, kalau wanita ini suaminya karena dia tidak haid, apa karena menopause karena atau kecil berapa? 3 bulan. Kalau wanita haid ditalak suaminya menunggu masa iddah berapa? 3 kali masa qurru, yaitu masa haid. Bagi yang meninggal suaminya berapa lama? Sampai melahirkan. Ya, umur 9 bulan 5 hari. Kan biasa 9 bulan 10 hari biasanya. 9 5 hari dengar suaminya kecelakaan meninggal, langsung spontan dia lahir. besok boleh kawin kalau mau. Ya, cuman kata orang gimana? Suaminya baru meninggal kok sudah kawin. Sesang enggak ada masalah. Ya. Tadi punya anak banyak yang mau orang berduit, misal, ya. Ya, itu ya. Jadi masa iddah ini apa? Masa penungguan seorang wanita yang berpisah dengan suaminya. Baik pisah karena ditalak atau pisah karena meninggal. Kalau meninggal berapa lama? 4 bulan 10 hari. Kalau ditalak, kalau wanita haid, 3 kali masa haid. Kalau wanita tidak haid, apakah itu karena menopause atau karena kecil? Berapa? 3 bulan. Kalau wanita hamil ada 2. Ya. Suaminya meninggal. Kalau suami meninggal berapa lama? 4 bulan 10 hari. Kalau wanita hamil sampai melahirkan. Nah, kalau dia hamil, suaminya meninggal. Hamilnya baru sebulan. Ya. Sementara antum tunggu janda. Ya. Ya, milih yang mana? Yang pendek atau panjang? Kalau memilih masa iddahnya suami meninggal 40 hari, kehamilan umur 10 hari, 1 bulan. Berarti bulan kelima sudah boleh kawin. Atau milih yang panjang lah ini. Ali bin Abi Thalib bin Abbas berbeda pendapat. Namun hadis Subaidah al-Aslamiyah itu sebagai penengahnya. Yaitu apa? Ketika melahirkan. Mau hamilnya sebulan, mau hamilnya 8 bulan atau 9 bulan, lahir baru boleh kawin. Begitu. Contohnya apa? Kisah sahabiyah Subaidah al-Aslamiyah. Ya, demikian. Ini masih mukadimah, belum kita membahas kepada pembahasan ini, ya, karena nanti pembahasan ini ya sudah masuk nanti, ya. Demikian sudah masuk Isya, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam wa'azani Allah wa'ayakum, program kajian Islam ilmiah yang kami siarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafidullah Ta'ala. Semoga kajian yang tadi kami sajikan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengkaruniakan kita ilmu yang bermanfaat dan juga yang menghadirkan amal soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana.

0: kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka
1: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.
0: Allah tidak mengabulkan permintaan
1: kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
0: Tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhannya. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri. Sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.
2: Meninggalkan sholat, itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meletakkan sholat di waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
3: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji?
0: Ialah orang-orang yang kehilangan.
2: Kenapa ketika panggilan Allah
0: dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat, ingatlah,
2: tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.

0: setelah azab kami
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: yang mereka minta hanyalah
1: beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un, Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana." Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima.
0: Cahaya sunnah.
1: Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu. Kajian Islam. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Zadakallahu hirsan walata'af.
6: Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu,
1: tetapi harus dimulai dengan ilmu.
2: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: Kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: يؤمرون.
1: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
2: Ilmu ikhwan,
1: ilmu.
3: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
1: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."

0: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata sama kita. Akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
1: berlomba-lomba bersaing
0: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
2: Wa amma man utiya kitabahu bishimali.
0: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
2: walam adri ma hisabiyah,
0: ya laytaha kanatil qadiyah,
2: ya laytaha kanatil qadiyah.
0: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah,
2: ma aghna anni maliyah,
0: halaka anni sultaniyah,
2: halaka anni.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia

0: La yushriku nabi syai'an.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah. Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa,
0: yang maha pencipta,
1: maha pengatur,
0: maha berkuasa,
1: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
0: disamakan dengan
1: makhluk.

0: hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
2: Walaib. Innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun.
1: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar. Kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi. Allah kasih. Dan kita lihat dengan mata kita.
3: Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib.
1: Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal kecuali ia mengetahui kebaikan lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan lalu ia meninggalkannya.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, para hadirin, para pendengar, pemirsa radio dan TV Roja di mana saja berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjut membahas prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah yang terdapat di dalam penjelasan Al-Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah dan disyarah secara ringkas oleh Syekh Shalal Fauzan Ibnu Fauzan hafizahullah taala dalam At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah 'ala Matni Al-Aqidah At-Tahawiyah. Yang akan kita bahas berikutnya adalah masalah yang ke-154. Yaitu perkataan Al-Imam At-Tahawi, wala nashhadu alaihim bikufrin, wala bishirkin, wala binifaqin, ma lam yadhhar minhum syai'un min dhalik. Dan kami tidak menyatakan, tidak memberikan kesaksian kepada mereka kaum muslimin dengan pernyataan kufur atau dengan pernyataan syirik dan tidak pula dengan pernyataan nifak. Kita tidak saksikan, tidak nyatakan bahwa kaum muslimin itu kafir atau musyrik atau munafik selama tidak terlihat dari mereka sesuatu dari kekufuran, kemusyrikan atau kemunafikan. Ini dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah dengan pernyataan beliau, al-aslu fil muslimi al-adalah. Pada asalnya seorang muslim itu adil. Hukum asal dari seorang muslim itu adil. Artinya adil, dia dalam keadaan lurus. Tidak melakukan penyimpangan, tidak melakukan dosa besar, atau dosa-dosa yang lain. Tidak melakukan kefasikan. Itu asal seorang muslim. Dalam konteks akidah, asalnya seorang muslim selama belum terlihat dan belum terjelaskan bahwa dia telah menyatakan dirinya musyrik atau kafir, maka dia tetap dalam keadaan muslim. Wa hadhihi qa'idatun 'azimatun falanusi udhanna fi wala natajassasu 'alayhi wala natatabba'u. Ini adalah kaidah yang agung, bahwa pada asalnya seorang muslim tetap dalam keislamannya. Selama tidak terlihat kekafiran atau kemunafikan atau kemusyrikan. Maka kita tidak boleh su'udzon kepada seorang muslim. Tidak boleh mencari-cari keadaan muslim tersebut, apakah dia sudah menjadi kafir atau munafik atau musyrik. Jadi tidak boleh mencari-cari, tidak boleh menelisik apakah dia masih muslim atau dia sudah kafir atau musyrik. Wala natatabba'uhu, dan kita tidak mencari-cari kesalahannya. Lakin idza zahara lana syai'un hakamna bihi alaih. Tapi kalau terlihat pada seorang muslim, terlihat oleh kita sesuatu, maka kita hukumi dia atas dasar sesuatu yang kita lihat. Jadi, kalau terlihat dia melakukan sesuatu berupa kemusyrikan, maka kita hukumi berdasarkan yang kita lihat. Kalau kita lihat seseorang melakukan kemaksiatan, maka kita hukumi sesuai dengan yang kita lihat. Kalau tidak terlihat, maka kita tidak mencari-cari. Kalau kita tidak mengetahui, maka tidak berusaha untuk mencari tahu tentangnya. Jadi, pada asalnya seorang muslim tetap dalam keadaan Islamnya. Wa illam yadhhar syai'un, kalau tidak terlihat sesuatu pada seorang muslim, kemusyrikan, kemunafikan, kekafiran, fala nusi'udzanna bil muslimin, maka kita tidak boleh su'udzan kepada orang muslim. Aslinya dia muslim. Kalau ada sesuatu yang seakan-akan dia musyrik, tapi tidak jelas, maka kita kembalikan kepada asalnya bahwa dia seorang muslim. Seorang muslim artinya aslinya adil. Dia tidak melakukan kemusyrikan, dia tidak melakukan penyimpangan. Kalau dia melakukan kesalahan, penyimpangan, atau perbuatan yang kita duga itu adalah kemusyrikan, kita hukumi sesuai yang kita lihat saja. Jadi kita hukumi sesuai dengan yang kita lihat. Seseorang terlihat seperti melakukan kemusyrikan, ya kita lihat, kita hukumi dia telah melakukan sesuatu yang menurut kita sepertinya kemusyrikan. Tapi menghukumi bahwa dia telah berbuat musyrik, itu tidak serta-merta begitu. Karena kita tidak boleh su'udzon kepada dia. Kita kalau melihat seseorang melakukan satu perbuatan syirik, kita perbaiki dia, kita ingatkan dia. Tapi tidak serta-merta menghukumi bahwa dia telah berbuat musyrik. Karena ada banyak hal yang terkait dengan syarat-syarat. Kapan seorang itu telah dinyatakan sebagai musyrik. Dan harus tidak ada mawani'. Tidak ada penghalang-penghalang yang menyebabkan seseorang boleh disebut sebagai musyrik. Penghalangnya tidak ada, syaratnya terpenuhi. Tapi untuk mengetahui apakah syarat bahwa dia sudah bisa disebut sebagai musyrik atau munafik, maka syarat-syarat itu yang bisa membacanya adalah orang-orang yang berilmu, bukan kita. Begitu juga mawani'. Apakah penghalang-penghalangnya sudah tidak ada? Sehingga dia sah disebutnya musyrik, maka bukan pekerjaan kita. Itu adalah pekerjaan ulama, bukan pekerjaan kita. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah mengingatkan ketika kita lihat seseorang melakukan tindakan yang salah. Wa illam yadhhar syai'un, kalau tidak terlihat sesuatu dari kekafiran atau kemusyrikan atau kemunafikan itu, maka kita tidak boleh untuk bersu'udzon kepada kaum muslimin. Fanu'amiluhu bima yadhhar minhu. Maka kita mu'amalahi dia, kita perlakukan dia, kita pergauli dia sesuai dengan apa yang terlihat daripadanya. Wa nahnu lasna mukallafina bil bahthi 'anil nas. Kita tidak diberi tugas untuk membahas orang, untuk membahas apakah orang itu salah atau tidak salah. Wattaharri 'anhum, kita tidak diberi tugas untuk mencari-cari kesalahannya dan tidak diberi tugas untuk menvonis dia, menghukumi dia sebagai kafir atau musyrik atau yang lainnya. Lam yukallifnallahu bidzalika, Allah tidak memberikan tugas kepada kita untuk melakukan itu. Jadi tajassus, mencari-cari, nelisik kesalahan orang itu bukan tugas kita. Kalau terlihat seseorang berbuat salah, baru kita nyatakan bahwa dia salah. Tapi untuk takfir, menyatakan seseorang kafir, pribadi tertentu itu kafir, atau telah menjadi orang munafik atau musyrik, maka ini adalah persoalan besar yang tidak setiap orang boleh untuk menghukuminya. Fa'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Fanada bi sautin rafi'. Beliau menyatakan dengan suara keras, memanggil dengan suara keras. Faqala ya ma'syara man aslama bilisani walam yufdil iman ila qalbihi. Beliau memanggil kaum muslimin, memanggil orang-orang yang menyatakan dirinya muslim. Wahai orang-orang yang telah menyatakan Islam dengan lidahnya, tetapi iman belum sampai ke hatinya. Wahai orang-orang yang telah menyatakan Islam dengan lidahnya, tetapi iman belum sampai ke hatinya. La tu'zul muslimin, jangan kalian sakiti orang-orang Islam. Wala tu'ayiruhum, wala tu'iruhum, wala tattabi'u auratihim, jangan kalian cela mereka dan jangan kalian ikuti, jangan kalian telisik, jangan kalian cari-cari kesalahan mereka. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihil muslim tatabba'a Allahu auratahu wa man tatabba'a Allahu auratahu yafdahuhu walau fi jawfi rahlihi. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya muslim, maka Allah akan cari-cari kesalahan dia. Dan barang siapa yang Allah cari-cari kesalahannya, maka Allah akan bongkar kesalahan itu, meskipun dia ada di tengah rumahnya. Walaupun dia tetap berada di rumahnya, kalau dia pekerjaannya adalah mencari-cari kesalahan orang lain, sesama muslim, maka Allah akan bongkar kesalahannya. Akan bongkar rahasianya, akan bongkar kedoknya bahwa dia adalah orang yang jahat. Selanjutnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma melihat, nazara Ibnu Umar yauman ilal bait au ilal Ka'bah. Suatu hari Ibnu Umar melihat-lihat Baitullah, atau dalam lafaz yang lain melihat-lihat Ka'bah. Faqal, maka beliau berkata, ma a'zamaki wa a'zama hurmataki wal mu'minu a'zamu hurmatan 'indallahi minki. Betapa agungnya engkau wahai Baitullah, wahai Ka'bah. Betapa agungnya kehormatanmu wahai Ka'bah. Tetapi seorang mukmin jauh lebih besar kehormatannya di sisi Allah daripadamu. Kehormatan seorang mukmin jauh lebih besar daripada kehormatan Ka'bah. Itu adalah pernyataan Ibnu Umar. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dia mengatakan hadisun hasanun gharib. Hadis ini adalah hadis yang hasan, meskipun diriwayatkan secara gharib, secara menyendiri. Tapi hadisnya ini adalah hadis yang hasan. Pembahasan berikutnya, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wa nadharu sarairahum ilallah ta'ala. Pembahasan yang ke-155, beliau rahimahullah mengatakan, kita tinggalkan rahasia-rahasia mereka kepada Allah. Kita serahkan urusan rahasia mereka kepada Allah. Jadi kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, nuhsinu dhanna bihim. Kita harus berhusnudzan kepada mereka. Wasarairuhum ilallahi ta'ala, dan rahasia-rahasia hati mereka, itu kita serahkan kepada Allah. Walam nukallaf an nabhata anin nasi wa an ahwalihim. Kita tidak diberi tugas untuk mencari-cari kesalahan orang, untuk melihat-lihat keadaan baik buruknya mereka. Wal wajib satrul muslimi wa ihsanu dhanni bihi wa ta'akhi bainal muslimin. Kewajiban kita adalah menutup aib muslim. Kewajiban kita adalah berhusnudzan kepada muslim. Wa ta'akhi bainal muslimin, dan menjalin hubungan persaudaraan di antara sesama kaum muslimin. Fa'an ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Dia tidak mendzalimi muslim yang lain. Dia tidak membiarkan muslim yang lain tersakiti. Wa man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati. Siapa yang selalu memikirkan kebutuhan saudaranya muslim, maka Allah akan memperhatikan kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin qurbatan farrajallahu anhu qurbatan min qurabati yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan kesulitan dari seorang muslim, maka Allah akan melepaskan dia dari kesulitan di antara kesulitan-kesulitan yang ada di hari kiamat. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib saudaranya muslim, maka Allah akan menutupi aibnya nanti di hari kiamat. Hadis ini hadis yang mendorong kita bersemangat untuk menjaga kesatuan dan keutuhan di antara sesama muslim. Menjaga persaudaraan di antara sesama muslim dan menjaga husnudzan kepada sesama muslim. Jadi kita melihat muslim itu berdasarkan apa yang kita lihat. Kalau kita tidak lihat apa-apa pada diri seorang muslim, ya kita jaga husnudzan kepada dia. Kalau dia kita lihat melakukan kesalahan, ya kesalahan itu yang kita lihat dan kita ingatkan bahwa dia telah berbuat satu kesalahan. Bukan untuk kita biarkan kesalahan yang terjadi pada saudara kita muslim kemudian menjadi bahan gunjingan. Kita biarkan, kita tidak mau menegurnya, tapi kemudian dijadikan sebagai bahan gunjingan. Dan ini akan memecah belah persaudaraan antara kaum muslimin. Jadi para pendengar, para hadirin, dan para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita jaga kehormatan seorang muslim dengan kita menjaga diri kita, jangan sampai husnud, jangan sampai suudzon kepada muslim. Tapi kita hendaknya selalu husnudzon kepada muslim. Dan kalau kita lihat seorang muslim melakukan kesalahan, kalau kita mampu kita ingatkan dan kita tidak biarkan kesalahan itu terjadi untuk kemudian dijadikan bahan untuk digunjing. Berikutnya, kaum muslimin yang dirahmati Allah, Al-Imam At-Tahawi pada persoalan yang ke-156 mengatakan, sebelum kita lanjut, Syekh Shalal Al-Fauzan membawakan ayat di dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Jadi jaga persaudaraan ini dan jangan sampai pecah persaudaraan kita. Jadi kita lihat seseorang itu berdasarkan apa yang kita lihat. Kalau dia salah, kalau dia melakukan perbuatan bid'ah, ya kita tegur. Dan kalau kita tidak bisa menegur langsung, kita ingatkan perbuatan bid'ah itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Begitu juga perbuatan kufur dan syirik dengan bahasa umum dan tidak menuduh orang perorangan. Berikutnya, Al-Imam Tahawi rahimahullah mengatakan, wala naras saifa ala ahadin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa man wajaba alaihi saifu. Kita tidak berpandangan. Maksudnya, ini adalah prinsip. Kita tidak melihat. Prinsip kita tidak berpandangan. Tidak memperbolehkan menggunakan pedang kepada seseorang di antara umat Nabi Muhammad SAW, maksudnya kepada muslim. Tidak boleh menggunakan pedang. Maksudnya tidak boleh membunuh seorang muslim. Umat Nabi kita Muhammad SAW, kecuali orang yang memang wajib untuk dihukumi dengan pedang. La yajuz qatlul muslim. Tidak boleh membunuh seorang muslim. Tidak boleh membunuh seorang muslim. Wastibahatu damihi, dan tidak boleh menghalalkan darah seorang muslim. Li'anna Allah asamahu bil Islam. Karena Allah telah melindungi muslim tersebut dengan Islam. Karena Islam, Allah lindungi darahnya. Allah lindungi dia. Qala alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha, kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti mereka telah menjaga dirinya dariku akan darah dan harta mereka. Jadi mereka telah melindungi dirinya, telah melindungi darahnya dan hartanya dariku. Artinya, darahnya tidak boleh dialirkan. Hartanya tidak boleh dirampas. Illa bihaqqiha, kecuali menurut haknya. Kecuali menurut haknya. Wa hisabuhum alallah. Hisab mereka itu ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Faman azhara al-Islam, siapa yang menyatakan dirinya muslim, wa nataqa bisyahadatain, dan dia mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, walam yadhhar minhu naqidun min nawaqidil Islam, dan tidak tampak padanya, tidak terlihat padanya satu pembatal di antara pembatal-pembatal Islam, fa inna damahu haram, maka darahnya itu haram untuk dialirkan. Fala yajuzu al-i'tida' alaih wa safku bidamihi, maka tidak boleh melampaui batas kepada muslim tersebut dan tidak boleh mengalirkan darahnya. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, inna dima'akum. Ini beliau bersabda ini pada saat yaumun nahr, pada khutbah pada hari raya Idul Adha di Mina. Inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, harta-harta kalian, wa a'radakum, dan harga-harga diri kalian, alaikum haram, haram bagi kalian. Maksudnya harus dihormati. Darahnya tidak boleh dialirkan, harus dihormati. Hartanya dihormati, enggak boleh rampas. Harga diri, kehormatan kalian, harga diri dan kehormatan kaum muslimin harus dihormati, tidak boleh dicaci maki. Ka hurmati yaumikum hadza, seperti halnya terhormatnya harimu ini, hari nahar, hari Idul Adha, fi syahrikum hadza, pada bulan Muharram ini, pada bulan yang diharamkan ini, bulan mulia ini Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, di negerimu ini, negeri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi beliau mengatakan ini pada khutbah beliau di Mina pada hari Idul Adha. Ketika beliau melaksanakan haji dihadiri oleh ribuan dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi tidak boleh membunuh seorang muslim kecuali yang memang berhak untuk dibunuh, tapi bukan rakyat yang melakukannya. Hak untuk membunuh seseorang apabila orang itu berhak untuk dibunuh adalah hak penguasa, bukan orang perorangan atau bukan kelompok dari kelompok-kelompok kaum muslimin, tapi ini adalah wewenang dan tugas dari negara, bukan tugas manusia biasa, bukan tugas rakyat, tapi ini adalah tugas dari orang-orang yang punya kekuasaan di dalam sebuah negara yang sah. Hal hunaka ashad min hadha? Apakah ada sesuatu yang lebih besar daripada ini? Pernyataan Rasulullah SAW bahwa darah kaum muslim haram untuk dialirkan, harta kaum muslimin haram untuk dirampas, dan harga diri kaum muslimin haram untuk dijatuhkan. Adakah yang lebih besar, adakah yang lebih dahsyat dari peringatan Nabi Muhammad SAW ini? Fahurmatul mu'min indallahi a'zam min hurmatil Ka'bah. Kehormatan seorang mukmin di sisi Allah lebih besar dari kehormatan Ka'bah. Dan itu dinyatakan Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Dalam hadis yang lain, dari hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, kalau tadi hadis Abdullah ibn Umar, sekarang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr dalam hadis yang termuat dalam Sahih At-Targhib, dinyatakan hadisnya oleh Syekh Al-Albani sebagai sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Ibn Majah dan oleh At-Tabrani dalam Musnad Asy-Syamiyyin. Hadis ini berbunyi, ma atyabaki, wama atyaba rihaki. Betapa indahnya engkau wahai Ka'bah, dan betapa indahnya aromamu wahai Ka'bah. Ma a'zamaki wa ma a'zama hurmataki. Dan betapa agung engkau wahai Ka'bah, betapa agung kehormatanmu wahai Ka'bah. Kemudian Nabi bersabda, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la hurmatul mu'min indallahi a'zam la hurmatul mu'min indallahi a'zamu hurmatan minki malihi wa damihi. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh kehormatan seorang mukmin di sisi Allah adalah kehormatan yang lebih besar darimu wahai Ka'bah, hartanya dan darahnya. Ini pernyataan Nabi SAW. Maka kita harus hormati seorang mukmin, saudara kita. Enggak ada buli membuli, enggak ada saling merendahkan, enggak ada saling menghina. Tapi kalau seseorang melakukan kesalahan, kita tegur kesalahannya saja. Dan kalau kesalahan yang dilakukannya berupa bid'ah, dan dia mengajak menyerukan kepada bid'ah, kita jelaskan bid'ah ini adalah persoalan yang sangat berbahaya bagi agama seseorang. Kalau bid'ah itu diserukan, disebarluaskan, maka kita bantah bid'ah itu dengan menyebarluaskan tentang prinsip-prinsip bahwa dinul Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap hal yang baru dalam urusan agama, maka harus dinyatakan bahwa itu adalah perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, itu adalah perbuatan bid'ah. Maka tidak boleh orang melakukan perbuatan bid'ah, karena kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Waja'a anhu alaihi salatu wassalam. Telah datang riwayat dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu di antara tiga perkara. At-tayyibu zani, tayyib yang berzina. Wan nafsu bin nafsi, seseorang yang membunuh orang, seseorang yang membunuh orang lain. Wattariku lidinihi al-mufariq lil jama'ah, orang yang meninggalkan agamanya, dia memisahkan diri dari jama'ah. Maksudnya memisahkan diri dari jama'ahnya adalah dia keluar dari Islam, memisahkan diri dari jama'ahnya kaum muslimin, keluar dari Islam. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, at-tayyibu zani al-awwal, at-tayyibu zani yang pertama, at-tayyib az-zani, tayyib yang berzina, huwal muhsan alladhi sabaqa an wata'a zawjatahu fi nikahin sahih wa huma aqilani balighani hurran afwan. Tayyib adalah muhsan, seseorang yang pernah nikah, sudah melakukan hubungan suami istri dalam nikah yang sah. Jadi muhsan itu adalah seseorang yang sudah melakukan pernikahan sah dan telah melakukan hubungan suami istri. Bahasa yang lebih jelas lagi, hubungan suami istri adalah hubungan intim suami istri. Saya kira tidak perlu dijelaskan lagi. Jelas. Karena nanti hubungan suami istri kan biasa. Lah bukan yang biasa itu, yang luar biasa. Jadi yang luar biasa. Sudah melakukan hubungan intim suami istri atas dasar nikah yang sah. Kedua-duanya adalah orang yang berakal, baligh, merdeka. Kalau berzina, melakukan perselingkuhan dan terbukti, berzina dan melakukan perselingkuhan dan terbukti, baik itu pengakuan sendiri atau atas dasar saksi-saksi empat orang yang semuanya empat saksi itu melihat semata-mata, bukan melihat gerakan-gerakan saja, bukan dengan foto. Rujima hatal maut, maka dia dirajam. Dirajam itu maksudnya dihukum dengan lemparan-lemparan batu kerikil sampai mati. Itu adalah orang yang pertama yang berhak untuk dibunuh. Tapi ini melalui proses pengadilan. Bukan setiap masyarakat boleh melaksanakan hukuman ini. Ini melalui proses pengadilan, kemudian pengadilan menjatuhkan hukum ini. Kalau tidak dilakukan, ya berarti masyarakat tidak berwenang untuk melakukannya sendiri. Tidak boleh main hakim sendiri. Nah, ini yang pertama. Atsani al-muslim idza ta'adda 'ala al-muslim faqatalahu dhulman wa 'udwana. Seorang muslim kalau dia berbuat melampaui batas kepada muslim yang lain. Maksudnya berbuat melampaui batas adalah melakukan permusuhan kepada muslim yang lain. Lalu dia membunuhnya dengan zalim dan dengan permusuhan, melakukan pembunuhan secara sengaja. Wa talaba awliya al-maqtul bil qisas. Kemudian keluarga korban menuntut supaya yang membunuh itu dikisos. Keluarga korban, keluarga yang terbunuh menuntut supaya pelaku pembunuhan itu dikisas, dibalas genti dengan pembunuhan. Fayuqtal, maka dia pun dihukum bunuh. Oleh siapa? Oleh yang punya kewenangan untuk melaksanakannya, yaitu atas dasar pengadilan. Penguasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu qisas, hukum qisas dalam masalah pembunuhan. Dalam masalah kaitannya dengan orang-orang yang terbunuh. Ay fardun alaikum, ini dalam surah Al-Baqarah ayat 178, ini Al-Qur'an. Fardun alaikum artinya fardu, wajib bagi kalian, karena kutiba alaikum, diwajibkan kepada kalian. Khitabnya kepada kaum mukminin, wahai orang-orang yang beriman, wajib bagi kalian dalam perkara ini ada qisas, untuk menjalankan hukum qisas. Lah ini yang berwenang untuk melakukannya, bukan setiap orang, bukan setiap kelompok masyarakat. Tidak boleh seperti itu. Dalam Islam ada ketentuan-ketentuan, dalam sebuah negara ada aturan-aturannya. Tidak boleh orang main hakim sendiri. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi, dan kami wajibkan atas mereka mengenainya bahwa jiwa harus dibayar dengan jiwa. Nyawa harus dibayar dengan nyawa, artinya qisas. Al-Ma'idah ayat 45. Ini yang kedua, yang boleh dibunuh. Tapi yang membunuhnya bukan sembarangan orang. yang membunuh adalah Al-Gojo yang diperintahkan oleh pemerintah melalui proses pengadilan. Wathalith, yang ketiga, huwal murtad. Yang ketiga yang boleh dihukum bunuh adalah orang murtad. Dan ini juga bukan kewenangan setiap orang, yang melakukannya adalah penguasa. Fayuqtal haddar riddah. Maka dia dibunuh dengan hukuman karena dia murtad. Wa ma 'adat thalathah fadamul muslim muharramun hurmatan 'azimah. Selain dari tiga orang ini, maka darah seorang muslim itu harus dimuliakan, tidak boleh dialirkan. Muharram, diharamkan untuk dialirkan dengan hurmatan azimah, dengan keharaman yang besar. Karena darah seorang muslim harus dihormati. Dia dijaga karena Islamnya. Dia dijaga menurut aturan-aturan dalam Islam. Kadzalika al-baghi. Begitu juga orang yang membangkang. Begitu juga orang yang membangkang, melakukan pembangkangan terhadap kaum muslimin. Idza bagha 'alal muslimin, kalau dia membangkang kepada kaum muslimin. Pembangkangan kepada kaum muslimin dibuktikan dengan apa? Dengan pemberontakan kepada kekuasaan yang sah. Walau kana musliman, meskipun dia muslim, yang melakukan pembangkangan adalah muslim dan mungkin ahli ibadah, tapi dia melakukan pembangkangan, maka boleh dia dihukum bunuh. Fal bughat yuqatalun, maka para pembangkang itu diperangi. Li'annahum yuriduna an yufarriqu kalimatal muslimin, karena mereka menginginkan untuk memecah belah kalimatnya kaum muslimin, seperti orang-orang Khawarij zaman dahulu. Tapi Ali bin Abi Thalib tetap memberikan kesempatan mereka untuk bertaubat terlebih dahulu. Ketika orang-orang Khawarij mulai melakukan pembangkangan dan pemberontakan, maka dilayani oleh Ali bin Abi Thalib dan diperangi mereka. Tapi mereka diperangi sebagai muslim, sebagai bughat, bukan sebagai orang-orang kafir. Mereka diperangi sebagai pemberontak, bukan sebagai orang-orang kafir. Maka tidak ada ghanimah. Tidak ada harta rampasan dari mereka. Ketika mereka dikalahkan, hartanya bukan menjadi harta ghanimah. Wanitanya tidak kemudian ditawan menjadi budak. Tidak. Karena mereka masih muslim. Hanya karena mereka melakukan pemberontakan, maka diperangi. Wa yakhruju ala imamihim. Mereka keluar untuk melakukan pemberontakan kepada imam mereka. Fayajib qitaluhum, maka wajib hukumnya untuk memerangi mereka. Wajib untuk memerangi mereka. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok di antara kaum mukminin saling berperang, maka perbaiki hubungan di antara keduanya. Wa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, kalau salah satu kelompok di antara dua kelompok yang berperang ini melampaui batas, tidak mau didamaikan, tetap menyerang kelompok yang lain. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangi kelompok yang melampaui batas ini sampai kelompok ini mau kembali kepada ketetapan Allah. Wa tustahallu dima'uhum min ajli kaffihim 'anil baghi, dihalalkan darah mereka. Artinya para pemberontak ini darahnya dihalalkan untuk mencegah mereka dari perbuatan pembangkangan. Walisyanati jama'atil muslimin, juga untuk menjaga jamaah kaum muslimin, untuk menjaga keutuhan kaum muslimin. Wa kalimatihim wa hifdzil amni, dan untuk menjaga bahasanya kesatuan kaum muslimin, dan untuk menjaga stabilitas keamanan. Kalau tidak, tidak aman. Jadi memang harus diperangi. Kalau ada bughat, ada pemberontak. Wa kadzalika tustabahu dima'u qutta'i tariq. Begitu juga dihalalkan, dibolehkan darahnya para pembegal. Qutta' tariq artinya orang-orang yang menjadi pembegal. Ada orang yang lewat, ditodong di tengah jalan. Dengan kekerasan, entah dibunuh, entah dengan penyiksaan atau yang lain. La qutta' tariq ini boleh untuk dialirkan darahnya. Artinya dibolehkan darahnya oleh penguasa. Innama jaza'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Sesungguhnya saja balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dalam ayat ini adalah para perampok, para pembegal, orang yang mengambil harta orang lain dengan kekerasan. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka berusaha melakukan kerusakan di muka bumi. Wa yas'auna fil ardi fasada, membuat kerusakan di muka bumi. An yuqattalu, untuk mereka itu dibunuh. Au yusallabu, atau disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Kalau yang dipotong tangan kanan, maka kakinya yang dipotong kaki kiri. Kalau tangan kanan yang dipotong, maka kalau tangan kiri yang dipotong, maka kaki kiri yang kalau tangan kanan yang dipotong, maka kaki kiri dipotong. Kalau tangan kiri yang dipotong, maka kaki kanan yang dipotong secara bersilang. Au yunfau minal ard, atau disingkirkan yang jauh dari bumi, dari di mana dia hidup. Entah itu dijauhkan, dibuang ke tempat yang jauh, atau diisolasi dari masyarakat. Jadi itu yang boleh untuk dibunuh. Pertama, yang tiga orang tadi. Orang yang pernah nikah, sudah melakukan hubungan suami istri, lalu berzina. Dengan cara rajam. Yang kedua, yang membunuh orang lain dengan sengaja. Membunuh orang lain dengan sengaja. Terus keluarga korban menuntut untuk dikisas. Maka dia dikisas. Kalau keluarga korban memaafkan, beda lagi. Tapi kita sedang berbicara tentang yang boleh dibunuh. Yang ketiga, yang murtad. Orang murtad. Yang keempat, yang melakukan pemberontakan. Yang kelima, qutta' tariq. Pembegal, perampok. Yang mengambil harta orang lain dengan kekerasan. Sampai kadang-kadang membahayakan nyawa orang yang diambil hartanya. Tapi ini adalah tugas dari pemerintah dan bukan tugas kelompok masyarakat, apalagi individu. Jadi ini tidak diperbolehkan. Fajaza'uhum ala hasabi jaraimihim, maka balasan untuk mereka sesuai dengan tingkat kejahatannya. Nanti melalui proses pengadilan, tingkat kejahatannya seperti apa. Kalau misalnya dia membegal baru pertama kali misalnya dan itu begalnya ringan misalnya, ya mungkin ada proses tersendiri, ada hukumnya tentang itu. Dan seterusnya. Fahaulai ahallallahu qatlahum. Maka mereka inilah yang Allah halalkan untuk dibunuh. Untuk apa tujuannya? Lidaf'i syarrihim wa'udwanihim. Untuk mencegah kejahatan mereka.

0: itu harus menghormati Muslim yang lain. Ketika Muslim yang lain berbuat salah, ya ditegur sesuai dengan kesalahannya. Tidak dibiarkan kesalahan itu terjadi untuk dijadikan bahan bullying atau dijadikan bahan penghinaan kepada dia, digunjing. Tapi kita ingatkan dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ada prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Dan prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi mungkar ini harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dilaksanakan oleh para, difahami dan dilaksanakan oleh para salafun salih radhiyallahu anhum. Dan kita tidak boleh mengarang sendiri tentang tata cara amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ma'ruf itu bertingkat-tingkat. Mungkar juga ada tingkatan-tingkatannya. Cara-caranya juga ada tingkatan-tingkatan. Tidak sama memerintahkan kepada satu ma'ruf dengan memerintahkan kepada ma'ruf yang lainnya. Tidak sama mengingkari kemungkaran yang satu dengan mengingkari kemungkaran yang lain. Ada kemungkaran yang bersifat muharram, ada yang tidak sampai pada peringkat haram. Haram itu sendiri tingkatannya juga macam-macam, tidak sama. Ma'ruf, ada yang wajib, wajib itu sendiri tingkatannya juga tidak sama. Jadi masing-masing ada tata caranya sendiri-sendiri. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Alhamdulillah, jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin, hafizakallahu ta'ala ya Ustaz, atas syarah dan penjelasan dari pembahasan Akidah Tauhidiyah di kesempatan malam ini. Dan kita berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat fillah, pemirsa pendengar Radio Roja yang ingin bertanya perihal pembahasan malam ini di line telepon 021-823-6543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama, Anda bisa sampaikan di nomor 021-823-6543. Dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan via chat WhatsApp sebelum dari telepon, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Bagaimanakah hukum tidak dijalankannya sanksi atau berupa hukum kisos dan rajam di dalam negeri yang mengklaim dirinya atau negara tersebut adalah negara muslim dan mayoritas muslim? Benarkah pernyataan bahwa negara Islam wajib atau dikatakan Islam wajib menjalankan hukum-hukum tersebut? Mohon nasihat dan penjelasannya Ustaz, karena fikrah pemahaman ini begitu banyak terjangkiti oleh sebagian pemuda-pemuda Islam yang semangat untuk beragama dan menjalankan Islam. Jazakallah khairan.
0: Itu adalah kewajiban dari pemerintah penguasa. Kalau penguasa karena satu dan lain alasan tidak melaksanakannya, maka bukan kewajiban kita untuk kemudian, bahkan tidak boleh kita main hakim sendiri atau misalnya menuntut dengan cara melakukan pemberontakan dan menganggap bahwa penguasa itu tidak sudah keluar dari ajaran Islam. Tidak boleh kita melakukan yang seperti itu karena ini akan memecah belah kesatuan. Mulailah dari diri kita sendiri. Berusahalah untuk komitmen menjalankan ketentuan-ketentuan ajaran Islam, mulai dari akidah, kemudian persoalan-persoalan yang ringan yang bisa kita laksanakan dan kita ajak famili kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, tetangga kita untuk mengamalkan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari yang mampu kita laksanakan. Sholat jamaah kita laksanakan, kemudian hukum-hukum yang bersifat pribadi kita jalankan. Misalnya tentang bagaimana berpakaian kita yang rapi, menutup aurat, yang laki-laki sesuai dengan ketentuan-ketentuan pakaian laki-laki, yang perempuan sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagaimana berpakaian dalam Islam menurut perempuan. Ada yang disepakati hukumnya, ada yang

0: masih ikhtilaf hukumnya, tapi kita berusaha untuk komitmen. Kalau itu merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya, kita jalankan. Kalau itu merupakan larangan Allah dan Rasul-Nya, apakah itu larangan berbentuk haram atau larangan itu berbentuk tidak sampai pada peringkat haram, tapi kalau itu larangan dan kita ingin sempurna, maka yang haram kita tinggalkan, yang makruh kita tinggalkan untuk menyempurnakan tingkat keislaman dan kepatuhan kita kepada hukum-hukum yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan kepada kita. Jadi mulai dari situ. Mulailah dari situ. Yang penting secara umum kita bisa menjalankan ajaran Islam untuk individu-individu setiap kita. Kita bisa menjalankannya dengan bebas, dengan leluasa, tidak dihalangi kita untuk sholat jamaah. Sampai sekarang apa ada? Kita dihalangi untuk sholat jamaah? Enggak ada. Untuk menjalankan hukum-hukum Islam secara pribadi juga enggak ada. Kita berjenggot masuk mal juga enggak masalah kok. Laksanakan itu. Berpakaian yang muslim, muslimah. Laksanakan itu. Adapun yang terkait dengan hukum besar yang itu menyangkut pemerintahan, bukan kewajiban kita. Bukan kewajiban kita. Serahkan itu semuanya kepada ulul amri, orang-orang yang punya kekuasaan untuk menjalankan itu. Wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Ada beberapa pertanyaan yang sama berkaitan dengan hadis iftirakul ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimanakah status derajat hadis perpecahan umat Islam menjadi 73 golongan, dan apakah makna al-jamaah yang disebutkan pada bagian akhir hadis yang selamat dan masuk ke dalam syurga diidentifikasikan dengan jemaah secara khusus dan jemaah yang memiliki tanzim dan aturan-aturan tertentu yang memang sebagian mengklaim bagian daripada makna dari jemaah tersebut. Bagaimanakah hakikat makna jemaah yang sahih dari penjelasan hadis iftirakul ummah? Jazakallah khairan.
0: Ya. Al-jamaah yang dimaksudkan dalam hadis dan dalam banyak nas, termasuk yang barusan kita sebutkan tadi, maksudnya adalah jamaahnya kaum muslimin. Jamaahnya kaum muslimin yang pertama adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, orang-orang yang mengikuti pemahaman para sahabat di dalam beragama, di dalam menjalankan dan memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka kita berarti mengikuti al-jamaah dan tidak memisahkan diri dari al-jamaah. Yang barusan kita sebutkan, At-tariku li dinihi al-mufariq lil jamaah, yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah, maksudnya adalah kaum muslimin di bawah ulil amri. Kaum muslimin di bawah pimpinan pemerintahan yang sah. Itu kaum muslimin di sini maksudnya adalah jamaah. Tapi jamaah yang pokok terkait dengan masalah pemahaman agama adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi SAW, sehingga para pengikut sahabat sampai hari kiamat disebut sebagai ahlu sunnah wa ahlul jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah, atau kalau dipisah menjadi ahlu sunnah wa ahlul jamaah. Orang yang mengikuti sunnah dan mengikuti al-jamaah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan al-jamaah adalah yang mengikuti al-haq. Al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang sesuai dengan al-haq. Jamaah itu adalah yang sesuai dengan al-haq. Meskipun kamu sendirian. Meskipun kamu sendiri, tapi kamu menjalankan al-haq, berarti kamu jamaah. Lah di antara prinsip jamaah itu tidak boleh memberontak. Di antara prinsip jamaah yang diajarkan dan menjadi kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum adalah tidak boleh melakukan khuruj alal imam, melakukan pembangkangan terhadap imam, terhadap pemimpin yang sah. Nah itu adalah salah satu di antara pengertian al-jamaah atau sebagian di antara al-jamaah. Dan firq, kaum muslimin yang terpecah menjadi 72 golongan, menjadi 73 golongan. Yang 72 itu di dalam neraka, yang satu itulah yang selamat, yaitu al-jamaah, yaitu ma ana alaihi ashabi. Orang-orang yang menempuh apa yang aku dan para sahabatku tempuh, yang melakukan apa yang aku dan para sahabatku lakukan, baik pemahaman maupun amalan, baik akidah maupun ibadah, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi dan dilakukan oleh para sahabat, itulah al-jamaah. Tapi menurut Nabi SAW, Nabi menjelaskan bahwa perpecahan itu menjadi sunnatullah. Supaya kita tidak terlibat dalam perpecahan itu, obatnya hanya mengikuti sabda Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Abdu 'alaiha bin nawajid. Wajib bagi kalian untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidun. Sunnahnya para sahabat. Khususnya al-khulafa'ur rasyidun yang empat. Tamassaku biha, pegangi sunnah ini. Abdu 'alaiha bin nawajid. Gigit. Dengan gigi gerahamu, artinya pegang dengan kuat seperti halnya engkau. Sehingga engkau memegangnya dengan menggigit gigi geraham. Kencang di dalam berpegang pada sunnah ini. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Pertama, kita harus berpegang pada sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Dan sunnahnya para sahabat adalah sunnah Nabi. Yang kedua, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wajib bagi kalian hati-hati. Jangan sampai melakukan hal-hal baru dalam urusan agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Jadi berpegang pada sunnah Nabi, jauhi dan singkiri setiap perkara baru dalam urusan agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau tidak dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum azma'in. Dengan demikian kita masuk ke lingkup al-jamaah. Bukan jamaah itu adalah misalnya ada sekelompok orang membuat jamaah sendiri lalu membaiat imam sendiri, bukan itu yang disebut dengan al-jamaah. Karena itu berarti memecah belah umat. Bukan seperti itu. Meskipun kalibernya internasional, tapi kalau itu keluar dari ketentuan-ketentuan Rasulullah SAW, ya, di tiap-tiap negerinya ternyata dia membangkang, maka tetap saja tidak disebut sebagai al-jamaah yang dimaksudkan oleh Nabi, tapi dia adalah orang yang melakukan pembangkangan terhadap apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Sekalipun apa diterima oleh seluruh dunia, tapi dia melakukan pembangkangan di tiap-tiap negeri, di negerinya masing-masing. Tetap saja itu tidak disebut sebagai jamaah yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Jazakallah khair, Ustaz Barakallahu Fik, dan demikian pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Semoga menjadi jawaban yang bermanfaat bagi pemirsa yang bertanya. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan Khawarij dan kenapa kelompok ini dinamai dengan Khawarij? Apakah nasihat yang dilakukan oleh sebagian pemuda muslim di media sosial ini masuk ke dalam bagian fikrah Khawarij? Mohon nasihatnya, jazakallah khairan.
0: Maksudnya nasihat terbuka. Mungkin maksudnya adalah nasihat-nasihat kepada para pemimpin, penguasa, tapi disampaikan secara terbuka. Yaitu adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sesuai dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan harusnya munasahah itu secara khusus, tidak di depan umum. Kalau di depan umum, nasihatnya tidak menyasar kepada orang yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan nasihat ini ditujukan kepada kepala negara atau kepada raja, kepada gubernur, kepada bupati misalnya. Tapi kita muat di medsos kritik ini, kalau nggak ada yang mengkritiki, nanti perjalanan nggak bisa lurus. Harus ada yang mengkritisi, harus ada yang oposan. Ini bukan ajaran yang ada di dalam Islam. Bukan itu yang diajarkan di dalam Islam. Nah, kita memilih Nabi kita siapa? Nabi Muhammad. Agama yang kita pilih agama Islam atau agamanya siapa? Tinggal itu saja. Jadi kalau kita mengikuti, kita juga tidak akan mengalami hal-hal yang luar biasa insya Allah. Kalau kita semuanya sepakat, kaum muslimin sepakat untuk mengikuti aturan-aturan yang ada dalam Islam, insya Allah selamat. Kita tidak akan ada masalah-masalah yang besar. Mulailah dari diri kita sendiri. Jangan suka bohong kita itu. Kita mengaku pemuda yang melakukan kritik, tapi setiap harinya bohong terus kita. Ya gimana? Orang lain gak bohong, kita sendiri bohong. Kita sendiri nipu. Nipu uang, nipu pemalsuan data, pemalsuan penelitian dan lain sebagainya. Gimana? Kita sendiri nipu, kita sendiri bohong. Gimana mengharapkan orang lain tidak bohong? Sekecil apapun, kalau itu kebohongan, tetap kebohongan. Enggak boleh kita mulai sesuatu dari bohong. Mulailah dari jujur. Dan kalau kita jujur, ajak teman-teman kita, sanak, famili, handetolan untuk jujur. Nanti insya Allah itu akan menular. Orang-orang akan malu kalau berbuat bohong. Ya, jadi seharusnya kritik atau nasihat yang kita sampaikan itu kalau kita punya akses langsung saja empat mata. Kalau kita tidak punya akses sendiri, mungkin kita punya orang-orang tertentu yang punya akses supaya menyampaikan. Tapi kita tidak terbuka menyampaikan nasihat di hadapan umum. Nasihat itu tidak sampai, tapi sampainya kepada orang-orang umum yang akhirnya justru berbuah hasutan, provokasi. Akhirnya menimbulkan persoalan-persoalan. Ada yang benci, ada yang dendam, ada yang panas, ada yang macam-macam. Akhirnya dikumpulkan menjadi akumulasi situasi yang memanas dan akhirnya tidak selesai-selesai persoalan. Dan itu tidak kita kehendaki. Ya, kita sendiri kalau dikritik di depan orang, apa mau kita? Padahal kita orang biasa yang banyak melakukan kesalahan. Dikritik di hadapan orang, sholatnya salah misalnya. Dikritik di depan orang, nggak terima kita itu. Tapi kalau dikritik pelan-pelan, mungkin kita agak nggak terima. Tapi kan lama-lama mikir sendiri, oh dia, mudah-mudahan kritiknya benar, mikir kita. Tapi ketika dia menyampaikan kritik kepada kita, dia sudah terbebas dari dosa. Sama ketika kita tidak punya akses untuk melakukan nasihat atau lewat orang lain kita punyanya akses di lewat orang lain kemudian diterima.

0: atau tidak diterima itu bukan urusan kita. Kita sudah menyampaikan, sudah terbebas dari beban dan tanggung jawab. Sudah, serahkan saja kepada Allah. Selanjutnya kita lakukan upaya-upaya perbaikan diri. Mulailah dari yang paling sederhana untuk menjalankan perintah agama yang sederhana sekali saja kita masih belum bisa. Mau melakukan hal-hal besar, mimpi. Wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakumullah khair wa barakallahu fiik atas penjelasan dan nasihatnya, semoga bermanfaat dan juga menjadi pencerahan bagi yang bertanya. Barakallahu fiikum. Kami angkat pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi barakallahu fiik, ya Ustaz. Benarkah qisas tidak berlaku atas orang tua terhadap anaknya? Dan benarkah orang tua tidak dihukum jika Dan apakah benar juga bahwa orang tua tidak dihukum jika mengambil harta anaknya?
0: Qisas tidak berlaku
1: apabila
0: bagi orang tua
1: yang membunuh anaknya. Iya.
0: Wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz. Barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pertanyaan dari pemirsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi barakallahu fiik, ya Ustaz. Saya alhamdulillah sudah mengenal sunnah dan berhijrah. Banyak dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Bagaimanakah bertobat dengan tobatan nasuha? Adakah amalan-amalan dan zikir-zikir tertentu yang saya wajib amalkan, Ustaz, dan mohon doa dari Ustaz agar bisa diberikan keistiqomahan dan konsisten di atas sunnah. Demikian.
0: Ya, bukti dari taubatun nasuh, taubat nasuha, adalah dia semakin rajin beribadah kepada Allah SWT. Semakin menjaga diri dari kemungkinan-kemungkinan terjerumus dari ke dalam kesalahan yang sama atau kesalahan-kesalahan yang sejenis. Jadi itu bukti daripada taubat yang nasuh, yang benar-benar bertaubat. Karena dia ingin terlepas dari kesalahan. Kalau amal-amalannya berdoa pada Allah terus menerus, ya Allah terimalah taubat saya terus, dan kalau seseorang menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, seringkali orang itu akan bersedih dan menangis mengingat kesalahan-kesalahan yang terdahulu, sehingga dia berusaha minta tolong kepada Allah untuk menjaga dirinya dari kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan atau kemaksiatan-kemaksiatan besar seperti yang pernah dilakukannya. Jadi amalan-amalan yang harus dilakukan adalah banyak berdoa kepada Allah, memperbanyak ibadahnya, yang wajib itu dijaga, yang haram ditinggalkan, kemudian amalan-amalan sunnah dilaksanakan secara bertahap, tapi berlatih dia melakukan amalan-amalan sunnah seperti menjaga sholat rawatib. Kemudian kalau nanti bisa dan punya kemampuan dan istiqomah, sholat malam atau minimal witir, dan itu adalah amalan-amalan yang menunjukkan bahwa kita telah bertaubat secara benar-benar dan tidak lagi punya keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar, dan yang kecil-kecil dia juga berusaha untuk hindari. Wallahu a'lam.
1: Jazakallah khair wa barakallahu fiik, Ustaz, atas nasihat dan juga jawaban yang disampaikan. Kami angkat selanjutnya masih dari pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara syariat Islam adalah bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan. Ustaz, mohon nasihatnya berkaitan dengan hari kemerdekaan. Apakah atau bagaimanakah sikap seorang muslim di dalam bersyukur atas kemerdekaan tersebut? Amalan-amalan apa yang seyogyanya dilakukan dan fenomena yang kita dapatkan di setiap tahun kemerdekaan di

0: dikayakan dengan gegap gempita. Apakah ini merupakan perkara yang diperbolehkan secara sudut pandang syariat? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan.
1: Ya, jadi kita harus bersyukur atas kemerdekaan yang diraih oleh bangsa dan negara Indonesia sehingga bisa lepas dari cengkraman penjajah. Dan syukurnya diantaranya adalah dengan menjaga persatuan di antara umat Islam dan tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif, tidak melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan goncangan-goncangan yang kalau itu terjadi maka musuh-musuh itu akan mempunyai kesempatan untuk merobek-robek kembali kesatuan yang ada di negeri kita. Jadi kaum muslimin harus menjadi orang yang terdepan menjaga kemerdekaan ini dan itu sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting adalah dengan menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang tidak melakukan kemusyrikan, orang yang menjaga ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, itulah yang akan bisa mempersatukan. Jadi kesatuan umat ini akan bisa bersatu kalau semuanya sama-sama beribadah kepada Allah. Yang kita ibadahi itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita semuanya, semua kaum muslimin di Indonesia itu berusaha untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak melakukan kemusyrikan, maka ini sendiri sudah merupakan satu kekuatan, kesatuan yang sulit untuk dirobek-robek. Maka bagi umat Islam, kita jaga ibadah kita, tauhid kita. Kemudian jaga ittiba kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang diantara ittiba kepada Nabi SAW, bagaimana kita bermasyarakat. Bagaimana kita caranya bermasyarakat. Itu insya Allah itu bagian dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang lain ketika melakukan kekeliruan-keliruan dalam upaya melakukan syukur ini, ya kita dulu yang mulai, kita dari diri kita yang mulai dulu bagaimana bersyukur kepada Allah. Kalau kita sudah bisa menyatakan rasa syukur kepada Allah dan kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari, mudah-mudahan nanti akan menular kepada orang banyak. Wallahu a'lam.
0: Jazakumullah khairan atas nasihat dan juga jawabannya disampaikan. Sejumlah pertanyaan sama dan alhamdulillah semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Dan Ustaz, ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan malam ini. Sebagai kesimpulan dan ikhtitam kajian malam ini, kami persilahkan Ustaz.
1: Kaum muslimin, para pendengar, para pemirsa radio dan TV Roja yang dirahmati Allah, di mana saja berada, marilah kita jaga dan hormati darah kaum muslimin. Kita hormati harta kaum muslimin. Kita tidak boleh merampas harta kaum muslimin dengan cara apapun, termasuk dengan cara penipuan atau yang lain-lain. Dan kita hormati darah kaum muslimin sehingga tidak sampai tertumpah, karena haram hukumnya untuk mengalirkan darah kaum muslimin dengan cara apa saja. Pokoknya kita jaga darah kaum muslimin sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin, hafizakallahu taala ya Ustaz, atas kelapangan waktu dan juga pembahasan syarah dari kajian syarah akidah Tohawiyah di kesempatan malam ini disampaikan secara langsung dari Masjid Jami Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo, dan kami ucapkan sekali jazakallahu khair. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan Jumat yang akan datang. Kami mengucapkan juga jazakumullah khair kepada seluruh tim dan kru yang ada di Pondok Pesantren Imam Bukhari atas kerjasamanya dan terselenggaranya kajian di kesempatan malam ini. Kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan kita memohon kepada Allah taufik dan hidayahnya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman yang baik dan juga memudahkan di dalam mengamalkan ilmu yang kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari, dihidupkan di atas sunnah sampai ajal menjemput. Amin ya Rabbal Alamin. Kami yang bertugas undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kami akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Na'udzubillah. 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
6: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi SAW membalas, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak, dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku. Hayatul dunia illa lahu wa la'ib. Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
8: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, "Tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali."
9: Bismillahirrahmanirrahim.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindengna kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Neda kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu maha

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Apabila kamu ditimpa mudarat berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wa

0: Tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Aqidah tauhid.
0: Bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhul Islam.
2: Ma asaba min musibatin illa bi'idnillah.
0: Di antara kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhal Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni
1: seseorang yang apabila mati di atasnya.
3: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita, ya akhal Islam, meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan, lautan tidak

0: kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh. Allah berfirman, tidak, sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia? Sungguh ia telah berkata tanpa ilmu. Karena Allah lah pencipta arwah, dan Allah yang Maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan. Benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
1: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita ya akhal Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
2: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
3: Walaqad ba'athna fi kulli أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
0: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para tagut, yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
8: آيات من القرآن.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
7: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
10: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
7: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
10: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.

0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
1: Ayatun minal Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari apartemen di Logia Antapani, Kota Bandung. Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan kali ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di kebersamaan kali ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam program kajian Islam ilmiah untuk Roja TV dan Radio Roja. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, pada kesempatan kali ini kita memulai membaca kitab yang baru. Setelah sebelumnya, Alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimu salihat, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna amal-amal saleh, kita telah menyelesaikan membaca kitab Tanbihatun ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, tuntunan praktis fikih wanita, yang ditulis oleh 1440 Hijriah, hari Rabu. Kita mulai

membaca kitab yang diberi judul oleh penulisnya, yaitu Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah. Rasailu, kita singkat, risalah penting untuk kaum muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahumullahu Ta'ala. Dan sebelum kita membaca, saya ingin menyebutkan beberapa poin. Yang pertama, yaitu tentang penulis dari kitab Rasailu Tahummul Mar'ah Al-Muslimah. Kemudian yang kedua, yaitu sedikit penjelasan secara umum tentang kitab Rasailu Tahummul Mar'ah Al-Muslimah. Adapun biografi penulis, beliau adalah Al-Syeikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Dan Al-Syeikh Abdul Razak adalah anak dari seorang ahli hadis di kota Madinah, disebut sebagai Muhaddithul Madinah, yaitu Al-Syeikh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Hafizahullahu Ta'ala. Dan Al-Syeikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Hafizahumallahu Ta'ala dilahirkan pada tanggal 22 dari bulan Dzulqa'dah 1382. Berarti kalau seandainya kita sekarang di tahun 1440, maka 1382 berarti umur beliau sekitar 58 tahun. Umur beliau sekitar 58 tahun. Kemudian beliau dilahirkan di kota Zulfi, Arab Saudi, dan sekarang beliau tinggal di kota Madinah An-Nabawiyah. Adapun beliau kegiatannya sekarang adalah berdakwah, kemudian menulis kitab, kemudian menjadi guru besar akidah di Masjid Nabawi Asy-Syarif, yang sebelumnya beliau adalah termasuk baik itu S1 ataupun pasca sarjana di Universitas Islam Madinah. Dan beliau adalah profesor di bidang akidah di Universitas Islam Madinah, yaitu fiqhul ad'iyati wal azkar, fikih doa dan zikir. Kemudian di antaranya juga adalah tahdzib. Saya sebutkan beberapa kitab beliau, di antaranya itu Fadailu Yaumi Arafah, kemudian Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, keutamaan-keutamaan hari Arafah, 10 kaedah dalam pensucian diri, min wasaya salaf, dari wasiat-wasiat para ulama salaf untuk para pemuda, bawa'isul khalaf khalas minadh dhunub, kemudian bawa'isul khalas minadh dhunub, yaitu kiat-kiat agar terlepas dari dosa, ta'liqah ala syarhis sunnah lil muzani, catatan atas kitab syarhus sunnah yang tulis oleh Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani. Kemudian doa-doanya para nabi. Kemudian raka'izu fi tarbiyatil abna, prinsip-prinsip dalam mendidik anak. Kemudian syarhu al-qasidah al-ha'iyah, syarah qasidah al-ha'iyah. Kemudian tajdidul iman. Dan kemudian rasailu tahummu al-mar'ah al-muslimah.

salah penting kaum muslimah, untuk kaum muslimah. Kemudian al-umur al-mu'inah ala sabri ala adha al-khalq, perkara-perkara yang menolong agar bersabar atas gangguan orang-orang. Kemudian syarhud durus al-muhimmah li'amatil ummah, syarah penjelasan penting pelajaran-pelajaran untuk umat Islam. Kemudian al-rabihah, kemudian perdagangan-perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Kemudian kalimat tauhid, la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kemudian min ma'alim tauhid, termasuk dari prinsip-prinsip tauhid. Kemudian kitab wajah syahrul ramadan, dan masih banyak kitab-kitab yang lain yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh, yang pernah, yang ditulis oleh beliau. Dan beliau sekarang berdiam di kota Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau di dalam kebaikan, memberkahi ilmu beliau dan juga keluarga beliau serta harta beliau. Adapun secara pribadi, saya pernah duduk mengkaji bersama beliau beberapa kitab, di antaranya yaitu kitab Al-Adabul Mufrad yang waktu itu beliau kaji di hari Kamis subuh di Masjid Kampus Universitas Islam Al-Madinah Al-Munawwar. Kemudian juga kitab-kitab yang lain, dan juga beliau adalah salah satu dosen kita waktu itu di Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah. Taib. Sekarang ahibati hafizakumullah taala, adapun yang berkaitan dengan kitab-kitab yang kita baca ini, Rasail Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah. Kita ingin membaca apa yang disebutkan oleh penulis di dalam muqaddimahnya. Beliau mengatakan, muqaddimatul majmu', muqaddimah, kumpulan dari risalah penting untuk muslimah. Alhamdulillahi wa kafa, wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa. Segala puji bagi Allah dan secukupnya dan seluruhnya. Salawat dan salam atas hamba-hambanya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga atas para kerabatnya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya. Amma ba'du, fahadihi thalathu rasail takhussul mar'ah al-muslimah. Ini adalah tiga risalah yang khusus untuk muslimah. Wa tahummuha fi amri diniha, dan bermanfaat sangat penting di dalam perkara agamanya. Tiga, berarti di dalam kitab ini terdapat tiga risalah penting untuk kaum muslimah. Yang pertama yaitu takrimul islam lil mar'ah, pemuliaan Islam terhadap wanita. Adapun risalah yang kedua, mau'idhatun nisa, nasihat-nasihat untuk wanita, untuk para wanita. Kemudian risalah yang ketiga, sifatuz zaujah as-salihah, sifat-sifat istri yang salihah. Maka ketika beliau mengatakan fahadhi thalathu rasaila takhussul mar'ah al-muslimah, ini adalah tiga risalah yang khusus untuk kaum muslimah. Wa tahummuha fi amri diniha, dan penting baginya dalam perkara agamanya. Wa sabilu sa'adatiha fi dunyaha wa ukhraha, dan jalan kebahagiaan untuknya di dunianya dan di akhiratnya. Sabaqa an tubi'at kulla wahidatin minha mufradatan ghair marrah, telah dicetak
setiap dari risalah ini secara tersendiri dalam beberapa kali cetakan. Waqad raghaba ba'dul afadil fi tab'iha fi hadzal majmu'. Dan sebagian orang-orang yang mulia menginginkan untuk mencetaknya di dalam bentuk satu buku sekaligus, yaitu buku risalah-risalah ini dikumpulkan menjadi satu. Risalah pemuliaan Islam terhadap wanita, nasihat untuk para wanita, sifat-sifat wanita yang salihah. Likauniha fi babin wahid, disebabkan karena tiga risalah ini dalam satu bab. Wa yukammilu ba'daha ba'daha ba'dan, dan sebagiannya melengkapi untuk sebagian yang lain. Kemudian Syekh mengatakan, wa as'alullah an yu'ziman naf'a biha wal barakah innahu sami'un qarib. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar membesarkan manfaat dengan risalah-risalah ini dan juga membesarkan berkah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha menjawab semua doa. Ahibati hafizakumullah taala, itulah tadi muqaddimah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu taala. Sekarang kita mulai membaca risalah yang pertama, yaitu Takrimul Islam lil Mar'ah. Risalah penting pertama untuk muslimah adalah pemuliaan Islam terhadap wanita. Dan kalau saya katakan penulis, berarti beliau adalah Al-Syeikh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh bin Fauzan bin Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahumallahu ta'ala. Dan sebagai pengetahuan, tadi terlupa, bahwa beliau, Syekh Abdul Razak, di antara guru-guru beliau adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, yaitu murid ayah beliau, bapak beliau sendiri. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz rahimahullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Saleh bin Uthaymin rahimahullah. Kemudian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kemudian Syekh Ali Nasir Faqihi rahimahullah. Kemudian Syekh Saleh bin Abdullah bin Fauzan Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Itu adalah ulama-ulama besar yang merupakan guru-guru dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Baik, sekarang kita masuk kepada risalah pertama, risalah penting untuk muslimah, yaitu risalah ini diberi judul oleh penulisnya adalah Takrimul Islam lil Mar'ah, penting pemuliaan Islam terhadap wanita. Kemudian penulis menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini maksudnya adalah bertabarukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, saya menulis dengan mengambil berkah nama Allah Subhanahu wa taala, saya menulis atau saya membaca. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim disebutkan di dalam penulisan surat, kemudian penulisan buku. Ini semua adalah mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau senantiasa menulis surat dan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis
surat kepada Kaisar dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdullahi wa Rasuluh. Min Muhammadin Abdullahi wa Rasuluh. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, jadi tidak mengapa seseorang menulis Bismillahirrahmanirrahim di awal penulisan, di awal penulisan. Baik. Akan tetapi ada hadis yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u fiha bi bismillah fahuwa abtar. Yang artinya setiap perkara yang tidak dimulai dengan membaca bismillah maka dia adalah terputus. Ya, saya bacakan hadisnya, kullu kalamin aw amrin la yuftahu bi dzikrillah fahuwa abtar. Setiap perkataan atau perkara yang penting tidak dimulai dengan menyebut nama Allah maka dia adalah terputus. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini terdapat lafaz-lafaz yang lain. Dan hadis ini adalah hadis yang terdapat di dalamnya cacat. Terdapat di dalamnya cacat. Yang pertama yaitu lemahnya perawi dalam hadis ini yang bernama Qurrah bin Abdurrahman. Qurrah bin Abdurrahman seorang perawi yang menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal mungkarul hadithi jiddan. Dia hadisnya sangat mungkar sekali. Kemudian Qurrah bin Abdurrahman menurut Imam Yahya Ibn Ma'in dha'iful hadith. Hadisnya lemah. Kemudian kata Imam Abu Zur'ah tentang Qurrah ibn Abdurrahman al-hadith allati yarwiha manakir. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Qurrah bin Abdurrahman adalah hadis-hadis yang mungkar. Kemudian yang kedua, cacat yang kedua bahwasanya ini adalah mursal, artinya tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mursal min aqsamil dha'if, termasuk dari bagian hadis, macam-macam hadis yang lemah. Ya, jadi ini mursal ya. Ini adalah mursal. Makanya hadis ini dilemahkan oleh Az-Zailai di dalam kitab Takhrijul Kasyaf. Kemudian juga dilemahkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Irwaul Ghalil. Kemudian juga dilemahkan oleh para peneliti kitab Musnad Imam Ahmad di dalam cetakan Muassasah Risalah. Dan sebagian ulama hadis mensahihkan hadis ini. Di antaranya yaitu Imam Nawawi, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian juga Imam Ibnu Daqiqil Aid, kemudian Imam Ibnu Al-Mulaqqin rahimahullahu taala. Wallahu alam, para ikhwan dirahmati oleh Allah, hadisnya adalah hadis yang lemah kata Imam Ibn Baz rahimahullahu taala al-hadis ja'a al-hadis min tariqain aw akthar inda Ibn Hibban wa ghairihi wa qad dha'afahu ba'd ahli al-ilm wal aqrab annahu min babil hasan li ghairihi. Dan hadis ini datang dari dua riwayat atau lebih di dalam kitab sahih Imam Ibn Hibban dan selainnya dan dilemahkan oleh sebagian ulama dan pendapat yang lebih kuat hadis ini adalah hadis yang hasan karena penguat lainnya. Maka wallahu alam hadis ini adalah hadis yang maknanya di maknanya benar dan diamalkan. Allah Subhanahu wa taala telah memulai Al-Qur'an dengan ucapan bismillah. Nabi Sulaiman alaihi salam memulai penulisan suratnya kepada Ratu Saba dengan ucapan bismillah sebagaimana disebutkan dalam surat An-Naml ayat 30 innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dia adalah datang dari Sulaiman dan sesungguhnya dia adalah bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
menulis surat-suratnya kepada Kaisar, kepada Heraklius dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai khutbahnya dengan Alhamdulillah dan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kebanyakan ahli fikih bersepakat tentang disyariatkannya Bismillah, mengucapkannya Bismillah dalam segala perkara yang penting. Disebutkan di dalam kitab Ensiklopedia Ahli Fikih, ittafaqa aktsarul fuqaha ala anna at-tasmiyah mashru'atun li kulli amrin dhibal ibadatan aw ghairaha. Para ahli fikih bersepakat bahwa mengucapkan bismillah disyariatkan dalam setiap perkara yang penting, baik ibadah ataupun selain ibadah yang praktis. Maka ketika Syekh penulis Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullahu ta'ala menyebutkan bismillah, maka ini seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, muqaddimah, pendahuluan. Alhamdulillah alladhi akmala lana ad-din, segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan agama kita. Menyempurnakan agama kita itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Yaitu Al-Maidah ayat 3, hari ini kusempurnakan bagi kalian agamaku dan kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridai bagi kalian Islam sebagai agama. Kemudian penulis hafizahullah mengatakan wa atamma alaina ni'mah, dan Allah telah menyempurnakan atas kita, terhadap kita nikmat. Wa ja'ala ummatana ummatal Islam khairu ummah, dan Allah telah menjadikan, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan umat kita, umat Islam, sebagai sebaik-baik umat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia, yang dilahirkan untuk manusia. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 110. Wa ba'atsa fina rasulan minna, dan Allah Subhanahu wa taala telah, segala puji bagi Allah yang telah mengutus di tengah-tengah kita seorang rasul dari kita. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam banyak ayat, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, kemudian mengajari umat Islam. Sebagaimana contohnya dalam surat Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara kali mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Surat Al-Jum'ah ayat 2. Wa ba'atsa fina rasulan minna, segala puji bagi Allah yang telah mengutus di tengah-tengah kita seorang rasul dari kita. Yatlu alaina ayatihi wa yuzakkina, ia membacakan terhadap kita ayat-ayat Allah dan mensucikan kita. Wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada kita al-kitab dan al-hikmah. Al-hikmah di sini maksudnya adalah Al-Qur'an, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala bahwasanya al-hikmah di sini adalah as-sunnah. Kita baca tafsiran dari al-hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tadi, yaitu
huwa alladhi ba'atha fil ummiina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wal hikmah, al hikmah di sini maksudnya adalah as-sunnah. Dan para ulama tafsir banyak sekali menyebutkan tafsiran-tafsiran dari al-hikmah. Kalau kita buka di dalam beberapa tafsir, maka al-hikmah di sini maksudnya adalah bisa ad-din, agama, bisa as-sunnah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa al-Islam, agama Islam dan semisalnya. Baik. Kemudian penulis mengatakan wassalatu wassalam ala man bu'itha rahmatan lil alamin. Yang artinya semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada yang diutus sebagai rahmat untuk alam semesta. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rasul, sebagai rasul yang kami utus. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Tidaklah kami mengutus engkau melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Wa qudwatan lil alamin, dan juga sebagai suri tauladan bagi alam semesta, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, telah nampak bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Wa mahajjatan lis-salikin, dan juga sebagai hujjah bagi orang-orang yang berjalan menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai hujjah di hadapan orang-orang yang di hadapan seluruh manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa manusia kecuali akan setelah diutus seorang rasul, ya, seorang rasul sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 15, wama kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan kami tidak mengazab sebelum mereka mengutus, saya ulangi, kami tidak mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Kami tidak mengazab, menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Dan seorang rasul dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi hujjah atas manusia, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 165. Nanti manusia tidak bisa mengelak lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa surat ke-4 ayat 165, rusulan mubasysyirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Artinya mereka kami utus selaku rasul-rasul, pembawa berita gembira dan pembawa peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Nah, ini menunjukkan sebagaimana disebutkan oleh penulis, yaitu wa mahajjatan lis-salikin, bahwasanya rasul-rasul itu adalah supaya tidak ada alasan lagi bagi manusia membantah Allah nanti di hari kiamat. Wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi ajma'in, dan juga semoga salawat dan salam atas keluarga Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya seluruhnya. Nah, amma ba'du, penulis kemudian mengatakan amma ba'du. Amma ba'du adalah istilah untuk orang Arab, istilah untuk orang Arab bahwa apa saja yang akan diucapkan setelah ini tidak ada urusannya
dengan sebelumnya, tidak ada hubungannya dengan sebelumnya. Itu istilah untuk memutuskan perkataan dari sebelumnya. Amma ba'du, dan biasanya setelah amma ba'du selalu fa. Makanya di sini penulis Syekh Al-Allamah Profesor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala mengatakan fa inna ni'matallahi ala 'abdihi al-muslimi 'azimah. Sesungguhnya nikmat Allah atas hambanya yang muslim sangatlah besar. Wa minnatahu 'alaihi kabiratun. Bihidayatihi ila hadzal din al-'azim. Dan pemberian Allah atas hambanya sangat besar dengan diberikannya petunjuk olehnya kepada agama Islam yang agung ini. Dinil Islam, agama Islam. Dinillah alladhi irtadahu li'ibadih. Itu agama Allah yang Allah telah rela untuk hamba-hambanya. Wa kammalahu lahum, dan Allah telah menyempurnakannya untuk hamba-hambanya. Wala yaqbalu minhum dinan siwahu. Allah tidak akan menerima dari mereka amalan apapun, agama apapun selain agama Islam. Kemudian baru setelah itu penulis Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahumallahu taala menyebutkan dalil-dalil. Baik. Sekarang ahibati hafizakumullah, saya ingin menegaskan di sini apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis mengatakan bahwa nikmat Allah atas hambanya sangatlah besar. Bahkan tidak bisa dihitung nikmat tersebut. Nikmat tersebut tidak bisa dihitung sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ayat seperti ini disebutkan oleh Allah dalam dua surat, yaitu surat Ibrahim ayat 34 dan surat An-Nahl ayat 18. Ini memang menunjukkan bahwasanya nikmat Allah sangatlah besar. Dan salah satu nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk agama ini adalah nikmat keislaman. Karena kalau seandainya bukan karena Islam, maka niscaya kita akan menjadi binatang. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa manusia kalau seandainya tanpa Islam, maka niscaya dia akan seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam ayat 178 dulu, man yahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Petunjuk yang paling terbesar adalah petunjuk agama Islam. Wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Wa laqad dzara'na li jahannama. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahannam kathiran minal jinni wal ins, kebanyakan dari jenis jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Yang artinya mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ini yang menunjukkan bahwasanya Islam adalah nikmat yang paling besar yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan kalau kita buka kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang tulis oleh Imam Ibnu Qudamah, bahwa beliau mengatakan kullu matlubin
ni'matun minallah. Setiap yang diinginkan manusia itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menginginkan makan untuk menghilangkan lapar, kita menginginkan minum untuk menghilangkan lapar, menghilangkan haus. Akan tetapi di sana terdapat nikmat yang lebih besar dibandingkan nikmat makan dan minum, yaitu nikmat agama. Nikmat agama ini sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan penulis tadi mengatakan sesungguhnya nikmat Allah atas hambanya yang muslim sangatlah besar, dan pemberiannya atas hambanya yang muslim sangatlah agung, yaitu dengan pemberian petunjuk kepadanya untuk beragama Islam yang agung ini, agama Islam yang diridhai oleh Allah untuk hamba-hambanya, yang telah disempurnakan oleh Allah untuk mereka, dan tidak Allah tidak menerima dari mereka agama apapun selain agama Islam. Nah, kemudian penulis mengatakan, yaqulullahu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Baru setelah itu penulis menyebutkan dalil-dalil. Hari ini kesempurnakan bagi kalian agama kalian, dan kesempurnakan atas kalian nikmatku, dan kuridai Islam sebagai agama. Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya agama Islam telah sempurna dan tidak diperlukan tambahan serta pengurangan. Makanya Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan terhadap ayat ini. Beliau mengatakan, "Man za'ama fil Islami yara bid'atan yaraha hasan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Barang siapa yang mengklaim di dalam agama Islam ada sebuah perbuatan bid'ah yang dia anggap baik, maka sungguh dia telah mengkhianati, sungguh dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalahnya, terhadap risalahnya. Kemudian Imam Malik mengatakan, li'anna Allah ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan kusempurnakan atas kalian nikmatku, dan ku rela bagi kalian Islam sebagai agama. Kemudian penulis menyebutkan ayat yang lain, wa yaqulu ta'ala innad dina 'indallahi al-islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang paling Allah ridai adalah Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Kemudian wa yaqulu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. "Wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Ayat ini, surat Ali Imran ayat 85, menyebutkan bahwa siapa saja yang mencari Islam sebagai agama, siapa saja yang mencari Islam sebagai syariat, sebagai amalan, maka tidak akan diterima darinya. Ya, tidak akan diterima. Lan di sini menunjukkan kepada peniadaan. Tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang beramal selain dengan amalan yang diajarkan dalam agama Islam tidak akan diterima oleh Allah. Atau yang maksudnya adalah orang yang beramal dan berakidah selain dengan akidahnya Islam, maka tidak akan diterima darinya. Kemudian penulis menyebutkan ayat selanjutnya, surat Al-Hujurat ayat 7-8. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal asya wa ja'al ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim.
Yang artinya, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintakan kepada mereka iman dan menghiasinya di dalam hati-hati mereka, dan membencikan kepada mereka kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, karunia dari Allah dan nikmat serta, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang sempurna, sebagai agama yang tidak akan diterima kecuali dengan agama Islam tersebut. Baik, kemudian penulis mengatakan, "Innahu ad-din alladhi aslahallahu bihil aqaid wal akhlaq." Sesungguhnya dialah agama yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki akidah-akidah dan akhlak-akhlak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki akidah-akhlak dan akhlak-akhlak. Dengan datangnya Islam, Islam memperbaiki akidah yang rusak dari kaum kafir Quraisy dan juga manusia-manusia lainnya yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan datangnya Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki akhlak-akhlak yang ada pada manusia. Memperbaiki akhlak-akhlak yang ada pada manusia. Wa aslaha bihil hayata dunya wal akhirah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki dengan agama Islam kehidupan dunia dan akhirat. Wa zayyana bihi zahiral mar'i wa batinah. Dan dengan agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperindah lahiriah seseorang dan juga hati seseorang. Wa khallasa bihi kulla man i'tanaqahu wa tamassaka bihi min barathinil batil. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan dengannya setiap yang berpegang teguh kepadanya, memeluknya, ya, dari kotoran-kotoran kebatilan. Wa mahawir radhilah, dan juga tempat-tempat kehinaan. Wa munzalaqatil inhiraf wadh-dhalal, dan terpelincirnya, dan juga tempat-tempat terpelincirnya penyimpangan dan juga kesesatan. Innahu ad-dinul qawim, sesungguhnya dia adalah agama yang lurus, al-muhkam, yang tegas, ghayatul ihkam fi ahdafihi wa maqasidihi. Al-muhkam yaitu yang baik dengan sebenar-benar kebaikan di dalam tujuannya dan juga maksud-maksudnya. Wa fi hidayatihi wa dalalatihi wa fi nihayatihi wa thamaratihi, dan juga di dalam petunjuk-petunjuknya, juga di dalam akhir-akhirnya, dan juga dalam buah-buahnya. Akhbaruhu kulluha haqqun wa sidqun, yang artinya kabar-kabar yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar adanya dan jujur adanya seluruhnya. Wa ahkamuhu kulluha adlun wa ihsan, dan hukum-hukum Allah seluruhnya adalah keadilan dan juga kebaikan. Fama umira bi syai'in faqala al-aqlu, maka tidaklah diperintahkan sesuatu atau tidaklah ia memerintahkan sesuatu, faqala al-aqlu, kecuali akal akan berkata, laitahu naha anhu wala naha an syai', faqala al-aql, laitahu amara bih wala ahalla syai'an, faqala al-aql, laitahu harrama wala harrama syai'an, faqala al-aql, laitahu abaha wala mi'ti qattu ilmun sahihun yanqusu syai'an min akhbarihi al-azimah wala hukmun salim yubtilu syai'an min ahkamihi al-qawimah. Yang artinya, seluruh kabar-kabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar adanya, dan juga dibenarkan. Dan hukum-hukumnya seluruhnya adalah adil dan juga perbuatan ihsan. Maka apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akal berkata. Alangkah indahnya kalau seandainya ia melarang sesuatu, dan tidaklah
Kemudian ia melarang sesuatu, kemudian akal berkata. Kemudian akal berkata, alangkah indahnya kalau seandainya ia memerintahkan sesuatu. Dan tidaklah kemudian dihalalkan sesuatu kecuali akal berkata, alangkah indahnya diharamkan. Dan tidaklah Allah mengharamkan sesuatu kecuali akal berkata, alangkah indahnya yang membolehkannya. Walam ya'ti qattun ilmun sahih yang khususnya min akhbaril azimah. Dan belum ada ilmu yang sahih yang mengurangi sedikit pun dari kabar-kabar Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar dan sangat agung. Wala hukmun salimun yubtilu syai'an min ahkamil qawimah. Tidak ada hukum yang selamat yang membatalkan sesuatu apapun dari hukum-hukum yang lurus. Baik, kemudian ahibati hafizakumullah, penulis tadi penulis menjelaskan kepada kita tentang indahnya agama Islam ini. Ya, indahnya agama Islam yang mana menyelamatkan seseorang di dalam kehidupan dunia atau kehidupan akhirat, memperindah kehidupan seseorang baik lahiriahnya ataupun perkara batiniahnya, kemudian mensucikan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang dia pegang atau yang batil. Maka Islam datang untuk semuanya itu. Innahu ad-din al-azim alladhi yahdi ila al-haq wa ila tariqin mustaqim. Sesungguhnya dia adalah agama yang agung yang memberikan petunjuk kepada kebenaran, kepada jalan yang lurus. As-sidqu syi'aruhu wal-adlu madaruhu wal-haqqu qiwamuhu والرحمه روحه وغايته الخير قرينه والصلاح والاصلاح جماله واعماله والهدى والرشد زاده من تركه وترك الاهتداء به رحلت له عنه العقيده القويمه واعمال الجليله والاخلاق العاليه النبيله وحلت محلها اوهام العقول وتفاهت الاراء وسيء الأعمال ورذيل الأخلاق. Artinya, sesungguhnya dia adalah jalan agama yang agung yang ia memberikan petunjuk kepada jalan kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Jujur adalah syiarnya, adil adalah sumbernya, dan kebenaran adalah tiangnya, dan rahmat adalah ruhnya. Dan kebaikan adalah teman dekatnya, teman dekat dari agama Islam ini. Kebaikan dan perbaikan adalah kebagusannya dan juga amalannya. Dan petunjuk serta kebaikan adalah tambahannya. Dan barang siapa yang meninggalkannya dan siapa yang meninggalkan mengambil petunjuk darinya, maka dia akan menyimpang dari akidah yang lurus, dari amalan yang baik, dari akhlak yang indah, dan akan digantikan tempatnya pada pada auhamul uqul, yaitu pada akal-akal yang bingung, watafahatil ara, dan pendapat-pendapat yang rendahan, wasayyil amal, dan juga perbuatan-perbuatan yang buruk, waradhilul akhlak, dan juga akhlak-akhlak yang rendahan. Ini sekali lagi Syekh menjelaskan tentang indahnya agama Islam. Walihada fa inna a'zama karamatin yanaluhal abdu al-hidayah lihadad din a'zim. Oleh sebab itulah karamah yang paling besar bagi seorang hamba di dunia adalah al-hidayah. Yaitu al-hidayah. Karamah yang paling besar yang didapati oleh manusia adalah hidayah, petunjuk untuk beragama Islam yang agung ini. Dan memberikan petunjuk untuk berpegang teguh kepadanya, dan memberikan petunjuk untuk senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuknya, dan walil

دين العظيم وجماله تكريمه للمرأة المسلمة dan termasuk dari kesempurnaan agama yang agung ini dan juga keindahan agama yang agung ini adalah kemuliaan Islam terhadap wanita muslimah. Wasiyanatuhu laha, dan menjaganya untuk terjaga kesuciannya. Wa inayatuhu bihuquqiha, dan memperhatikan hak-haknya perempuan. Wa mana'ahu min zulmiha wal i'tida' alaiha, dan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Allah Subhanahu wa taala ataupun agama Islam melarang untuk berbuat zalim dan berbuat buruk terhadapnya. Aw istighlalu dha'fiha, atau mencari-cari kelemahannya, au nahwi dzalik, ataupun juga selainnya. Wa ja'ala laha fi nafsiha wa liman ta'ishu ma'ahum min adh-dhawabiti al-'azimah, dan Allah dan agama Islam menjadikan bagi diri perempuan dan juga bagi siapa yang ia hidup bersama manusia berupa kaidah-kaidah yang agung, at-taujihat al-hakimah, dan penyuluhan-penyuluhan yang penuh kebijaksanaan, wal irsyadat al-qawimah, dan juga petunjuk-petunjuk yang lurus, ma yuhaqqiqu laha hayatan haniah, yang menyempurnakan untuknya kehidupan yang baik, pemaisyatan sawiyah, dan juga kehidupan yang sempurna, wa anasan wa sa'adatan fid dunya wal akhirah, dan kebahagiaan serta ketentraman di dunia dan di akhirat. Ini semua menunjukkan bahwa penulis ingin mengatakan kepada kita bahwa agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Agama Islam ini agama sangat bermanfaat untuk kaum muslimah secara khusus menjaga kesuciannya, memperhatikan hak-haknya, kemudian agama Islam melarang untuk berbuat zalim dan memusuhi para perempuan, kemudian juga agama Islam melarang untuk menggunakan kesempitan di dalam kelemahan seorang perempuan dan semisalnya. Kemudian juga Syekh ingin mengingatkan kepada kita bahwa Islam telah menjadikan di dalam dirinya dan di dalam siapa saja yang ia hidup bersamanya, yaitu kaedah-kaedah yang agung dan juga bimbingan-bimbingan yang sempurna, dan juga memberikan petunjuk-petunjuk yang lurus, petunjuk-petunjuk yang lurus yang yang menyempurnakan baginya kehidupan yang baik, kemudian kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Islam memberikan itu kepada kaum muslimah. Islam memberikan itu kepada kaum muslimah. Nah, ini muqaddimah yang disebutkan oleh penulis di dalam risalah yang pertama, yaitu penulis di dalam muqaddimah ini sekali lagi mengingatkan bahwa Islam adalah nikmat Allah yang paling agung terhadap hamba-hambanya. Karena agama Islam telah disempurnakan oleh Allah, kemudian agama Islam telah diridhai oleh Allah, karena kemudian juga agama Islam adalah agama yang satu-satunya diterima oleh Allah, Allah tidak akan menerima dari agama yang lain. Kemudian juga agama Islam dia adalah akidah, dia adalah hadi nikmat dari Allah yang sangat agung, yaitu dilihat dari Allah Subhanahu wa taala ingin dengan agama Islam ini memperbaiki keyakinan-keyakinan yang menyimpang, kemudian akhlak-akhlak yang buruk diperbaiki dengan ajaran agama Islam tersebut. Kemudian juga penulis mengatakan bahwasanya agama Islam yang merupakan syiarnya adalah kejujuran, kemudian sumbernya adalah keadilan, kemudian tiangnya adalah agama, kebenaran, kemudian juga ruh dan tujuannya adalah rahmatnya, dan kebaikan adalah kemuliaannya, dan kebaikan adalah temannya,
kemudian juga perbaikan.

0: Ikan perdamaian adalah perbuatannya dan seluruhnya menunjukkan keutamaan agama Islam yang sangat luar biasa. Maka barang siapa yang mendapatkan petunjuk untuk beragama Islam, maka berarti dia diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, masih tersisa waktu 5 menit, saya akan masuk langsung kepada usulun muhimmah. Pada setelah mukaddimah, penulis menyebutkan bab yang pertama adalah usul muhimmah, pokok-pokok penting. Pokok-pokok penting. Di dalam bab ini penulis akan menyebutkan beberapa pokok penting dalam beragamanya seorang muslim. Penulis mengatakan, "Wala budda lil muslim fi hadzal maqamil 'azimi an yakuna mudrikan li jumlatin minal usulil muhimmah." Dan semestinya seorang muslim di dalam keadaan yang seperti ini, maka dia hendaknya dia mengetahui beberapa pokok-pokok penting dan al-dawabit al-azimah, prinsip-prinsip, batasan-batasan yang agung. Liyatahaqqaqa lahu bil ilmi biha wa mulahadatuhu wa mulahadatiha wa sayru ala wifqiha, agar tercipta, terrealisasi untuknya pengetahuan tentang pokok-pokok tersebut. Kemudian juga memperhatikan pokok-pokok tersebut dan berjalan di atas sesuai dengan pokok-pokok tersebut. Al-ikramul hakiki wal-in'amut tam al-kamil was-sa'adah al-abadiyah fi dunya wal-akhirah. Maka dia akan dimuliakan secara hakiki, dan diberikan nikmat secara sempurna, kebahagiaan yang terus-menerus abadi di dunia dan di akhirat, kalau seandainya dia mengetahui pokok-pokok tersebut. Baik. Sekarang pokok yang pertama. Ingat sekali lagi ya, risalah pertama ini adalah takrimul mar'ah lil mustakrimul Islam lil mar'ah. Pemuliaan Islam terhadap kaum wanita. Sebelum penulis menyebutkan pemulihan-pemulihan Islam terhadap kaum wanita, penulis menyebutkan usulun muhimah, yaitu pokok-pokok yang penting. Awalan, yang pertama, an ya'lamal abdu ilmal yaqin. Hendaknya seorang hamba mengilmui dengan ilmu yang yakin. Anna ahsanal ahkam wa aqwamaha wa akmalaha wa ajmalaha ahkam rabbil alamin. Bahwa ketahui baik-baik seorang hamba, terutama wanita muslimah, ya, mengetahuinya, mengilmuinya dengan yakin bahwa hukum yang paling terbaik, hukum yang paling lurus, hukum yang paling sempurna, hukum yang paling indah adalah hukum Allah Rabb alam semesta. Adalah hukum Allah Rabb alam semesta. Wa khalaqal khalqa ajma'in. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta seluruh makhluk di alam semesta ini. Kemudian penulis mengatakan qala ta'ala innil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu adalah milik Allah. Amara an la ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada-Nya. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Surat Yusuf ayat 40. Ini ayat menunjukkan bahwasanya hukum yang paling terbaik adalah hukum Allah. Hukum yang paling lurus adalah hukum Allah. Hukum yang paling sempurna adalah hukum Allah. Hukum yang paling bagus adalah hukum Allah. Allah Rabbul Alamin, Allah pencipta alam semesta. Ya. Kemudian penulis menyebutkan ayat yang lain, "Wa man ahsanu lillahi hukman minallahi hukman liqaumin yuqinun." Tidak ada hukum yang paling baik dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang yakin. Ini pokok pertama. Harus meyakini bahwasanya hukum Allah hukum terbaik. Dalam perkara apapun, akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, hukum Allah hukum terbaik. Ya. Surah Al-Maidah ayat 50. Kemudian Allah berfirman, wa qala ta'ala wa huwa khairul hakimin. Dan dialah Allah sebaik-baik hakim, sebaik-baik pemberi keputusan. Surat Al-A'raf ayat 7. Waqala ta'ala alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling terbaik? Surat At-Tin ayat 8. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga yang disebutkan oleh penulis, kadzalika yubayyinu Allah ayatihi linnas la'allahum kadzalika yubayyinu Allah lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian tentang ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat An-Nur ayat 59. Inilah pokok yang pertama yang diinginkan oleh penulis, bahwa seorang hamba harusnya mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwasanya hukum yang terbaik adalah hukum Allah. Kemudian hukum yang paling lurus, paling sempurna adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu hukum-hukum apapun yang dibuat oleh manusia, maka itu adalah bukan perkara yang terbaik, tetapi yang paling terbaik, yang paling bagus, paling sempurna, paling lurus, paling baik, ya, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kira-kira untuk pembacaan kitab Rasailu Tahummu al-Mar'ah al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Mahsin hafizahumullah taala. Dan kita baru pada risalah yang pertama, yaitu takrimu al-Islam lil mar'ah, pemuliaan Islam terhadap kaum wanita. Dan kita baru menyelesaikan bab yang pertama dan masuk kepada bab yang kedua, yaitu pokok-pokok penting. Jadi sebelum mempelajari Islam ataupun bagaimana Islam memuliakan wanita, maka kita mempelajari dulu pokok-pokok yang penting. Pokok yang penting yang pertama, bahwa seorang hamba harus meyakini bahwa hukum yang paling baik, hukum yang paling afdal, hukum yang paling utama, paling lurus adalah hukum yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali meyakini poin pertama ini, karena ini adalah usul pokok-pokok penting. Baik, itu dulu Mas Ari yang bisa saya sampaikan. Insyaallah taala kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Saya kembalikan acara kepada Mas Ari hafizahullah taala. Naam.
1: Naam Ustaz, barakallahu fiq wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas pemberian materi yang bermanfaat ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk Ustaz sekeluarga, menjaga Ustaz dan berikan kesehatan, dan kita dapat berjumpa kembali untuk mendengarkan faedah-faedah yang Ustaz sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda ikhwatul Islam yang ingin bertanya, silahkan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat yang telah masuk Ustaz dari hamba Allah yang bertanya, assalamualaikum Ustaz, kakak saya menikah dengan wanita yang beragama Nasrani. Dulu nikahnya Islam, lalu istrinya murtad dan rumah tangganya menjadi beda agama. Dengan dalil surat Al-Maidah ayat yang kelima, bolehkah tetap menjalani rumah tangga khususnya dengan ahli kitab yang seperti ini? Silakan Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ahibati hafizakumullahu taala. Permasalahannya sekarang adalah apakah boleh menikah dengan orang yang murtad? Apakah boleh menikah dengan orang yang murtad? Tentunya perbedaan antara wanita yang ahlul kitab dengan orang yang murtad, maka terjadi khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Ya, terjadi khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Kebanyakan para ahli fikih mengatakan bahwa apabila salah seorang dari pasangan suami istri murtad, maka berarti terjadi pemisahan antara suami dan istri tersebut yang disebut dengan fasakh, ya, terjadi fasakh tanpa talak. Jadi bukan bukan cerai, tetapi dia fasakh, dipisahkan, ya, dipisahkan. Di antaranya perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah dari mazhab Asy-Syafi'i, beliau mengatakan walau in fasakha biriddah ba'da watin fal musamma ay fal wajib huwa al mahar al musamma, yang artinya kalau seandainya terpisah, ya, dari nikahnya, maksudnya terpisah dari nikahnya disebabkan karena murtad setelah digauli, maka berarti wajib diberikan maharnya yang sudah disebutkan. Ini menunjukkan bahwasanya apabila seorang salah seorang dari suami atau istri murtad, maka pada saat itu dia dipisah. Kemudian juga Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan wa in irtadda ahaduz zawjain qabla ad-dukhul in fasakha an-nikah. Kalau seandainya salah seorang dari suami istri murtad sebelum digauli, maka nikahnya dipisah, nikahnya dipisah. Wala mahra laha, dan tidak ada mahar atasnya. In kanat hiya al-murtaddah, kalau seandainya sang istri yang murtad. Wa in kana huwa al-murtad falaha nisful mahar, kalau seandainya suami yang murtad, maka sang istri berhak mendapatkan setengah maharnya. Wa in kanat ar-riddatu ba'da ad-dukhul fa hal tata'ajjalu al-furqa aw taqifu ala inqidha'i al-iddah ala riwayatain. Adapun kalau seandainya murtad setelah digauli, maka apakah disegerakan untuk dipisah ataukah didiamkan sampai selesai masa iddah. Ini sesuai dengan dua pendapat di antara para ulama rahimahumullah taala. Yang jelas ini adalah bahwasanya dari mazhab-mazhab yang ada, apabila seorang istri murtad, maka yang terjadi adalah fasakh, pemisahan antara suami dan istri tersebut, ya, dan suami dan istri tersebut, dan itu bukan berarti dia talak, akan tetapi dipisah. Dan saya lebih condong kepada pendapat itu bahwasanya apabila suami istrinya murtad, maka pada saat itu jika belum digauli, maka berarti tidak ada mahar bagi sang istri. Akan tetapi jika sudah digauli, maka pada saat itu sang istri sebagaimana yang disebutkan tadi, ya, maka apakah disegerakan pemisahannya ataukah menunggu masa iddah. Terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Yang jelas tetap dipisah apabila ada seorang istri murtad, maka dipisah dari suaminya. Wallahu a'lam. Naam.
1: Baik, Ustaz, terima kasih atas pencerahannya. Semoga bermanfaat khususnya untuk yang bertanya dan kita semuanya yang telah menyimak pada kesempatan kali ini. Berikutnya kami bacakan kembali pesan singkat dari Saudari Umu Hani. Ana mau bertanya, Ustaz, kalau kita pernah melakukan perbuatan maksiat di zaman dahulu, kemudian kita sudah bertaubat kepada Allah, apakah kelak di akhirat nanti akan diperlihatkan juga maksiat-maksiat yang kita lakukan di dunia ini? Syukron barakallahu fiksat, silahkan.
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, at-ta'ibu minadzambi kama la dzambalahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa, maka seakan-akan dia tidak memiliki dosa tersebut. Maka berdasarkan riwayat ini, dosa yang sudah ditaubati maka tidak akan dihisab atas hamba tersebut, ya, dihisab atas hamba tersebut karena dia sudah terhapus dosanya dengan taubatnya. Lihat sekarang penjelasan para ulama rahimahumullah terhadap ayat surat Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. Yang artinya, barang siapa yang mengamalkan kebaikan seberat semut, maka dia akan melihatnya. Barang siapa yang beramal keburukan seberat semut, maka dia akan melihatnya. Berdasarkan ayat ini, maka setiap apa yang dilakukan oleh seorang hamba, baik atau buruknya, maka sesungguhnya dia akan mendapatinya pada catatan amalnya di hari kiamat. Maka bagi siapa yang berdosa, kemudian dia bertobat, maka dia akan mendapatinya di dalam buku catatan amalnya yang telah dia lakukan tersebut. Dan juga dia akan mendapatkan buku catatan amalnya berupa taubatnya tersebut, yang mana dengan taubatnya tersebut dosanya terhapus. Ya, dosanya terhapus. Jadi semua amal akan terlihat, akan tercatat. Dosanya akan tercatat, taubatnya juga akan tercatat. Itu kalau berbicara tentang buku catatan amal. Coba kita perhatikan perkataan Al-Imam As-Safarini rahimahullah dalam kitab beliau Al-Aqidah As-Safariniyah. Was-sahihu kutubuhum as-saghair maghfurah. Pendapat yang benar adalah penulisan terhadap dosa-dosa kecil mereka. Wa in ghufirat bijtinabil kabair, meskipun dosa-dosa kecil tersebut yang sudah dihapuskan dengan menjauhi dosa-dosa besar, tetapi tetap ditulis, ya, tetap ditulis di dalam buku catatan amal, ya, tetapi sudah terhapus, tetapi taubatnya pun tertulis juga, dan taubatnya menghapuskan dosanya. Al-Hafidz Ibnu Rajab berkata, la tumhadz dzunubu min shahifil a'mal bitaubah. Dosa-dosa yang sudah tertulis di dalam buku catatan amal tidak dihapus dengan taubat. Maksudnya penulisan tersebut tidak dihapus dengan taubat dan dengan selainnya. Bal la budda an yuqifa 'alaiha shahibuha wa yaqra'aha yawmal qiyamah. Akan tetapi wajib pemiliknya membacanya pada hari kiamat, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan wastudilla biqaulihi, pendapat ini didalili dengan firman Allah, wa wudi'al kitab, diletakkan alkitab. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang artinya diletakkan alkitab, maka orang-orang yang berbuat dosa mereka merasa takut dengan apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka mengucapkan celakalah kita, ya, kenapa Alkitab ini tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar kecuali telah dicatat padanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya semua amalan-amalan dosa ataupun amalan-amalan pahala soleh ditulis, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pendapatnya Al-Hasan Al-Basri, Bilal bin Sa'ad Ad-Dimashqi. Al-Hasan Al-Basri berkata tentang hamba yang berdosa kemudian bertobat dan beristighfar. Kata Al-Hasan Al-Basri, yughfaru lahu, diampuni dosanya. Walakin la yamhahu min kitabah, tetapi dosa tersebut tidak dihapuskan dari penulisannya. Duna an yakifahu alaih, ya, sebelum dia berdiri di hadapan Allah untuk membaca, melihat dosa-dosanya tersebut. Summa yas'aluhu anhu, kemudian Allah bertanya tentangnya. Summa bakal Hasan buka'an syadidan, kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menangis dengan sebenar-benar menangis. Waqala, dan beliau berkata, Lau lam nabki illa lilhaya min dhalikal maqam lakana yambagi lana an nabki. Kalau seandainya kita tidak menangis kecuali untuk malu pada saat itu, maka niscaya itu sudah cukup bagi kita untuk benar-benar menangis. Faqala Bilal bin Sa'ad, inna allaha yaghfiru dhunub, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa. Walakin la yamhaha, minas sahifah. Akan tetapi dosa tersebut tidak dihapuskan dari buku catatan amal. Hatta yuqifahu alaiha yaumal qiyamah wa inta. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberdirikan hamba tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membaca buku catatan amalnya meskipun dia telah berdosa. Wallahu a'lam. Nah.
1: Iya Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihatnya, dan berikutnya kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung masuk via telepon. Kami tunggu di 0218236543. Mohon pertanyaan Anda berkesesuaian dengan apa yang Ustaz telah jelaskan pada kesempatan pagi hari ini. Silahkan, kami tunggu pertanyaan Anda di 0218236543.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan.
2: Dengan Ibu Nur Gesri.
1: Iya.
2: Iya, begini Ustaz. Apakah seorang perempuan boleh meminta kepada suaminya kalau dia tidak diserumahkan dengan keluarga suaminya, baik dengan adik-adik atau anak kemenakannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Jawabannya adalah seorang perempuan mempunyai hak agar dia hidup sendiri, mempunyai tempat tinggal sendiri yang diberikan oleh suaminya. Dan itu adalah kewajiban suaminya. Dan suaminya berkewajiban untuk memberi tempat tinggal untuk istrinya, dan tidak diperbolehkan suaminya untuk mencampurkan istrinya dengan keluarganya jika memang sang istri tidak menginginkannya. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Talaq ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Tempatkanlah para istri di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian. Ya, wala tudaruhunna litadayyiqu alaihinna. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Ini menunjukkan apabila seorang istri meminta haknya agar tinggal di rumah sendirian, tidak dicampur dengan keluarga suaminya, dengan ibunya, dengan bapaknya, dengan anaknya, maka pada saat kakaknya, maksud saya adiknya, maka pada saat itu adalah hak istri dan wajib bagi si suami untuk mengabulkannya. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz melalui telepon. Silahkan, kami tunggu pertanyaan Anda. Halo. Ya, terputus. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang memang ingin bertanya perihal permasalahan tentang muslimah. Silahkan bisa bertanya langsung bersama kami di 0218236543. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ini? Di mana?
3: Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, dengan Al-Fari.
1: Silahkan.
3: Halo.
1: Silahkan, Pak.
3: Iya, begini, saya punya pertanyaan mungkin di luar tema ini, Pak. Tapi menjadi janggal di pikiran saya karena ini menyangkut sholat ini. Biasanya kalau sholat subuh, kalau kita memang apa masbuk, apakah dikeraskan suara kalau di rakaat kedua? Kan saya ngambilnya kan satu rakaat, saya dapatnya iman satu rakaat. Jadi apakah kita mengeraskan suara di rakaat kedua?
1: Baik, terima kasih atas
3: di
1: pertanyaannya,
3: sholat
1: Bapak.
3: Subuh.
1: Ya.
3: Iya. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ustaz.
4: Silakan Ustaz.
0: Ya, mungkin bisa diulangi pertanyaannya, enggak begitu jelas.
1: Baik Ustadz, Bapak tadi bertanya, mohon maaf Ustadz tidak bersesuaian dengan tema. Ustadz, apabila saya sholat subuh masbuk, berarti saya ketinggalan satu rakaat. Apabila di rakaat kedua, apakah saya harus mengeraskan suara dalam membaca suratnya atau sir saja? Silakan Ustadz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka asal hukum salat subuh adalah dikeraskan suaranya, baik dia salatnya menjadi imam bagi para makmumnya ataupun salat sendirian. Nah, apabila dia masbuk, maka dia berusaha untuk mengeraskan suaranya secukupnya sependengar dia, agar tidak dinyatakan dia membaca suratnya dengan suara yang lirih. Dia membaca surat dikeraskan secukupnya agar tidak dinyatakan dia membacanya dengan suara yang lirih. Wallahu a'lam. Naam.
1: Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kembali kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon. Silahkan di 0218236543. Mohon pertanyaan Anda berkesan dengan pembahasan yang telah disampaikan Ustadz. Silahkan. Halo. Halo. Belum ada yang masuk. Oleh karena itu kami akan mencoba membacakan pesan singkat yang telah masuk pada kesempatan kali ini dari hamba Allah yang bertanya, Ustadz tadi jelaskan bahwasanya hukum Islam adalah hukum yang terbaik, hukum dari Allah adalah hukum yang terbaik. Mengapa ya Ustadz, di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tidak menerapkan hukum Islam sebagai undang-undang negaranya? Mohon penjelasannya Ustadz, silahkan.
0: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka yang pertama, kalau dikatakan, kalau ditanya kenapa atau mengapa tidak menjalankan hukum-hukum Islam, karena ada di dalam dirinya ada semacam zaygun. Di dalam dirinya ada semacam penyimpangan sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 7. Huwa alladhi anzala 'alaika al-kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhar mutasyabihat. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Kitab kepada kamu, di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an. Wa ukhar mutasyabihat, dan yang lain adalah mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat yang menimbulkan fitnah dan untuk mencari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Rabb kami. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang tidak mau melaksanakan hukum-hukum Allah disebabkan adalah karena di dalam hatinya terdapat zaygun, penyimpangan, akhirnya mengikuti perkara-perkara yang syubhat, mengira bahwasanya hukum Allah sudah tidak relevan lagi dengan hukum Islam, tidak relevan lagi dengan keadaan zaman dan semisalnya. Ini sebab yang pertama, di dalam hatinya terdapat zair. Sebab yang kedua adalah mereka tidak mengamalkan syariat Islam disebabkan karena bahwa apa yang mereka buat itu cocok untuk sebuah negara, sedangkan yang merupakan hukum Islam tidak cocok untuk negara mereka, menurut mereka. Intinya mereka mengikuti hawa nafsu, ya. Ini sebab yang kedua, karena ada hawa nafsu yang ada di dalam diri mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Di antaranya yaitu Allah berfirman di dalam surat Muhammad ayat 14, "Afaman kana 'ala bayyinah min rabbihi kaman zuyyina lahu su'u 'amalihi wattaba'u ahwa'ahum." Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Rabbnya sama dengan orang yang syaitan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya? Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang sudah jelas ada Islam, ada Al-Quran, ada hadis, petunjuk yang paling baik, petunjuk yang paling lurus, petunjuk yang paling selamat, petunjuk yang paling bijaksana, kemudian dia meninggalkan petunjuk-petunjuk tersebut, kemudian dia membuat undang-undang sendiri, maka ini sebenarnya dia sedang mengikuti hawa nafsunya. Sedang mengikuti hawa nafsunya. Sebab yang ketiga, kenapa orang tidak mau berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka tidak mengetahui keagungan syariat Allah. Tidak mengetahui sempurnanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi Syekh menyebutkan alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah Subhanahu wa taala hakim yang paling baik? Kemudian Rasulullah kemudian penulis menyebutkan ayat waman yabtaghi al-islam diyan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari Islam sebagai agama tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, dan semisalnya, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hukumnya paling terbaik, paling lurus, paling sempurna, paling bijaksana, ya. Nah, orang yang tidak mau berhukum kepada hukum Allah ini disebabkan karena mereka tidak mengetahui hakikat dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan orang-orang Islam liberal, mereka fobia terhadap agama Islam. Mereka menganggap bahwasanya Islam jika dijalankan dengan 100% maka akan menindas orang-orang kafir. Tidak ada lagi Bhinneka Tunggal Ika, tidak ada lagi negara Nusantara, tidak ada lagi keberagaman dan semisalnya. Ini keliru, ya, dan ini menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hanya karena dengan akal-akalan otak-otak mereka saja. Wallahu a'lam. Nah.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahannya. Semoga menjadi jawaban yang bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya Ustaz, kami akan bacakan dari pesan singkat kembali. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Dari hamba Allah yang bertanya, Pak Ustaz, apakah benar Islam yang baik itu Islam yang sudah berbaiat, sedangkan Islam yang belum berbaiat Islamnya belum baik? Apakah hal ini benar? Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Bayat di dalam agama Islam, ya, apa hukum bayat di dalam agama Islam? Maka perhatikan baik-baik, ada hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bayat. Di antara hadis-hadis tersebut adalah dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah, yang artinya barang siapa yang mati dan di dalam lehernya tidak terdapat bai'ah maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bai'ah, ya, hukumnya wajib, tetapi diberikan kepada siapa? Untuk waliyu amril muslimin, untuk pemimpin seorang kaum muslimin, dan yang membaiat mereka cukup para ulama dan para pemuka-pemuka masyarakat. Apabila para ulama, para pemuka-pemuka masyarakat sudah membaiatnya, maka berarti seluruh rakyat pada waktu itu sudah membaiatnya dan tetap kepemimpinannya. Dan tidak wajib seluruh manusia untuk membaiat pemimpin tersebut dengan diri mereka sendiri, tetapi cukup dengan ahlul halli wal aqdi, artinya para ulama dan para pemuka-pemuka masyarakat. Jadi hukum baiat hukumnya wajib, tetapi diberikan kepada siapa? Pemimpin kaum muslimin yang sah, yang mempunyai kewenangan, kekuasaan, punya bala tentara dan semisalnya. Bukan baiat kepada amir-amir kelompok-kelompok ya yang tidak mempunyai kekuasaan ataupun organisasi-organisasi yang tidak mempunyai kekuasaan ataupun partai-partai, tidak boleh membaiat kepada ketua-ketuanya. Yang boleh dibaiat hanya pemimpin kaum muslimin jika dia sudah tetap menjadi pemimpin kaum muslimin di negara tersebut. Dan perlu diperhatikan apabila terjadi pembaiatan terhadap dua orang, maka pada saat itu salah satunya harus diperangi, harus dibunuh. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, "Idza buya li khalifataini faqtulu al-akhar minhuma." Jika dibaiat untuk dua orang pemimpin, maka salah seorang dari mereka harus dibunuh. Syekh Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan mengatakan, "Al-bay'ah la takunu illa liwali al-amril muslimin." Bay'at tidak boleh diberikan kecuali kepada pemimpin kaum muslimin yang sudah tetap kepemimpinannya untuk kaum muslimin. Dan bay'at-bay'at yang bermacam-macam kepada pemimpin kelompok, pemimpin amir, pemimpin yayasan, pemimpin organisasi, pemimpin partai, ini adalah bay'at-bay'at yang bid'ah. Ya, bayat bid'ah yang bid'ah. Dan Syekh mengatakan juga, wahwa min ifrazatil ikhtilaf. Dan bayat-bayat seperti ini adalah virus-virus dari virus-virus perpecahan di tengah kaum muslimin. Wal wajib alal muslimin alladzina hum fi baladin wahidin wa fi mamlakatin wahidah an takuna bayatum wahidah li imamin wahid. Dan wajib bagi seorang muslim yang mana mereka satu negara, satu kerajaan, satu kesatuan, hendaknya baiat mereka kepada pemimpin, baiat mereka satu kepada pemimpin yang sah. Wala yajuzu al-mubayaat al-mutaaddida. Dan tidak diperbolehkan untuk membaiat dalam beberapa baiat kepada orang-orang tertentu, ya, kepada orang-orang tertentu. Baik. Itu yang berkaitan dengan bai'at. Wallahu a'lam. Nah.
1: Baik Ustaz, nampaknya pertanyaan yang kami ajukan di kesempatan ini merupakan pertanyaan penutup dari perjumpaan ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhol Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sekali lagi, pada hari ini Rabu 29 Safar 1440 Hijriah di Roja TV dan Radio Roja dalam program Kajian Islam Ilmiah, kita memulai membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, Risalah Penting Untuk Muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr Al-Abbad Hafizahumallahu Ta'ala. Dan risalah ini adalah di dalamnya terdapat tiga risalah. Risalah yang pertama yaitu Takrimul Islam Lil Mar'ah, pemuliaan Islam terhadap wanita. Kemudian yang kedua Mau'idhatun Nisa, yaitu nasihat untuk para wanita. Kemudian yang ketiga Sifatul Zawjah Al-Muslimah, sifat-sifat istri-istri yang salihah. Dan kita sudah memulai pada hari ini tadi membaca risalah yang pertama, yaitu Takrimul Mar'ah Al-Muslimah, Takrimul Islam Lil Mar'ah, pemuliaan Islam terhadap wanita. Dan kita sudah menyebutkan muqaddimah yang di dalamnya penulis menyebutkan tentang agungnya agama Islam, tentang sempurnanya agama Islam, tentang baiknya agama Islam, dan tentang benarnya agama Islam. Kemudian kita sudah membaca bab yang pertama, Usulun Muhimmah, pokok-pokok penting sebelum penyebutan pemuliaan Islam terhadap wanita. Pokok yang pertama yang sudah kita baca, yaitu seorang hamba harus meyakini bahwasanya hukum yang paling baik, hukum yang paling lurus, hukum yang paling sempurna, hukum yang paling umum adalah hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sampai di situ pelajaran kita. Insyaallah pada pekan depan kita bertemu kembali, dan sekali lagi kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim memulai kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kekuatan, keikhlasan di dalam belajar dan menuntut ilmu agama. Terutama kajian ini saya persembahkan untuk kaum muslimah agar senantiasa juga mempunyai kesempatan untuk belajar ilmu agama. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
5: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Terima kasih kami sampaikan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
7: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
6: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya, ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam.
10: An Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
8: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
9: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfur. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
4: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
5: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfaru lisyahidi
6: kullu dzanbin illa dzanbi
5: yughfaru. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
6: mu'allaqatun bidaini,
5: tergantung dari hutangnya
6: hatta yughda'an,
5: sampai dibayarkan
7: utang. Ya ayyuhal

0: العدل.
1: Ketika berutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi. Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: بالله من الشيطان الرجيم
2: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
3: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: راجعون
1: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
0: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
1: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
7: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
8: Tapi hanya teori.
7: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.

0: Kau dah bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
1: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

0: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
1: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
0: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
2: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
3: ilmu yang terpuji, ilmu yang dimu-

0: mulia ilmu Alkitab
1: dan Sunnah
2: yang dikatakan bermanfaat, yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Udibat imra'atun fi hirra سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
7: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
6: Wa'anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh. قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
7: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, "Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya." Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan. Tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman,

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum maradu'an, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alun

0: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Yasin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

0: أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ.
1: Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: Mereka menjawab, "Kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka."
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, "Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu."
1: Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.
1: Qalu

0: إنكم وليمسنكم منا عذاب أليم.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
0: Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmun musrifun.
1: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najjar, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

0: dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Ya

Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Alam ya.

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: وَإِن كُلُّ لَنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?
1: Subhan

0: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
1: Wa ayatun lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idza hum mudhlimun. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: وكل في فلك يسبحون.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
0: وَإِنَّ شَأْنُغْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
0: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
1: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling. وَمَا

0: Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
1: Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladhina kafaru

Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka.
1: قَالُوا

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

0: maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un.
0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlam min Rabbir Rahim.
0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: Alam a'had

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. يَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
1: Inilah jahannam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
0: الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka, mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?
1: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ.
0: Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.
1: أَوَلَمْ

Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.

Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka, tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
0: Maka mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang, supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. Menghinakan diri pada manusia. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Makanya Nabi bersabda SAW,
3: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl.
2: Wa'izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia, tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan, was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: تحتسبا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
5: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
6: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
7: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
6: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
7: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
6: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
7: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
6: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
7: Kita menjadi hamba-hamba yang tegas.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'marina. Man yahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Dalam ceramah singkat ini, saya akan jelaskan tentang hal-hal yang dilakukan oleh manusia dalam mereka beragama yang akan membawa kepada kesesatan. Mereka beragama tetapi mereka tidak mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mereka jadikan sebagai pijakan mereka dalam mereka beragama. Ya, apa kata orang, apa kata ustadz, atau mereka berdalil dengan perkataan atau mengikuti nenek moyang atau dengan orang banyak atau yang lainnya. Saya akan jelaskan

0: satu persatu, supaya kita benar dalam kita beragama ini. Kita wajib memperbaiki cara kita beragama. Kita sebagai orang Islam, sebagai Muslim dan Muslimah, harus dan wajib memperbaiki cara beragama kita, supaya kita tidak sesat. Di antara yang membawa kesesatan kepada manusia, yang pertama kejahilan, kebodohan. Dia tidak belajar tentang agama ini. Bahwa kita wajib beragama dengan dalil. Makanya kita wajib belajar. Dan kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar tentang agama ini. Sampai kita paham tentang agama dan kita wajib mengamalkannya. Dan dalam mengamalkan pun harus ada syarat ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama tentang cara beragama yang salah yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Yang pertama itu ikut-ikutan tanpa dalil. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 36. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانُوا مَسْئُولًا. Dan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Kita enggak boleh ikut. Kecuali dengan dalil. Hatta yang berkata itu seorang guru, seorang syekh, hatta yang berkata seorang imam. Bahkan imam yang empat, semuanya mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Seluruh imam. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, rahimahumullah. Empat imam madhab ini, semuanya mengatakan, kalau ada hadis yang sah, itulah madhabku. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Semua mengatakan demikian. Dan itu ditulis dalam kitab-kitab tentang pendapat mereka. Bahkan ada perkataan seorang penyair mengatakan, para imam pembawa petunjuk berkata, jangan amalkan perkataan kami tanpa nas yang sah. Padanya ada dalil wajibnya mengambil hadis baik dahulu maupun sekarang. Imam Abu Hanifah berkata, tidak patut bagi orang Islam mengambil pendapatku sebelum mendapatkannya dengan Alkitab dan hadis yang terpilih. Imam Malik, Imam Darul Hijrah berkata, sambil berisyarat ke kubur Nabi SAW, setiap perkataan ada yang diterima dan ada yang ditolak. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Jika engkau melihat perkataanku menyelisih hadis yang kalian riwayatkan, maka buanglah perkataanku yang menyelisih khabar atau hadis." Itu. Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Jangan kalian tulis perkataanku, tetapi carilah sumber perkataan itu." Ini perkataan para imam rahimahumullah. Bahwa semua imam mengatakan jangan ikut pendapatku kecuali dengan dalil. Jadi semuanya imam menyuruh kita untuk mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Perkataan mereka ini imam-imam yang terkenal di dunia Islam. Mereka orang-orang yang mulia dan berilmu. Gak boleh kita ikut. Apalagi orang-orang yang di bawahnya. Yang kita harus ikut dalil. Yang menyebabkan manusia ini sesat, ya karena mereka beragama tanpa dalil. Ikut-ikutan. Apa kata orang ikut. Ya banyak yang sesat dengan sebab itu. Karena gak punya pegangan, gak punya hujah. Harus tanya dalilnya. Dalilnya pertama Quran. Dan harus mengikuti penafsiran, penjelasan para mufassirin, ahli tafsir yang jelas. Dari perkataan, Al-Quran ditafsirkan dengan Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Radhiyallahu anhu, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in, kemudian dijelaskan dengan penjelasan para tabi'ut tabi'in, baru kemudian dengan bahasa Arab. Ini penjelasan para ulama dalam kita menafsirkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi. Jadi Al-Quran yang pertama ditafsirkan Quran, yang kedua Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi yang menjelaskan Al-Quran. Kemudian setelah itu Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Jadi yang pertama Al-Quran ditafsirkan dengan Quran. Yang kedua Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Yang ketiga Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Radhiyallahu anhum. Yang keempat Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in. Kemudian baru setelah itu penjelasan bahasa Arab, dan baru penjelasan juga para a'immatul mujtahidin. Jadi ini harus kita pahami tentang cara kita berdalil. Banyak yang salah dan keliru, yang kemudian sesat karena mereka tidak tahu dalil dan tidak tahu mengambil dalil. Kadang-kadang juga dibawakan hadis. Hadis jelas, kita wajib terima kalau memang sahih. Tapi kalau hadis itu dhaif, hadis itu lemah, apalagi hadis itu maudhu, palsu, enggak boleh. Kita tanya, kalau disebutkan dalilnya, ini hadis Nabi mana dalilnya? Mana sanadnya? Maka para ulama menanyakan, mana dalilnya? Imam Abdul Bar mengatakan al-isnadu minad-din, walau al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu dari agama. Kalau enggak ada sanad, orang berkata seenaknya. Jadi harus ada dalilnya. Siapa yang jujur dan tidak, lihat di mana, di kitab apa adanya. Di Sahih Bukhari, tunjukkan. Di Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan lain-lain. Mana dalilnya? Sahih atau tidak? Kemudian setelah itu, bagaimana penjelasan para ulama dalam syarah-syarah hadis tentang hadis itu? Supaya kita benar, beragama ini dengan benar. Kita cari guru yang betul-betul mengajarkan kita dengan dalil. Supaya kita enggak sesat. Yang kedua, yang menyebabkan manusia sesat, yaitu mereka mengikuti nenek moyang dalam beragama. Apa kata nenek moyang? Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah. Ayat 170. Antum lihat keterangannya. Allah berfirman, wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 170. Antum lihat dalilnya. Kepada seluruh pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja, antum lihat dalilnya. Supaya antum beragama dengan dalil, bukan kata orang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 170, wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati, nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga kepada mereka? Padahal bapak dan nenek moyang mereka tidak berakal, tidak paham sedikit pun juga, dan mereka tidak dapat petunjuk. Ini agama nenek moyang. Jadi ketika dibawakan keterangan dalil dari Quran dan Sunnah, ya ini sudah seperti ini dari dulu, nenek moyang kita mengerjakan demikian. Gak boleh. Justru ini akan membawa kepada kesesatan. Lihat lagi, Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ma'idah. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah di ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alai aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah mengikuti apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah turunkan kepada rasulnya. Jadi apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan kepada Rasulnya dari Sunnah Nabi SAW. Mereka mengatakan, cukuplah kami mendapati bapak dan nenek moyang kami melakukan demikian. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga bapak dan nenek moyang mereka? Padahal mereka tidak tahu sedikit pun juga dan mereka tidak dapat petunjuk. Mereka tidak tahu apa-apa dan tidak dapat petunjuk. Kenapa diikuti? Dan ini orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah seperti itu. Mereka kalau di sampaikan dakwah oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan juga disampaikan oleh sayyidul anbiya wal mursalin Nabi Muhammad SAW, mereka berdalil nenek moyang kami melakukan demikian dari dulu, nenek moyang kami. Ini bukan dalil, mesti yang diikut dalil, bukan kata nenek moyang, bukan kata ini kan dari dulu turun temurun, ini kan sudah adat istiadat, ini sudah kebiasaan, ini sudah budaya. Enggak bisa. Ini kita beragama. Kita ingin masuk sorga. Dengan kita beragama Islam, kita yang masuk sorga. Jangan sampai kita sesat dengan mengikuti nenek moyang. Karena Allah sudah menyebutkan. Bahkan Allah menyebutkan lagi. Dengan mengikuti nenek moyang, justru akan membawa manusia ke neraka. Dalam surah Luqman. Allah berfirman dalam surah Luqman. Di ayat 21 Allah berfirman. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu Qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak dan nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga? Padahal syaitan itu mengajak mereka kepada azab yang pedih. Syaitan mengajak ke neraka sa'ir. Jadi harus diikut dalil. Dengan dalil yang benar, Quran dan sunnah. Dengan pemahaman salafus saleh. Dia ikuti hadis yang sahih, dia fahami dengan pemahaman yang benar, dia amalkan, dia akan masuk surga dengan sebab itu. Kalau dia ikhlas dan ittiba. Tapi kalau ikuti ajaran nenek moyang, Allah sudah ingatkan, justru syaitan mengajak mereka kepada azab yang pedih. Bahkan Allah sebutkan lagi, bisa dilihat lagi, bahwa kesesatan umat-umat terdahulu disebabkan karena mereka dibawakan keterangan dalil, mereka mengikuti nenek moyang. Alasan mereka mengikuti nenek moyang. Allah berfirman lagi dalam surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf. Surah 43. Di ayat 22. Di ayat 23. Allah berfirman. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muhtadun. Bahkan mereka berkata, kami mendapati bapak dan nenek moyang kami. Bapak dan nenek moyang kami satu agama. Dan kami mengikuti petunjuk mereka. Jadi mengikuti petunjuknya nenek moyang. Allah juga ingatkan di ayat 23-nya, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muqtadun. Demikianlah tidaklah kami utus sebelum kamu di satu desa dari seorang pengancam, melainkan mereka orang-orang kayanya berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak dan nenek moyang kami berada dalam satu agama dan kami mengikuti jejak mereka. Ini membawa kesesatan. Mengikuti ajaran nenek moyang, agama nenek moyang, gak boleh kita ikut. Kita orang Islam harus mengikuti dalil. Ini yang kedua yang menyebabkan manusia sesat. Disebabkan karena nenek moyang mengikuti turun-temurun dan segala macam. Itu sering dibawakan sebagai alasan. Yang ketiga yang sering dijadikan dalil dalam beragama itu orang banyak. Orang banyak. Jadi apa kata orang banyak, diikut. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Dan Allah banyak mencela dalam Al-Quran tentang orang banyak. Orang banyak dalam Islam bukan ukuran kebenaran. Allah menyebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mengikuti orang banyak. Allah berfirman dalam berapa ayat. Antum bisa lihat ayat-ayatnya. Seperti dalam surah Al-Ma'idah ayat 49, Allah menyebutkan, wa inna kathira minan nasi la fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam surah Rum ayat 8, wa inna kathira minan nasi biliqai rabbihim la kafirun. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu kufur kepada pertemuan dengan Allah. Artinya mereka kufur tentang adanya hari kiamat. Kemudian juga Allah menyebutkan lagi, wa inna katsiran la yudilluna bi ahwa'in bi ghairi ilm. Dalam surah Al-An'am ayat 119, sesungguhnya kebanyakan mereka itu sesat dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Dalam surah Al-Maidah lagi Allah menyebutkan di ayat 81, walakinna katsiran minhum fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan mereka orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang masalah banyaknya manusia, bahwa manusia ini bukan ukuran kebenaran. Karena kebanyakan manusia lalai, kebanyakan manusia fasik, kebanyakan manusia kufur kepada Allah, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah. Kebanyakan manusia itu selalu membantah. Allah menyebutkan lagi. Antum lihat di dalam surah Al-An'am ayat 116. Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Sesungguhnya mereka hanyalah menyangka-nyangka dan sesungguhnya mereka itu hanya berdusta. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116, Allah berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah, iyattabi'una illa dhanna wa innahum la yakhrusun." Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu jalan Allah. Sesungguhnya mereka tidak mengikuti kecuali hanya sangka-sangka, dan mereka berdusta atas nama Allah. Jadi kebanyakan manusia bukan ukuran kebenaran. Jadi kita enggak boleh mengikuti kebanyakan manusia, karena manusia bukan ukuran kebenaran. Kebanyakan manusia yang kita ikut dalil. Kemudian yang keempat, ini sering nih ya, orang kalau beragama, ya orang banyak melakukan ini, orang banyak itu bukan dalil dalam kita beragama. Bukan orang banyak, dalil dari Quran dan Sunnah yang harus diikut. Bukan orang banyak. Yang keempat yang membuat manusia sesat, yaitu mereka mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu, sudah ada keterangan, sudah ada dalil, dibawakan dengan hujah, mereka nolak. Mereka lebih mengutamakan hawa nafsunya. Apakah dia orang awam? Apakah dia penuntut ilmu? Ataukah dia seorang ustadz, seorang da'i? Sudah dibawakan dalil, hujah dari Quran dan Sunnah. Menurut pemahaman salaf, ditolak oleh dia. Mengikuti hawa nafsunya. Allah sebutkan, antum lihat ayatnya di dalam surah Allah berfirman dalam surah Al-Qasas di ayat 50. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 50. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa'ahu bighairi hudan minallah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَيَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu, tidak menerima keterangan dari kamu, ketahuilah sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Jadi Allah menyebutkan di dalam ayat ini, orang mengikuti hawa nafsu sesat. Sudah dibawakan dalil hujjah oleh Nabi Muhammad SAW, mereka enggak mau terima. Mereka mengikuti hawa nafsunya, maka enggak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah SWT. Jadi ini empat yang membuat manusia sesat. Yang pertama, mereka bodoh, tidak belajar, tidak nuntut ilmu, tidak mencari dalil. Yang kedua, yaitu mereka mengikuti ajaran nenek moyang. Yang ketiga, mereka mengikuti orang banyak. Dan yang keempat, mereka mengikuti hawa nafsu. Ini jalan-jalan yang membawa manusia ini kepada kesesatan. Karena itu, kepada kaum muslimin semuanya dan kaum muslimat, kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar agama ini dengan benar. Dengan dalil, dan kalau sudah ada dalil, sudah ada keterangan, hujah, kita wajib terima, kita wajib taslim. Apalagi dalil dari Quran, dalil dari sunnah, kita wajib taslim. Sami'na wa ata'na. Kalau sudah diajak sikap seorang mukmin dan mukminah, kalau sudah diajak kepada Allah Rasulnya, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
3: Hai.
4: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
3: Addi salat kama amarallah ya al-Fatiha lil masajid ma ikhwanika fi buyutillah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
8: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
9: Allah murka dengan riba. Ya.

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Telah berjalan lancar, top up jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Fa'zanu biharbi minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Dari balik fakta oleh debt collector dari pihak
6: leasing. Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
3: Perang sama Rasul sallallahu alaihi
0: wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Akil riba wa mukilahu.
2: Yang ngasih makan riba pinjam uang.
7: Wa katibahu.
2: Yang jadi penulis.
3: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: Wa syahidai.
3: Hilak.
7: Wa qala hum sawa'un.
3: Sama dosanya.
0: Terputus. Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
3: Lalu kita merasa remeh.
0: Dan kita melakukan riba.
2: Padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya
0: sendiri. Itu yang paling ringan.
8: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita, bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian, Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan, karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Quran tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari hayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menyebutkan dalam Al-Quran kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk, ya, ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yaqub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayainya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat, kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut, ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, bukannya Nabi Yusuf diselamatkan kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka, seorang yang merdeka dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak, ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun kau satunya akan selamat. Yaski rabbahu khamra, dan engkau akan memberi menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi Tuhanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah, ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wili fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwa Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya, semua dipindahkan ke Mesir dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa. Akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah berikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. "Idh auhayna ila ummika ma yuha an ikdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah." Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke Sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di Sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathahu alu Firaun liyakuna lahum aduwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Firaun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Firaun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Firaun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Firaun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Firaun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Firaun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Firaun, bahkan menjadi anak angkat Firaun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Firaun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'na ka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al khair khiratullah," bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik." Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, "Jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini." Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, "Al khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat. Sehingga mereka mengatakan orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita. Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar. Ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau, dan saya akan ditangkap oleh mereka, dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
3: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
2: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
4: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
5: Ilmu yang terpuji.
6: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Al-Kitab
7: dan Sunnah.
2: Yang dikatakan bermanfaat, yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu an عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat

0: Ito.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita, kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid

Salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan lewat lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain, kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu. Dalam pandangan Allah SWT, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikan. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat, salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji, maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar, bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka, mangkel. Lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang? Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, "Bala uhibbu an taghfira li." Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan.

0: Punan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allahu Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allahu Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahu Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya. Dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan. Maka dosamu akan diampuni. Maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita. Dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bagaimana bisa dijadikan musik kok islami sedangkan dia diharamkan?
3: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
2: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
4: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
3: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
4: Oleh karena para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
2: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
5: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfah, 1000 meriam.
2: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
6: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik, ini semua termasuk dosa besar.
3: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
4: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
7: Musik membuat orang lalai, jamaah.
3: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: muhin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum, termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abi Musa radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
8: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Singapore.
1: Buntayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam berumah tangga. Datanglah Abul As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi.

tidak berani. Dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idnuha sumatuha. Ketika dia diam, menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firman-Nya wa andhir ashirataka al-aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwahkan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abul As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abul As jauh di luar kota, karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abul As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur. Tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abul As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah, meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha wardaha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya Abul As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya. Yang ketika itu Abul As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abul As bin Rabi'? Dia mengatakan, sungguh aku tidak mau masuk Islam. Karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abul As masuk Islam disebabkan karena istrinya. Karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan orang-orang kafir dia kembali, dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam. Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama. Sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Mekah
yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin, dipaksa oleh orang-orang

0: kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubro. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abu Talib, di antara mereka berangkatlah Abu As bin Rabi. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh, dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy. Kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan entar yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah, Abu Al-As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abu Al-As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abu Al-As datang membawa kalung milik Zainab, yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardhaha, yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak. Di tengah-tengah Rasulullah SAW mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah SAW, karena rantai ini bukan sembarang rantai, dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah. Dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abu Al-As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian. Kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abu Al-As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallahi ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencerita Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abu Al-As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab, putri Rasulullah SAW. Kehidupan terus bergulir. Dan Abu Al-As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu, yakni Rasulullah SAW membisikkan ke telinga Abu Al-As. Dia katakan, wahai Abu Al-As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara. Mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abu Al-As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abu Al-As mengatakan, baik ya Rasulullah SAW. Baik, wahai mertuaku. Kemudian Abu Al-As pulang ke Madinah. Kemudian Abu Al-As kembali ke Mekah. Setibanya Abu Al-As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam. Andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah Abu Al-As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abu Al-As pergi. menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abu'l-As bin Rabi' mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abu'l-As dengan perbendaraan harta milik orang-orang Quraisy. Abu'l-As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya mana rumah Zainab. Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abu'l-As. Bertanya Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah Hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abu'l-As. Maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya? Mereka mengatakan, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abu'l-As jaminan doa anna Muhammad Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar. Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa. Dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abu'l-As. 1 tahun setelah itu, Abu'l-As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abu'l-As tatkala istrinya meninggal. Dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab. Dan sungguh setelah itu setelah Zainab meninggal 1 tahun, Abu'l-As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antara 2 manusia. Subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
2: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
4: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
2: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP. Bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali.
5: Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP.
2: Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
8: An Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير

0: وكان منها أجاذب أمسكة الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
1: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
2: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir, wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi sakor, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakor, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
1: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
0: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
2: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat, tapi dia riak waktunya.
0: Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un, Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu.
1: Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat,
3: Segera setobat. 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Tiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya." Muttafaqun alai.
6: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada Zat yang Maha Kuasa, Maha Mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya Dia yang mampu, hanya Dia yang bisa, hanya Dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, Dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: Teras kupingkan Radio Roja. InsyaAllah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: فسبحانالله حين تمسون وحين تصبحون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa a'udhu bika min 'adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa a'udhu bika min 'adhab al-qabr. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku

0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, warida nafsih, وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca

0: Baca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca satu kali.
1: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi
4: wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail
3: wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
6: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
7: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ziarah yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Qur'anul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum, selamat mendengarkan kembali.
2: إذ

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

0: ma'lum.
1: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: Qala

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول

أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم.

0: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
1: khususnya pada sholat isya dan subuh.
0: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu
2: alaihi wasallam.
4: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qal: La hasada illa fi ithnatayn. Rajulun ataahu Allahu malan فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
5: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia. Radio Roja Bandung 104,3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
3: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
0: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: Aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: Hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.

0: Sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.

Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya Sunda.
1: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwani fiddin a'azakumullah, di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan nikmat Allah azza wa jalla yang begitu besar kita bisa kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk memberikan suguhan-suguhan ilmu yang bermanfaat, baik itu jeda-jeda nasihat Islam maupun tilawah Al-Qur'anul Karim. Baik saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu ta'ala di dalam pembahasan kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, dan kepada kaum muslimin dan muslimat pendengar dan pemirsa TV Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan kematian. Kematian merupakan satu kepastian. Dan ayatnya dalam Al-Quran, Allah sebut berapa kali, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan mati. Setiap orang pasti akan mati, siapapun dia orangnya, sehebat apapun, sekuat apapun, atau dia punya kekuatan, atau penjagaan, atau dia penguasa, atau pejabat, atau siapa saja, pasti mati. Pasti. Kalau memang sudah datang ajalnya, tidak bisa dimundurkan. Dan umumnya manusia takut dengan kematian, dan lari dari kematian. Tapi tetap mati itu pasti akan menjemput dia. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Dalam surah Al-Jum'ah. Katakanlah sungguhnya kematian yang kalian lari dari kematian itu, kalian pasti akan menjumpainya, pasti. Dan dimanapun orang itu berada, sekuat apapun penjagaannya, sehebat apapun benteng yang dia buat, tetap pasti mati. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi buruji musyayyada. Dalam surah An-Nisa. Di mana saja kalian berada, pasti mati itu akan menjemput kalian. meskipun kalian berada di benteng-benteng yang kokoh. Seorang mukmin wajib meyakini ini. Seorang mukminah wajib meyakini bahwa kita semua pasti akan mati, cepat atau lambat. Kalau jatah rezeki kita sudah habis, ya pasti mati. Dan maha adilnya Allah Ta'ala, Allah enggak akan mencabut nyawa seseorang sampai jatah rezekinya habis. Jadi Allah menciptakan makhluk ini, Allah berikan rezeki semuanya. Allah Khalid, Allah Razik. Allah yang mencipta, Allah berikan rezeki. Ketika jatah rezekinya habis, datang kematian itu. Dan kematian datang, apakah dalam kondisi dia sehat atau sakit atau kondisi apa aja, pasti kematian akan datang. Makanya seorang mukmin dia wajib meyakini ini. Kalau sudah yakin bahwa kematian itu pasti, maka kita harus banyak melakukan amal-amal soleh. Itu harus kita ingat. Banyak bertaubat kepada Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Akthiru dzikra hadhimil ladzat, al-maut."

untuk menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian yang kedua, dia akan selalu bertaubat kepada Allah SWT. Yang ketiga, dia akan mempersiapkan bekal dengan melakukan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya. Dia akan berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan. Dia tidak akan menunda amal-amal soleh yang bisa dikerjakan sekarang atau hari ini. Dia tidak menunda-nunda. Kalau dia sudah tahu bahwa kematian itu pasti akan datang, maka dia tidak menunda amal soleh yang bisa dikerjakan sekarang atau hari ini. Kemudian di antara manfaatnya lagi, dia akan menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk hal yang bermanfaat dan ibadah kepada Allah. Akan gunakan waktunya untuk melakukan yang bermanfaat dan ibadah kepada Allah. Di antara manfaatnya lagi, dia tidak akan tamak kepada dunia. Dia tidak akan tamak kepada dunia. Kemudian juga dia merasa cukup dan puas dengan karunia Allah. Dia merasa cukup dan puas dengan karunia Allah. Kemudian dia selalu bersyukur dan bersabar atas takdir Allah. Syukur atas semua nikmat dan sabar atas takdir Allah yang pahit. Di antara manfaatnya lagi, dia tidak akan berlomba-lomba dalam mengejar dunia. Dia tidak akan berlomba-lomba. Dia tidak terlalu bergembira dengan apa yang ada. Dia tidak terlalu bersedih dengan apa yang luput. Dia tidak hasad, tidak dengki kepada orang lain. Karena Allah sudah berikan semua masing-masing. Dan dia selalu takut dan harap hanya kepada Allah. Selalu takut dan harap hanya kepada Allah. Dan yang lainnya, dari faedah kita mengingat mati. Ada satu hadis diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ketika aku sedang bersama Rasulullah SAW, kemudian datang seorang laki-laki Ansar. Lalu laki-laki itu mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Faqala ahsanum khuluqa. Qala fa ayyul mu'minina akiyas? Qala aktharuhum lil mauti dhikran wa ahsanum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaikal aqiyas. Jadi ada seorang Ansar bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Siapakah orang mukmin yang paling utama? Maka Nabi menjawab SAW, "Ahsanum khuluqa." Itu orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian dia berkata lagi, "Ayyul mu'minina aqiyas?" Siapakah orang mukmin yang cerdas? Orang mukmin yang pintar, orang mukmin yang jenius. Maka dijawab Rasulullah SAW, "Aktharuhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, ulaikal aqiyas." Orang yang mukmin yang pintar, orang mukmin yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi apa yang terjadi setelahnya. Mereka itulah orang-orang yang paling cerdas. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dan At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis As-Sahiha di juz yang ketiga. Jadi disebutkan bahwa orang yang pintar, orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban Rasulullah. Jadi ketika ada orang ditanya, "Siapa orang yang pintar, orang yang banyak ingat mati?"

Sebab dengan ingat mati, dia akan terus melakukan introspeksi kepada dirinya. Dia akan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dia akan selalu bertaubat kepada Allah. Dia akan berusaha mengerjakan amal-amal soleh dengan segera. Seperti yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu, bahwa para nabi dan para rasul, yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam berbuat kebajikan. Enggak menunda. Dan juga tidak tamak kepada dunia. Kalau kita lihat, orang-orang ini berlomba-lomba kepada dunia, mengejar dunia, sibuk dengan dunia. Ini orang bodoh. Menurut siapa? Rasulullah SAW. Sibuk dengan kerja, sibuk dengan dagang, sibuk dengan usaha terus, dari pagi sampai malam terus seperti itu. Bahkan dia mengejar bagaimana supaya jadi pejabat, padahal umurnya sudah di atas 50, ada yang di atas 60. Dia enggak ingat mati itu. Ini orang-orang bodoh. Orang pintar, orang yang ingat kepada kematian. Orang yang berusaha mempersiapkan bekal untuk mati, melakukan amal-amal soleh karena Allah, dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu orang yang pintar. Jadi, seorang mukmin harus terus ingat kematian. Yang menyuruh untuk memperbanyak ingat kematian siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah memperbanyak ingat kematian. Dan antum perhatikan, jangan sampai dilalaikan oleh harta, oleh anak, oleh yang lainnya. Antum lihat dalam surah Al-Munafiqun. Di akhir-akhir surah Al-Munafiqun, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakumul maut. Fa yaqulu rabb dalam surah وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتيكم فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق أكون من الصالحين ولا يؤخر الله نفسا إذا أجلها والله خبير بما تعملون. Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun di ayat 9 sampai ayat 11. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Wahai orang beriman, janganlah harta kalian dan anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan demikian, artinya dia lalai dari mengingat Allah. Faulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakumul maut, fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Dan hendaklah kalian berinfak dari apa-apa yang kami karuniakan kepada kalian. Artinya banyak sedekah dengan apa yang kami karuniakan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Maka setelah datang kematian dia berkata, ya Allah, أَخَرْتَنِي إِلَى جَنْكَ, tunda ya Allah, ajalku tunda sampai waktu yang dekat. Fa'asaddaqa, dan aku akan bersedekah. Wa aku minas salihin, dan aku termasuk orang yang saleh. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza ja'aluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan mengakhirkan satu jiwa apabila sudah datang ajalnya. Allah enggak akan mengakhirkan kematian itu kalau sudah datang ajalnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah ingatkan di sini, ini untuk semuanya, perhatikan. Wahai orang beriman, la tulhikum, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, janganlah anak-anak kalian, janganlah harta kalian dan anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Jangan kita disibukkan dengan harta benda, jangan. Mengumpulkan harta dengan usaha, dagang, segala macam sudah, jangan disibukkan. Tetap wajib usaha, dagang, kerja wajib untuk mencari nafkah. Tapi jangan habis waktu untuk itu. Dan juga jangan disibukkan dengan anak. Tetap wajib mengurus anak-anak, wajib. Apalagi masih kecil-kecil, wajib untuk diurus anak ini. Tapi jangan sampai lalai dari berzikir kepada Allah. Kan bisa dia berzikir kepada Allah. Tetap dia wajib melaksanakan sholat yang 5 waktu. Pada waktunya. Jangan ditunda. Jangan lalai dia dari mengingat Allah.
Jangan lalai dari membaca Al-Quran. Jangan lalai dari sholat yang wajib 5 waktu. Jangan lalai dari sholat-sholat sunatnya. Jangan lalai dia dari membaca Al-Quran. Membaca ke buku yang bermanfaat. Jangan lalai juga dari melakukan sholat malam. Jangan lalai dari bersedekah. Maka di ayat selanjutnya disebutkan, bersedekah, wa anfiqu. Berinfaklah kalian, bersedekah kalian dari apa yang kami karuniakan kepada kalian sebelum datang kematian. Sebab nanti kalau sudah datang kematian, baru orang menginginkan, ingin melakukan amal soleh. Sekarang kesempatan, berlomba-lomba. Dan setiap hari Nabi menyebutkan SAW bahwa malaikat itu turun ke dunia ini. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu aduma Allah ma'ati munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allah ma'ati mumsikan talafa. Setiap pagi 2 malaikat turun. Setiap hari dan setiap pagi. Malaikat yang satu berkata, ya Allah gantikan orang yang infak hari ini. Satu lagi mengatakan, ya Allah hancurkan orang yang tidak infak hari ini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka berlomba-lomba melakukan amal soleh. Berlomba-lomba sedekah. Jangan pelit, jangan bakhil. Apa yang bisa kita sedekahkan, sedekahkan. Sebelum datang kematian. Kalau sudah datang kematian, maka dia mengatakan, ya Allah tunda. Tunda. Kematian ini. Sampai waktu yang dekat. Enggak bisa. Allah sebutkan, dia mengatakan saya akan sedekah dan saya akan termasuk orang yang soleh. Jadi harta ditumpuk-tumpuk, dia enggak mau sedekah. Kalau sudah datang ajal, enggak bisa ditunda. Antum lihat lagi dalam surah Al-Mu'minun, surah 23, ayat 99. Allah menyebutkan tentang orang yang menyesal ketika sudah datang kematian. Hatta idza jaadahumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dalam surah Al-Mu'minun di ayat 99 dan 100. Hatta idza jaadahumul maut, sehingga apabila datang kematian kepada mereka, mereka berkata, qala rabbi irji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Ini sudah datang kematian. Dia mengatakan, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Menyesal dia. La'alli a'malu salihah. Barangkali aku bisa melakukan amal soleh. Penyesalan gak ada gunanya. Aku akan melakukan amal-amal soleh. Fima tarak, dari apa yang aku tinggalkan. Kalla, kata Allah. Tidak sekali-kali. Tidak akan bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu kalimat yang dia ucapkan saja. Wa min warahim barzakhun ila yaumi ba'atun. Dan di belakang mereka ada barzakh sampai hari dibangkitkan. Ini ingat, ini pelajaran ini. Sudah bukan satu lagi, bukan ribuan. Sudah jutaan manusia menyesal. Jutaan manusia menyesal. Ketika sudah datang kematian, menyesal dia. Karena dia selama ini tidak melakukan amal-amal soleh. Lambat dalam amal-amal soleh. Nanti saya akan sebutkan tentang bagaimana proses sakaratil maut antara orang mukmin dengan orang yang jahat. Nanti saya akan bacakan hadisnya. Jadi di sini disebutkan kalau sudah datang kematian, mereka minta dikembalikan. Nggak bisa lagi. Dia ingin melakukan amal-amal soleh dari apa yang ditinggalkan. Ini kalimat yang dia ucapkan, di belakang mereka ada barzakh sampai hari dibangkitkan. Dipanggil sholat 5 waktu azan, malah sholat di rumah. Enggak ke masjid. Enggak ke masjid. Terus seperti itu. Dikasih oleh Allah sakit, supaya dia sadar kembali. Tetapi enggak ke masjid juga. Sampai kematian. Dia ajak dia untuk sedekah, enggak mau juga. Dia ajak untuk haji, padahal uangnya banyak, enggak mau berangkat haji. Dia ajak untuk umroh, enggak mau juga. Dia ajak yang lain, perbuatan-perbuatan, enggak mau dia. Sampai datang kematian. Penyesalan, rugi. Kalau orang sudah dia diajak kebaikan, enggak mau, seperti enggak mau, ya rugi bagi dia. Kalau sudah datang kematian, ya sudah. Tinggal semuanya itu. Hartanya yang dia simpan, yang jutaan,
atau miliaran atau tanah sekian banyak bukan milik dia lagi, milik siapa? Ahli waris. Dia enggak bawa apa-apa. Coba kalau disedekahkan terus, setiap hari sedekahkan, manfaat buat dia di akhirat. Karena ketika orang itu meninggal, yang mengiringi dia tiga. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Tiga. Yang pertama, hartanya. Yang kedua, keluarganya. Yang ketiga, amalnya. Ketika sampai di liang lahat, yang masuk bersamanya apa? Amalnya. Enggak ada keluarga yang cinta sama dia, mau ikut masuk, enggak ada. Hartanya juga enggak masuk. Balik itu dua. Kata Nabi SAW, balik. Harta dan keluarganya balik. Yang masuk bersama dia, amal solehnya. Kalau dia melakukan amal soleh. Dan juga amal jeleknya akan masuk bersama dia. Karena dia akan ditanya dan dihisab dengan perbuatannya. Jadi akhwani fiddin, azakumullah, ini pelajaran untuk kita semuanya nih. Ini kita berbicara tentang kematian yang selama ini belum kita bahas. Bahkan hampir jarang dibahas tentang kematian. Makanya kita bahas. Ini masalah keyakinan, masalah akidah. Dimasukkan dalam masalah akidah. Wajib kita meyakini ini. Kematian pasti. Cuma orang banyak yang gak sadar. Allah sebutkan dalam beberapa ayat. Supaya orang ingat bahwa dia pasti akan mati. Nabi SAW menyuruh kita untuk banyak ingat kematian. Karena kita pasti akan mati. Dan orang ketika akan mengalami kematian, pasti mengalami sakaratul maut. Mabuknya kematian. Kesulitan kematian, pasti itu. Sampai Nabi mengatakan, SAW, La ilaha illallah innal mauti sakarat. La ilaha illallah innal mauti sakarat, kata Nabi. La ilallah innal mauti sakarat. Kata Nabi, La ilallah. Sesungguhnya bagi kematian itu ada sakarat, ada mabuknya kematian. Dan Allah sebutkan dalam surah Qaf. Surah Qaf, surah yang ke-50 ayat 19. Waja'at sakratul mauti bilhaq. Zalika ma kunta minhu tahid. Dan telah datang sakratul mauti bilhaq. Artinya mabuknya kematian itu datang. Dengan benar. Yang demikian. Yang kalian itu selalu menghindar. Manusia menghindar dari kematian. Pengennya ditunda kematian itu. Kalau sudah datang, gak bisa ditunda. Sedetik pun gak bisa ditunda kematian itu. Yang Nabi menyebutkan bahwa mati itu ada sakaratnya, itu hadisnya sahih dari Imam Bukhari. Dalam kitab Ar-Riqaq, bab sakaratil maut. Saya akan jelaskan tentang sakaratil maut. Perjalanan kematian. Ketika orang itu mau mati, bagaimana? Disebutkan oleh Nabi. Ini menunjukkan bahwa agama Islam ini lengkap. Sempurna. Nabi sebutkan dengan lengkap. Hadis ini panjang. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Al-Hakim, At-Tayalisi. Abu Daud At-Tayalisi. Begitu juga An-Nasai, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Saya akan bacakan dari kitab Ahkamul Janaiz. Karena di dalam kitab ini Syekh Al-Albani rahimahullah mengumpulkan tambahan-tambahannya yang diriwayatkan dari riwayat yang lain. Disebutkan dari sahabat Bara' bin Azib. Tolong dengarkan semuanya, hadisnya panjang. Dari Bara' bin Azib radhiyallahu an, خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الأرض فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثا فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا ثم قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثلاثا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثم قال إن العبد المؤمن
إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أخفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة، وفي رواية يا أيها النفس المطمئنة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء فيأخذها، وفي رواية حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وفتحت له أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يؤرج بروحه من قبلهم، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، فذلك قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيسعدون بها فلا يمرون، يعني بها على ملأ من الملائكة، إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، فيكتبه كتابه في عليين، ثم يقال أعيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم دارة أخرى. قال فيرد إلى الأرض وتعاد روحه إلى جسده. قال فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، فيأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهران ويجلسان فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولان له وما عملك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فينتهره فيقول من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال ويأتي، وفي رواية يمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له وأنت؟ فبشرك الله بخير، من أنت؟ فوجهك الذي وجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله،
بطيئا في معصية الله فجزاك الله خيرا، ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار فيقال هذا منزلك لو عصيت الله، أبدلك الله به هذا. فإذا رأى ما في الجنة قال ربي عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي، فيقال له أسكن. قال وإن الأبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح من النار، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرقوا في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول، فتقطع معها العروق والعصب، فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء ليس من أهل الباب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيسعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقول فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهي ينتهي به إلى السماء الدنيا، فيستفته له فليفته له. ثم قرأ رسول الله لا تفت ثم قرأ رسول الله لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، ثم يقال أعيدوا أبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم ضرة أخرى، فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطب الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده. قال فإنه لا يسمع خفق نعال أصحابي إذا ولوا عنه، ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهران ويجلسانه، فيقولان له من ربك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه، فيقال محمد، فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون ذلك. قال فيقال لا دريت ولا تلوت. فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا من إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف في أضلاعه، ويأتي وفي رواية ويمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول وأنت بشرك الله بالشر من أنت؟ فوجهك وجه الذي يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، ووالله ما علمت إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله، فجزاك الله شرا. ثم يقيد له أعمى أصم أبكم في يدي مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربا أخرى فيصيح صيحة يسمع كل شيء إلا الثقلين،
ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار فيقول ربي لا تقم الساعة. أخرجه أبو داود والحاكم والطيالسي وأحمد والأجري في الشريعة ورواه النسائي وابن ماجه. Saya bacakan di sini panjang, artinya kata sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, arti kami mengantarkan jenazah, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantarkan jenazah salah seorang dari kaum Ansar. Kami pun sampai di kuburan. Tatkala jenazahnya telah dimasukkan ke liang lahat, artinya sedang dimasukkan di liang lahat, Rasulullah SAW duduk dengan menghadap kiblat, dan kami ikut duduk di sekeliling beliau. Seakan-akan di atas kepala kami ada terdapat burung. Artinya kami menundukkan, nggak berani kami mendongakkan kepala, kami tunduk. Di tangan beliau terdapat tongkat yang beliau hentakkan ke tanah. Kemudian beliau melihat ke langit dan ke bumi. Beliau juga mengangkat dan mengungkap pandangannya sebanyak 3 kali. Selanjutnya beliau bersabda, berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Kata Nabi, ista'idhu billahi min azabil qabr. 3 kali. Kemudian Nabi mengucapkan, Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr. Ya Allah, aku, sungguhnya aku berlindung padamu dari azab kubur. Nabi ucapkan 3 kali. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang beriman, jika ia akan terputus dari kehidupan dunia menuju alam akhirat, artinya sudah sedikit lagi dia meninggal dunia, sudah detik-detiknya meninggal dunia, maka turun kepadanya para malaikat dari langit yang berwajah putih seolah-olah wajah mereka matahari, dengan membawa salah satu dari kafan dan wewangian sorga, hingga mereka duduk dengan jarak sejauh mata memandang. Selanjutnya malakul maut alaihissalam mendatanginya hingga duduk di dekat kepalanya. Saraya berkata, malaikat maut mengatakan, ayuhan nafsul tayyibah, dalam riwayat yang lain, ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat yang lain disebutkan, wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ila maghfirati minallah waridwanin. Keluarlah menuju ampunan dari Allah dan keridhaannya. Artinya orang mukmin keluar ruhnya itu dengan dipanggil dengan panggilan yang baik. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan keridhaannya. Beliau sesama berkata, maka keluarlah jiwa itu menetes seperti sisa tetesan air yang keluar dari mulut bijana. Berarti kalau orang itu, ini bijana, kalau airnya penuh, itu keluarnya cepat. Kalau sisa air sedikit, itu keluarnya agak lambat. Apakah ini gelas atau ceret itu. Kalau dituangkan itu lambat dia netesnya. Begitu roh itu keluar dari tubuh itu. Karena ditarik dari mulai kaki terus semuanya tertarik itu. Keluar seperti air menetes. Dan itu sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa keluarnya itu. Waktu keluarnya sakit luar biasa. Kemudian keluarlah jiwa itu menetes seperti sisa tetesan air yang keluar dari mulut bijana. Dan ini dialami oleh semuanya, hatta oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan sakaratul maut, sampai Fatimah melihat nangis. Wa karba abata, wahai kesulitan yang dialami oleh ayahku. Kata Nabi, enggak ada kesulitan sesudah ini. Ini terakhir ini, sudah. Ini ujian yang terakhir. Kemudian malaikat maut mengambilnya. Ruh yang keluar itu diambil oleh malaikat maut. Dalam sebuah riwayat disebutkan, hingga apabila roh keluar, maka setiap malaikat di antara langit dan bumi mohonkan rahmat untuknya. Untuk perhatikan, ketika malaikat yang datang dari langit membawa
uangnya sorga, kafan dari sorga, malaikat maut itu turun. Nggak ada yang melihat. Keluarganya yang sedang mentalkin itu semuanya, atas 10, 100 orang, nggak melihat malaikat itu. Dan Allah sebutkan di dalam surah Al-Waqi'ah. Sebutkan di dalam surah Al-Waqi'ah, semua melihat, semuanya berada, tapi nggak melihat. Seperti Allah sebut dalam surah Al-Waqi'ah ayat 83 sampai 85. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilai minkum walakin la tubsirun. Ketika roh itu sudah berada di kerongkongan, kalian semuanya melihat kondisi orang yang sakaratul maut. Wa nahnu aqrabu ilai minkum, dan kami para malaikat dekat dengan kalian. Walakin la tufsirun, tapi kalian tidak melihat. Di surah Al-Waqi'ah ayat 83 sampai ayat 85. Kemudian setelah diambil ruhnya itu keluar, setiap malaikat yang di antara langit dan bumi mohonkan rahmat untuknya, karena dia orang beriman. Orang beriman dan taat kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan perbuatan syirik, menjauhkan perbuatan bid'ah, dan segera dalam taat. Maka roh ini keluar, didoakan oleh malaikat. Ketika roh ini keluar, setiap malaikat yang terlangit dan bumi memohonkan rahmat untuknya. Juga setiap malaikat yang ada di langit mendoakan rahmat untuk orang mukmin yang meninggal ini. Setelah itu dibukakan baginya pintu-pintu langit. Tidak ada satupun penghuni pintu itu, melainkan mereka berdoa kepada Allah agar ruhnya dinaikkan oleh mereka. Ketika sudah diambil ruh itu, artinya ruh ini sudah diambil oleh malakul maut, ditarik keluar, kemudian mereka, malaikat yang ada sekitarnya yang sudah menunggu itu, tidak membiarkan di tangannya, walau sekejap mata, hingga mereka membungkusnya dengan kafan tersebut, artinya kafan yang dibawa dari sorga. Dan wangian yang dibawa dari sorga langsung dibalurkan itu. Ruhnya ini dikafankan, dibalurkan wangian dari sorga. Kemudian Allah sebutkan dalam surah, Nabi menyebutkan ayat dalam surah Al-An'am ayat 61. Dalam surah Al-An'am ayat 61, tawafatu rusuluna wa hum la yufarritun. Diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat kami itu tidak akan melalaikan kewajibannya. Maka darinya keluar aroma yang sangat wangi. Ya, ruhnya ini dikafankan, dibalurkan minyak wangi dari sorga, keluar aroma yang sangat wangi, lebih wangi dari minyak kasturi yang terdapat di muka bumi ini. Beliau melanjutkan, sesungguhnya roh itu dibawa naik. Mereka tidak berjalan melewati sekumpulan malaikat, melainkan mereka berkata, ruh siapa yang wangi ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan, dengan sebutan nama yang paling baik yang dengannya dulu di dunia mereka memanggilnya. Hingga akhirnya mereka sampai di langit dunia. Selanjutnya para malaikat itu minta dibukakan pintu untuknya. Jadi setiap langit, 7 langit itu mesti ada pintunya. Dan setiap pintu ada penjaganya. Malaikat ini minta izin agar dibukakan pintu langit. Maka dibukakan pintu bagi mereka. Di setiap langit diiringi. Setiap langit. Ruh ini diiringi oleh para malaikat yang terdekat kepada Allah. Sampai ke langit berikutnya. Hingga akhirnya sampai ke langit yang 7. Kemudian Allah berfirman, tuliskan kitab catatan hambaku di Iliyin. Yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 18 sampai ayat 21. Wa ma adraka ma Iliyun. Kitabu marqum yashaduhul muqarrabun. Tuliskan kitab hambaku di Iliyin. Tahukah kamu apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Maka dituliskan kitabnya di Iliyin. Setelah itu dikatakan, kembalikan ruh ini ke bumi. Karena sungguhnya aku telah menjanjikan bahwa darinya aku telah menciptakan mereka, dan kepadanya aku akan mengembalikan mereka
serta darinya akan aku keluarkan mereka di kesempatan yang lain. Allah sebutkan ayatnya dalam surah Taha di ayat 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya kami menciptakan kalian dari tanah dan kami akan kembalikan kalian ke tanah, dan dari tanah kami akan keluarkan kalian. Dalam surah Taha ayat 55. Kemudian Nabi melanjutkan, maka dikembalikanlah lagi ruh itu ke bumi, dimasukkan ke jasadnya, dan jasadnya ini sudah dimandikan, sudah dikafankan, sudah disolatkan, sudah dibawa ke kubur, maka ruh itu baru datang. Kalau sudah dibawa ke kubur, dikuburkan, maka setelah diuruk dengan tanah, ruh itu baru dimasukkan. Datang ruh itu, dikembalikan ke jasadnya, ke tubuhnya, dan tubuhnya sudah dikuburkan. Jadi berbarangan itu, begitu masuk jasad ke liang kubur, ruh itu dimasukkan kembali kepada tubuhnya, dikembalikan ke jasadnya. Kemudian dia SAW berkata, sesungguhnya dia mendengar suara sandal sahabat-sahabatnya jika mereka pulang meninggalkannya. Sesudah itu didatangi dia oleh dua malaikat yang kasar lagi keras. Lalu keduanya menggertaknya dan mendudukkannya seraya bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Dia jawab, Rabbi Allah, Rabbul Allah. Ditanya lagi, wa madinuka, apa agamamu? Maka dia menjawab, dini Islam. Dijawab, dini Islam, agamaku adalah Islam. Kemudian ditanya lagi, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum? Ditanya lagi, siapa orang ini yang telah diutus ke tengah-tengah kalian? Dia menjawab, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lebih lanjut keduanya bertanya, apa amalmu? Dia menjawab, aku telah membaca kitab Allah. Aku juga beriman kepadanya serta membenarkannya. Malaikat itu pun menggertak. Ini dua malaikat nih, yang bertanya dua malaikat, Munkar dan Nakir. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, nama dua malaikat itu yang bertanya namanya Munkar dan Nakir. Kemudian malaikat bertanya lagi, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa Nabimu? Yang demikian itu merupakan ujian yang terakhir yang dihadapi oleh orang mukmin. Dan ini berlangsung ketika Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya. Allah akan meneguhkan orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia. Itu maksudnya ketika di alam barzah. Dalam surah Ibrahim ayat 27. Dalam surah Ibrahim. Maka dia pun menjawab, Allah Rabbku, Islam agamaku. Artinya Allah menguatkan dia untuk bisa menjawab orang mukmin ini. Maka dia menjawab, Allah Rabbku, Islam agamaku, Muhammad SAW nabiku. Kemudian ada penyeru yang berseru di langit, hambaku benar, hamparkan permadani dari surga untuknya. Pakaikan pakaian dari surga kepadanya, serta bukakanlah pintu-pintu surga. Surga bukanlah pintu untuknya menuju surga. Kemudian Rasulullah bersabda, setelah itu datangkan baginya wewangian dan aroma dari surga, dan lapangkan pula kuburan untuknya sejauh jarak pandangan matanya. Dia juga menceritakan, dia datangi dalam sebuah riwayat disebutkan, yang diserupakan dalam bentuk seorang laki-laki yang berpakaian bagus. Arti di kubur itu akan datang seorang laki-laki yang berpakaian bagus, mempunyai aroma yang sangat wangi. Orang itu berkata, sampaikan berita gembira akan datangnya apa yang membuatmu bahagia. Artinya, sampaikan berita gembira ini akan datangnya apa yang membuatmu bahagia. Artinya, kabar gembira bagi kamu, maksudnya kabar gembira bagi kamu yang membuat kamu bahagia. Terimalah kabar gembira berupa keridhaan Allah, dari Allah, dan surga yang dalamnya terdapat kenikmatan yang abadi. Ini hari yang dulu pernah dijanjikan kepadamu. Selanjutnya orang ini berkata, mudah-mudahan engkau diberikan kabar gembira dalam bentuk kebaikan. Maka si mayit
yang mukmin mengata, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan membawa kebaikan. Maka orang itu menjawab, aku adalah amalmu. Aku adalah amal solehmu. Aku adalah amal solehmu. Demi Allah, aku tidak mengetahui dirimu melainkan engkau cepat dalam bersegera, dalam berbuat ketaatan kepada Allah. Kamu lambat dalam melakukan maksiat. Cepat dalam ketaatan, lambat dalam maksiat. Maka Allah membalasmu dengan kebaikan. Kemudian dikatakan, ini kedudukanmu jika engkau mendurhakai Allah. Tetapi Allah menggantinya dengan yang ini. Artinya ditunjukkan di tempat itu sorga dan neraka. Di makam itu ditunjukkan, ini kalau seandainya engkau berbuat maksiat, ini tempatmu neraka. Karena engkau berbuat kebaikan, taat, ini tempatmu di sorga. Sudah ditunjukkan tuh. Sudah ditunjukkan oleh malaikat yang tadi berupa orang. Ini tempatmu, kalau engkau durhaka, Allah gantikan dengan sorga. Maka orang ini melihat sorga. Ketika melihat sorga, keindahan sorga, si mayit ini berkata, wahai Rabbku, segerakanlah kiamat agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Maka dikatakan kepadanya, tetaplah di tempatmu. Uskun, tetaplah di tempatmu. Ini, nikmat ini didapati dengan ruh dan jasadnya, kenikmatan. Kemudian Nabi lanjutkan lagi. Ini tadi orang beriman. Kemudian Nabi lanjutkan, Rasul bersabda, sesungguhnya orang kafir. Dalam riwayat yang lain, orang yang fajir, orang yang jahat. Apabila dia akan berpisah dari kehidupan dunia menuju alam akhirat, maka akan turun dari langit malaikat-malaikat yang kasar, lagi seram, dengan wajah yang berwarna hitam. Kalau tadi orang mukmin wajahnya putih, bidul wujuh. Kalau ini warnanya hitam. Artinya malaikat yang berwarna hitam, wajahnya dengan membawa kain bulu yang kasar, terbuat dari api. Mereka duduk dekatnya, dekat orang kafir ini, atau orang yang jahat ini, dalam jarak sejauh pandangan mata. Kemudian, malaikul maut mendatanginya, hingga duduk dekat kepalanya. Selanjutnya, malaikat berkata, wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Rasulullah SAW bersabda, maka ruh yang ada dalam jasadnya berpisah dengan dicabut seperti dicabutnya tusukan daging yang banyak geriginya. Sakitnya luar biasa. Dari bulu-bulu yang basah bersama dengan itu, maka terputus pula urat dan saraf-sarafnya. Setiap malaikat yang ada di langit dan di bumi melaknatnya, juga setiap malaikat yang ada di langit, dan ditutup semua pintu langit. Tidak ada satupun penghuni langit melainkan mereka berdoa kepada Allah agar ruhnya tidak dinaikkan melalui mereka. Setelah itu malaikul maut mengambilnya. Dan ini waktu mengambil ini dipukul ini. Mayit ini dipukul. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-An'am. Walau tara idz dzalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna lal haqq ghairal haqq wa kuntum min ayati tastakbirun. Al-An'am ayat 93. Kalau engkau melihat orang-orang zalim dalam sakaratil maut, malaikat membuka tangan mereka mengatakan dengan keras, keluarkan jiwa kamu, keluarkan roh kamu, hari ini kamu akan dibalas dengan adab yang hina. Dengan sebab kalian berkata sama Allah dengan tidak benar, dan kalian sombong dari ayat-ayat Allah. Kemudian juga dalam surah Al-Anfal, ayat 50. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzab al-hariq. Dan ingatlah, seandainya engkau melihat orang-orang kafir diwafatkan oleh malaikat, dipukul oleh malaikat itu. Jadi malaikat yang ada di sekitar itu memukul wajahnya, dipukul belakangnya. Rasakan azab yang membakar buat kamu. Begitu juga Allah sebutkan dalam surah Muhammad ayat 27, "Fakaifa idza tawaffathul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum?" Bagaimana apabila diwafatkan mereka oleh malaikat? Malaikat memukul wajah mereka dan punggung mereka.
Jadi orang-orang kafir dan juga orang-orang yang jahat ini, orang-orang yang zalim dipukul oleh malaikat. Orang yang sekitarnya, keluarganya tidak dengar, tapi melihat. Artinya melihat kondisi si mayat itu dalam kondisi yang tidak baik, tersiksa dia. Dan itu orang-orang kafir itu ketika mati itu teriak-teriak. Luar biasa teriak-teriaknya. Sakit. Orang-orang yang jahat juga demikian. Orang yang zalim demikian. Jadi dicabut dengan keras, dipukul oleh malaikat, dan orang sekitarnya enggak melihat. Malaikat memukul mereka. Dengan keras dipukul. Kemudian dicabut oleh malaikat maut. Jadi nama yang benar, malaikat yang mencabut nyawa itu namanya Malakul Maut. Sesuai dengan nas Al-Quran dan juga dengan hadis Nabi. Enggak ada malaikat Israel itu, enggak ada. Enggak ada, itu bukan dari hadis Nabi. Yang benar yaitu Malakul Maut. Yang mencabut nyawa itu Malakul Maut. Kemudian setelah itu, setelah dicabut nyawanya, rohnya itu seperti cabutan tusukan daging yang banyak keriginya dari bulu-bulu yang basah. Terputus urat-uratnya dan sarafnya. Setiap malaikat yang ada di langit dan di bumi melaknatnya. Juga setiap malaikat yang ada di langit, ditutup semua pintu langit. Tidak ada satupun penghuni langit, melainkan mereka berdoa kepada Allah agar ruhnya tidak dinaikkan oleh mereka. Setelah itu Malakul Maut mengambilnya. Dan jika sudah mengambilnya, maka mereka tidak akan membiarkannya berada di tangannya walau sekejap mata pun, hingga mereka menempatkannya dalam kain yang kasar tersebut yang terbuat dari api. Darinya keluar bau yang sangat busuk, lebih busuk dari bau bangkai yang terdapat di muka bumi ini. Sesudah itu mereka membawanya naik. Mereka tidak melewati sekumpulan malaikat, mungkin para malaikat itu bertanya, ruh siapa yang sangat buruk ini? Mereka pun menjawab, Fulan bin Fulan, dengan sebutan nama yang paling buruk yang pernah diberikan di dunia ini. Hingga akhirnya sampai di langit dunia. Kemudian mereka meminta agar dibukakan pintu untuknya. Tetapi tidak akan dibukakan pintunya untuknya. Rasulullah SAW membacakan ayat di dalam surah Al-A'raf. Disebutkan, La tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Di dalam surah Al-A'raf ayat 40, sekali-kali tidak akan dibuka bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka juga tidak akan masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Mungkin enggak unta masuk ke lubang jarum? Enggak mungkin, mustahil. Maka begitu juga orang kafir enggak mungkin masuk ke surga. Tidak mungkin, mustahil. Demikian juga orang-orang yang jahat. Demikian. Arti mereka enggak akan masuk surga sampai unta masuk lubang jarum. Enggak mungkin unta masuk lubang jarum. Arti mereka juga enggak mungkin untuk masuk ke dalam surga. Enggak mungkin. Maka Allah SWT berfirman, tuliskan kitabnya di sijin. Apa sijin itu? Disebutkan oleh Nabi SAW, di lapisan tanah yang paling bawah. Setelah dikatakan, kembalikan hambaku ke bumi, karena sungguhnya aku menjanjikan kepada mereka bahwa aku menciptakannya dari tanah, kepadanya aku akan mengembalikannya, dan darinya pula aku mengeluarkannya pada kesempatan yang lain. Kemudian ruhnya dilemparkan dari langit. So, yang mukmin dibawa oleh malaikat. Kalau ini dilemparkan dari langit. Dilemparkan, sekali lemparan, sampai ke jasadnya. Dan Allah sebutkan, wa may yushrik billahi fa kaannama kharra minas samaa' fa takhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 31, barang siapa yang berbuat syirik, mempersekutukan Allah dengan barang siapa yang berbuat syirik yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka ruhnya itu seolah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Kemudian rohnya dikembalikan ke jasadnya. Beliau sallallahu bersabda, sungguhnya dia mendengar suara sandal sahabat-sahabatnya jika mereka pulang meninggalkannya. Sesudah itu datangnya oleh dua malaikat yang kasar lagi keras, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Keduanya pun menggertaknya lalu menudukkannya seraya berkata, siapa Rabbmu? Dia menjawab,
Kedua malaikat bertanya lagi, apa agamamu? Dia jawab, aku tidak tahu. Bagaimana menurutmu tentang siapa orang yang telah diutus kepada kalian? Tanya kedua malaikat. Kemudian dia dikatakan Muhammad. Dia menjawab, aku tidak tahu. Aku mendengar orang mengatakan,